0: dan Hendri di nomor 0857-1399-9076, Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444, Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612, dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522, serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya hubungi 06611. Internet ya Citranet.

Pendengar, setiap nafas yang kita hembuskan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdirnya semenjak zaman azali. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap momen yang ada untuk menggapai cita-cita dan memohon taufiknya, sehingga cita-cita itu bisa tercapai. Selama nyawa masih dikandung badan dan paru-paru masih bisa bernafas, maka takdir kita akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuannya. Setiap nafas yang kita hembuskan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdirnya semenjak zaman azali. Barangkali kita ditakdirkan mendapatkan kebaikan yang banyak pada hari ini, maka mari kita gapai segera dan jangan pernah lalai. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menunjukkan dua jalan, yakni jalan kebaikan dan keburukan. Masing-masing ada takdir tersendiri yang berbeda dari takdir lainnya. Jikalau kita menempuh jalan kebaikan, maka takdirnya akan seperti ini. Sebaliknya, jikalau kita menempuh jalan keburukan, maka takdirnya pun akan seperti itu. Pilihan ada di tangan kita, sedangkan takdir ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita telah berusaha, maka bertawakallah kepadanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Allahu a'lam bishawab.

Pendengar, pernahkah Anda merasa kehilangan seseorang, kehilangan barang, kehilangan orang yang dicintai meninggal dunia, atau pernah kehilangan orang yang Anda cintai, Anda sukai, kemudian ditinggal menikah? Kehilangan sebagai rasa sesak atas sesuatu yang dicabut atau tidak sengaja hilang darimu tiba-tiba. Rasanya waktu seakan berhenti subjiwa. Ya, setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan. Kehilangan yang tidak pernah diharapkan dalam dirinya. Kehilangan bisa berupa benda, fisik, ataupun seseorang yang dalam hidup yang Allah panggil. Misalnya, Anda memiliki hafalan Al-Quran yang telah Anda bersamai 3 tahun, tapi ternyata tiba-tiba hilang. Begitu pula harta kesayangan Anda yang tiba-tiba jatuh, hilang, dan lain sebagainya. Rasa-rasanya mau menangis. Bukankah demikian? Apalagi ditinggal menikah orang yang dicintai atau kehilangan orang yang dicintai dengan satu kematian yang tiba-tiba. Tentu itu menjadi hari yang buruk berikutnya dan begitu berat untuk mengikhlaskan kepergian kehilangan tersebut. Menghadapi kehilangan tidaklah mudah. Rasa lebih dipenuhi pada diri daripada logika.

Namun menghadapi segalanya dengan sabar dan prasangka baik itu jauh lebih baik. Sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan baik. Dan ini bukan untuk siapapun kecuali orang beriman. Jika sesuatu kebaikan atau kebahagiaan menimpanya dan dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Jika sesuatu yang merugikan menimpanya dan dia sabarnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian bukankah semua ini adalah titipan? Barang-barang yang kita miliki, segala sesuatu ini adalah titipannya Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita begitu berat mengikhlaskan? Saat Allah menginginkan kembali barang tersebut, belajarlah untuk mengikhlaskan barang itu jika diri ini telah berikhtiar. Bisa jadi ada orang lain yang membutuhkan barang itu. Kemudian mengikhlaskan kematian orang yang kita cintai adalah kelapangan hati yang harus dijaga. Bukankah semuanya titipan Allah? Ikhlaskan yang menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan kehilangan adalah pembelajaran menata hati bahwa apa yang hari ini di tangan kita dan orang yang bersamai bisa Allah ambil tiba-tiba. Maka jangan berhenti belajar ikhlas. Ingat bahwa semuanya adalah titipan.

Dia adalah Ummu Haram binti Milham bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Adi bin Najjar. Dia adalah wanita Ansor dari suku Najjar al-Madaniyah. Ummu Haram adalah saudara dan bibi Anas bin Malik. Suaminya adalah sahabat yang mulia, Ubadah bin Samit. Saudara Ummu Haram yang bernama Sulaim dan Haram adalah dua orang bersaudara yang pernah ikut terjun dalam perang Badar dan perang Uhud. Keduanya syahid dalam tragedi Bi'ru Ma'unah. Haramlah orang yang berkata menjelang ajalnya ketika ditikam seorang musyrik dari belakang dengan tombak, "Allahu Akbar, aku berhasil meraih syahid demi Tuhan Ka'bah." Ummu Haram adalah wanita mulia. Dia telah masuk Islam dan berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ikut berhijrah. Dia juga meriwayatkan beberapa hadis. Anas bin Malik dan sahabat lain juga pernah meriwayatkan hadis darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghormati Ummu Haram. Beliau biasa berkunjung ke rumahnya dan tidur siang di sana. Ummu Haram dan saudaranya Ummu Sulaim adalah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari jalur susuan maupun nasab. Oleh karena itu, beliau boleh berkhulwat dengan keduanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk rumah kami. Pada saat itu di rumah hanya ada saya, ibu dan bibiku, Ummu Haram. Beliau lalu bersabda, 'Bangkitlah kalian agar aku bisa sholat bersama kalian.' Beliau pun sholat mengimami kami di luar waktu sholat wajib. Ummu Haram pernah bercita-cita untuk ikut bersama para mujahid menyeberangi laut dalam rangka menyebarkan agama Islam dan membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan

kepada Allah semata. Allah kemudian mengabulkan keinginannya dan mewujudkan cita-citanya ketika ia telah menjadi istri Ubadah bin Samit. Ummu Haram berangkat bersama suaminya dalam perang Kubrus atau Siprus dan syahid dalam perang tersebut. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu singgah di rumah Ummu Haram binti Milhan. Bila beliau pergi ke Quba dan Ummu Haram selalu memberi beliau makan. Saat itu Ummu Haram sudah menjadi istri Ubadah bin Samit. Suatu hari beliau singgah di rumah Ummu Haram. Setelah Ummu Haram memberi beliau makan, dia duduk dan mengusap-usap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau tertidur. Ketika bangun, beliau tertawa. Lalu Ummu Haram bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Telah diperlihatkan dalam tidurku bahwasannya ada beberapa orang dari umatku yang sedang berjuang fi sabilillah. Mereka mengarungi laut dan keadaan mereka sebagaimana raja-raja yang penuh kegembiraan karena lengkapnya persenjataan dan perbekalan mereka." Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia berkenan menjadikanku termasuk golongan mereka." Beliau pun mendoakannya, kemudian kembali meletakkan kepalanya hingga tertidur lagi. Ketika bangun, beliau kembali tertawa. Ummu Haram bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?" Beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku beberapa orang dari umatku tengah berjuang fi sabilillah, laksana raja yang penuh kegembiraan." Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia berkenan menjadikanku termasuk di antara mereka." Beliau berkata, "Engkau termasuk orang-orang yang pertama." Lalu Anas berkata lagi, "Maka berangkatlah Ummu Haram bersama suaminya Ubadah bin Samit. Setelah berhasil menyeberangi lautan, Ummu Haram naik hewan tunggangan, tetapi dia lalu terjatuh ke tanah yang menyebabkan dia tewas. Peristiwa itu terjadi pada perang Kubrus. Ummu Haram pun dikubur di sana. Panglima perang pada waktu itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 27 Hijriah. Pendengar, demikianlah perjalanan hidup Ummu Haram, salah seorang anggota keluarga mulia yang setia terhadap prinsip-prinsip agama dan telah mencurahkan segala kemenyebarkan akidah tauhid semata-mata untuk mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah merahmati.

Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Pendengar, Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Al-Quran Surah Thaha ayat 125 hingga 126. Ayat ini yang membuat hatiku bergetar hebat. Takut. Hati ini sungguh takut. Ya Rabbi, bagaimanakah nasibku di hari akhir nanti? Apakah hamba termasuk ke dalam golongan yang dihinakan, diabaikan oleh-Mu, dikumpulkan dalam keadaan buta? Betapa mengerikan. Bayangkanlah, dikumpulkan dalam keadaan buta. Allah mengabaikan, dan kita pun terhalang memperoleh kelezatan memandang wajah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Pendengar, di dunia ini, kita telah diberikan berbagai kenikmatan yang sangat besar. Mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, mulut yang dapat berbicara, dan juga akal yang dapat berpikir. Bayangkan bila detik ini Allah mencabut kenikmatan mata, nikmat telinga, nikmat mulut, dan nikmat akal dari kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya Allah, setelah sekian lama waktu berjalan, sudahkah aku menjadi hamba-Mu yang bersyukur? Menggunakan mata, telinga, dan akal untuk mengambil pelajaran dan merenungi ayat-ayat-Mu. Adakah pertambahan usiaku semakin mendekatkan aku kepada-Mu? Atau malah kugunakan nikmat-nikmat-Mu untuk bermaksiat dan menuruti hawa nafsuku? Padahal setiap nikmat-Mu kelak menuntut pertanggungjawabannya. Dalam surat Al-Hajj ayat 46 disebutkan, sesungguhnya bukan penglihatan ini yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Mengapa hati kita menjadi buta? Karena dalam hati tidak ada cahaya. Bukankah kita dapat melihat karena adanya cahaya? Begitupun mata hati kita butuh cahaya. Cahaya dari Allah, Sang Pemilik Cahaya. Cahaya di atas cahaya. Dalam surat An-Nur ayat 35 disebutkan, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya dia atas cahaya atau berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi yang dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Teringat dengan sebuah hadis, apabila hamba melakukan dosa, muncul goresan hitam di hatinya. Jika ia melakukan dosa lagi, goresan hitam bertambah. Bila terus begitu, hatinya menjadi hitam. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, namun jika bertaubat, hatinya menjadi bersih dan terang. Bahkan menurut Allah, batu pun lebih baik daripada hati kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74, kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada air yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Tidakkah hati ini malu ketika membaca ayat tersebut? Adakah hati kita takut kepada Allah? Takut tatkala berbuat maksiat dan dosa? Takut akan azab dan siksanya yang teramat keras? Adakah kalbu kita tentram dan bergetar manakala ayat-ayat Allah diperdengarkan? Adakah kita merasa Allah selalu hadir bersama kita, mengawasi dengan teliti setiap gerak langkah dan bersitan hati kita? Ya Rabbi, mungkin inilah penyebab butanya mata hati. Hati menjadi hitam karena dosa, sehingga cahaya ilahi, cahaya kebenaran tidak mampu menembus ke dalam hati yang hitam ini. Ya Allah, jangan biarkan hati ini menghitam, berkarat dan kemudian membatu. Sucikan hati ini ya Rob, lembutkanlah hati ini. Izinkanlah aku bersimpuh sujud kepada-Mu. Duhai Robku,
yang Maha Penyayang, ampunilah segala dosa kami. Ampuni kami yang sering kali lalai. Duhai Rabb yang Maha Lembut, lembutkanlah hati ini. Sucikanlah hati ini dari segala goresan hitam akibat dosa. Limpahkan cahayamu ke dalam hati ini. Teguhkan hati kami di atas iman. Jadikanlah hati kami senantiasa yang selalu merindukanmu. Rindu untuk memandang wajahmu. Ya Tuhanku, kumpulkanlah kami kelak bersama orang-orang yang Engkau ridhoi. Jadikanlah saat berjumpa denganmu sebagai hari terbaik bagi kami. Amin.

bagaimana mungkin hati kita akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih menyekutukannya dengan makhluk? Kita lebih mementingkan dunia daripada dirinya. Kita mengerjakan sholat hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Jikalau kita bersedekah, maka kita mengharapkan balasan materi semata. Jikalau kita menunaikan haji, maka kita ingin dihormati. Mari coba kita ikhlaskan niat kita terlebih dahulu. Maka semua hasrat dunia akan mengikuti.

walaupun kita tidak menginginkannya. Jikalau kita ingin mendapatkan cahayanya, maka mari kita lepaskan gambaran-gambaran dunia yang ada di dalam hati kita. Mari kita ikhlaskan diri kita dalam beribadah kepadanya. Di dalam hati seorang hamba tidak mungkin berkumpul dua penguasa. Hanya satu yang boleh ada, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mencicipi manisnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih larut dalam syahwat-syahwat keduniaan? Jikalau tidak memiliki uang muka, kita akan meninggalkan ibadah kepadanya. Kita sibuk dengan dunia. Jikalau kita memiliki harta, maka kita melupakannya begitu saja. Syahwat dunia telah membelenggu kita, sehingga kita pun terhijab mendapatkan makrifatnya. Jikalau kita ingin menujunya, maka mari kita lepaskan ikatan-ikatan itu. Jangan biarkan satupun menempel di badan kita. Ikatan syahwat itu ibarat benalu, yang jikalau dibiarkan, maka akan menguasai kita sehingga kita sulit melepaskannya. Bagaimana kita bisa melihatnya di akhirat kelak, jikalau semasa di dunia ini kita lalai dalam beribadah kepadanya? Hanyalah orang-orang yang solih dan bersungguh-sungguh saja yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, jikalau datang waktu sholat, maka kerjakanlah pada waktunya. Mari kita kerjakan pada waktunya. Jikalau datang waktu berzakat, maka mari kita keluarkan segera. Dan jikalau kemampuan haji sudah terpenuhi, jangan dilalaikan. Dan bagaimana kita akan mampu memahami rahasia-rahasia ilahi jikalau kita tidak pernah bertaubat nasuha kepadanya? Kalaupun kita bertaubat, maka biasanya kita hanya bisa meninggalkan perbuatan dosa itu secara sementara. Tidak lama berselang, kita akan kembali mengerjakan perbuatan dosa. Bagaimana hati akan bersinar jikalau hati kita terus dilumuri oleh dosa dan maksiat? Mari kita bersihkan segera dengan taubat nasuha, agar hati menjadi bening dan mendapatkan pantulan cahaya ilahi.

Pendengar, Robby bin Hussein, seorang tabi'in yang terkenal dengan sikapnya dalam mensucikan jiwa, mengatakan, seandainya manusia itu tahu tentang aibnya sendiri, niscaya tidak ada orang yang mau mencela aib orang lain. Suatu ketika ia pernah ditanya seorang sahabatnya, "Wahai Abu Yazid, panggillah Robby. Mengapa engkau tidak pernah mencela orang lain?" Ia menjawab, "Demi Allah, jiwaku saja belum tentu diridhai Allah. Lalu untuk apa aku mencela orang lain?" Sesungguhnya banyak manusia yang takut kepada Allah setelah melihat dosa-dosa yang dilakukan orang lain. Tetapi sayangnya mereka tidak merasakan hal itu saat melihat dosa-dosa yang dilakukan sendiri. Pendengar, siapa di antara kita yang kuat menahan malu? Andai kita tahu daftar kesalahan, kedurhakaan, kemaksiatan, pelanggaran yang telah kita lakukan. Siapa di antara kita yang mampu menahan rasa hina tiada tara jika kita mengetahui catatan perilaku buruk yang sudah kita lakukan, hidup yang kita lalui singkat. Tapi siapa yang kuat menahan penyesalan akibat keburukan dan dosa yang kerap kita lakukan berulang-ulang? Saudaraku, mari perbarui taubat. Mari perbanyak istighfar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menggambarkan sebuah dosa seperti

noda hitam di dalam hati. Kian banyak noda hitam dalam hati, maka hati bisa menjadi hitam legam dan kelam. Sinarnya bukan hanya redup, cahayanya tertutup oleh titik-titik noda yang menjadikannya tidak mampu lagi memandang dan menimbang kebenaran. Bila seseorang melepaskan diri dari dosa, beristighfar dan bertaubat, hatinya akan cemerlang seperti semula. Tapi bila ia mengulangi perbuatan dosa, maka noda hitam itu akan bertambah hingga meliputi hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Mirip dengan hadis dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa ketaatan identik dengan cahaya batin dan kekuatan fisik. Kebaikan itu memberi cahaya dalam hati, melahirkan kekuatan bagi tubuh, sementara keburukan akan menggelapkan hati, melemahkan tubuh, serta mempengaruhi rezeki. Ini yang dikatakan Hasan Al-Basri. Ia kemudian mengutip sebuah sabda Rasulullah SAW, seseorang dihalangi rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, meski begitu, kemaksiatan bukan akhir dari segalanya. Melakukan dosa tak berarti kejatuhan yang tak mungkin pelakunya bangkit kembali. Inti pesan yang ingin disampaikan dalam hadis dan perkataan Hasan Al-Basri adalah ajakan untuk mengulang-ulang dan memperbarui taubat. Imam Ibnu Qayyim pernah panjang menguraikan betapa kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh Nabiullah Adam alaihi salam hingga ia diturunkan dari surga, ternyata membuka banyak hikmah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam dan anak cucunya. Dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim menulis bahwa mungkin syaitan dengki, gembira dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke lembah dosa dan terpeleset dari surga. Tapi sesungguhnya, keluarnya Adam dan Hawa dari surga menyebabkan ia melahirkan banyak karunia Allah kepada manusia, karena kemudian lahir anak cucunya yang kelak menjadi khalifah di muka bumi. Bahkan ada hadis Rasulullah yang menyebutkan, dan demi zat yang diriku ada di kekuasaannya, jika kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Lalu Allah akan mendatangkan kaum lain yang akan berdosa. Kemudian mereka bertaubat, dan Allah menerima taubat mereka. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim setelah itu memberi komentar sangat indah bahwa ketika Adam dikeluarkan dari surga karena kesalahannya, tidak berarti bahwa Allah tidak memperdulikannya. Allah tetap memelihara keturunan Adam dan anak cucunya, karena selanjutnya Allah pun tetap akan memberikan surga untuk Adam dan anak cucunya yang beriman dan taat kepada Allah selama-lamanya. Jadi dikeluarkannya Adam dari surga hanya sementara waktu, seolah-olah untuk menyempurnakan bangunan surga itu sendiri. Sama seperti manusia yang ingin melakukan renovasi tempat tinggal, lalu ia harus keluar dari rumah itu sementara dan kembali lagi. Ini seperti yang dituliskan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Meskipun dengan segala keutamaan yang Allah berikan kepada Adam, tetapi Adam tetap menyadari kesalahannya dan ia memohon ampun atas kemaksiatan yang dilakukannya. Karena itulah doa Nabiullah Adam yang disebutkan dalam Al-Quran berbunyi, Ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau telah memberi ampun kepada kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Kesalahan ternyata telah membuat Adam merasakan kedekatan dan ketergantungan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, demikianlah kemaksiatan dan dosa ternyata bisa saja menjadi pintu kebaikan bagi pelakunya. Syaratnya hanya satu, yakni perbarui taubat. Pintu kebaikan ada di mana saja, termasuk di hadapan pelaku kemaksiatan. Jangan mencela berlebihan perilaku maksiat yang dilakukan orang, karena mungkin saja di lain kemaksiatan itu ternyata melecut pelakunya untuk melakukan kesolehan yang bisa jadi kita sama sekali tidak mampu melakukannya. Tinggalkan kemaksiatan, sesali dosa, perbarui taubat. Jangan biarkan diri hanyut dalam nikmatnya ayunan kesalahan. Ingat saudaraku, jika kita ikhlas, Allah pasti akan menggantikan kenikmatan dosa yang kita tinggalkan dengan sesuatu yang jauh lebih indah dan nikmat sejak di dunia.

terlebih di akhirat. Dengarkanlah perkataan yang diungkapkan oleh Ibnu Sirin, seorang tokoh ulama di zaman tabi'in yang terkenal memiliki kepekaan spiritual di zamannya. Ia mengatakan, tidak ada seseorang pun yang meninggalkan suatu keburukan yang ia rasakan nikmat hanya karena Allah, kecuali pasti ia akan menemukan gantinya dari Allah. Atau perhatikanlah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memalingkan pandangan dari sesuatu yang haram, maka Allah akan berikan satu titik cahaya di dalam hatinya. Pendengar, semoga Allah merahmati hamba yang berkata pada jiwanya, bukankah kamu telah melakukan ini? Bukankah kamu telah melakukan ini? Lalu ia mengikat jiwanya, bahkan memukulnya. Dan setelah itu ia mengurung jiwanya untuk selalu taat sesuai perintah Allah, sampai ia menjadi komando bagi jiwanya, dan bukan sebaliknya, dikomando oleh nafsunya. Begitulah ucapan Malik bin Dinar. Tengadahkan tangan, saudaraku. Kita sama-sama berdoa, ya Allah, jadikan kondisi rahasiaku lebih baik daripada kondisi lahirku. Jadikanlah batinku lebih baik dari lahirku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menganggap diriku besar, tapi engkau menganggapku kecil. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemarahanmu. Aku berlindung dengan maafmu.

0: Dialog kehidupan ala Joman, Paijo, dan Bahman.
1: Bahman, mangkin dalung ge, angsal undangan toh.
2: Undangan apa toh Jo?
1: Niku le, undangan rapat pembentukan takmir masjid.
2: Wah iya, mengko bengi jam 7:30 toh.
1: Ge, saya ketrawuh toh mbah ge.
2: Insya Allah. Agendanya apa wae toh?
1: Ngapunten niku mbah. Kados nggih rapat pembentukan takmir masjid. Jenengan dados ketua takmiripun nggih mbah.
2: Wah, aja. Aku iki wis tuwa. Wis ora kaya mbiyen meneh. Mending sing jeh nom-nom kae lho. Sing isih lincah lan prigel, kaya selamat utawa bejo kae. Selain sregep ning masjid, wong ayo semangat. Lan isih duwe wektu akeh tiga ngurusi masjid.
1: Lah Mbah Man mengke dados nopo?
2: Wis lah, mending aku tak ngawasi wae. Penasehat ya kena. Sing penting ngurusi masjid kuwi aja ngasih langgar syariat. Wis wayahe masjide aweke dhewe iki diurusi karo sing luwih enom. Mulakno mulai saiki sing enom-enom kuwi kudu wis mulai dilibatke, Jo.
1: Ngoten nggih, Mangke.
2: Yang rapat mengko, aku ya meh ngomong kaya ngono kuwi lho, Jo.
1: Nggih, niku Mbah saya niku.
2: Terus ya meh ngomongi cah enom-enom saiki kuwi supaya luwih semangat anggene makmurke masjid, supaya masjid kuwi diurus sing tenanan lan diisi acara-acara dakwah sing rutin kaya dinggo cah cilik, TPA, pemuda, pengajian remaja, terus pengajian bapak ibu, lan uga pengajian umum.
1: Wah, sae niku, Mbah.
2: Kowe kuwi mung sae wae ket mau to, Jo. Lah kowe iki meh nang ndi?
1: Niki ajeng teng masjid. Resik-resik kalian noto karpet kangge mengkeh Jumatan.
2: Lah, ya ngono kuwi cah enom.
1: Nggih.
2: Muga-muga kowe entuk ganjaran sing akeh ya, Jo.
1: Amin, Mbah Man.
0: Dialog kehidupan ala Joman dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
3: Wis serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: Bersabar diri merupakan ciri orang-orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena itu, jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Dan apakah Anda mengetahui senjata lain yang dapat kita gunakan selain kesabaran? Oleh sebab itu, bersabarlah karena Allah. Dan sebaiknya Anda bersabar sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Biografi sejumlah orang terkenal, kita akan tertegun dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Deraan cobaan dan musibah itu mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala mereka, dan mereka tak tergoyahkan laksana gunung yang menancap jauh ke dalam dasar sebagai pasak-pasak bumi. Tapi dengan penuh kesabaran, akhirnya mereka mampu melewati dan melupakan semua kesedihan itu, dan wajah mereka kembali berbinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, We Make Everyone Study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas, dan terjangkau.
1: Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

penjahit, yang diharamkan adalah kita menolong dalam kemaksiatan. Kalau Anda seorang penjahit, bakal ya menduga bahwasanya rok mini itu bakal dipakai di pinggir jalan, maka hukum Anda adalah haram membuatnya. Tapi kalau membuat baju dalam untuk orang sehat, yang datang adalah seorang ustazah atau seorang pakai bujana muslimah, dia pakai baju dalam, ya mungkin untuk di kamar sama suaminya, di rumahnya, maka itu boleh. Tapi kalau Anda membuatkan baju dalam buat orang yang gak sehat, sebab ada baju tidur sekarang dipakai di luar, lah kalau Anda membuatkan itu untuk dia, haram. Sebab baju dalam itu baju tidur untuk tidur. Sekarang pakai kerudung anaknya. Ini betul-betul luar biasa ini. Anaknya cakep, sekolah masuk TK, ibunya naik motor. Jadi kalau kita menjahit untuk seseorang yang bakal membuka aurat mereka dengan baju itu, hukumnya haram. Dan jangan mengatakan kok susah, oh tidak, yang halal banyak. Dan rezeki dari Allah sudah ada jatahnya. Kalau jatahmu sebulan 5 juta atau 3 juta, tetap 2 juta atau 3 juta. Kalau Anda paksakan dengan lembur, tetap 3 juta. Tapi duitnya lebih, enggak. Besok ada yang sakit anaknya, kebutuhannya menambah ini. Pokoknya sudah jatah. Makanya karena jatahmu sudah pas, enggak usah diambil dengan cara yang haram. Kalau Anda berprinsip, tidak, aku hanya menjahit sesuatu yang benar sesuai dengan syariat. Enggak akan kurang, rezekimu tetap. Ini harus dibangun keyakinan semacam ini. Kalau kita menolong kemaksiatan, kita akan mendapatkan kemaksiatan. Ini masuk, pertanyaannya bagus, itu masuk bab ini tadi. Jahitnya masa kali, gajinya enggak berhenti, gajinya sudah habis, upahnya sudah habis, tapi dosanya terus ngalir. Wah, ini pintar bener orang ini. Nah ini, kita harus waspada dengan hal-hal yang demikian itu. Itu sama seperti menjual pisau. Menjual pisau hukumnya adalah haram. Itu adalah baju-baju yang bisa dipakai di dalam dan di luar. Tapi kalau sudah pasti adalah baju itu tidak menutup aurat dan memang dipakai untuk dandan di luar, haram, gak ada perlunya. Dan kita perlu menguatkan keimanan. Permasalahan kita tamak hubud dunia sudah, pengen macam-macam dan ini, sehingga gak peduli. Yang penting dapat duit, yang penting dapat duit musibah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan iman, keyakinan yang kuat pada Allah SWT.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti.

Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LC MA terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Salah satu sunatullah yang ditetapkan oleh Allah di alam ini adalah siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Kapan kita dapat mengetahui bahwa seseorang itu melampaui batas? Yakni jika seseorang itu telah mengetahui batasan-batasan yang harus dipelihara, mana hal-hal yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana hal-hal yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Maka jika seseorang meninggalkan apa yang diperintahkan atau melakukan apa yang dilarang, maka berarti telah melanggar dan melampaui batas yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 14 yang artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar atau melampaui batas ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, jangan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu seperti mengharamkan apa yang dihalalkan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang beriman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 87. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga diri sehingga tidak melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 119. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat pula dijadikan ilmu yang dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga dan memelihara diri.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, fa in ibtaghayna al-'izzata bighayri al-Islam, adhallana Allah."
3: Pendengar, Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu

kehidupanku telah mencerminkan surah Al-Baqarah? Apabila belum, maka aku tidak akan melanjutkan ke surah berikutnya, kata Umar. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, sudah wahai Umar. Umar mengamalkan agama sesuai dengan kehendak Allah SWT. Karena itulah, maka banyak ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan kehendak yang ada pada hati Umar. Seperti mengenai pengharaman arak, ayat mengenai hijab, dan beberapa ayat Al-Quran lainnya. Rasulullah SAW seringkali menceritakan kepada para sahabatnya mengenai perjalanan Mi'raj menghadap Allah SWT. Rasulullah SAW sering pula menceritakan bagaimana keadaan surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada sahabat-sahabatnya. Suatu hari, ketika Rasulullah dimi'rajkan menghadap Allah Ta'ala, Malaikat Jibril alaihissalam memperlihatkan kepada Rasulullah SAW taman-taman surga. Rasulullah SAW melihat ada sekumpulan bidadari yang sedang bercengkrama. Ada seorang bidadari yang begitu berbeda dari bidadari itu menyendiri dan tampak sangat pemalu. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, bidadari siapakah itu? Malaikat Jibril, bidadari itu adalah untuk sahabatmu Umar bin Khattab. Pernah suatu hari ia membayangkan tentang surga yang engkau ceritakan keindahannya. Ia menginginkan untuknya seorang bidadari yang berbeda dari bidadari yang lainnya. Bidadari yang diinginkannya itu berkulit hitam manis, dahinya tinggi, bagian atas matanya berwarna merah, dan bagian bawah matanya berwarna biru, serta memiliki sifat yang sangat pemalu. Karena sahabatmu itu selalu memenuhi kehendak Allah Ta'ala, maka saat itu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan seorang bidadari untuknya sesuai dengan apa yang dikehendaki hatinya. Pendengar, itulah bidadari spesial untuk Umar karena ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Adakah kita berharap sesuatu untuk dikabulkan spesial? Hanya satu kuncinya pendengar, taatlah kepada Allah, maka Allah akan perkenankan keinginan kita. Dan sambutlah sesuatu yang spesial

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion.

0: fashion serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diternan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Wah, saiki numpakmu.
2: Mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

0: Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Dr. Salim Segaf Al-Jufri MA.
1: Sekarang saya bertanya, kalau seseorang Muslim menjelek-jelekan Muslim yang lain, hukumnya apa? Pasti haram. Ya. Riba, memaki-maki, atau bahkan memposisikan dengan posisi yang tidak benar, atau bahkan mengadili, seperti yang saya katakan tadi, antara Muslim. Sekarang pertanyaannya, kalau Muslim tersebut adalah sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau istri Rasul, berarti lebih berbahaya lagi. Ya, dosanya lebih besar. Karena apa? Walaupun tidak dijelek-jelekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ujung-ujungnya bahwa Rasul gagal. Kalau memiliki sahabat-sahabat, apalagi kalau sahabat tersebut Ummul Mukminin, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pandai memilih istri. Hasya, mustahil. Yang kedua, sahabatnya itu adalah mertuanya umpamanya. Ya. Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa milih mertua. Lah manusia-manusia ini, ya dia. Apa sumbernya sekarang? Tahu dari mana dia? Kalau dia mengatakan, ya kita punya riwayat, punya ini. Dia itu ngikutin siapa sekarang? Siapa pemimpinnya? Kalau dia mengatakan pemimpin kami adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Loh, terus pemimpin kamu pernah ngomong begitu? Dan siapa? Pemimpinnya tidak pernah. Kalau dia mengatakan bahwa Imam Ali radhiyallahu anhu itu adalah pemimpinnya, enggak pernah bicara begitu. Bahkan ketika beliau menjadi Al-Khalifatul Rabi, khalifah yang keempat, tidak pernah dia mencaci maki, menjelek-jelekan, tidak pernah semua. Jadi kalau

sama muslim saja diharamkan, apalagi kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kepada istri-istri Rasul. Ya, apa yang terjadi itu sudah, ya, sudahlah terjadi. Jangan kita menggunakan lidah kita juga untuk berkata-kata dengan kata-kata yang tidak pas dan tidak benar. Dan itu bukan akhlakul muslim, bukan perilaku akhlak seorang muslim. Ya. Rabbana ighfir lana wal ikhwanan wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu sudah diajarkan dalam Islam. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Harus begitu sifat seorang muslim.

ajari kami memberi sebelum meminta, berpikir sebelum kami bertindak, santun sebelum kami berbicara, tenang di kala gundah, diam ketika emosi melanda, selalu bersahaja di atas kebenaran, serta bersabar dalam ujian. Jadikan kami semua meneladani Rasul dan para sahabatnya yang mulia, ya Allah. Sebenar Abu Bakar, sebijaksana Umar, selembut Utsman, sepintar Ali, sedermawan Abdurrahman bin Auf, seberani Hamzah, sesederhana Bilal, setegar Khalid bin Walid, dan setulus Talha. Jadikanlah kami umat Muhammad yang saling memaafkan, ya Allah, saling peduli, saling merasakan, dan saling menolong. Maafkan kelemahan kami, ya Allah. Maafkan kejahilan kami. Maafkan kekurangan kami dalam usaha kami, ya Allah. Ya Rabbana, ya Allah, wahai Engkau yang mendengarkan doa-doa hambamu sepanjang siang dan malam, kami mohon, ya Allah, Engkau tolong saudara-saudara kami di seluruh penjuru dunia, khususnya saudara kami, ayah kami, ibu kami, serta anak-anak kami. Kami mohon iman mereka, Engkau kokohkan barisan mereka, Engkau berikan sakinah di hati mereka, Engkau angkat penderitaan mereka, dan Engkau ganti dengan kemenangan yang indah lagi mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala darbihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Ayat yang masyhur ini artinya kurang lebih adalah tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar. Kata-kata yang menjadi awal-awal bab kitab-kitab pada masa dahulu adalah bab ikhlas. Karena memang kalimat ini meskipun sudah sering kita dengar, meskipun sederhana, tetapi sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan, sesuatu yang sangat mempengaruhi amal-amal kita. Satu amal tanpa ikhlas tidak ada nilainya sama sekali. Dan ini perkara yang bukan perkara ringan. Sehingga seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati fa innaha tanqalibu ilayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat bagi diriku melebihi meluruskan niatku. Sesungguhnya dia berbolak-balik dalam hatiku. Inilah pengakuan seorang ulama besar, ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa niat bukan perkara yang remeh. Bahkan kita juga masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau suatu saat berbicara tentang Dajjal. Kemudian mereka khawatir dengan Dajjal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesuatu yang lebih berat, yang lebih beliau takutkan dengan Dajjal adalah riya atau syirik kecil yang merupakan lawan daripada ikhlas. Ikhwatil kiram, maka marilah kita semua perhatikan betul perkara yang satu ini, keikhlasan ini. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan yang dinukil dalam kitab Syiar I'lamul Mubala, bahwa beliau berkata, rubba amalin saghirin tukaththiruhu niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatu. Berapa banyak amal yang kecil kemudian Allah besarkan karena niatnya, pahalanya Allah besarkan karena niatnya. Dan berapa banyak amal tusaghiruhu niyyatu, menjadi kecil karena niatnya. Bukankah kita masih ingat dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Riyadhus Shalihin diceritakan Rasulullah bersabda menceritakan seorang pelacur. Seorang pelacur, pendosa besar yang menolong seekor anjing yang kehausan. Membantu seekor anjing yang kehausan. Karena ketulusan pelacur ini, kemudian Allah mengampuni dosa pelacur ini. Kita juga tahu ada seorang muslim yang Allah masukkan ke jannah gara-gara menyingkirkan duri dari jalan kaum muslimin. Begitulah rubba amalin saghirin tukaththiru niyyah. Sebaliknya wa rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Berapa banyak amal yang besar kemudian menjadi kecil karena niatnya. Bahkan bukan hanya kecil, menjadi celaka karena niatnya. Dalam hadis muslim kita ingat bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tiga orang yang pertama kali diutuskan oleh Allah urusannya di hari kiamat bukanlah orang yang beramal kecil tapi beramal besar dalam kehidupan dalam pandangan manusia. Seorang mujahid yang menjadi syahid kemudian ditanya oleh Allah untuk apa semua itu. Dia berkata, "Qataltu fika." Saya berperang karena Engkau ya Allah. Tetapi Allah tahu niat orang ini. Maka Allah ingatkan, Allah beritahukan bahwa kadzabta, engkau berdusta. Fa innaka qatalta liqala jari. Engkau berperang biar dikatakan seorang pemberani. Kemudian mujahid ini yang di dunia disebut sebagai mujahid, pahlawan, dilemparkan dari neraka pertama kali. Kita juga masih ingat orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkan Al-Quran. Allah tanya untuk apa semua itu. Dia jawab,
qara'tu al-Qur'ana fika wa 'alamtu an-nasa fika. Saya membaca Al-Qur'an karena engkau, saya mengajari manusia karena engkau. Tetapi Allah tahu hati manusia. Innallaha 'alimun bidzati shudur. Allah tahu yang di hati manusia. Maka Allah firmankan, kadzdzabta fa innaka qara'ta al-Qur'ana liqala qari. Kau membaca Al-Qur'an biar dikatakan seorang ahli qira'ah baca Al-Qur'an. Wa 'alamtu an-nasa liqala 'alimun. Kau ajari manusia biar kau dikatakan seorang alim. Maka orang yang dilemparkan juga ke neraka pertama kali. Demikian pula orang yang dermawan memberikan infak ke sana kemari, semua amal kebaikan diinfakkan, tetapi tidak karena Allah, maka Allah pun ingatkan, kadzdzabta fa innaka anfaqta liqala jawad, engkau dusta, sesungguhnya engkau infak karena dijadikan seorang yang dermawan, maka dilemparkan ke neraka pertama kali. Begitulah ikhwatil kiram, keikhlasan akan menentukan niat amal kita. Seberapa besar pun amal kita, kalau hilang ikhlasannya, hilanglah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal, senyuman di depan teman-teman muslimin, kalimat-kalimat thayyibah kepada saudara muslimin, yang mungkin tidak kita nilai di hadapan manusia, tetapi jika keikhlasan ada dalam diri kita, maka ini besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perhatikan niat kita. Perhatikan niat kita dalam beramal apapun juga, agar nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati amal-amal itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak mengusahakan, dan kita semuanya menginginkan surga. Pendengar, tahukah Anda bagaimanakah gambaran surga itu? Surga selalu menjadi cerita yang indah. Penghuninya duduk-duduk di dipan bertahtakan emas kekasih. Mereka dilayani anak-anak muda, membawa gelas, cerek, dan minuman dari sungai-sungainya. Buah-buahannya landai mendekat, daging-daging jadi hidangan lezat untuk disantap. Kekasih mereka adalah bidadari yang terjaga, bagaikan intan dan mutiara. Usia bidadari itu sebaya dan juga penuh cinta. Jika di dunia manusia lelah dengan pertengkaran dan juga keributan, namun alangkah damainya di surga, karena penghuninya tidak pernah mendengar ucapan yang sia-sia, tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Di surga, ada pohon bidara tidak berduri, pohon pisang yang buahnya tersusun rapi, ada naungan yang terbentang luas, ada aliran sungai yang tercurah, buah-buahannya banyak, tidak terhenti, tidak mengenal musim, kasur-kasurnya tebal lagi empuk. Itulah balasan bagi mereka golongan kanan, yaitu mereka yang berbuat kebajikan semasa hidup di dunia. Ah, betapa indahnya surga. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita untuk memasukinya. Pendengar, tahukah Anda? Surga yang indah dan damai itu memiliki 8 pintu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang itu. Dari Ubadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Isa adalah hamba Allah dan anak dari ibunya, Maryam. Ia adalah kalimat dan ruh dari Allah yang disampaikan kepada Maryam. Bersaksi bahwa surga benar adanya dan neraka benar adanya, maka Allah akan masukkan dia dari 8 pintu surga yang mana saja yang Allah kehendaki." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, 8 pintu surga itu adalah pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu royan, pintu aiman, pintu al-kazimina al-ghaiza wal-afina an-nas. Mengenai pintu sisanya, para ulama berbeda pendapat. Pendapat-pendapat mereka didasarkan pada isyarat dari nas syariat, yaitu pintu taubat, pintu zikir, pintu ridho, pintu ilmu, dan juga pintu haji. Setiap pintu ini akan memanggil orang-orang yang memiliki keistimewaan dan amalan tersebut. Barang siapa yang banyak melaksanakan sholat selain sholat yang wajib, maka pintu sholat akan memanggilnya. Demikian juga pintu-pintu yang lain. Hanya orang-orang dengan amalan istimewa dan luar biasa akan dipanggil dari pintu-pintu tersebut. Hal ini sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, niscaya ia akan dipanggil dari pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barang siapa orang yang giat mengerjakan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang mengerjakan jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk rajin berpuasa, ia akan dipanggil dari pintu ar-royan. Dan barang siapa orang yang gemar bersodakoh, ia akan dipanggil dari pintu sodakoh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, setelah sepakat dengan nama-nama pintu surga di atas, para ulama berbeda pendapat tentang nama-nama berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Wahai Muhammad, suruhlah umatmu, yaitu orang-orang yang tidak dihisab, untuk masuk ke dalam surga melalui pintu al-aiman, yang merupakan di antara pintu-pintu surga. Sedangkan pintu-pintu yang lain adalah pintu bagi semua orang." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan pendengar, nama pintu keenam terdapat di dalam sebuah hadis dari Al-Hasan, "Sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu surga, tidaklah yang dapat melaluinya kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian pendengar, pintu surga berikutnya ada yang mengatakan adalah pintu haji, dikarenakan haji termasuk ibadah yang agung dan bagian dari rukun Islam. Kemudian pintu zikir dan juga pintu ilmu ataupun pintu taubat al-ilmu innallah. Pendengar, ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dipanggil dari 8 pintu tersebut. Iya, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pendengar,
tidak diragukan lagi, Abu Bakar adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ia adalah manusia yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Umat Muhammad yang paling dalam ilmunya, paling kuat tekadnya dalam berjihad, paling bertakwa dan paling banyak amalannya. Pendengar, Abu Bakar adalah orang yang paling banyak sedekahnya. Dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Maka kami pun melaksanakannya. Aku berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Maka ku jawab, "Semisal dengan ini." Kemudian Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Ku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya." Kemudian Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar, selanjutnya Abu Bakar adalah orang yang dalam dan teguh di dalam berjihad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar menggantikannya, banyak orang yang kafir dari bangsa Arab. Umar berkata, "Wahai Abu Bakar, bisa-bisanya engkau memerangi manusia padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkannya telah haram darah dan jiwanya kecuali dengan hak atau jalan yang benar. Adapun hisabnya diserahkan kepada Allah.'" Kemudian Abu Bakar berkata, "Demi Allah, akan kuperangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Karena zakat adalah hak dari Allah atas harta. Demi Allah, jika ada orang yang enggan membayar zakat di masaku, padahal mereka menunaikannya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kuperangi dia." Kemudian Umar berkata, "Demi Allah, setelah itu tidaklah aku melihat kecuali Allah telah melapangkan dadanya untuk memerangi orang-orang tersebut, dan aku yakin dia di atas kebenaran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, Abu Bakar adalah seorang yang pemaaf. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah duduk di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar menghadap Rasulullah sambil menjinjing ujung pakaiannya hingga terlihat lututnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, 'Sesungguhnya teman kalian ini sedang gundah.' Lalu Abu Bakar berkata, 'Antara aku dan Ibnul Khattab terjadi persendatanginya untuk meminta maaf. Kumohon kepadanya agar memaafkan aku, namun dia enggan untuk memaafkanku. Karena itu aku datang untuk menghadapmu sekarang.' Kemudian Rasulullah berkata, 'Semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Bakar.' Hal itu dikatakan Rasulullah sampai 3 kali. Tidak lama setelah itu Umar menyesal atas perbuatannya dan mendatangi rumah Abu Bakar sambil bertanya, 'Apakah di dalam ada Abu Bakar?' Namun keluarganya menjawab, 'Tidak ada.' Umar segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara wajah Rasulullah terlihat memerah karena marah. Hingga Abu Bakar merasa kasihan kepada Umar dan memohon sambil duduk di atas kedua lututnya, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, sebenarnya akulah yang bersalah.' Hal itu dikatakan Abu Bakar sebanyak 2 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya ketika aku diutus Allah kepada kalian, ketika itu kalian mengatakan, "Engkau pendusta wahai Muhammad." Sementara Abu Bakar berkata, "Engkau benar wahai Muhammad." Setelah itu dia membelaku dengan seluruh jiwa dan hartanya. Lalu apakah kalian tidak jera menyakiti sahabatku? Hal itu dikatakan Rasulullah sebanyak 2 kali. Setelah itu Abu Bakar tidak pernah disakiti. Hadis riwayat Bukhari. Ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang pintu-pintu surga, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menanggapinya. "Wahai Rasulullah, tidaklah sulit bagi seseorang untuk dipanggil dari satu pintu itu. Namun, adakah orang yang akan dipanggil dari semua pintu itu?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ada, dan aku berharap engkau termasuk dari mereka, wahai Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, subhanallah, Abu Bakar menganggap mudah bagi seseorang untuk dipanggil dari satu pintu surga. Beliau mengucapkan ini bukan karena sombong atau menganggap remeh, namun itulah standar beliau. Menurut Abu Bakar,
Apabila seseorang hanya fokus pada satu amalan saja dalam mengisi hari-hari kehidupannya, maka itu adalah hal yang mudah. Seseorang yang hanya fokus memperbanyak ibadah sholat saja atau sedekah saja,

saja atau puasa saja. Itu adalah sesuatu yang ringan dalam pembagian waktunya menurut Abu Bakar. Sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang lebih tinggi lagi kedudukannya, dan ternyata beliau adalah orangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di surga kelak.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Mas Pejo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
2: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
1: Apa kuwi, Mas?
2: Ini lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian.
1: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
2: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu deh.
3: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
4: Iya ya.
5: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga, petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh, piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
2: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok loh.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Bekal ke akhirat dengan melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Orang kalau melihat ke atas terus, contohnya kita jalan, di jalan dangak terus Pak, insya Allah masuk ke got Pak. Kalau gak kesandung masuk ke got. Begitu pula dalam kehidupan dunia ini, kalau kita senantiasa melihat kepada orang yang lebih kaya dari kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Memandanglah kepada orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Karena yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kamu. Seorang tabi'in, dia ngomong, dia orang kaya. Kumpulannya sama orang kaya. Tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu, hidup ana melarat. Karena setiap kumpul mesti melihat orang yang lebih kaya dari dia. Jamnya ganti, kalau sekarang ya mobilnya ganti, ininya ganti. Akhirnya kata dia, saya kumpul sama orang-orang miskin. Masya Allah, nikmat hidupnya. Antum bayangkan, kalau antum kumpul sama orang miskin, merasa orang paling kaya. Masya Allah, ternyata anak kaya banget ya. Kesian fulan, fulan. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, insya Allah kita pun akan bahagia. Kita tidak akan tergila-gila dengan dunia ini. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana fid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alayhi shamla wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira." Barang siapa yang dunia itu jadi ambisi. Jadi ambisi. Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore mau tidur pun yang dipikirkan dunia. Dia ingin punya ini, punya itu terus dunia. Itu ambisi dia. Kita boleh kaya, Pak. Dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya. Tapi untuk akhirat. Karena Allah mengatakan, "Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhir." Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. "Wala tansa nasibaka minad dunya." Tapi jangan lupa, kau hidup di dunia butuh ongkos. Rasul mengatakan, barang siapa yang dunia itu ambisinya, Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya seperti kacamata. Tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia? Karena dia takut miskin. Kemudian wasyattata 'alaihi syamla, urusannya dicerai-berai. Orang yang seperti itu, yang ambisinya dunia, mau berangkat umroh tiap bulan bisa. Tapi karena ambisinya dunia, enggak punya waktu berangkat umroh. Enggak punya waktu datang kajian, enggak punya waktu. Urusannya dicerai-beraikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu, orang tua. Rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. Masya Allah. Ketika itu saya mau motong baju ke rumah orang tua itu, nenek-nenek sudah. Ditanya kemana? Katanya lagi umrah. Rumahnya pagernya dari bambu, Pak. Berangkat umroh. Subhanallah. Karena takut miskin. Kalau orang yang dunia, loh, betulkan rumah dulu. Pagernya dari kayu, ganti dari besi supaya aman. Kata ibu itu, loh, saya tidak punya apa-apa di dalam. Ada apa pakai pagar besi? Subhanallah. Berangkat umroh. Kenapa? Karena dia bukan jadi budak.

0: Goreng, plan goreng, karo limpung. Abie, gelem abie.
1: Wah, ya gelem banget no kang. Sehingga teh jahe aku ya.
0: Sip jo, cocok wi.
1: Cih wi.
2: Duhe kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan.

Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata, "Kalau rezeki itu di tangan Allah, kenapa engkau ikut campur? Kalau Allah sudah menjanjikan ganti yang lebih baik, kenapa engkau bakhil? Kalau sesungguhnya surga itu benar adanya, kenapa engkau masih istirahat? Kalau sesungguhnya neraka itu benar adanya, kenapa engkau terus bermaksiat? Kalau sesungguhnya pertanyaan mungkar nakir itu benar adanya, kenapa engkau masih disibukkan oleh aib orang lain? Kalau sesungguhnya dunia ini fana, kenapa engkau tenang di dalamnya? Kalau sesungguhnya hisab itu benar adanya, kenapa engkau terus mengumpulkan dosa-dosa? Kalau sesungguhnya segala sesuatu terjadi karena qada dan qadarnya, kenapa engkau takut?" Maka jawabannya adalah hati yang tidak pernah puas dengan segala yang Allah takdirkan untuk kita. Hati yang sakit, takut dengan sebab sudah berkelayutnya kecintaannya terhadap dunia. Tanpa kita sadari, kita tidak akan pernah merasa puas dengan kenikmatan dunia. Kepuasan tidak akan pernah didapat karena sulit menerima takdir Allah. Menggenggam kuat dunia dan memasukkannya ke dalam hati justru akan membuat sesuatu yang lebih sakit lagi ke depannya. Jika dunia itu terlepas dari genggaman, ketika usia sudah mencapai penghujungnya, maka rezeki kita sudah habis kita pergunakan. Kemudian apa yang harus kita khawatirkan dengan sibuk mencari rezeki tanpa batas waktu? Bukankah Rasulullah SAW pernah sampaikan dalam sebuah hadis, "Sesungguhnya Ruh Kudus, Jibril, sudah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya." Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Dan kembali lagi dalam diri kita pribadi, kepuasan macam apa yang akan kita cari di atas muka bumi ini? Rengkuh kepuasan kita masing-masing dengan takaran secukupnya. Jangan pernah merasa kurang dengan apa yang didapat, apalagi sampai membandingkan dengan orang lain. Maka kepuasan tidak akan pernah didapat. Rasa syukur harus ditanam dalam setiap perbuatan, karena kepuasan tersebut akan bermuara kepada qalbun salim atau hati yang selamat.

Pendengar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah merasa bahwa rezekimu datangnya terlambat, karena sesungguhnya tidaklah seseorang hamba akan meninggal hingga telah datang kepada rezeki terakhir yang telah ditentukan untuknya. Maka tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim. Pendengar, sering

0: rasa putus asa dan kekhawatiran yang berlebihan justru akan lebih mempersulit terbukanya pintu rezeki yang telah digariskan. Rasa yakin dan optimis mestinya terus dipupuk dalam hati agar datangnya rezeki Allah dengan dibarengi usaha maksimal dan tawakal tentunya. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk terus yakin dan optimis akan datangnya anugerah serta karunianya dengan cara mengempaskan jauh-jauh rasa putus asa tersebut dalam lubuk hati seorang mukmin. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Pendengar, tugas manusia adalah menjemput rezeki dengan berusaha dan berdoa sebaik-baiknya sesuai etika dan jalan yang dibenarkan Allah dan Rasul-Nya. Adapun setelah itu, kita diperintahkan untuk menyerahkan segala hasil jerih payah kita sempurnanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menyalahi janji pada hamba-Nya yang telah berusaha sekuat yang ia mampu. Karena sesungguhnya ia akan mendapatkan balasan selaras dengan usaha yang telah dikerahkan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu sekalian, maka Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada-Nya yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 102. Pantang menyerah dan tidak putus asa adalah karakter seorang muslim. Maka maksimalkanlah segala kemampuan yang dimiliki untuk menjemput jatah yang telah ditetapkan, karena itu adalah ibadah.
1: Pendengar, ada kisah tentang seorang ulama besar bernama Abu Idris Al-Khawlani. Dia pernah meriwayatkan sebuah hadis qudsi yang isinya cukup menggetarkan hati. Diceritakan, jika Al-Khawlani selesai menyampaikan hadis tersebut pada orang lain, maka ia akan langsung berlutut, seolah-olah merasakan Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya dan mengajaknya berbicara. Dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan tindakan aniaya atas diriku, maka aku pun menjadikannya haram untuk dilakukan di antara kalian. Oleh sebab itu, janganlah kalian saling menganiaya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tersesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Niscaya aku akan memberikannya bagi kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua kelaparan, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya untuk kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya bagi kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan pada waktu siang dan malam, sedangkan aku senantiasa mengampuni segala dosa. Maka mintalah ampun kepadaku. Niscaya akan kuampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, tidak akan sampai pada kemampuan memberikan mudharat kepadaku, juga tidak akan sampai pada kemampuan memberikan manfaat bagiku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya memiliki tingkat ketakwaan yang sama dengan orang yang paling bertakwa di antara kalian, semua itu tidaklah berarti sedikitpun bagi kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin. Semuanya memiliki tingkat kefasikan yang sama dengan orang yang paling fasik di antara kalian. Semua itu tidaklah bisa mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya berdiri pada suatu tempat tinggi dan memohon kepadaku, lalu aku kabulkan permohonan setiap orang, semua itu tidaklah akan mengurangi perbendaharaan yang ada di sisiku, melainkan hanya seperti berkurangnya air laut saat sehelai benang dicelupkan dan ditarik kembali. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua amal perbuatan kalian akan aku hitung, kemudian aku berikan balasan yang setimpal. Maka barang siapa menerima balasan yang baik, hendaklah dia mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Dan barang siapa yang menerima balasan selain itu, hendaklah dia tidak menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Sadarilah wahai saudaraku, Allah Ta'ala itu maha kaya dan tidak membutuhkan apa-apa, sementara kita membutuhkan keberadaannya. Maha suci Allah dalam kemuliaannya, maha agung Allah

Akbar. Subhanallah, air bertasbih dengan jernihnya yang terus mengalir, yang memberikan kehidupan pada setiap apa yang dia lewati. Daun pun bertasbih dengan kerelaannya dibawa kemanapun arah angin berhembus. Matahari dan bulan pun bertasbih dengan siang dan malamnya, bertasbih dengan cahayanya yang menawan. Hujan pun bertasbih dengan indah pelanginya. Gunung bertasbih dengan bentangan yang menyejukkan. Bayi pun bertasbih dengan tangisannya yang memberi kita sebuah senyuman. Laut bertasbih dengan ombak yang bersahut. Burung bertasbih dengan nyanyian alam yang merindu. Bintang-bintang pun bertasbih. Alam raya pun bertasbih dengan keluasannya yang tak terkira, dan semesta pun bertasbih. Kita pun bertasbih. Mata bertasbih dengan tunduk pandangannya, bertasbih dengan air matanya. Air mata rindu pada Rasulnya, air mata sesal akan dosa dan maksiat sekecil apapun itu. Air mata bahagia, syukur atas segala nikmat. Air mata cinta kepada Rabbnya. Tangan pun bertasbih dengan kerelaannya meringankan beban saudaranya. Kaki bertasbih dengan ringan melangkah ke tempat yang Allah cintai. Mulut ini bertasbih dengan menjaga lisannya. Bertasbih dengan kata-kata yang baik. Bertasbih dengan senyum tulusnya. Dan hati pun bertasbih dengan menghambakan keikhlasannya untuk Rabbnya. Dalam surat Al-Hadid ayat pertama disebutkan, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surat Al-Isra ayat 44 disebutkan, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Eh, serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 081522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki nampak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: Pendengar, seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku. Karena begitu seringnya ia berubah-ubah. Niat yang baik atau keikhlasan merupakan sebuah perkara yang sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan sering berbolak-baliknya hati kita. Terkadang ia ikhlas, dalam waktu ia tidak. Padahal, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ikhlas merupakan suatu hal yang harus ada dalam setiap amal kebaikan kita. Amal kebaikan yang tidak terdapat keikhlasan di dalamnya hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Bahkan bukan hanya itu pendengar. Ingatkah kita akan sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa tiga orang yang akan masuk neraka terlebih dahulu adalah orang yang beramal kebaikan, namun bukan karena Allah. Ya, sebuah amal yang tidak dilakukan ikhlas karena Allah bukan hanya tidak dibalas apa

apa. Bahkan Allah akan mengazab orang tersebut, karena sesungguhnya amalan yang dilakukan bukan karena Allah termasuk perbuatan kesyirikan yang tidak terampuni dosanya kecuali jika ia bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Pendengar, Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, amalan riya yang murni jarang timbul pada amal-amal wajib seseorang mukmin, seperti sholat dan puasa. Namun terkadang riya muncul pada zakat, pada haji, ataupun amal-amal yang lain yang tampak di mata manusia, atau amal yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pendengar, keikhlasan dalam amalan-amalan semacam ini sangatlah berat. Amal yang tidak ikhlas akan sia-sia, dan pelakunya berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, setan akan senantiasa menggoda dan merusak amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba akan terus berusaha untuk melawan iblis dan bala tentaranya hingga ia bertemu dengan Tuhannya kelak dalam keadaan iman dan mengikhlaskan seluruh amal perbuatannya. Oleh karena itu pendengar, penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat membantu agar kita dapat mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita kepada Allah semata. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sering berdoa, "Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari perbuatan menyekutukan-Mu sementara aku mengetahuinya. Dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui." Pendengar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat besar dan utama, sahabat terbaik setelah Abu Bakar. Di antara doa yang sering beliau panjatkan, "Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amal yang soleh. Jadikanlah seluruh amalanku hanya karena ikhlas mengharap wajah-Mu, dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku tersebut karena orang lain." Pendengar, agar hati kita lebih ikhlas, hendaklah kita selalu menyembunyikan amal, yaitu menyembunyikan amal-amal kebaikan yang disyariatkan. Lebih utama untuk disembunyikan. Pendengar, amal kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain, lebih diharapkan amal tersebut ikhlas, karena tidak ada dorongan untuk melakukan hal tersebut kecuali hanya karena Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan selain dari naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, namun dia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan seorang yang mengingat Allah di waktu sendiri hingga ia meneteskan air matanya. Pendengar, kita dapatkan bahwa di antara sifat orang-orang yang akan Allah naungi adalah orang yang melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seseorang adalah sholat yang dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilakukan di rumah, kecuali sholat wajib. Karena itulah, maka kita harus melatih dan mendorong seseorang untuk ikhlas. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, di antara sebabnya adalah karena sholat sunnah yang dilakukan di rumah lebih jauh dari riya. Karena sesungguhnya, seseorang yang sholat sunnah di masjid dilihat oleh manusia, terkadang di hatinya muncul atau timbul perasaan riya. Sedangkan orang yang sholat sunnah di rumahnya, maka hal ini lebih dekat dengan keikhlasan. Bashir bin Al-Harits berkata, janganlah engkau beramal agar engkau disebut-sebut. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.

0: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام.
1: Pendecing ikan. Semakin bagus umpan yang kita berikan, kian cepat dan besar ikan yang akan kita dapatkan. Sayangnya tidak semua pemancing sadar kalau mengail ikan butuh keyakinan dan kesabaran. Tak pernah kering hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dua hamba Allah yang telah membuktikan kesalehan dan kesabarannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ayah yang diuji cintanya dan seorang anak yang dites taatnya pada Allah dan orang tua. Tidak pernah terfikirkan oleh Ibrahim kalau kecintaannya dengan Ismail harus berbenturan dengan sebuah mimpi. Mimpi yang memintanya untuk menyembelih putra yang telah ia nanti hingga lebih dari 80 tahun. Mimpi yang menyuruhnya melakukan perbuatan yang di luar batas kewajaran, terlebih buat orang yang sangat ia cintai. Berat, sangat berat. Masih terbayang oleh Ibrahim bagaimana beratnya kehidupan Ismail dan ibunya ketika ia tinggalkan cuma berdua di sebuah negeri asing yang tandus. Kawasan padang pasir yang bukan sekadar tidak berpenghuni, tapi juga tidak berair dan berpepohonan. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup kalau bukan karena ketaatan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu Ibrahim tidak akan tega meninggalkan mereka menuju Palestina. Namun, Ibrahim yakin kalau itu bukan sekedar mimpi, bukan sekedar bunga-bunga tidur yang tidak punya arti. Ia yakin kalau itu perintah Allah yang harus ditaati, walaupun tidak mampu dicerna oleh nalar yang wajar. Dengan sangat bijaksana, Ibrahim mengungkapkan kegundahan itu kepada Ismail. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ternyata, jawaban Ismail begitu mengharukan. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insyaAllah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak dan menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Yang ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah padanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Pendengar, mendengar itu Ibrahim langsung memeluk Ismail dan menciumnya dengan penuh cinta. Ia mengatakan, bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Pendengar, itulah kisah yang menyimpan 1001 hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah teladan itu dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Al-Baqarah surat. Pendengar, di antara hikmah itu adalah mencintai sesuatu butuh pengorbanan. Semakin tinggi dan agung sebuah ungkapan cinta, kian besar tuntutan nilai pengorbanannya. Adakah ungkapan cinta yang lebih tinggi selain cinta kepada yang Maha Pencinta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hal itulah yang ingin ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia harus berkorban dengan apapun, walaupun harus dengan nyawa orang yang paling ia cintai. Kedua, kadang kedekatan seorang hamba Allah dengan Rabb-nya bisa terhalang dengan kedekatan-kedekatan yang lain. Bisa harta, jabatan, istri atau suami, anak dan cucu. Ada tarik menarik antara kedekatan-kedekatan itu, dan setan kerap memainkan kedekatan yang lain itu untuk menggoyahkan komitmen seorang mukmin. Betapa tidak sedikit seseorang yang akhirnya menjauh dari Allah lantaran orang yang ia cintai pergi untuk selamanya. Ia lupa kalau siapapun yang tiba

0: tiba-tiba dekat dalam hatinya cuma berlangsung sementara. Ia akan berpisah. Bisa ia yang ditinggalkan atau ia yang akan meninggalkan. Tak ada yang abadi dalam dunia. Alangkah indahnya keteladanan yang pernah diperlihatkan Ibrahim alaihissalam. Ia terbukti mampu menempatkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan yang lain. Ia pun sukses mengikat cinta-cinta hati orang-orang dekatnya untuk bersama-sama mencinta Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dalam firman-Nya. Dan kami, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim. Itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Surat As-Saffat ayat 104 hingga 109.
1: Menelusuri jejak para pahlawan muslim dalam Tilas Pahlawan.

Ahmad Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 10 April 1875 atau 4 Jumadil Awal 1292 Hijriah. Beliau adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Hasyim merupakan keturunan ke-8 dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dari Kesultanan Pajang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman, yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Qotib Minangkabau, Syekh Mahfud At-Tarmizi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, dan beberapa ulama lainnya. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Makkah, ia memulai tapak perjuangan melalui pendidikan dan organisasi sosial. Di bidang pendidikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Oleh karena kegigihannya dan keikhlasannya dalam mensosialisasikan ilmu pengetahuan, dalam beberapa tahun kemudian pesantren relatif ramai dan terkenal. Untuk mengkonsolidasi dakwah secara efektif, ia mendirikan Jami'ah Nahdlatul Ulama, yang artinya Organisasi Kebangkitan Ulama, pada 31 Januari tahun 1936. Beliau juga termasuk penulis yang produktif. Sudah tercatat 19 kitab yang dibukukan dan risalah pendek yang belum dicetak. Pada tanggal 31 Januari 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadinya Nahdlatul Ulama atau NU dengan kiai lainnya sebagai bentuk kebangkitan ulama pada waktu itu. Organisasi keagamaan ini pun berkembang pesat dan pengaruh Kiai Hasyim Asy'ari juga semakin besar. NU berperan besar bagi pengembangan Islam ke desa maupun perkotaan di Jawa. Sebagai orang yang berpandangan luas, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat bersifat toleran terhadap aliran atau pendapat yang berbeda dengan konsep dan pemikirannya. Ini dibuktikan dengan akrabnya beliau dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Ia mengutamakan persatuan dan ukhuwah Islamiyah dengan menghindari perpecahan di tubuh umat Islam. Menyikapi isu-isu khilafiyah yang makin meruncing seperti saat ini dan gelombang arus pemikiran yang tidak terarah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari patut menjadi teladan kita. Ia pendiri NU yang dikenal tegas terhadap pemikiran di luar Islam dan menyuruh pada pentingnya ukhuwah Islamiyah. Barangkali Syekh Hasyim Asy'ari ingin meneladani Imam Al-Ghazali dalam perjuangan. Imam Al-Ghazali dalam gerakan pembaharuannya dengan membenahi ilmu dan ulama. Syekh Hasyim Asy'ari dengan berdirinya NU berusaha membangkitkan ulama dan semangat untuk kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama adalah mesin dakwah Islam. Oleh sebab itu, ketika terjadi krisis, ulama harus dibangkitkan, dibenahi keilmuannya, dan diatur strategi perjuangannya.

Dalam kitabnya Al-Tibyan fi Al-Nahyian Muqatta'ati Al-Arham wa Al-Aqarib wa Al-Ikhwan terekam nasihat-nasihat penting yang disampaikan dalam pidato Muktamar NU yang ke-15 9 Februari 1940 di Surabaya. Ia menyuruh kepada umat Islam untuk bersungguh-sungguh berjihad melawan akidah yang rusak dan penghinaan Al-Quran. Untuk itu ia mewanti-wanti agar menjaga keutuhan umat Islam dan tidak fanatik buta kepada perkara furu'. Di hadapan peserta muktamar yang dihadiri para ulama, Syekh Hasyim Asy'ari menyuruh untuk meninggalkan fanatisme buta kepada satu mazhab. Sebaliknya, ia mewajibkan untuk membela agama Islam, berusaha keras menolak orang yang menghina Al-Quran dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan memerangi pengikut ilmu-ilmu batil dan akidah yang rusak. Usaha dalam bentuk ini wajib hukumnya. Beliau mengatakan, "Wahai para ulama yang fanatik terhadap mazhab atau terhadap suatu pendapat, tinggalkanlah fanatikmu terhadap perkara-perkara furu', di mana para ulama telah memiliki dua pendapat, yaitu setiap mujtahid itu benar dan pendapat satunya mengatakan mujtahid yang benar itu satu, akan tetapi pendapat yang salah itu tetap diberikan pahala. Tinggalkanlah fanatisme, hindarilah jurang yang merusak. Belalah agama Islam, berusahalah memerangi orang yang menghina Al-Quran, menghina sifat Allah, dan perangi orang yang mengaku-ngaku ikut ilmu batil dan akidah yang rusak. Jihad dalam usaha memerangi pemikiran-pemikiran sesat adalah wajib." Menurut Syekh Hasyim Asy'ari, fanatisme terhadap perkara furu' dan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, beliau menyeru untuk bersatu padu apapun mazhab fikihnya, selama ia mengikuti salah satu mazhab yang empat, ia termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika berdakwah dengan orang yang berbeda mazhab fikihnya, ia melarang untuk bertindak keras dan kasar, tapi harus dengan cara yang lembut. Sebaliknya, orang-orang yang menyalahi aturan qot'i tidak boleh didiamkan. Semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama terdahulu. Inilah sikap adil, yakni menempatkan perkara pada koridor syariah yang sebenarnya. Dalam kitab Risalah Al-Sunnah, Syekh Hasyim Asy'ari menyinggung persoalan aliran-aliran pemikiran yang dikhawatirkan akan meluber ke dalam umat Islam di Indonesia. Misalnya, kelompok yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, Rafidhah yang mencaci sahabat Nabi SAW, dan kelompok Ibahiyun harus diperangi dan dibenahi akidahnya. Dalam kitab yang sama, beliau mengutip hadis dari kitab Fathul Bari bahwa akan datang suatu masa bahwa keburukannya melebihi keburukan zaman sebelumnya. Para ulama dan para hukum telah banyak yang tiada. Yang tersisa adalah segolongan yang mengedepankan rasio dan berfatwa. Mereka ini yang merusak Islam dan membinasakannya. Ditulis dalam Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi Lil Jami'atul Nahdlatul Ulama, Syekh Hasyim Asy'ari mewanti-wanti agar berhati-hati jangan jatuh kepada fitnah, yakni orang yang tenggelam dalam lautan fitnah, yaitu berdakwah, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dalam hati ia durhaka kepada Allah. Inilah karakter Syekh Hasyim Asy'ari yang patut diteladani umat, tegas terhadap penyimpangan Islam, teduh dalam menyikapi perbedaan furu'. Sebagai seorang ulama, beliau juga terkenal sebagai salah satu tokoh nasional pejuang syariah. Ia adil kepada pengikutnya yang salah, ia tak segan membenahi, dan terhadap kelompok lain yang menyimpang, tanpa sungkan ia mengkritik. Semuanya demi Islam, demi keagungan Allah, bukan demi manusia tertentu. Pada masa pendudukan Jepang, Kiai Hasyim Asy'ari pernah ditangkap tanpa sebab yang jelas. Namun kemudian ia dibebaskan melalui perjuangan anaknya, Kiai Haji Wahid Hasyim. Setelah Indonesia merdeka, melalui pidato Kiai Haji Hasyim Asy'ari membakar semangat para pemuda supaya mereka berani berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Selama hidupnya, Kiai Hasyim Asy'ari dikaruniai 13 anak dari pasangan Nyai Nafiqoh dan Nyai Masruroh. Beliau meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1947 karena pendarahan otak dan dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Atas jasa beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Wallahu

RDS, rasa cinta atau benci adalah faktor yang menggerakkan hati untuk menerima atau menolak, diam atau bergerak. Namun rasa itu sendiri akan muncul setelah seseorang mengenali objek yang hendak dicintai atau dibenci. Tanpa mengenali, pendengar, seseorang belum memiliki keberpihakan, sedangkan salah dalam mengenali, maka akibatnya lebih fatal. Dia akan mencintai sesuatu yang mestinya dia benci dan membenci apa-apa yang selayaknya dia cintai. Benci terhadap maksiat dan dosa adalah konsekuensi logis dari cinta terhadap ketaatan dan pahala. Kaum muslimin juga satu kata dalam memandang bahwa dosa itu cela, memvonis bahwa maksiat adalah biang dari segala musibah dan duka lara. Tapi sayang, pendengar, tak banyak yang peduli untuk mengerti lebih detail dan rinci tentang larangan yang dihukumi haram secara syar'i. Sehingga nyaris pengetahuan globalnya tentang buruknya dosa tidak berfaedah, lantaran mereka tidak tahu apa itu maksiat dan perbuatan apiat. Kebanyakan hanya tahu bahwa syirik itu dosa besar, tapi toh mereka juga tidak ingin tahu keyakinan dan perbuatan apa saja yang bisa masuk dalam kategori syirik, dosa yang tak terampuni itu. Akhirnya, perbuatan dosa pun menjadi hal yang biasa atau tak jarang malah dipromosikan dan dibela. Jika kita bacakan suatu dalil bahwa ini adalah haram, itu adalah dosa, maka serta-merta mereka akan menggerutu sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa. Yang lain lagi menyanggah, jangan mengada-ada, baru kali ini saya mendengar ada yang mengatakan ini dosa. Dan tak jarang ada lagi yang membantah, Haji Fulan yang berbuat begitu. Dan komentar lain yang menunjukkan bahwa dalil keharaman itu masih asing di telinga, terlebih dosa-dosa yang sudah jamak dilakukan di tengah masyarakat. Kita ambil satu contoh, pendengar. Jika kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh bidu wanita yang menghibur dengan nyanyian genit, berjoget sembari mengenakan pakaian mini atau ketat itu dosa, maka banyak yang terheran-heran. Apalagi jika kita katakan bahwa itu termasuk dosa besar, tentu mereka makin tidak percaya dan kita anggap mengada-ada. Sementara telah jelas dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan peristiwa yang bakal terjadi di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satunya, dua wanita yang berpakaian tapi telanjang, menyimpang, melenggak-lenggok, masuk jannah, bahkan tidak mencium baunya jannah. Padahal bau jannah bisa dirasakan dari jarak sekian dan sekian, yakni sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan ciri wanita yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lebih dari 1000 tahun lalu, pendengar. Apa yang kita saksikan di zaman ini bukan lagi mirip dengan apa yang disebutkan cirinya oleh Nabi. Bahkan sudah melewati sekian langkah lebih parah. Perbuatan itu dikategorikan dosa besar karena disertai ancaman yang keras di akhirat, yakni tidak akan mencium baunya jannah. Na'udzubillah. Belum lagi dosa-dosa dalam urusan makanan, minuman, pakaian, perdagangan dan pencaharian. Rata-rata orang tak lagi peduli dengan cara yang dilakukan. Keadaannya seperti yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akabilnya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Hadis riwayat Bukhari. Setidaknya makna tidak peduli dalam hadis ini meliputi dua hal, pendengar, yakni tidak merasa perlu untuk mengetahui status halal haramnya sesuatu, atau bisa jadi telah mengetahui hukumnya namun ia tidak mengindahkannya dan tidak menjadikannya sebagai pertimbangan dalam setiap tindakan. Sebagian lagi malah sengaja menghindar dari belajar fikih halal haram, alasannya takut dengan konsekuensinya. Takut jika sudah tahu hukum lalu tidak bisa mengikuti rambu-rambunya. Sekilas alasan ini masuk akal, tapi sebenarnya sikap ini berakibat fatal, pendengar. Perumpamanya seperti orang yang takut melihat jalan berbahaya lalu berjalan dengan memejamkan mata. Kecil sekali kemungkinan untuk bisa selamat. Karena itulah, ketika seseorang berkata kepada sahabat

Abu Hurairah radhiyallahu an, saya tidak mau belajar karena takut menyia-nyiakan ilmu. Maka beliau menjawab, cukuplah jika kamu tidak mau belajar. Kiranya sangat tepat jawaban beliau pendengar. Jika alasan orang itu diterima, maka kebodohan terhadap hukum syar'i akan merata, maksiat pun akan merajalela. Dan lagi, mereka merasa tidak berdosa belum mengerti ilmunya. Mengetahui larangan sama pentingnya dengan pengetahuan tentang perintah. Sebagaimana mengenali suatu dosa itu sama urgennya dengan mengenali fadilah dan pahala. Karena itulah, para sahabat dan ulama terdahulu serius untuk mengenali beragam keburukan sebagaimana kegigihan mereka dalam mempelajari beragam kebaikan. Huzaifah bin Zaman pernah berkata, dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku menanyakan kepada beliau tentang keburukan karena khawatir terjerumus ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu an juga mengkhawatirkan generasi yang hanya mengetahui kebaikan sementara mereka tidak memahami yang sebaliknya. Beliau mengatakan, sesungguhnya simpul Islam itu akan terurai satu persatu apabila seseorang itu tumbuh besar dalam Islam sedangkan ia tidak mengetahui jahiliyah. Memiliki pengetahuan tentang kebaikan adalah keharusan, karena memahaminya adalah pintu awal untuk mengerjakannya. Mengenali keburukan juga tak kalah pentingnya, karena dengannya seseorang bisa menghindar dari keburukan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Faras Al-Hamdani, aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, namun untuk menjaga diri darinya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, niscaya ia akan terjatuh ke dalamnya. Orang yang hanya memburu pahala tanpa mengenali dan mewaspadai dosa, seperti orang yang bergegas menuju tempat tujuan tanpa melihat jalan yang berlubang dan menggelincirkan, jelas sulit baginya untuk selamat. Realita inilah yang banyak kita dapatkan. Orang-orang yang melakukan berbagai bentuk kebaikan, namun juga melakukan dosa yang bisa mengurangi pahala atau bahkan terkadang berakibat hapusnya seluruh amal kebaikan yang dilakukannya. Maka menjadi kewajiban kita untuk mempelajari kebaikan, lalu berusaha mengikutinya dan memahami dan dihindari. Alangkah indahnya apa yang diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang menandai karakter pemburu jannah yang sesungguhnya. Beliau mengatakan, barang siapa yang memiliki 6 karakter, berarti dia betul-betul sedang memburu jannah dan lari dari neraka. Barang siapa mengenal Allah, lalu ia mentaatinya, mengenal setan lalu mendurhakainya, mengenal kebenaran lalu mengikutinya, mengenal kebatilan lalu ia menghindar darinya, mengenal dunia lalu zuhud terhadapnya, dan mengenal akhirat lalu dia memburunya. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tampak benar, dan anugerahilah kami untuk bisa mengerjakannya, dan tunjukkanlah yang salah itu tampak salah, dan berilah taufik kepada kami untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin.

saudaraku. Melihat fenomena para pengantin baru yang saling melontarkan kata mesra di jejaring sosial, kita hanya bisa tersenyum. Rasanya romantisme pasangan baru itu adalah hal yang wajar dan amat lumrah. Tapi melihat romantisme para pengantin lama, rasanya itu luar biasa. Pun ada kisah, sebut saja Ibu Dian dan Pak Eko. Mungkin kisah ini juga sudah banyak yang tahu. Bu Dian seorang lulusan universitas ternama, cantik, cerdas, namun suatu hari ia divonis terkena lupus. Padahal saat itu ia dan suami yang sudah cukup lama berumah tangga belum juga diberi keturunan. Tentu bukan sakit yang ringan, hingga Bu Dian harus dioperasi berkali-kali, bahkan sempat kehilangan penglihatannya. Namun dengan segenap cinta dan ketulusan, Pak Eko terus merawat dan menemani sang istri. Dengan sakit yang menahun, Bu Dian akhirnya mempersilahkan Pak Eko untuk kembali menikah. Namun apa jawaban dari seorang Bapak Eko? Saat kau sehat pun aku takkan tega menduakanmu. Apalagi saat kau sakit seperti ini. Ya lagi jika harus disuruh untuk menambah rasa sakitmu. Di kesempatan lain bahkan Pak Eko memberi Ibu Dian sebuah buku yang ia tulis sendiri. Dalam buku itu tertulis sebuah doa, Allah, jadikan aku mencintainya bukan karena kecantikannya, bukan pula karena kecerdasannya, dan bukan karena keturunannya, dan bahkan bukan karena dia sakit, melainkan karena engkau cinta padaku. Amin. Tak jauh dari pelupuk mata, kita pun menyaksikan cinta dua orang yang sangat kita sayangi, ibu dan bapak. Dengan sosok keduanya yang hampir tidak pernah saling melontarkan kata mesra, tak pernah terlihat sisi romantis keduanya. Namun kala ibu sakit dan hanya bisa tergolek lemas, bapaklah yang dengan sabar dan telaten memenuhi semua kebutuhannya. Menjaganya saat tidur, menyuapi makan dan minumnya, bahkan membersihkan bekas buang airnya, hingga maut pun akhirnya memisahkan keduanya di penghujung tahun. Namun dari semua kisah yang ada, tentunya kisah Rasulullah SAW lah yang menjadi inspirasi utama kita semua. Kisah cinta sejatinya bernama Khadijah radhiyallahu anha. Bagi Rasulullah, Khadijah tidak ada duanya. Beliau senantiasa dimuliakan saat hidup dan sesudah wafat. Ialah wanita pertama yang mengimaninya saat yang lain mengingkari. Dan hanya darinya lah Rasulullah dianugerahi putra dan putri. Tidaklah Rasulullah menghadapi kerasnya gangguan dan penolakan yang membuatnya sedih, kecuali Allah Subhanahu wa taala melapangkan hatinya melalui Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga tidak heran saudaraku, walaupun Khadijah sudah tiada, Rasulullah masih terus menyebut kebaikan-kebaikannya. Menjaga silaturahim dengan kerabat dan sahabatnya, sampai-sampai mengundang kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah, karena Rasulullah sangat sering menyebut-nyebut namanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah, Khadijah adalah istri Nabi di dunia dan di surga. Kita tentunya berharap bahwa cinta yang kita bangun pun tidak hanya sampai di dunia, tapi bisa berlabuh di akhirat. Namun, berlabuh di akhirat saja tak cukup, tapi harus berlabuh di surga. Karena adakah sepasang manusia yang cintanya akan berlabuh di neraka? Jawabannya ada. Bahkan diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan celakalah dia. Harta bendanya dan apa yang ia usahakan tidak berguna bagi dirinya. Ia akan masuk ke api neraka yang menyala-nyala. Demikian juga istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran surat Al-Lahab ayat 1-5. Saudaraku, Abu Lahab dan istrinya itulah contoh pasangan sejati yang Allah janjikan akan bersatu lagi di akhirat. Namun bukan di surga, melainkan di neraka. Na'udzubillah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah agar cinta kita kepada suami, cinta kita kepada istri adalah cinta yang membawa keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat. Kemudian ia membangunkan istrinya untuk mengerjakan. Jika istrinya tidak mau,

0: Assalamualaikum. Sido lunga ora mal.
1: Waalaikumsalam. Ayo sido nojo. Kowe wis siap, Rung?
0: Piye to, Ki? Wis ganteng lan wangi kaya ngene lho.
1: Oh, ya wis. Pinarak dhisik, tak njuk sepatu sik, Jo.
0: Oke, Mal.
1: Ora sah digaweke wedang ya, Jo. Diluthok.
0: Iya. Astagfirullahaladzim. Lihatlah, apa ini, Mal?
1: Ngapa tuh, Jo?
0: Iki lho, Mal. Ono cecak nih bani aku iki lho. Jadi kaget aku. Tak kira apa mau. Walah.
1: Walah, ngurut cecak tuh.
0: Iya, Mal. Tapi jari wong-wong biyen ki, nek ameh lungo terus ketiban cecak, lah kuwi engko bakalan entuk sial, Mal.
2: Oh no.
1: Alah. Weh iki lho, ha kok jek percaya kaya ngono to, Jojo.
0: Weh, cari kancaku wingi ya ngono kuwi kok ameh lungo ketiban cecak, terus dompete malah hilang.
1: Walah, Jojo. Kuwi nek nyang Islam jenenge khurafat, Jo.
0: Ha khurafat kuwi apa to, Mal?
1: Khurafat kuwi kepercayaan terhadap cerita rekaan atau dongeng yang tidak masuk akal. Dan contohnya ya kaya kuwi mau, kaya enek manuk prenjak barate meh itu rezeki, terus pokoknya menentukan keburukan dan kebaikan berdasarkan pikiran yang tidak ada dasarnya. Ngono lho, Jo.
0: Walah ngono ya, Mal.
1: Iya, Jo. Kita sebagai umat Islam dilarang percaya yang seperti ya Allah lho, Jo. Berharap dan takutku yo nyang Gusti Allah wae malah genah.
0: Yo Mal, bismillah ngko kancaku tak andanane wae nek no.
1: Iya, Jo. Ben kancamu ku yo melu paham perkara ngene iki, Jo.
0: Oke, Mal. Wes gendang ayo budal selak kawanan iki engko.
1: Oke, let's go, Jo. Bismillah.

0: billahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat. Wa malaikatahu, malaikat-malaikat berselawat. Yusalluna 'alan nabi, semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Allah berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, shallu 'alaihi, berselawatlah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang kenapa ayatnya tidak langsung saja berselawatlah kamu? Kenapa mesti disebutkan Allah berselawat, malaikat berselawat? Apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini? Sedangkan Allah berselawat, sedangkan malaikat-malaikat berselawat, mengapa kamu tidak mau berselawat? Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat. Apa bedanya? Selawat Allah maknanya Allah ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat maknanya malaikat memohonkan rahmat kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman berselawat apa maknanya? Orang beriman berdoa kepada Allah supaya senantiasa mencurahkan ridha dan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu nabi kalian. Nabi kalian minta didoakan kan? Nabi Muhammad minta didoakan kan? Kalau begitu dia perlu, dia berhajat, dia butuh, dia perlu kepada selawat kamu. Ini orang jahil, orang tidak paham. Nabi Muhammad tidak perlu pada selawat kita. Andai semua dunia ini kafir, tak percaya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak rugi sedikit pun. Lalu untuk apa kita berselawat? Bukan untuk dia. Kita berselawat untuk diri kita. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali. Sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa khuttat anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 dosa-dosa silap kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan tingkatan darajat kemuliaan 10 tingkatan. Beristighfar, dosa diampuni. Tapi belum tentu yang lain dapat. Maka dengan berselawat, dosa terampuni. Ada orang berzikir belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala zikirnya. Kenapa? Karena zikir amalan dia. Tapi orang berselawat pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selawat pasti diterima? Karena selawat adalah permohonan dan otomatis pasti dibalas. Karena semua yang dimintakan kepada Nabi Muhammad atas nama Muhammad SAW pasti dikabulkan Allah. Janji Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apapun yang kau mau akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alam semesta ini pun diciptakan Allah karena Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berdoa kepada Allah minta ampun dosa dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Aku mohon kepadamu dengan nama dia yang namanya tertulis. Allah taala bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah bertanya bukan karena tidak tahu, Allah mau kasih tahu. Kenapa kau sebut nama dia? Siapa dia? Kata Nabi Adam, aku tidak tahu siapa dia. Falamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tanah tubuhku. Rafa'tu ra'si, ketika ruh masuk ke dalam jasadku, aku angkat kepalaku. Aku lihat ada namanya bersanding dengan namamu di tiang-tiang singgasana arasy. Tentulah dia memiliki kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya. Dengan menyebut namanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa Nabi Adam alaihi salam. Orang-orang kafir musyrik ketika mau perang melawan orang Yahudi, percaya bahwa akan ada nabi akhir zaman yang akan diutus Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat. Dan orang Yahudi tahu bahwa dia itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak tahu apakah dia dari jalur Ishak atau dari jalur Ismail alaihi salam. Maka mereka sebelum berperang melawan Bani Ghatafan, mereka berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyikal mursal. Kami mohon kepada Engkau ya Allah berkat nabi terakhir yang akan Kau utus di akhir zaman. Maka kemudian apa yang terjadi? Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Sebelum ria lahir, orang-orang Yahudi itu sudah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya sebelum mereka mengetahui dia. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tapi itulah jahatnya orang Yahudi ini, ketika Nabi Muhammad SAW yang ditunggu itu datang, kafaru bih, mereka justru kafir kepadanya. Kenapa mereka kafir? Karena mereka menyangka bahwa yang datang itu keturunan dari jalur Ishak, tapi ternyata yang datang itu dari jalur Ismail alaihissalam. Kita tak pernah mempermasalahkan dia dari jalur Ishak ataupun Ismail. Kita menerima dia. Kita dari kecil sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Berjumpa dua orang satu majlis, majlisnya menjadi majlis bangkai, busuk, berbau kalau tidak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khutbah Jumat batal kalau tidak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat batal kalau tidak menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Majlis ilmu menjadi majlis antana jifah, bangkai, busuk dan berbau kalau tidak menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala tak sampai ke pintu langit sebelum mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak berselawat, banyak-banyak berselawat. Siapa yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jarak kita 1441 tahun, 14 abad, hampir 15 abad. Bagaimana cara kita dekat dengan dia? Maka akrabu majlisan, orang yang paling dekat majlisnya dengan Rasulullah SAW, orang yang paling banyak berselawat. Maka banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diamnya berselawat dalam hati, geraknya adalah selawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah dalam berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
2: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu. Ya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener. Dua pintu, iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

0: akan dikuliah di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: 101.4 RDS FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أعطى كل شيء من الخلق وتصوير ما يصلح به لما خلق له وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. أما بعد، Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk berkumpul di tempat ini, bermuajahah, mencari ilmu dan tentunya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya semoga diberikan husnul khatimah di sisa di ujung hayat kita tentunya. Salawat serta salam tidaklah lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita mendapat syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih kita akan melanjutkan ya adab-adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan, kalau kemarin yang mencatat sampai mana coba? Kita bahas yang ini ya. Ini bab penting ini. Ya, kita bahas. Tidak berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ya. Ini penyakit jamaah. Penyakit yang menimpa siapapun termasuk ya penuntut ilmu. Loh kok penuntut ilmu kok malah bisa ya berkata tanpa ilmu ya. Mungkin pahamnya baru satu ayat sudah terburu-buru mentafsirkan 30 juz ya. Maka berbahaya sekali. Nah ini ya, ya saya tadi teringat ya hadis dari Usamah bin Zaid yang apa ya mengingatkan terutama saya ya, dai-dai seperti saya ini ya, ataupun anda-anda yang sudah ya berdakwah pula, ketika diingatkan tentang ya ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat ya, lantas ia dilemparkan ke dalam neraka jahanam, ya. Dalam keadaan terburai perutnya, ususnya keluar, yang saat itu dia berputar-putar ya, kesakitan kesana kemari berputar-putar seperti keledai yang diikat ya, memutari ya, apa untuk menghaluskan gantung itu ya, berputar seperti itu hingga seluruh penduduk

penduduk neraka berkumpul dan menanyakan kepadanya, apa yang terjadi denganmu? Atamuruna bil ma'ruf. Padahal kamu dulu ketika di dunia mengajak orang untuk berbuat baik. Kenapa kok sampai ke neraka? Ada apa? Ternyata ya memang betul. Dulu aku memerintahkanmu, mengajakmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya aku mengingkari omonganku. Jarkoni, Pak ya. Iso ngujar, iso nglako. Memang ngomong ini gampang, tapi prakteknya ini yang butuh ya. Dan ini tuntutan, kenapa sih? Ya. Herannya lagi, banyak orang pengen jadi ustaz terkenal, Pak. Bahkan ketika memasukkan anaknya ke pondok, le dadi ustaz yo. Apakah ada niat seperti itu? Ada ya? Ya, kalau ada, rubahlah. Loh kenapa? Bukankah niat itu baik? Iya baik ya. Niatkan untuk Allah itu much better katanya. Lebih baik ya. Lah nanti biar dia jadi ustaz. Apalagi ketika anak-anakmu ini menghafal Quran. Jangan hanya kita suruh hafal nak. Nanti kalau ada lomba ikut lomba, bangga no bapakmu. Ada seperti itu? Ya ada. Nggak hadir dia sekarang. Ya, jangan kau paksa. Jangan kau paksa. Meski yang dipaksakan adalah Quran, namun tunjukkan, ya. Tunjukkan sebagai seorang ayah, ya. Tunjukkan Al Quran dalam diri kita. Kalau ditanya tentang banyaknya, insya Allah tidak lebih dari 10 juz, Pak. Ada yang lebih dari 10 juz? Ada, Pak? Kalau belum, semoga bisa, Pak. Ya amin, tapi ya ngapal ke, Pak. Amin. Ya kita itu bersusah payah. Walau ayat. Walaupun satu ayat. Kalau konsisten satu ayat, satu ayat, satu ayat, insyaallah ya. Ndak selama orang kredit motor 4 tahun, Pak. Ndak selama itu. Insyaallah hafal. Nah, keterkaitannya dengan apa? Dengan ya terburainya perut tadi, kita tuh ngeri, Pak. Ngeri-ngeri sedap katanya ya. Karena ancamannya seperti itu, maka tanggungan kita itu berat. Maka ketika semakin Anda memuji, semakin dekat kita dengan jurang kesombongan. Dan semoga Allah melindungi kami dan dijauhkan kami dari segala bentuk kesombongan ya. Ini bahaya sekali, Pak ya. Maka nah, jamaah yang dirahmati Allah, terlebih lagi orang yang jahil, ya, apalagi tambahi murokab, ya, jahilin temen, ya, ngomong soal agama, ya Allah, ya. Jadi non seung, ya, banyak orang yang memang seperti ini, sedikit ilmu tapi, ya itu ya, gayanya seperti seorang sufi. Ya, mufti bukan sufi ya. Mufti ya, memfatwakan sesuatu tapi fatwane neng hek, Pak. Neng wedangan. Ya, sambil ngobrol sana sini, lah wong mangan tempe wae sing nganggo tangan kiwa lho. Nah, ini perkara-perkara yang patut kita jauhi, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim beliau mengatakan nih ya, Allah Subhanahu wa taala bicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam memfatwakan sesuatu dan memberi keputusan ya. Sangat diharamkan, Bapak. Maka lebih baik diamlah ya. Lebih baik diam kalau memang kita tidak tahu. Tapi jika kita tahu sesuatu, jangan seperti setan bisu ya, enggak mengatakan kebenaran yang ada. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, Ibnu Qayyim mengatakan hal tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa dan memberi keputusan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan

0: perbuatan ini sebagai keharaman paling besar. Keharaman yang paling besar. Bahkan dia menjadikan sebagai tingkatan dosa paling tinggi, Bapak. Ngomong sesuatu tentang Allah tapi tidak paham tentang asma dan sifatnya. Ini berbahaya sekali. Ada yang hafal Asmaul Husna 1 sampai 100? Oh, berarti hafal kalau 99. Masya Allah, ya, dihafalin, Mbak, ya. Kalau kita berdoa, ya gunakan lahul asma'ul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hakim, Ya Wadud. Ya, seperti itu, ya. Nah, jamaah yang dirahmatkan, saya lanjutkan Al-A'raf ayat 33. Ya. Katakanlah, ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahis. Allah mengharamkan perbuatan yang keji, ya, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Mengharamkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan, mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Saya garis bawahi, mengharamkan, mengada-adakan terhadap, ya, terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini dalilnya, Pak. Ya, dalilnya, ya. Kalau Anda ditanya, ya apa dalilnya, ora kok ngelongke aku sok tahu, ya ini Al-A'raf. Kamu diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 33, ya, Masya Allah, ya. Kemudian jamaah, ini gak ditulis Arabnya atau, Pak? Oh ya sudah, nanti saya share di rumah, ya. Saya lanjutkan lagi, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, menjelaskan bahwasanya ayat tersebut, ya, Allah mengurutkan keharaman menjadi 4 tingkatan, ya, 4 tingkatan. Allah memulai dengan menyebutkan tingkatan dosa yang lebih ringan, al-fawahis, ya, al-fawahis, coba, perbuatan kecil, ya, al-fawahis. Besok pertemuan, besok saya kopikan, Pak, beberapa gitu, biar jenengan nanti bisa ngopi, ya, Pak, ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Pora penak tenan, yo. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 4 tingkatan, ya. Allah memulai dengan menyebutkan tingkatan dosa yang lebih ringan, yaitu al-fawahis, ya, yakni perbuatan kecil. Saya lanjutkan dulu, ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keharaman yang lebih dari itu, ya, al-fawahis, perbuatan keji, ya. Kemudian meningkatkan lagi, Allah tingkatkan lagi, yakni dengan apa? Melanggar hak manusia tanpa jalan yang benar, ya. Ini jemaah. Kemudian beralih lagi menyebutkan dosa yang lebih besar lagi, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Lalu baru terakhir menyebutkan dosa yang lebih besar dari semua itu, berbicara tentang Allah tanpa wala haula wala quwata illa billah. Ya. Ini mencakup tentang apa? Nama dan sifat Allah, perbuatannya, agama dan syariatnya, ya. Ini, Pak, makanya kitab tauhid itu luar biasa kalau kita betul-betul apa? Betul-betul mempelajarinya, ya. Berat memang melalui, sok kadang itu ya tergoda kita. Sok kadang terjerembab ke dalam kejinya satu dosa. Entah itu korupsi, entah itu berzina, entah itu berdusta demi Allah. Ya. Kita itu pernah khilaf. Maka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menghapuskan segala dosa-dosa kita, ya. Hilaf.
1: larangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ya. Ada yang ketika ditanya, Allah itu di mana, Pak? Di mana-mana. Kuwi demben. Rum kenal tauhid. Bahas tentunya oleh guru kita ya, Ustaz Mu'in, ya. Masya Allah ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menerangkan tentang Islam tapi dia sendiri enggak paham. Wong sekarang ini banyak sekali. Coba Anda tes secara acak saja ketika di kerumunan ya. Kira-kira dari 20 orang ya, ketika Anda tunjukkan Al-Qur'an ya, ketika Anda tanya ini apa, Mbak? Ini Qur'an. Hurufnya apa, Mbak? Hurufnya Arab, orang huruf Arab, hijaiyah. Nyebut hurufnya salah tuh. Lah dari Al-Fatihah sampai Anas, coba diurutkan namanya, bisa, Mbak? Lupa. Dulu enggak ingat, sekarang lupa. Suruh baca ya, lihat. Lihat seakan-akan itu Al-Qur'an itu menolak, Bapak. Kamu cuma cari muka kamu. Ya? Seakan-akan menolak untuk dibaca, tidak pernah memegangnya, jamaah. Maka lihat ketika kita diminta untuk ngetes, Pak, bekerja, ya. Ngetes itu gampang sekali ketika ditanya, "Mas, buka surat An-Nisa ayat ke 3 dibaca." Langsung ambil Quran, set set set nih. Wah, langsung. Boleh hafalan? Wah, ini kena ketompok. Wah, ini ditanya Anisa, Anisa ini kenapa, Pak? Ya Allah, ya Rob. Nah inilah ya. Tapi hebatnya nanti langsung mengaku apa? Mengaku awam coba. Awam-awam apa? Di sekitar kita itu majelis ilmu banyak. Ya, HP, WA, YouTube dan lain sebagainya, wes. Buku Anda bisa punya, Anda bisa beli loh. Kok ngomong awam? Betapa berat tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Di hadapan Allah, Bapak, ketika Anda memakai hujah sebagai orang awam, orang enek, orang awam, faridhah. Wajib kita itu menuntut ilmu, bahkan nuun sewu nggih. Capek-capek dari pagi sampai sore. Kok yang ngepen ke kajian, ya? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang nggak berilmu, Pak? Ya beda. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini kok anu ya, agak semangat semangat sekali ya, karena ini ilmu, Pak. Ilmu yang kita tidak berhenti. Untuk apa? Untuk mencarinya. Maka semakin dekat dengan ilmu, semakin Anda akrab dengannya, semakin dekat Anda dengan Allah. Tapi bohong. Hati-hati dengan orang yang semacam ini, ya. Siapa mereka? Mereka tidak pernah membaca kitab apapun, tidak pernah membaca buku apapun, tapi ngomongnya nerocos terus. Kira-kira ngomongnya dari mana ini? HP. Wah, alasannya pinter ya. HP, Ustaz, Mbah Google itu pinter. Ya. Entek kuotamu, entek ilmumu. Itu. Nah, itu makanya jamaah yang dirahmati Allah, berhati-hati, ya. Kalau bukan, nah kita ini cuman sering baca, Pak. Ya. Kalau Anda sering membaca, saya yakin Anda bisa, ya, apa? Mengajarkan kepada orang lain, mengajak untuk taat karena Anda membaca. Sekarang kalau jujur boleh tanya, sehari itu Anda membaca berapa buku? Kok berapa buku? Berapa halaman? Kok berapa halaman, berapa paragraf? Nah ini loh ya. Kalau Anda ingin mencas ilmu Anda, baca, iqra. Iqra, itu loh, Pak, ya. Maka orang yang sudah bisa menimbang mana yang manfaat, mana yang tidak, dia akan memilih, Pak. Tongkrongan renek hasil, ngobrol ngalur kidul, mulih munggo dosa, atau diam di rumah, dia membuka kitab yang nantinya akan bermanfaat untuk umat. Mana yang dipilih? Paling tidak untuk dirinya dan keluarganya, ya. Paling tidak itu. Lah wong Islam kok ditakoni usul salasah ra mudeng. Nggih. Karena aku yakin kene wis mudeng kabeh. Masyaallah, nggih. Nah, saya lanjutkan lagi. Setan memerintah manusia berkata atas nama Allah tanpa ilmu, ya. Apa dalil

0: dunia.
1: Ini dalilnya, ya. Al-Baqarah 169. Makanlah kalian apa yang di bumi yang halal dan baik. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Dialah musuh nyata bagi kalian. Ya. Dia hanyalah memerintahkan kalian untuk innama ya'murukum bisu' wal fahsya'i wa antakulu alallahi mala ta'lamun. Perintahnya mau gay elek wey.
0: Doakan saya semoga sehat, geng. Amin ya rabbal alamin, geng. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dia hanyalah memerintahkan kalian untuk berbuat jelek, ya. Dan setan ini tidak melulu berbentuk astral, ya. Setan itu macam-macam, ya. Setan, bahkan setan itu dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu mau dibunuh ketika hendak berhijrah. Itu ada satu iblis nyaru dari menungso melu rapat ngobor-ngobori. Ini disebutkan dalam perjalanan siapa? Perjalanan hijrahnya Nabi dari Madinah, dari Makkah ke Madinah. Hingga selamat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika keluar rumah membaca surah Yasin. Lalu taburkan mata. Terus ya, terus enggak kelihatan. Nah, terus ada yang tanya, "Ustaz, itu bisa enggak buat menghalau manusia sekarang?" Ya. Nah, gue pas ditagih utang itu tak sahur amin hilang, ya. Ini manusia sekarang ya Pak. Itu bacaannya apa Ustaz? Ayat berapa? Coba ya. Waliyadzubillah. Makanya ini adalah salah satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mungkin mereka yang berbuat makar, ya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelakai beliau, tidak mungkin akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut. Sampai akhir zaman pun Islam akan tetap terjaga. Anda mati, kita mati, masih ada yang lainnya dan akan terus sambung menyambung hingga akhirnya nanti Allah panggil kita semuanya di waktu hari kiamat nanti. Maka jika ada yang menyarankan keburukan, berarti ojek keturunan ini sih. Ya. Dan keji agar kalian berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian tahu ilmunya. Hati-hati saksi palsu. Hati-hati Pak ya. Wis ben cepet perceraiane. Ya toh, kowe ngomong-ngomong kowe ora dinafkahi suwe. Kowe yo ngomong-ngomong bohong. Padahal kasusnya bukan seperti itu. Seorang wanita, ya, pengen minta cerai dari suaminya, enggak punya alasan apa-apa. Ya wis, gandeng aku yo pengen nuruti ketaatanmu, ya. Ini yang laki-laki ngomong gitu, Pak. Soalnya ora tau ngaji, ya. Terus istrinya yo minta, ya, pokoknya ceraikan aku dan lain sebagainya. Tidak ada alasan apa-apa. Terus ada orang yang, ya mungkin ini keturunan provokator ini. Ya. Oh, sudah nanti tak atur ya. Terus gampang. Tapi pedal lah. Wes, yang tahu iso dari sisi ngopo nih. Wuh, gaya nih Pak. Ya. Lihat jemaah ya. Langsung. Kamu nanti kalau ditanya seperti ini. Kenapa toh kok proses cerai kok dadak dihubung-hubung gini? Sing nang kantor pos, ya, terus balik lagi ke pengadilan, terus ke KUA dan lain sebagainya. Kenapa kok sulit? Ya mbok menawa masih ada, itu tadi. Malah ada jalur tol Pak. Meskipun yang emang lain, jadi pedat nih Pak. Nah ini berbahaya sekali. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedustaan pasti akan membawa keburukan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya, dalam tafsir As-Sa'di tentunya, ya, berkata atas nama Allah tanpa ilmu termasuk perkara yang haram. Perkara haram yang paling besar. Ini merupakan jalan setan yang dia serukan. Ini adalah jalan setan dan bala tentaranya yang mereka serukan, ya. Jangan berpikiran kalau setan itu sendirian. Ya, mereka juga berjamaah, berkoloni. Dalam apa? Dalam proses merusak akidah manusia. Mereka menguslihat mereka. Hal tersebut mereka lakukan untuk menyesatkan makhluk dengan cara apapun yang mereka bisa. maka dengan cara lisan-lisan.

Lisan itu soalnya enggak modal, Pak, ya. Maksiat yang tanpa modal. Pakai lisan. Ngerasani modal, Bu. Enggak tahu Ustaz, om saya sudah tobat enggak ngerasani. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jalan setan ini jangan diikuti, ya. Loh, kita di luaran mengaku, ya, kita ini musuhnya setan, tapi dalam hati kok berkecamuk, bahkan berkawan atau mungkin bersaudara dengan setan itu sendiri. Buktinya apa? Kita terus menerus melawan kebenaran. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bentuk nyata berkata atas nama Allah tanpa ilmu apa saja? Yang pertama, ya, seseorang berkata bahwa ini halal dan itu haram tanpa didasari ilmu. Memfatwakan sesuatu ini halal, ini haram, ya, padahal dia tidak tahu, Pak, ya. Nah, ada pertanyaan agak jorok, Pak, ya, agak jorok. Ustaz, upil niku halal apa haram? Pertanyaan manusia, Pak. Ya, macam-macam itu. Coba jenengan punya ilmu toh? Iya, halal apa haram? Lu ada, Pak, lu. Sengaja mangan sopo ya ada, makanya ada pertanyaan. Allahu Akbar. Nah, ini ya. An-Nahl 116, wala taqulu lima tasif, ya. Tasiful al-sinatukum. Al-kadhiba hadha halalun iftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Jangan katakan atas sesuatu yang disifati oleh lisan kalian yang dusta, ini halal, ini haram. Dulu pernah mendengar ya, kajian ada jamaah bertanya, Ustaz, kula niku sopir luar kotanan, kula nggo truk gede, nah niki ben ra ngantuk iki kula ngombe sithik mau sak tutup niku. Nggo ben anget-anget. Niku pripun nggih hukume? Langsung ya yen ora mabuk ora apa-apa lho. Coba ngono kuwi. Makanya hati-hati, ya. Bertanggung jawab lho di hadapan Allah nanti. Ya. Makanya kalau ada orang tanya, "Ustaz, hukum iki ya engko sik siji-siji lho." Karena jawabnya itu juga perlu dipertanggungjawabkan besok, ya. Bukan hanya ngomong, wah, apalagi sudah tampangnya kita, Pak, ya, wah, jenggoten dawa, ya toh, wes, wah, ketok soleh banget tuh, ditakoni mesti iso wong iki. Padahal non sewu nggih, belum punya ilmu apa-apa. Nah, besok kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, nanti ada perkara-perkaranya. Atas nama, sesungguhnya orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan di sini apa, Pak? Dia tidak mendapati keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan yang menyebabkan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan apa? Al-kadziba yahdi ilal fujur, al-fujur yahdi ilan nar. Keterkaitannya itu, Pak. Ya. Al-kadziba yahdi ilal fujur. Ya. Bohong itu, ya, membawa keburukan, Pak. Mendatangkan keburukan, Pak. Dan keburukan tempatnya adalah di neraka. Ini ajarkan kepada anak-anak Anda, Pak, ya. Yang masih punya anak-anak kecil, ya, atau cucu-cucu Anda, al-kadziba yahdi ilal fujur, al-fujur yahdi ilan nar. Ya, jangan bohong, jangan dusta. Dusta itu mendatangkan keburukan. Keburukan tempatnya di neraka. Ya, Nak, ya. Ya, Pak, tapi kemarin ayah bohong deh. Loh, bohong kenapa? Katanya mau beliin aku es krim. Tapi sampai sekarang lupa. Nah, ini dusta enggak? Dusta. Maka hati-hati, ya. Ibu-ibu muda saya tuh punya apa, Pak? Grup baru, Pak, ya. Ini saya diajak untuk jadi pembinanya. Namanya itu Pamuji. Papa Muda Mengaji. Nanti ada lagi mama muda mengaji. Tapi mamanya masya Allah sudah mengaji semua. Ini loh,

ya. Keinginan mereka untuk memperbaiki diri. Ya diapresiasi. Ustaz jadi pembina nggih. Ya bismillah. Kenapa enggak? Nggih, wong mau baik kok. Lah Ustaz, tapi kita gini ora apa-apa. Piye carane? Bismillah. Ya. Kalau Anda diminta seperti itu dan sekiranya Anda mampu, bismillah. Ya, ajak mereka. Bukankah orang yang membuka pintu kebaikan akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan mereka yang melakukan? Itu pahalanya maklar, Pak. Ya. Maklar amal soleh sebagai wasilah bahasanya. Ya. Kita dapat pahala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, banyak yang bingung, ya. Masih yang banyak yang belum tahu tentang apa sih dusta, apa sih bohong. Ketika kita katakan, ya, ketika kau apa membuat anakmu diam, dia nangis, cup-cup do, diam do, aku tak tukok ke bakso bakar ngarep pasar. Ning meneng. Meneng anake. Bareng ditagih, Bu bakso bakar nyolen do. Coba. Coba, ya. Dusta dia. Ketika disebutkan seperti ini, maaf ya, ketika disebutkan seperti ini baru mereka bingung. Oh gitu bohong, berarti setiap hari itu kita melakukan dosa-dosa yang tidak kita sadari. Coba. Kita hanya fokus kepada apa? Amalan-amalan yang kita lakukan, tapi meremehkan dosa-dosa yang masih kita sering lakukan. Dan itu semua akan hilang ketika apa? Ketika Anda berilmu. Anda memiliki ilmu. Makanya keutamaan ilmu itu luar biasa. Sampai Allah berikan servis yang luar biasa. Dikirimkan malaikat yang spesial. Membawa as-sakinah, ketenangan. Untuk diberikan kepada mereka yang datang ke majelis-majelis zikir. Majelis-majelis ilmu. Nah ini, berikan ketenangan. Nah kalau non sewu, kalau orang ngaji, karo orang ngaji kok malah ruwet sing ngaji, ya nopo. Berarti yang berangkat cuma raganya, Pak. Ya. Isinya neng dimbuh. Kering dalan. Ya Allah. Nah, itulah jamaah ya. Maka hati-hatilah ya. Yang kedua. Berbagai bentuk kebid'ahan. Segala sesuatu yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak diperintahkan dalam Al-Quran. Jangan sibukkan diri Anda dengan hal-hal yang tidak diperintah. Diperintahkan jangan sibukkan. Sibuk ngapalin ini, ngapalin itu. Hey, berhenti. Apalin Quran dulu. Itu misi kita. Makanya kalau belajar ya, orang yang tobat, kita sarankan apa? Cari ilmu. Lo ilmunya tentang apa? Satu, Quran. Yang kedua, bahasa Arab. Gimana? Sudah ketemu orang bingung tuh. Kaifa halukum? Nam. Belajar, Pak. Sekarang majelis ilmu itu banyak. Kalau malu dengan yang muda-muda, cari yang kelompok ya 50 ke atas. Ya, enggak apa-apa, ya. Tapi saya ingatkan nggih, malu itu menghalangi ilmu kalau dalam tahapan mencari ilmu. Malu, pekewuh. Ya, pekewuh. Ngaji kok sama anak-anak. Oh, anak-anak sekarang jangan disepelekan, Pak. Ya. Pinter-pinter, Masya Allah. Anak-anak kita ini, ya. Kita dulu ngaji, Pak. Udzubillahi. Ya. Tapi sekarang lihat anak kita, suaranya sapa lah. Ya. Syekh mana? Masya Allah. Ya. Mau baca apa? Metode apa? Bisa, Masya Allah. Ya. Dan ini kita ini masih ketinggalan. Lah Ustaz, wong aku sudah punya anak yang hafal Quran, ya aja ngono. Ya. Tetap kita itu wajib untuk melaksanakan segala sesuatu yang wajib. Karena amalan-amalan wajib itu disukai dan dicintai Allah. Begitu, Bapak. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, masuk dalam bab ini ialah semua yang melakukan kebid'ahan yang tidak ada sandaran syar'i padanya, atau menghalalkan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah Azza wa Jalla bolehkan. Ya. Dibolak-balik. Ya. Dengan berlandaskan ra'yu, akal pikiran dan keinginannya semata. Ya. Seperti

0: anaknya minta makanan atau apalah ya yang dia sukai. Tapi karena orang tuanya enggak suka, yang ngomongnya suka-suka orang tua. Ya. Ojo dik, kuwi ora enak. Lah mie godhog kok ora enak. Ya. Ya ini apa, dia ngomong dengan keinginannya semata, kan kaedah-kaedah kejujuran. Maka ketika dia ngomong seperti itu, okelah anakmu diam saja, tapi dia akan mengingat bahwa lisan orang tuanya adalah lisan seorang pendusta. Dan nanti jika suatu saat dikibulin sama anak-anak kita, waliyadzubillah, yaitu buah akibat ya. Pah dari mana pah? Anaknya nunggu dari sore. Oh, papa dari kerja, padahal dari main nongkrong sama temennya. Besok jangan kaget ketika anakmu kau tanya ya, dari mana nak? Ya urusanku toh pak, terus kamu di rumah wae. Dan mungkin balasannya lebih keras lagi, lebih kejam lagi, lihat. Karena apa yang kita tanam. Nah, makanya jujurlah kepada siapapun ya. Jujurlah. Terkadang nuwun sewu nggih. Perasaan pengen dieloni niku ya. Apa meneh arep kerja. Anaknya kecil ikut ya. Wis subengno pisan ae, Pak. Bismillah ya. Asalkan tidak mengganggu kesehatannya. Turuti segala sesuatu yang tidak melanggar syariat, yang tidak mengganggu kesehatan, turuti. Tapi ketika sudah melampaui dua hal ini, nah Anda bersikap tegas ya, seperti itu. Sebab kasih sayang kepada anak itu bagi orang tua ya wajib, wajib dia melakukan. Kalau dia ittiba' Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya nggak cukup hanya diberi fasilitas-fasilitas yang premium ya. Tapi ternyata ruhnya kosong. Nanti besarnya jadi LGBT nanti. Ya. Senang sama laki-laki dan lain sebagainya. Karena apa? Ya itu tadi ya. Tidak diperhatikan oleh orang tuanya sisi ruhiyahnya. Ya. Ya, kemudian saya lanjutkan ya. Menafikan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan melalui tahrif. Tahrif itu menyelewengkan makna. Ya. Penyelewengan dan takwil yang batil, menterjemahkan dengan sesuatu yang ya, ngawur, ngaco. Bismillah, ya. Bismillah itu kalau kita tafsirkan menurut kaedah-kaedah ilmu, sesasi rumentek bahas bismillah. Karena dahsyatnya semuanya, ada ilmunya semuanya. Makanya kajian-kajian itu ya, kalau memang Anda menginginkan kajian yang berbobot ya, cari mereka yang membicarakan tentang Quran dan hadis ya, cari itu ilmu-ilmu seperti ini ya. Anda pahamkan itu terhadap ayat-ayat tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Halil Harras rahimahullah, dia katakan ya, ini kitabnya bagus Pak ya. Jenengan kalau sempat nanti baca Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah ya. Tapi hurufnya Arab, engko kesemutan matanya nanti. Ngantuk terusan. Ini ya. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, berkata atas nama Allah tanpa ilmu adalah bab yang luas. Masuk padanya semua pemberitaan mengatasnamakan tentang Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tanpa dalil dan hujah. Misal, menafikan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dan menetapkan apa yang Allah Azza wa Jalla nafikan. Nah, ini perkara yang berbahaya ya, berbahaya ya. Kemudian jemaah, barang siapa yang menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki tandingan berupa berhala ya, yang mampu mendekatkan ya, orang yang beribadah kepada Allah, berarti dia telah berkata atas nama Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu ya. Mengatakan loh, Gusti Allah kuwi enek tandingane, nah ini tanpa ilmu mesti ya. Waliyadzubillah. Allah ahad, kul huwallahu ahad ya. Ini tauhid ya. Harga mati bagi kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. itu harga mati. Makanya jika ada yang nyempil-nyempil ya, ini minta ini kesana nanti gini ya, apalagi kan sekarang ini mulai tren lagi pak ya, mulai tren lagi orang-orang parah nggak normal pak ya. Nah, ya. Tapi pakaiannya nggak pakai item-item kok pak, nggak pakai item-item ya, pakaiannya apa ya, pakaiannya biasa ya, biasa, bahkan ya ada sih pakai peci ya ada. Jadi hati-hati, duitnya hilang, uangnya hilang, panggil orang pintar. Yo soyo, nah itu satu itu yang paling besar bahayanya, Anda mengundang kemusyrikan ke rumah Anda, mempercayai tukang ramal, dukun, membuat Anda tertolak sholat-sholat Anda. Ini. Maka ya sudah. Nah Ustaz hilang gimana Ustaz? Ya wis goleknya. Kok gak hilang semua toh? Maka ditingkatkan keamanannya atau ikhtiar-ikhtiar yang lain ya. Bukan dengan menggantung jimat ya. Saya sering nemui ya, di depan pintu itu ada putih-putih pak. Quran sih deh pak, tutup Quran pak, gue, pak. Ya. Wih, nah seperti itulah. Ya biasanya pakai minyak jafar. Ada raja. Ya. Apalagi kalau masuk ya restoran atau warung makan yang memang di situ Anda belum pernah ya. Pokoknya jangan lupa Bismillah. Ya. Karena kalau makanan itu sampai ketelan ngendar, lambungmu yang rusak. Loh kenapa lambungmu yang rusak? Berkali-kali kita berikhtiar dengan cara meru'yah. Bola Bali sing keserang ya bu, makanya jangan lupa baca Bismillah ya, kalau makan ngajak teman ya. Lo kenapa ya, biar dengan sedekah mungkin Anda terhindar dari itu ya pak ya. Makanya ya soal makan sendirian juga ya adalah sunnah ketika Anda mengajak orang lain untuk makan. Makan berdua cukup untuk bertiga, makan bertiga cukup untuk berempat. Jadi pondok-pondok ya, kita dulu belajar satu nampan pak, satu nampan ini enak banget, sate pak, sarapan tempe, kuliah yang setiap hari, pondok salaf, randidit, Allahu Akbar, yang durung korengan ini durung mondok kita ya, maaf ya, maaf sekali ya, dulu masih ingat super mie sama tempe. Dan yang mau makan banyak terakhir, tapi isah-isah. Masih banyak syaratnya, masya Allah ya. Nah, kembali kepada bahasan kita ya, meyakini adanya tandingan-tandingan ini berbahaya sekali. Mengucap Bismillah, tapi ujung-ujungnya minta kepada yang lain. Nah, contohnya rapalnya mak ya, ini rapalnya ada. Ya. Gusti Allah ingkang maha suci, kula nyuwun kalih njenengan ingkang nenggo gubuk mriki. Oh. Kok gubuk barang digogo. Ini rapal-rapal menyesatkan. Wis karo gurune kon maca 99 ya. Bar kuwi istighfar sampai ping 100.000. Yo mbuh ngapus-apus. Nah, ini bahaya sekali jamaah ya. Maka jangan pernah menyandingkan Allah dengan siapapun, sebab Allah itu Esa. Allah itu Esa. Jangan bermain-main dengan akidah ini ya. Jangan bermain-main. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, berfatwa tanpa ilmu ya. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sungguh ada di antara kalian berfatwa tentang sebuah masalah yang apabila masalah itu ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, niscaya beliau akan bermusyawarah dengan mereka yang mengikuti perang Badar. Maksudnya apa? Yang ikut perang Badar itu siapa, Pak? Orang-orang terpilih enggak, Pak? Orang-orang pintar enggak, Pak? Orang pintar soleh terpilih semuanya. Untuk membahas sebuah masalah. Umar memanggil mereka. Karena apa? Karena kepentingan untuk ilmu dan tidak sembarangan memfatwakan sesuatu. Nah.
1: Lah kok ini orang enggak tahu malu, ya Allah. Malunya harusnya kepada Allah, ya. Ngomong soal ini, wah.
0: Apalagi kemarin corona pertama, Pak, ya.
1: Wah, Ustaz. Ustaz itu harusnya jadi contoh. Kenapa toh? Sholat pakai masker haram alaik. Wah.
0: Minta pijeti wonge ya.
1: Ingat jamaah ya. Walaupun benar, ingatkanlah seseorang dengan cara yang baik. Dan tidak sepantasnya kita menasihati di depan orang lain. Itu enggak menasihati, itu mempermalukan dia. Oh, kita sendiri malu. Loh. Kowe lho, mumpung akeh wong iki. Anu ora ngono. Oh, lho. Malu, Pak. Kalau memang betul-betul cinta seperti rumah tangga saja ya. Ketika Anda marah di hadapan anak-anak Anda, anakmu jadi takut dan muncul kebencian kepada ayahnya karena ayahnya galak. Makanya disarankan apa? Kalau bertengkar jangan sampai kelihatan anak-anaknya di dalam kamar saja. Jangan pakai suara ya. Tapi ya padu nih Ustaz, makanya enggak usah padu. Gitu loh. Yang satu kenceng, yang satu kendo. Ya, dalam Islam itu mengalah itu bukan kalah ya, Pak ya. Mengalah itu bukan kalah, memaafkan itu bukan rendahan. Justru kita mencari kemuliaan dengan cara merelakan, dengan cara memaafkan. Kita cari kemuliaan itu. Ya, bukan malah pokoknya aku ya sudah, mau ganti istri ping 8 ya ngono wae. Ya. Itu loh jemaah, ya. Maka jangan sembarangan memfatwakan sesuatu. Kalau saya ditanya tentang Pak Ustaz, ini bagaimana perkembangan politik? Saya nunggu ulama saya. Lah aku ramah dengan politik. Dan kita tidak punya kapasitas untuk itu. Oh ini baiknya seperti ada ulama yang menimbang. Makanya rusaknya Islam karena banyaknya mulut-mulut. Maaf Pak ya, ya seperti itu ya. Yang tidak bertanggung jawab, tidak punya ilmu tapi melu ngomong, ya hancur Pak. Ya. Orang aduk semen Pak ya. Ini gak ada banyu orang, dikai teh hangat. Ya. Ya. Sing kai teh hangat ini kuline. Ya mudah. Tapi lihat kalau sudah tidak ahli ya wis. Semuanya ikut campur ya hancur. Benar kata Rasulullah. Benar kata Rasulullah. Kalau sesuatu tidak dipegang oleh ahlinya, ya rusak. Maka apapun Anda, ya, apapun peran Anda, itu pasti akan bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuai keahlian Anda, dan ini adalah fitrah, Pak. Kalau Anda bisa memasak ya, kalau perang bagian belakang, Anda masak. Biar ketika habis perang Anda memberikan makan. Kalau Anda ahli Quran ya, Anda diminta untuk mengajar, yaitu peranmu.

fatwa or ID, ya itu ada Syekh bin Bas, ya itu semuanya ada pak, ya. Semuanya tapi bahasa Arab. Kalau tidak bahasa Arab ya itu toko buku sana ada, ya itu ada fatwa-fatwa terkini itu dibaca pak, biar kita itu tidak asal menjawabnya. Ustaz, bagaimana hukumnya membawa HP yang ada game online-nya yang di situ ada gambar wanita bugilnya? Bagaimana, diterima atau tidak salatnya? Anda jawab apa, Pak? Wis ora usah dijawab, ora ngerti. Tanyakan, ya tanyakan saja kepada yang mengetahui. Ya. Upaya agar terhindar dari berkata atas nama Allah. Nah, ini ada upayanya, Pak. Biar kita tuh enggak sembarang ngomong ya. Sebentar ya. Sudah jam 9 ya. Terus memperdalam ilmu agama, ya yang pertama upaya kita biar tidak terjebak kepada ngomong sembarangan ini, ya terus memperdalam ilmu agama, ya para ulama dan penuntut ilmu wajib menjauhkan diri dari berkata atas nama Allah tanpa ilmu, hendaknya mereka memiliki perhatian penuh pada dalil-dalil. Jadi kalau ngaji ya harus ada ayat, harus ada dalil, yang guyon tok wis. Mulih wae luweh apik. Lagi menghindari kerasnya hati, Bapak. Banyak ketawa itu mematikan hati lo. Ya, maka hati-hati ya. Tinggalin saja. Ya. Ayo. Ya, dengan demikian mereka berlandaskan ilmu ketika menyeru dan melarang sesuatu serta tidak, ya ini fatwa bin Bas ya. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari rasa cinta ketenaran, senang ditokohkan dan senang kedudukan. Wah, ini berat ini, Pak. Ya. Biasanya, Pak ya, orang itu bangga ketika dipanggil, "Wah, Ustaz." Nah, itu loh, ya. Lah Ustaz tak sing rokok. Rah rokok ra usah. Ndak. Nah, itu ya, menjauhkan diri dari rasa cinta ketenaran, ya. Kita itu cenderung seneng kok kalau dipuji, ya pak. Ya. Istri kita coba pak dipuji pak, ya seneng. Ya. Anak Anda puji, silahkan. Wah, nah kamu soleh ya. Coba, ayo ngaji dulu. Bismillah, wah masya Allah nak. Besok gede jadi imam ya Masjidil Haram nak, masya Allah. Anda puji seneng nggak? Seneng. Besok lebih semangat ya. Ya. Begitu pula manusia. Dan ini salah satu talbis iblis, jerat iblis yang memang di apa? Digunakan untuk menghasut manusia. Wah. Ya ini tafsir surat Al-Baqarah 169 ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mayoritas sebab yang membuat seseorang berbuat demikian, berkata atas nama Allah tanpa ilmu adalah senang kemuliaan, dimuliakan itu senang, Pak. Ditokohkan dan ingin kedudukan ya. Ditokohkan, Pak. Wah, niki monggo Ustaz Arifin njenengan tokoh teng mriki, pembesar, pemberat ya. Wah, mlaku duduk. Hati-hati ya. Hati-hati dengan yang seperti ini. Ya. Waliyatullah. Ya, dan inginkan kedudukan ya. Ngomongnya ngaco ya, sampai jual ayat-ayat Allah. Sampai jual ini dan itu. Demi apa? Demi pengen didudukan dalam satu posisi. Bahkan ketika ditanya, ini dalilnya gimana? Tolong carikan dalil loh untuk mendukung apa yang saya lakukan. Padahal yang dilakukan adalah kebatilan. Ya wis, ora enek no dalil lo ngajari elek. Yo gawe dalil dhewe. Wis disangkut-sangkutke mbuh kong kok sapa? Kola syaiton apa? Ini maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau sudah terkena penyakit tiga ini maka hati-hati, ya hati-hati. Kalau memuji ucapkan masya Allah, ya biar nggak terkena ain. Orangnya nanti sombong nanti. Wah masya Allah Ustaz, masya Allah Ustazah, ya. Lihat, senang ditokohkan. Ya. Kadang ada, memang kita lihat ya orang-orang yang baru belajar. Terusan dipanggil sama temannya, gimana Ustadz, gimana Ustadz? Tapi kelakuannya ya belum bisa menjaga. Justru inilah yang menyebabkan. Setahu saya Ustadz itu doktor S3,

itu ustad kalau di Saudi, Pak. Setahu saya, ya. Setahu saya. Tapi karena di sini mungkin perbedaan budaya penyebutan, ya. Pokoknya sing iso ngaji, sing iso ngandani ya ustad. Iya, Pak. Nah, seperti itu. Dan pengajar itu juga ada sendiri. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ketika Anda menjadi pendengar, bukan berarti Anda hina. Anda mendapatkan porsi Anda masing-masing. Ya, ketika kita berbicara pun kita tidak merasa mulia karena kita melakukan kewajiban yang Allah wajibkan terhadap orang yang memiliki ilmu. Kalau tidak diamalkan, azab Allah, Pak. Ya. Hati-hati ini. Makanya ya, dulu sempat ada omongan Ustaz Arifin yang ora dipethuk, ora gelem mangkat. Wong ya enek kuwi. Nang omah. Padahal memang kita belum ada kendaraan, ya. Nah, seperti itu ya, terus dimaklumi, apalagi takmir ya. Ada enggak takmir di sini? Takmir masjid? Ada ya? Nah, saya yakin Anda berhusnudzon terus sama ustaz Anda. Ya. Telat sithik ya ora apa-apa wong jenenge ustaz. Loh, saya tidak membela diri ya. Enggak, cuman pemakluman. Karena kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di satu tempat itu sudah kita selesaikan satu jam, terus ada pertanyaan lagi, terus ada lagi sampai molor setengah jam. Belum kalau di jalan ngebut, Pak. Ngebut. Ya. Ya ini saya ya ora curhat ora. Ya biar kita semua tahu ya. Kita semua tahu. Jenengan juga kalau sudah jam 8 mestinya yo wah ngebut dari Pacang dari mana semakin dikira ben apa ora telat. Tapi ternyata satu telat ya. Ya dimaafkan ya. Semoga Allah merahmati kita semua ya. Dan yang terakhir adalah berani menyatakan wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Nah, ini salah satu adabnya, Pak. Kalau jenengan tanya kepada ustaz dan ustaz itu sudah ngomong wallahu a'lam, yo mandeko. Berhentilah untuk bertanya. Ya. Ojo, wah ustaz, masih banyak ini ustaz. Arep ndi to ustaz kok kesusumen? Iki arep ngaji. Nah, gitu loh jamaah ya. Dan kalau tanya, ojo nun sewu nggih. Ustaz ora dijawab-jawab sampai ditulis ning status, Pak. Wong kok kemaki pandilmu coba. Ya Allah. Ya kita itu mau ngomong iki yo ngelus dodo yo. Wong iki yo ngaji lo aku. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Allah lebih tahu, ya. Di antara upaya untuk menghindarkan diri dari berkata atas nama Allah tanpa ilmu ialah Allahu a'lam, saya enggak tahu. Dan lebih selamat, Pak. Ya. Jawab itu satu kajian itu enggak nuwun sewu nggih. Pertanyaan ya. Itu saya lihat dari guru-guru kita. Ditanya ada berlembar-lembar pertanyaan, bu enek 50, Pak. Saya dijiko ya mung telu. Bukan karena malas bahas, bukan. Tapi karena berhati-hati dalam menjawab. Dipilih sing kira-kira ruwet. Oh, rasik we. Oh, dipilih sing kira-kira menimbulkan perdebatan panjang, soalnya takut ndak semua yang ngaji itu paham dengan apa yang diucapkan. Nanti malah salah paham, orang ngaji malah mesake. Iki nggo sik we diceluk wonge dhewe nggo. Jadi jangan kira wah ustate ra iso jawab apa ustaz apa ya. Ya jangan gitu, jangan kotori Anda. Hati Anda dengan perasaan seperti itu. Nggih, wong ngomong ini sak jam ya mikir, Pak ya. Iya, ndak mikir gimana? Nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan Anda mendengar pun Anda berpikir, apa yang saya omongkan, Anda mencerna dan itu satu pahala yang akan menerangi kehidupan kita semuanya insyaallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah, kapan kiamat itu, wahai Muhammad? Kapan? Ya, Rasulullah yang jawab. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada itu. Sekelas Rasul loh. Lah iki kropapate rung rampung yo, tasen mletho loh. Wis wani ngomong ke sana kemari. Ya Allah. Ya, itu ya. Demikian juga ketika Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, "Tahukah

0: engkau siapa yang bertanya tadi? Umar pun mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi kalau memang tidak tahu, aja sok tahu. Itu loh. Ini berbahaya sih, Pak. Wah, karena merasa sudah sama jajaran, linggo. Wah, gini nih persoalannya. Ini tentang akidah yang si Jimo. Itu betul itu. Itu betul. Padahal orangmu demblas. Jangan seperti itu. Cukup katakan kepadanya, aku tidak paham yang kamu bahas. Saya belum sampai situ. Oh ya sudah. Tidak dilanjutkan. Ojo mikir ngimbangi yang babakan agama. Kalau tidak bisa saja. Itu lebih selamat daripada berusaha ngimbangi. Oh ya. Itu ternyata seperti ini. Omonganmu kosong semua. Padahal pena dari para malaikat terus mencatat apa yang kamu lisankan. Nah ini, maka selamat Pak kita. Yang walim, ya, guru-guru kita, pilih menang weh. Ngrungokke itu ilmu Pak, selamat Pak. Ya, nanti kalau suruh ngomong ya sithik wae karena ihtiram ya, memuliakan guru-guru kita. Aja ning ngarepe gurune wae Ustaz. Wah. Padha ndengi ya, profesor dilolokke akhirnya jebul ya turunan PKI. Ya. Itu. Nyesan bahas PKI udah semangat. Wis. Engko ya Ustaz Tengku benen. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya semoga apa yang kita lakukan ini ujungnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga lelah, semoga letih kita dibayar dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita dan anak keturunan kita sakinah, mawadah, warahmah, dan semoga dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekeliruan itu datangnya dari diri kami pribadi. Insyaallah pekan depan kita akan membahas tentang muraqabatullah, ya. Diawasi oleh Allah, ya. Kita akan membahas tentang merasa diawasi oleh Allah, ya. Ini sangat-sangat meningkatkan ya keilmuan, keimanan kita kepada Allah. Maka semoga dimudahkan oleh Allah untuk bertemu kembali di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: bus bus bus bus bus bus tenan.
1: Po iya ta.
0: Lah iya Kang, mosok saiki calana karo cah wedok wis ora duwe isin meneh. Jane karo wong tuane iki disangoni pendidikan agama apa ora to Kang?
1: Ya ora ngerti aku, Jo. Lah kok takok aku? Ya cuman biasane ngono kuwi nyati pengaruhi pendidikan dan lingkungan kok, Jo.

0: Ngono piye to, Kang?
1: Maksudnya kuwi aja salah milih kanca ngono lho. Sekali salah milih kanca mengko bakal salah lingkungane. Yen wis salah kancane lan salah lingkungane, mesti bakal salah kelakuane.
0: Dadi ki anake dhewe kudu diawasi tenan.
1: Dadi bener omonganmu kae lho, Jo. Yen duwe anak kuwi ya kudu disangoni agama sing akeh.

0: Karena ono istilah iki lho, Jo. Pemuda itu tiang negara.
1: Iya.
0: Yen pemudane apik, mesti negarane ya apik, Jo. Tapi yen pemudane elek, ayo mesti negarane ya elek ta, Jo.
1: Lah saiki

0: iku menara.
1: Weh, pinter tenan saiki kowe josip
0: murid Ustaz Salim.
2: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.

Pendengar, ada sebuah kisah hikmah. Seorang pria menemukan sebuah kepompong. Pada suatu hari, sebuah celah kecil mulai terbuka. Pria itu duduk selama beberapa jam dan memperhatikan si kupu-kupu. Ketika ia berjuang mati-matian untuk menyusup keluar dari lubang kepompong yang sempit, tiba-tiba kupu-kupu itu berhenti seakan-akan sudah tak kuat lagi melanjutkan perjuangannya. Maka si pria memutuskan untuk menolong kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting, lalu merobek sisa kepompong itu, sehingga kupu-kupu itu dapat keluar dari kepompong dengan gampang. Tetapi tubuh kupu-kupu itu malah membengkak dan sayapnya mengerut. Pria itu terus saja memperhatikan si kupu-kupu, berharap bahwa setiap saat sayap itu akan mengembang cukup lebar dan dapat menopang tubuhnya untuk terbang. Namun tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kupu-kupu itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan merangkak ke sana kemari. Ia sama sekali tidak dapat terbang. Apa yang pria itu lakukan dengan segala kebaikan dan niat baiknya, dia tidak pernah mengerti bahwa perjuangan untuk mengeluarkan badan kupu-kupu dari kepompong dengan cara mengeluarkan seluruh cairan dari badannya adalah suatu proses yang dibutuhkan sehingga sayapnya dapat berkembang dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sahabatku, seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Allah memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, bukankah ini justru akan membuat kita lemah? Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan dan tidak akan pernah bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Kita meminta kekuatan dan Allah memberikan kita kesulitan untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan dan Allah memberikan kita masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Kita meminta kemakmuran dan Allah memberikan otak dan kekuatan untuk bekerja. Kita meminta keberanian dan Allah memberi kita rintangan cinta. Dan Allah menghadirkan orang-orang yang berada dalam kesulitan untuk kita bantu. Kita meminta pertolongan dan Allah memberi kita kesempatan. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Jalanilah hidup tanpa ketakutan. Hadapi semua masalah dan yakinlah kita dapat mengatasi semua ini.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

ibu yang bertanya tentang apa tadi, membaca Al-Quran. Ibu membaca Al-Quran, Al-Quran dosa. Tapi di saat belajar, kalau ada salah dimaafkan. Lah kalau nanti orang belajar baru boleh baca Al-Quran kalau sudah bacaannya seperti Ustadz Muammar, nggak baca-baca ibu. Jadi ya sebisanya, sebelum bulan Ramadan belajar tajwid, ya Ramadan praktiknya lah sehari 5 juz juga nggak apa-apa. Kalau salah-salah gimana yuk, namanya belajar, jangan terlalu tajwid. Malam yujawidil Quran atimu, ini dosa kalau nggak pakai tajwid. Pada ketakutan, akhirnya belajarnya nggak jadi-jadi. Nggak ada bimbingannya, kan sudah dibimbing sama gurunya beberapa bulan sebelum Ramadan. Dicebut kalau Nabi Muhammad ada orang baca Al-Quran Al-Mahir bil Quran ma'al kiramil bararati. Orang hebat, ustadz-ustadz yang pandai baca Al-Quran dengan malaikat-malaikat dimuliakan. Tapi yang ya tetap, orang yang baca Al-Quran

Ot, salah-salah, tapi bukan sengaja salah. Yang berat itu, Bu, dua pahala. Dapat dua apa? Pahala. Pahala yang baca Al-Quran utuh. Yang kedua adalah capeknya dia juga dapat pahala. Jangan terlalu kencang-kencang. Nanti ini Ustaz Tajwid suka ngerusak ini. Ustaz Tajwid tuh lihat, ibu-ibu pada ketakutan baca. Karena ibu baca Quran yang benar bikin telinga gatel. Lah memang ibunya baru belajar, wong-wong dia baca Iqra setelah pensiun. Ibu, ibu-ibu saya kami cintai, saya paling senang dengan ibu pensiun. Sudah pensiun masih sadar, alhamdulillah. Ini lumayan, alhamdulillah. Ada orang mau mati nggak mau baca Al-Quran. Ibu, ya ini ada. Ya maklumlah kalau sudah ludahnya lidah sepuh, nggak ketemu-ketemu umatnya, hilang terus. Ini wajar biasa. Ibu, jangan kenceng-kenceng, kasihan orang awam. Sudahlah nggak membaca setiap hari satu juz, dua juz. Kalau salah-salah gimana? Asal tidak sengaja. Lah kalau ustaz yang ada di sini yang sudah hafal Quran, Ustaz Burhan baca Qurannya main-main, masuk neraka nanti. Tapi kalau ibu-ibu yang baru belajar, tak tahu aja sesaat berengeng yang enggak ada. Gunanya hilang ini. Orang baru baca, baru belajar Iqra. Tolong Ustaz Tajwid agak kalem-kalem dikit ya. Jangan ditakut-takuti ibu. Itu bukan hadis juga malam jawabil Quran atim itu nadzamnya ulama itu. Kalau bagi orang yang ini hadis Nabi ya tak. Orang memang belum bisa baca Al-Quran, ya bisanya. Bahkan saking malunya baca di hati. Lumayan, dapat pahala. Gak apa-apa, karena apa? Ustaz Tajwidnya suka marah-marah. Sehingga ibadah baca Al-Qurannya dengan hati dan mata. Lidahnya gak dapat. Padahal baca Al-Quran itu dengan matanya dapat pahala. Hatinya dapat pahala, lidahnya dapat pahala. Jelas Ustaz Tajwid? Mana Ustaz Tajwidnya ini? Jangan diseksa orang awam dengan hal-hal yang berat.

pendengar, ada sebuah kisah. Seorang istri menangis ketika memandikan jenazah suaminya. Sambil menangis, istri berkata, "Inilah janji kami sebagai suami istri. Jika abang pergi lebih dulu, maka engkaulah yang memandikan jenazah abang. Andai engkau yang pergi dulu dari abang, abang yang akan mandikan jenazahmu." Dari luar kamar jenazah rumah sakit, seorang ustaz masuk dan bertanya apakah istrinya mau memandikan jenazah suaminya. Ustaz itu kemudian bersama beberapa orang menemani si istri memandikan jenazah suaminya. Dengan tenang, istri membasuh muka suaminya sambil berdoa. "Inilah wajah suami yang aku sayang, tetapi Allah lebih sayang kepadamu. Wahai suamiku, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan menyatukan kita di akhirat nanti." Saat membasuh tangan jenazah suaminya sambil berkata, "Tangan inilah yang mencari rezeki yang halal untuk kami, masuk ke mulut kami. Semoga Allah beri pahala untukmu wahai suamiku." Saat membasuh tubuh jenazah suaminya, ia pun berkata, "Tubuh inilah yang memberi pelukan kasih sayang kepadaku dan anak-anakku. Semoga Allah memberi pahala yang berlipat berganda untukmu wahai suamiku." Kemudian, saat membasuh kaki jenazah suaminya, kembali ia berkata, "Kau keluar rumah mencari rezeki untuk kami. Berjalan dan berdiri sepanjang hari semata-mata untuk mencari sesuap nasi. Terima kasih suamiku. Semoga Allah memberimu kenikmatan hidup di akhirat dan pahala yang berlipat ganda." Selesai memandikan jenazah suaminya, si istri mengecup sayu suaminya dan berkata, "Terima kasih suamiku, karena aku bahagia sepanjang menjadi istrimu dan terlalu bahagia. Dan terima kasih karena meninggalkan aku bersama permata hatimu yang persis dirimu." Dan subhanallah, indahnya pendengar saling mencintai karena Allah. Meskipun terpisah sementara di dunia, tiada sesal karena yakin bahwa Allah akan mempersatukan kembali di akhirat.

Dari cerita tadi pendengar, dapat kita temukan bahwa cinta karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah hanya sekedar ucapan rayuan gombal yang sering dijadikan kaula muda untuk mendapatkan orang yang dia sukai. Iya, disukai bukan dicintai. Banyak anak muda dan remaja yang mengobral cinta kesana kemari dengan disertai janji-janji manis dari mulutnya. Aku mencintaimu, sampai mati pun aku mencintaimu. Cinta ini karena Allah. Kamulah jodohku. Aku akan menerima kekuranganmu. Itulah beberapa kata-kata manis yang keluar dari para insan yang sedang menyukai insan lainnya. Namun, kata-kata hanya sekedar kata-kata saja. Janji-janji hanya sebatas di mulut dan tidak pernah ditepati ketika melihat insan yang lebih ayu parasnya, lebih ganteng, lebih kaya, dan lain sebagainya. Banyak orang yang dalam mencari jodoh sering mengutamakan kecantikan rupa, keberadaan harta dan jabatan. Memang itu tidak salah, tapi akan menjadi salah kaprah bila itu semua jadi patokan paten. Ingatlah, bukan jodoh terbaik buat kita. Kita memang harus mencari, tapi mencari bukan berarti terus menyeleksi dengan mengobral janji kepada setiap orang yang tiada bisa kita tepati. Cinta karena Allah itu tidak hanya sekedar kata, tapi harus dibuktikan. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah, maka kita akan senantiasa mencintainya dengan segala kekurangannya. Akan setia dan membimbingnya ke jalan Allah. Saling mengingatkan ketika yang lain salah memilih jalan dan saling mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Cinta karena Allah bukanlah menjalin hubungan yang hanya sekedar mencari kesenangan duniawi belaka. Cinta karena Allah berarti menjauhkan orang yang kita cintai dari hal yang dilarang oleh Allah dan mengajak kepada hal yang diperintahkan olehnya. Cinta karena Allah adalah selalu mendoakan orang yang dicintai meskipun dia tidak di sisi dan selalu menjaga hati untuk orang tersebut. Cinta karena Allah hanya bisa dipisahkan oleh kematian, bukan perselingkuhan. Menjaga kesetiaan dan mengajarkan kesetiaan pada orang yang kita cinta karena Allah akan selalu membawa kita kepada ketenteraman dan kenyamanan dalam menjalin hubungan, bukan pertengkaran dan permasalahan yang sering didapatkan. Cinta karena Allah itu bisa terbukti di saat kita sudah menikah dengan jodoh kita. Maka marilah senantiasa menjaga hati untuk orang-orang yang kita suka, calon kita, tunangan kita, dan segera nikahi mereka. Bahwa cinta kita pada dia memang cinta karena Allah, bukan yang lain. Semoga Allah merahmati setiap pasangan suami istri dan keluarga yang saling menyayangi dan mencintai karena Allah.

Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah makruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya, ia melihat

0: melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua serta bermanfaat untuk Islam, Dinul Haq. Wallahu waliyyu taufiq.
1: Wahai Allah Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapatkan petunjuk. Berilah kami rahmat dari sisimu, wahai Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah. Wahai Allah Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat nanti, dan

0: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
2: RDS FM.
3: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ula

0: كريم.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

0: sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.
1: Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan ka'auna ilal mauti wa hum yanzurun.
0: Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.
1: Wa idh

0: dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً

ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

0: الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

0: النار.
1: Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.
0: وَمَنْ

0: al-Masir.
1: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: حسنا إن الله سميع عليم.
1: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.
0: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
1: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.
0: تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن

0: mu'minin.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman.
0: Ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.
1: Inni 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.
1: Walau

0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
1: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: الْعِقَابَ.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Iya.

0: يغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
0: Wa'in

0: الْكَافِرِينَ.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

0: dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."
1: وَمَا

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

0: يعلمون.
1: Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: الضالين.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: muhit.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: ba.
1: Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya.

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: حريق.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: عليم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarraddawabbi'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

0: yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh.

Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

"Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti."

Sekarang Allah telah meringankan kamu, karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.
0: Fakulu

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengasih.

0: خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: كَبِيرٌ.
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim.
1: Ghulibatir Rum.
0: Bangsa Romawi itu telah dikalahkan.
1: Fi adnal ardi ba'di ghalabihim sayaghlibun.
0: Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang.
1: Fi bid'i sinin.
0: Dalam beberapa tahun lagi.

urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Pendengar, itulah tadi terjemahan surat Ar-Rum ayat 1 sampai dengan 5. Potongan awal-awal arti dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum itu pasti pernah kita baca. Kita juga pasti sudah pernah mengetahui bahwa ayat ini termasuk dalam ujiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama nubuat atau kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memprediksikan sesuatu yang belum terjadi. Beberapa tahun setelah ayat itu turun, pasukan Romawi yang beragama Nasrani memang menang melawan pasukan Persia dan ketika itu beragama Majusi. Agama Nasrani dahulu sebagai bagian dari risalah Allah Subhanahu wa taala memiliki pertalian dengan Islam yang juga datang dari langit. Sedangkan Majusi adalah paganisme yang ketika itu didukung oleh orang-orang musyrik. Karena itulah disebutkan kaum beriman bergembira dengan kemenangan bangsa Romawi. Tetapi saudaraku, penghayatan kita terhadap ayat-ayat Allah itu mungkin harus dilanjutkan dan diperdalam lagi. Kita barangkali akan terkejut bila kita baru mengetahui kapan dan dalam kondisi apa surat Ar-Rum itu diturunkan. Karena ternyata surat Ar-Rum merupakan bagian dari kelompok surat Makkiyah dan diturunkan di saat hari-hari yang sangat sulit di Mekah sebelum hijrah. Rum turun saat kaum muslimin mengalami penderitaan tak terkalahkan akibat pemboikotan sehingga mereka seperti di sebuah penjara yang luas di Syi'ib Abu Talib. Cobalah merenung saudaraku. Seandainya kita saat itu ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Syi'ib Abu Talib, saat kesempitan dan tekanan mendera begitu menyiksa dan kita bisa menghitung satu persatu hembusan nafas kita terkurung dalam kelaparan, kehausan dan keletihan. Bahkan dalam riwayat sirah disebutkan sejumlah orang ketika itu hampir tidak mampu lagi membuka kelopak matanya untuk sekedar melihat cahaya siang karena kelemahan fisik yang mereka alami akibat lapar dan haus. Dunia seperti gelap gulita dan dalam suasana seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum. Saudaraku, ada apa di balik turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kerajaan Romawi di saat seperti itu? Di saat kaum muslimin dalam kondisi terpuruk dan pikiran serta perasaannya tertekan demi mendapatkan kebutuhan yang paling mendasar, yakni air dan makanan. Mereka bahkan tidak merasa aman bila harus membuang hajat seorang diri karena takut pembunuhan yang bisa menimpa mereka. Tapi sekali lagi, dalam kondisi kengerian dan kedukaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum yang mengilustrasikan soal kekalahan pasukan Romawi. Apa ini artinya? Apa artinya berbicara tentang sebuah kerajaan besar yang menjadi imperium dunia dalam situasi seperti itu? Siapakah yang memikirkan tentang sebuah kekuatan besar dalam kondisi yang diliputi serba

kelemahan dan kelemahan. Saudaraku, jawaban pertanyaan ini ada pada simpul bahwa Rasulullah dan para sahabat ketika itu ternyata hanya memiliki obsesi dakwah yang tidak bisa dipuaskan hanya sekedar air dan makanan. Kecuali saat mereka bisa mencapai obsesi dakwahnya untuk meraih surga. Itu artinya seorang muslim tidak boleh terjebak pada obsesi-obsesi jangka pendek yang sifatnya temporer. Seorang muslim terus merencanakan, terus berbuat meski dalam kondisi gelap yang mencekam. Terus bekerja untuk mencapai keyakinan masa depan yang penuh cahaya dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi obsesi seorang muslim terfokus pada satu hal. Satu hal itu menghimpun semua obsesi-obsesinya yang lain pada satu obsesi, yakni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bawahnya terurai ragam obsesi-obsesi lain untuk mencapai obsesi tertingginya itu. Saudaraku, Al-Quran ingin mendidik kita umat Islam sejak awal untuk memiliki pandangan yang jauh ke depan, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan kemenangan dalam menghadapi benturan dengan sebuah kekuatan besar. Kita dididik oleh Al-Quran untuk memiliki kemampuan unggul dan bisa mengatasi situasi yang berat sekalipun, sekaligus yakin dengan masa depan yang positif. Islam adalah agama dunia, dan karenanya obsesi kita harus tetap mencakup ke universalan Islam itu. Seorang muslim harus tetap memiliki target obsesinya yang terbesar, yakni menjadikan Islam sebagai pemimpin sekaligus menjadi guru dunia. Seorang muslim yang diselimuti oleh obsesi seperti itu akan mengintai waktu demi waktunya dengan teliti. Bisa saja ia ada di satu tempat, tapi matanya dan pikirannya menerawang mencakup semua bagian bumi ini. Pendengar, saudaraku semuanya, dengan jawaban ini kita tidak lagi heran dengan momentum turunnya surat Ar-Rum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu sepertinya membisikkan dengan kuat ke dalam jiwa kaum muslimin tentang bagaimana merancang sebuah harapan dan mimpi hari esok yang bisa saja sangat jauh dari kenyataan hari ini. Justru dari sinilah kita belajar dan mengerti bahwa ada banyak penguatan cita-cita, obsesi dan tekad mencapai tujuan besar yang titik tolaknya justru pada situasi yang sangat sulit, mencekam dan sangat mengerikan. Seperti penanaman harapan dan obsesi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat Gua Thur didatangi orang-orang kafir Quraisy yang hampir saja melihat mereka berdua. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah?" Saudaraku, harapan itu seperti sebuah lubang kecil dalam kegelapan. Meskipun kecil, tapi dari situlah seseorang bisa memiliki cakrawala yang terang dan luas. Ia adalah kumpulan perasaan, kecenderungan yang diyakini bisa dicapai. Obsesi dan harapan itu adalah perasaan seseorang yang menganggap bahwa kehidupannya di depan akan lebih baik dari sekarang. Karena itulah para pakar psikologi mengatakan semua kasus bunuh diri didahului oleh fase keputusasaan yang membunuh orang itu sebelum ia membunuh dirinya. Dan semua peristiwa kemenangan itu didahului oleh keyakinan untuk menang yang mendahului kemenangan itu sebelum kemenangan sesungguhnya terjadi. Saudaraku, marilah sekarang kita tanamkan benar-benar di dalam lubuk hati kita bahwa kemenangan itu pasti akan datang.

101.4 RDS FM. RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Pendengar, di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Pendengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17 di nomor 081 329 056 747.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lain. Si aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor 081-393-868-444.

Ya, kemudian pendengar ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi, pendengar ya. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.

Pernah Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada penyesalanku yang lebih besar melebihi saat matahari terbenam, umurku berkurang, dan aku tidak menambah kebaikan." Sebuah nasihat bijak tentang nilai waktu milik kita, tempat kita menggadaikan hasil akhir perjalanan hidup, bahagia atau celaka, tersenyum lebar atau tertunduk menyesal. Apapun hasil yang akan kita panen, paralel dengan pilihan-pilihan kita dalam memaknai hari, yang mengajarkan ketelitian tinggi agar tidak merugi, sebagai kemestian atas bekerjanya malam dan siang, serta terseretnya kita dalam kerja mereka, sehingga kita pun harus bekerja secara benar dalamnya, dengan ilmu yang benar dan kebersihan hati yang mumpuni. Tapi, bagaimana kita bisa sukses memetik kemenangan atas waktu jika kita bahkan tidak mengetahui ketinggian nilainya? Menanggapinya biasa atau tiada arti hingga begitu boros menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sepadan? Membayar terlalu mahal untuk kenikmatan remeh-temeh dan menjual umur dengan bayaran yang sangat murah. Akhirnya, kita tertipu dengan angan-angan anggapan akan kesuksesan dan kebermaknaan hidup versi sendiri. Berbasis ilmu hawa nafsu yang mencari kesenangannya tanpa pernah peduli akan kepastian nilai kebaikan di sisi Allah, banyak manusia menjalani hidup dan merasa normal. Padahal, di sepanjang usianya, setiap kita wajib mencari ilmu tentang kebenaran, agar keputusan yang kita ambil untuk memilih sebuah tindakan menemukan pijakan kebenarannya. Karena kebodohan memenjarakan, mematikan diri, bahkan sebelum datang kematian dan mengubur diri sebelum dikuburkan. Cinta istirahat dan bernikmat-nikmat di dalamnya adalah awal dari rendahnya cita-cita akan kemuliaan. Memadamkan gelora untuk semangat juang, serta merantai seluruh persendian dengan kemalasan. Perlahan, tapi pasti, rindu ketinggian martabat kehambaan memudar dan menghilang. Hingga tersisa perlombaan akan kebanggaan berbanyak anak dan berbilang harta. Lelah tak terperi tanpa batas akhir selain kematian itu sendiri. Waktu akan terus melaju menuruti takdirnya, dan tidak ada pilihan lain selain memaksakan diri berpantas kebaikan agar ia tidak pergi membawa kesia-siaan. Entah apakah memiliki pilihan atau tidak, sadar atau kehilangan akal, kita tetap akan terseret pusarannya, mengurai kumpulan bernama hari-hari yang semakin kehilangan anggotanya. Alangkah menakutkannya keadaan tertipu waktu tanpa tahu arah perjalanan masa, terombang-ambing melayang tanpa pijakan dan tempat bergantung. Dan jika kemudian kita berharap untung, logika mana yang bisa menerimanya?

Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi niaga yang sudah terangkum, terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Safnadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukurannya dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku sehat.
1: Ul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong. Kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Shay'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah Dewasa maupun Anak-anak, menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada gomik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos ya, pendengar ya, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta.

Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama.

0: label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-6665.
1: Lishayin qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim, Allah is the one who...
0: Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, beringat ya. Beralamat di Jalan Legend Suprapto nomor 95A, Gayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Muhsinin, he is our creator, he is our sustainer, and he has power over all. Give thanks.
0: Informasi berikutnya pendengar ya, pendaftaran mahasantri baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran Dirosah Islamiyah dengan kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun, lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini pendengar ya. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Hai mujahid muda, maju ke hadapan.
2: Pendengar, Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal besar dan ditertawai kaumnya. Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Nabi Musa belum tahu laut akan terbelah saat dia diperintah memukulkan tongkatnya. Nabi Muhammad SAW pun belum tahu kalau Madinah adalah kota tersebarnya ajaran yang dibawanya saat beliau diperintahkan berhijrah. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Ternyata di balik ketidaktahuan kita, Allah telah menyiapkan surprise saat kita menunaikan perintahnya. Biasanya tangan-tangan Allah bekerja di detik-detik terakhir dalam usaha hambanya. So, never give up, make better for the best. Kalau dari harapan bahkan menyakitkan, jangan kita berkecil hati. Karena sering Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita benci. Tetap husnuzan kepada Allah apapun yang terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.

Pendengar RDS, sosok pemimpin sejati senang dengan sebuah tantangan. Namun, tantangan itu sudah semestinya dihadapi, bahkan merupakan proses pendakian dari seorang anak manusia dalam mengarungi kehidupan sebagai khalifah fil ard. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah." Kepada ini memerlukan perjuangan jika kita berkeinginan menuai sukses serta hasil yang baik. Dan perjuangan itu pun dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Carilah duniamu seakan-akan hidup selama-lamanya dan tuntutlah akhiratmu seolah-olah akan mati besok." Oleh karena itu, jelaslah bahwa kita dalam mengarungi kehidupan ini seyogyanya bekerja keras dengan dilandasi semangat yang menggelora pada diri pribadi-pribadi muslim dunia maupun di akhirat kelak. Karena manusia terlahir sebagai khalifah fil ard, tentunya dalam setiap gerak serta langkahnya agar berorientasi pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terlebih-lebih pendengar, bahwa sosok manusia dilahirkan ke muka bumi ini sebagai pimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya berkaitan dengan kepemimpinannya." Dari ungkapan sallallahu alaihi wasallam yang jelas pendengar, ada sejumlah panduan yang menjadi sandaran kita, yakni Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua bijakan ini adalah sebuah keharusan bagi umat Islam, karena akhlak Rasul adalah Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Sunnah Nabi ini agar dipahami sebagai keseluruhan kepribadian dan akhlak Nabi yang secara jelas dan tegas dipaparkan oleh Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai teladan uswah hasanah bagi kita semuanya. Oleh karena itu, yang mengikuti sunnah Nabi berarti mencontoh akhlak mulia Nabi yang dimanifestasikan dalam sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat relevan untuk diimplementasikan pada setiap jenjang pemimpin kita berada. Model kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutamakan nilai-nilai akhlak manusia dengan nilai-nilai akhlak mulia atau akhlakul karimah pada setiap pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika kita lihat hiruk-pikuknya kehidupan di tengah arus globalisasi yang kadang kala mengesampingkan nilai-nilai etika moral serta dapat juga menjerat umat manusia untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing tanpa memperdulikan kehidupan sesamanya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini?" Beliau menjawab, "Muamalah atau hubungan antar manusia." Mengapa hal tersebut menjadi diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hakikat hubungan antara manusia adalah kunci utama di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesalahan hamba-Nya jika seorang hamba itu tidak bisa memaafkan kesalahan sesamanya. Ini artinya pendengar, jalinan hubungan antara manusia memiliki urgensi yang utama serta vital di hadapan Allah. Sehingga apabila seorang hamba akan melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya dibenahi sejak awal hubungan antar manusianya. Oleh karena itu pendengar, meneladani budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi bagian terpenting terutama para pemimpin negeri ini. Wallahu a'lam.

Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Hasan al-Basri mengisyaratkan atas kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar dan lebih agung dari sekedar makanan dan minuman, karena orang kafir juga mendapatkan kenikmatan ini. Bahkan terkadang orang kafir mendapatkannya lebih besar dari seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 20 yang artinya, kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang

Baik-baik, katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Perhiasan dunia adalah rezeki-rezeki yang baik, dan ini bukan hanya untuk orang-orang beriman, walaupun ia diperuntukkan untuk mereka di akhirat, selain mereka tidak terlibat di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 50 yang artinya, para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Hasan al-Basri rahimahullah tidak hendak merendahkan nikmat berupa makanan dan minuman, tetapi beliau mengingatkan kepada kita akan nikmat yang jauh lebih besar kedudukannya, karena sebagian manusia tidak memperhatikannya, seperti layaknya mereka memperhatikan kenikmatan makanan dan minuman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Hamba-hamba tidak mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala, lebih lagi kewajiban bersyukur atasnya. Sebagian ulama mengatakan, hak Allah lebih besar dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba, dan kenikmatan-kenikmatan Allah jauh lebih besar dari apa yang dihitung para hamba, agar mereka bertaubat di pagi hari dan bertaubat pula di sore hari. Kenikmatan-kenikmatan ini sebagiannya lebih baik dari lainnya. Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah Islam serta kelapangan dada untuk menerima Islam? Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Pendengar, di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah taufik untuk meniti jalan Islam ini? Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan kelapangan dada untuk mendirikan sholat dan saum di siang hari? Kemudian di mana pula kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan hidayah taufik untuk bermunajat kepada Rabb bumi dan langit, ridho dia sebagai Rabb kita, ridho Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya? Di manakah posisi kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan merasa tenang dengan Allah, kecintaan terhadapnya, tenggelam dalam zikir kepadanya, dan rindu bertemu dengannya? Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Wallahu a'lam.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran. Telanjang tanpa pakaian pembenaran, tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah

Surah ayat yang ke-147, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batlan sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridoanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridoannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng pembenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berkuasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat,
sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang.

Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

pendengar, dalam sebuah hadis disebutkan, kelak pada hari kiamat akan didatangkan seorang penduduk dunia yang paling mendapatkan nikmat dari penghuni neraka. Lalu ia dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celupan. Kemudian ditanya, "Wahai anak

Adam, apakah kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu pernah mendapatkan kenikmatan? Ia menjawab, tidak, demi Allah, wahai Tuhanku. Lantas, didatangkan seorang yang paling menderita di dunia dari penduduk surga. Lalu ia dicelupkan dalam surga sekali celupan. Lantas ditanya, wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat penderitaan? Pernahkah kamu merasakan kesengsaraan? Ia pun menjawab, tidak demi Allah, wahai Tuhanku. Tidak pernah aku mengalami penderitaan dan tidak pernah melihat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, secara kasat mata, ada segolongan manusia yang menderita secara fisik karena baru saja ditimpa bencana serta kehilangan harta benda yang dimiliki. Tapi, bagi manusia beriman, cobaan fisik seperti itu tak membuatnya sakit berkepanjangan. Musibah yang menimpa tidak menjadikan berputus asa dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang diterima justru dijawab dengan tetap beribadah kepadanya, bahkan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap tawakal dan sabar, insya Allah, dia takkan pernah merasakan sakitnya musibah ketika hidup di dunia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan kenikmatan tiada tara sebagai balasan atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ia akan tetap dapat bertahan di tengah-tengah cobaan hidup yang bertubi-tubi. Kadar iman dan takwa mendasang pencipta, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Pendengar, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, orang-orang beriman ketika tertimpa musibah dan cobaan akan berusaha mengobati sendiri. Caranya, yang pertama, menyadari sepenuhnya dunia itu adalah tempatnya ujian, petaka, dan musibah. Yang kedua, melihat di sekelilingnya bahwa masih banyak musibah lain yang lebih besar dari musibah. Ketiga, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengharap pahala atas musibah yang menimpanya serta meminta ganti yang lebih baik hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pendengar, meyakini bahwa cobaan dan musibah sebagai pelebur dari dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa cobaan menimpa laki-laki dan perempuan yang beriman pada tubuhnya, hartanya, dan anaknya sehingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, bersabar merupakan ciri orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Apakah Anda mengetahui bekal lain selain kesabaran? Konon, ada seorang pembesar yang memiliki ladang gembalaan dan lapangan yang selalu ditimpa musibah dan bencana. Bencana demi bencana menerpanya silih berganti. Meskipun demikian, ternyata ia tetap melindungi dirinya dengan kesabaran dan meneguhkan dirinya dengan keyakinan kepada Allah. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Mereka berusaha bertarung melawan setiap kesulitan dan membanting semua bencana di atas tanah.

Pendengar, ketika para sahabat menjenguk Abu Bakar yang sedang terbaring sakit, mereka berkata kepadanya, "Bolehkah kami panggilkan seorang tabib untuk mengobatimu?" Abu Bakar menjawab, "Seorang tabib telah memeriksaku." Kemudian para sahabat yang ia katakan, ia berkata, "Sesungguhnya aku boleh melakukan apa saja yang aku mau. Bersabarlah dan ingatlah bahwa kesabaran hanya bisa diperoleh dengan bersabarlah sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan." Pendengar, membaca biografi sejumlah orang terkenal, tentu kita akan terpana dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Berbagai musibah yang menimpa mereka, mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala. Mereka tak tergoyahkan laksana gunung dan menancap dalam pada kebenaran. Dalam waktu singkat, mereka dapat melupakan semua kesedihan dan wajah mereka kembali bersinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Bahkan di antara mereka ada yang tidak cukup hanya dengan bersabar, namun malah berteriak keras sambil menantang. Wallahu a'lam bishawab.

Bagaimana cara kiat agar terhindar dari dosa? Pertanyaan yang bagus kan. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau Anda ingin rajin berbuat ibadah, supaya rajin sholat, rajin haji di majelis ilmu, rajin haji dan umroh, rajin sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja, kata kuncinya baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Misal bapak ibu mau rajin sedekah, sebelum sedekah supaya motivasinya besar, baca 5-6 hadis tentang sedekah. Dapat apa tuh orang kalau sedekah? Oh ternyata ada hadis Nabi berbunyi sedekah tutfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Zat yang Maha Penyayang. Dalam hadis lain dikatakan manakah samalum min sedekah, tidak akan berkurang harta orang hamba karena sedekah, malah bertambah. Dibaca 5-6 hadis, insya Allah kita akan termotivasi mengerjakannya. Sholat malam, coba sebelum tidur baca fadilahnya. Fadilah sholat malam, dapat apa sih kalau sholat malam itu? Oh kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, kemudian bertanya kepada malaikat, apakah ada yang minta tolong, saya tolong, ada yang punya hajat, saya penuhi, apakah ada yang bertobat, saya ampuni. Dapat sih Allah dibaca di setiap amal yang kita ingin kerjakan. Yang kedua, kalau kita ingin meninggalkan dosa, ini tadi, bagaimana cara menghindar? Cari tahu ancaman Allah di dosa itu. Bapak ibu masih riba, masih dusta, masih zina, masih banyak kelalaian. Cari tahu coba, baca buku. Sekarang tidak bisa sempat beli buku, bisa ketik di Google apa saja. Dosa-dosa riba, hukuman zina, hukuman dusta, hukuman durhaka dengan orang tua. Baca tuh artikel-artikel teman-teman banyak di situ. Baca tuh ancaman Allah, ayatnya, hadisnya. Pasti wahyu itu Bapak Ibu sekalian berbicara dengan hati manusia. Insya Allah baca 5-6 hadis ancaman tentang riba, tentang zina membuat kita meninggalkannya. Jadi cara yang paling pertama adalah baca ancaman dosa yang kita ingin lakukan atau yang setan goda kita untuk melakukan. Ini yang pertama. Sehingga kita punya tameng nih. Oh ini gak boleh nih. Saya punya penghalang. Gak bisa saya melangkah. Yang kedua teman-teman sekalian, hindari semua fasilitas dosa. Semuanya. Apa saja. Teman-teman, tontonan, bacaan, hindari semua. Jauhi semua. Jauhi semua. Mau dikatakan Anda kolot kah, bodoh kah, kampungan kah, biarin. Orang ngomong sepanjang lidahnya, biarin dia ngomong, terserah. Nah, saya menentukan saya selamat atau tidak kok. Teman-teman tidak mungkin bisa menyelamatkan kita, gitu kan. Kalau kita meninggal, paling teman itu bisa menangis di atas liang lahat, tapi kita disiksa di bawah karena perbuatan kita sendiri. Tanggung jawab masing-masing. Maka tinggal

0: dapatkan semua fasilitas di situ. Teman-teman yang hanya buang-buang waktu, cerita-cerita tentang keburukan hanya akan membawa kita pada masalah. Cari orang-orang yang soleh, azan ke masjid, ceritanya selalu majelis ilmu, hafal Al-Quran, itu teman kita sekarang, saatnya hijrah. Di muka bumi cuma ada dua jalan, tentukan dari sekarang. Jalannya Allah Azza wa Jal, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini jalan yang benar, ikutin masuk surga, abadi di dalamnya. Juru bicaranya adalah nabi-nabi. Penyambung lidah Nabi, Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Penyebar lisannya para ulama, mau seperti ini, Anda akan tuntun ke jalannya Allah yang membawa ke surga. Hati akan tenteram, iman terasa, ada tambahan ibadah, merasa khawatir berbuat dosa, itulah jalan yang benar tuh. Yang kedua, dan ini jalan yang sesat, jalannya syaitan. Juru bicaranya penyihir, penyamun, ya, peramal, ya, itu semuanya, dan ahli maksiat. Berteman sama mereka, terbawa ke jalan syaitan, ujungnya neraka. Kalau cuma cerita tentang klub malam, karaoke lah, inilah, pacaran lah, udahlah, silakan Anda bicara, terserah. Saya tidak akan seperti itu. Pindah, cari orang-orang yang soleh. Nanti besok ketemu ya, nanti malam majelis taklim di masjid ini ya. Nanti majelis taklim sana besok ya. Tadi Ustaz itu bahas masalah ini ya. Terus lalu yang diputar di radionya, di TV-nya, semuanya ceramah. Dari ceramah ke ceramah, dari ilmu ke ilmu, dari ilmu ke Quran, tidak ada lain. Syaitan godain, tadi kan kamu sudah ceramah 2 jam, sekarang saatnya hiburan, dengar dandut. Enggak ada dandut lagi, selesai. Dandut, rock, pop, semuanya itu, silakan lempar jauh di lautan sana. Sekarang sampai sisa umur hidup saya semuanya Al-Quran. Itu aja, Al-Quran tidak baik kalau bacaannya benar. Apalagi mau bicara masalah hafal. Masih sibuk dengan yang lain. Tidak bisa ketemu antara Al-Quran dengan musik. Mustahil. Seperti air sama minyak. Kalau masih dengar musik, tidak bisa dengar Al-Quran. Tidak bisa masuk dalam hati. Coba seminggu, dua minggu tinggalin tuh musik. Saya tidak mau dengar. Dengar Al-Quran terus. Syaitan godain, anggap orang tawarin produk, kaca mobil tidak diturunin. Biar dia teriak setengah mati. Tidak tahu. Jangan gini. Tetap putar besar-besar tuh ceramah. Sebagaimana orang putar musik sampai mau pecah kuping telinganya gitu. Putar untuk ceramah, dengarin. Harus begitu. Lihat hasilnya setelah 2 minggu bagaimana. Pasti berbeda. Maka harus diperhatikan masalah seperti ini.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu.
1: Sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM. Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil.

0: lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih detail dan jauh hari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
6: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Fudail bin Iyad At-Tamimi, beliau adalah profil ulama akhirat, zuhud, warok, dan tidak rakus akan kekuasaan. Beliau adalah keturunan Bani Yarbu, biasa dipanggil dengan Abu Ali, lahir di kota Khurasan. Setelah dewasa, ia pindah ke Kufah dan belajar hana. Ishaq bin Ibrahim berkata, setiap malam beliau menghamparkan tikar di dalam masjid, lalu melakukan sholat malam. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar, kemudian bangun dan melakukan sholat lagi. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar, lalu bangun dan melakukan sholat lagi. Begitulah yang beliau lakukan sampai datang waktu subuh. Ishaq berkata lagi, aku mendengar Fudail radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu tidak mampu melakukan sholat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa kamu adalah orang yang terhalang dari rahmat.

dan hutang-hutang mereka dilunasi. Lalu tibalah mereka berdua di rumah Fudail bin Iyad rahimahullah. Khalifah berkata kepadanya, "Ambillah hadiah ini." Jawab Fudail, "Sesungguhnya ketika Umar bin Abdul Aziz memegang khilafah atau kerajaan, beliau mengundang beberapa ulama untuk diajak musyawarah. Beliau berkata kepada mereka, 'Aku telah diuji Allah dengan ujian yang berat, maka berilah aku pendapat.' Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz menganggap memegang kekuasaan adalah suatu ujian. Tetapi kamu dan para pejabat lainnya menganggapnya sebagai nikmat. Di antara para ulama tersebut, ada yang berkata kepada beliau, 'Jika kamu ingin selamat dari azab Allah Ta'ala, maka cintailah muslimin sebagaimana kamu mencintai dirimu. Dan bencilah mereka sebagaimana kamu membenci dirimu sendiri. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu tentang suatu hari yang waktu itu banyak kaki-kaki terpleset masuk ke dalam neraka. Maka adakah orang yang memberimu pendapat?" Mendengar itu, Harun al-Rashid menangis histeris dan berkata kepada Fudail, "Tambahilah nasihatmu kepadaku." Fudail kemudian berkata, "Sesungguhnya Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah meminta jabatan kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya kepemimpinan adalah kesengsaraan dan penyesalan di hari kiamat. Tidak jadi pemimpin, maka lakukanlah.'" Harun al-Rashid menangis lagi dan meminta tambahan nasihat kepada Fudail bin Iyad. Fudail berkata, "Wahai orang yang tampan rupa, esok pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabanmu tentang rakyatmu. Maka jika kamu dapat menjaga wajahmu itu dari neraka, maka lakukanlah. Dan janganlah menipu rakyatmu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Barang siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan menipu, maka ia takkan mencium bau surga.'" Khalifah Harun al-Rashid pun menangis lagi dan bertanya, "Apakah kamu punya hutang sehingga saya dapat melunasinya?" Fudail menjawab, "Ya, saya punya hutang kepada Rabbku. Ia akan menanyakan tentang hutang itu. Celakalah aku jika Rabbku menanyaiku. Celakalah aku jika ia membicarakannya." Khalifah berkata, "Ini ada 1000 dinar. Terimalah buat nafkah keluargamu dan untuk memperkuat ibadahmu." Fudail bin Iyad kemudian berkata, "Subhanallah, aku telah menunjukimu pada jalan keselamatan, tapi engkau malah memberiku imbalan seperti ini. Semoga engkau diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Lalu keluarlah Khalifah dari rumah tersebut sambil berkata kepada Fadl bin Rabi', "Jika kau menunjukkan kepadaku seorang alim, maka tunjukkanlah aku pada orang yang seperti ini, yakni Fudail bin Iyad." Pendengar, Fudail bin Iyad wafat pada tahun 687 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya, seorang ulama akhirat nan zuhud dan warok serta tidak rakus akan kekuasaan.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ada satu dialog menarik antara seorang murid dan gurunya, antara seorang murid yaitu Hatim Al-Asam rahimahullah dengan gurunya Syaqiq Al-Balkhi, yang mana Hatim Al-Asam ini beberapa puluh tahun ya mengembara bermulazamah kepada beliau. Kemudian Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah menanyakan, apakah kesimpulan-kesimpulan penting setelah Anda bermulazamah belajar bersama saya? Hatim Al-Asam menyebutkan 8 hal penting. Kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama, Hatim Al-Asam mengatakan bahwa

0: Beliau melihat manusia memiliki kecintaan yang dia sangat cintai, tetapi hati Allah melihat kecintaan-kecintaan itu akan sirna, akan selesai, berpisah setelah yang mencintai itu meninggalkan dunia fana ini. Kematian mendatanginya, semua telah berpisah dengan yang dia cintai. Maka hati menyimpulkan, maka saya jadikan kecintaanku adalah kepada kebaikan-kebaikan, kepada hasanat, kepada amal soleh yang akan bisa mendengarku sampai ke alam kubur. Satu kesimpulan yang luar biasa yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang kita begitu mencintai harta kita, begitu mencintai jabatan kita, begitu mencintai anak istri kita, mencintai dunia ini dengan kecintaan yang sangat kuat, tetapi kita lupa bahwa semua itu akan berpisah dengan kita. Malaikat Jibril pernah mengingatkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan, ya Muhammad ahbib man syi'ta, wa ya Muhammad cintai orang yang kau sukai, fa inna yufariquka, tetapi sungguhnya dia akan berpisah denganmu. Kecintaan kita kepada dunia ini akan berpisah. Maka marilah kita berusaha mencintai amal-amal soleh, berusaha menjadikan amal-amal ini bukan sebuah beban atau sunnah-sunnah, tetapi kebutuhan kita yang nanti akan menemani kita di alam barzakh, bahkan sampai hari akhir. Kita tahu nanti di alam kubur, ketika kita memiliki pundi-pundi kebaikan, maka dia akan datang berupa seorang yang berwajah sangat rupawan dan mengatakan, akulah amal soleh. Di alam akhirat akan membantu kita, di antara misalnya Al-Quran yang kita baca, Ali Imran, Al-Baqarah, akan menjadi mendung, jadi awan yang menaungi panasnya matahari di padang mahsyar. Dan berbagai hal, termasuk kecepatan kita menuju melewati sirat, adalah terkait dengan amal-amal soleh kita. Maka la tahqiranna minal ma'ruf walau antaka akhaka wajhin talqin, jangan kau remehkan kebaikan darimu. Kadang-kadang amal yang tampak kecil, tetapi keikhlasan, ketulusan itu akan menjadikan nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita pernah dengar, bagaimana seorang pelacur diampuni Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang dia lakukan, memberikan minum anjing yang sedang kehausan. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa gemar melaksanakan amal soleh, tentunya dengan keimanan membuahkan amal soleh yang akhirnya kecintaan kepada amal soleh ini akan menjadikan dia teman setia kita sampai di alam akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengekang nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah pikiran adalah orang yang mengikuti kehendak nafsunya dan berangan pada pemberian Allah SWT. Rasulullah SAW kerap melihat suatu masalah dari sudut yang berbeda. Standar kecerdasan seseorang dari hadis tersebut dilihat dari kemampuannya mengekang nafsu dan tingkat amal soleh yang dilakukannya untuk bekal hari akhirat. Sebaliknya, pengumbar dan budak nafsu adalah ciri orang yang lemah pikiran. Kenapa? Orang yang cerdas dalam kriteria Rasulullah adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, yakni kehidupan akhirat sebagai terminal kehidupan terakhir. Ia adalah orang yang penuh pertimbangan, tidak sembrono, cermat, hati-hati, dan sungguh-sungguh melakukan aktivitasnya. Karena ia ingin segala sesuatu yang dilakukannya tidak sia-sia, apalagi membahayakan dirinya. Amal-amal soleh pasti akan membuah keteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Sebaliknya, mereka yang akalnya lemah adalah para pengumbar dan budak nafsu, tapi berharap sesuatu yang baik. Kenapa dikatakan lemah akal? Karena orang yang bertipe seperti ini tidak pernah berpikir apa akibat perbuatan yang dilakukannya. Ia tidak pernah memperhitungkan bagaimana hasil kemaksiatannya yang ia lakukan, baik di dunia. Apa sikap ini merupakan ciri orang yang tak memiliki perhitungan dan pandangan ke depan, perhitungan dan pandangan yang terbalik, karena ia mengharapkan hasil yang berlawanan dari yang dikerjakan. Apa sebenarnya yang disebut hawa nafsu? Hawa nafsu banyak sekali ragamnya, termasuk kecenderungan pada

ada yang baik maupun yang buruk. Manusia secara fitrah memang memiliki nafsu atau kesukaan terhadap hal-hal tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa yang diingini, yakni wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, dan sawah ladang. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-14. Sikap mencintai seperti ini wajar, tapi Islam mengajarkan bagaimana seseorang menempatkan sikap itu secara proporsional. Kecenderungan pada wanita, harta, anak-anak, dan masalah keduniaan adalah hal yang mubah, bahkan bisa meningkat pada tingkatan wajib, karena bagaimanapun dunia merupakan tempat manusia hidup. Dinamika kehidupan akan mati tanpa wujudnya kecenderungan tersebut. Tapi bila kecintaan itu sudah melewati batas, bisa jadi terlarang. Ketika sarana dan prasarana hidup difungsikan menyimpang dari tujuan asasi kehidupan ini sendiri, ibadah kepada Allah, maka disanalah seseorang dikatakan telah menjadi hamba hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu telah menjauhkannya dari Allah SWT. Dalam hal inilah Allah SWT mencela perbuatan mengikuti hawa nafsu. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surat Shad ayat yang ke-26. Hawa nafsu harus diarahkan kepada jalan yang benar, diwarnai dengan niat mencari ridha Allah, dan diarahkan sesuai tujuan ibadah kepada Allah SWT. Mencintai istri, anak, bisa menjadi bernilai ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah sempurna keimanan seorang mukmin sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Wallahu alam bisawab.

0: Iya.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
2: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Hidup menjadi lebih indah.

Ketahuilah bahwa perilaku seseorang terhadap diri kita dalam setiap aspek kehidupan adalah balasan atas perilaku kita sendiri. Jika kita sering berperilaku baik kepada orang lain, maka kita pun akan diperlakukan demikian. Ketika kita sering mempersulit orang lain, maka begitu pula, kita akan sering mendapati kesulitan. Jika tingkah kita sering menipu atau suka melalaikan amanah, maka demikianlah orang lain akan bersikap pada kita. Abu Kilabah, salah seorang ulama berpetuah, kebajikan itu tidak akan pernah usang, dosa tak akan pernah dilupakan, sedangkan Allah Maha Pembalas tak akan pernah mati. Lakukanlah apa yang engkau suka, sebagaimana engkau berperilaku, maka demikianlah balasan yang akan engkau rasakan. Maka pendengar, saatnya kita mengintrospeksi diri kita masing-masing.

Tokoh penuh hikmah Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya, "Wahai anakku, hiduplah untuk duniamu sesuai porsi yang Allah berikan, dan hiduplah untuk akhiratmu sesuai porsi yang Allah berikan. Tak seorang pun tahu berapa lama jatah hidup kita di dunia fana ini. Ada yang mencapai umur 60 tahun, 70 tahun, atau 80-an tahun.

ada yang bahkan berumur pendek, wafat masih muda belia. Yang pasti tak seorang pun bisa memastikan porsi umurnya di dunia. Pendek kata, wallahualam, Allah saja yang maha tahu. Adapun jatah hidup kita kelak di akhirat adalah tidak terhingga. Kita insya Allah bakal hidup kekal selamanya di sana. Alangkah senangnya bila hidup kekal tersebut dipenuhi dengan kenikmatan surga. Namun sebaliknya, alangkah celakanya bila kehidupan abadi tersebut diisi dengan siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa nerakamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Artinya, jika kita bandingkan lama hidup di dunia dengan di akhirat, maka jatah hidup di dunia sangatlah sedikit. Sedangkan hidup manusia di akhirat sangatlah luar biasa lamanya. Praktis, hidup manusia di dunia seolah-olah nol masa waktu dibandingkan hidup di akhirat kelak. Wajar bila Nabi SAW sampai mengibaratkan dunia bagai 11 sayap seekor nyamuk. Artinya sangat tidak signifikan untuk dijadikan barang rebutan. Orang beriman, kalaupun turut berkompetisi atau berjuang di dunia, hanyalah sebatas mengikuti secara disiplin aturan main yang Allah Ta'ala gariskan. Mereka tidak mengharuskan, apalagi memaksakan hasil. Sehingga bukanlah menang atau kalah yang menjadi isu sentral, melainkan konsistensi atau istiqomah di atas jalan Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir dan para hamkapan lagi. Sedangkan prinsip hidup orang beriman adalah kalaupun tidak sekarang, maka masih ada nanti di akhirat. Sehingga orang beriman akan selalu tampil elegan, tidak norak ketika terlibat dalam permainan kehidupan dunia. Sebab kalaupun ia kalah di dunia, ia sadar dan berharap segala usahanya yang bersih tersebut tidak menyebabkan kekalahan di akhirat kelak. Sementara kalau ia menang di dunia, ia sadar dan berharap segala amal ikhlasnya akan menyebabkan kemenangan di akhirat yang jauh lebih menyenangkan. Di antara perkara yang selalu membuat orang beriman berlaku wajar di dunia adalah ingatannya akan hari ketika manusia dibangkitkan. Saat dimana setiap kita bakal dihidupkan kembali dari kubur masing-masing, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, tanpa pakaian apapun, dengan matahari yang jaraknya sangat dekat dengan kepala manusia. Seluruh manusia bakal hadir semua sejak manusia pertama, Adam alaihi salam, hingga manusia terakhir. Semua menunggu giliran, diperiksa dan diadili orang per orang. Rangkaian episode harus dilalui manusia sebelum akhirnya tahu apakah ia bakal senang selamanya di akhirat ataukah sengsara berkepanjangan di dalam api neraka. Proses panjang tersebut akan berlangsung 50 ribu tahun sebelum jelas bertempat tinggal abadi di surgakah atau di neraka. La haula wa la quwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun pemilik simpanan yang tidak menunaikan haknya atau mengeluarkan hak harta tersebut untuk dizakatkan, kecuali Allah akan menjadikannya lempengan-lempengan timah yang dipanaskan di neraka Jahanam. Kemudian kening dan dahi serta punggungnya disetrika dengannya, hingga Allah SWT berkenan menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari yang lamanya mencapai 50 ribu tahun yang kalian perhitungkan. Baru setelah itu ia akan melihat jalannya, mungkin ke surga dan mungkin juga ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, sungguh suatu hari yang sulit dibayangkan, apalagi karena matahari begitu dekat dari kepala manusia. Selama hari itu berlangsung, manusia akan basah dengan keringat masing-masing sebanding dosa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kakinya, ada yang mencapai pinggangnya, ada yang mencapai lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya. Hari-hari itu sedemikian mengguncangkan sehingga para sahabat pun sampai resah. Mereka meminta kejelasan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana akan sanggup melewati hari yang begitu lamanya, yakni hingga 50 ribu tahun. Maka Nabi Muhammad SAW menenteramkan hati mereka dengan menjanjikan adanya dispensasi khusus dari Allah SWT bagi orang yang

Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Sehari seperti 50 ribu tahun, betapa lamanya hari itu?" Maka Rasulullah bersabda, "Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sesungguhnya hari itu dipendekkan bagi kaum mukmin sehingga lebih pendek daripada sholat wajibnya sewaktu di dunia." Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang beriman sejati, sehingga kami sanggup menjalani hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.

Pendengar, sudah berapa sering kita mendengar kalimat setan itu musuh? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terbilang mengarahkan kita agar memerangi setan, mewaspadai, sama sekali tidak mendekati, tidak menemani, tidak terperdaya oleh bujuk rayunya. Berusaha menjauhi jalannya dan mengusirnya sejauh-jauhnya, apalagi untuk menyembahnya. Tapi setan itu ada dan mengelilingi kita dari segala arah. Setan ada di aliran darah, ada di sela-sela dinding hati, berbaur dalam nafsu, bercampur dalam keinginan, masuk dalam pikiran dan mewarnai pandangan dan penglihatan. Setan terus menggempur, menyerang, mencari sela di mana mereka dapat menguasai dan menjorokkan kita ke dalam lembah maksiat. Lalu jika berhasil, ia akan tertawa girang. Anas bin Malik mengatakan, setan meletakkan patuknya dalam hati Bani Adam. Jika manusia mengingat Allah, maka setan akan lemah. Dan jika ia melupakan Allah, maka setan akan mematuk hatinya. Setan itu memunculkan cetusan pikiran dalam diri anak Adam. Begitulah kata Ibnu Mas'ud rahimahullah. Sebaliknya dengan malaikat, syaitan memunculkan cetusan pikiran yang buruk dan mendustakan kebenaran, sedangkan malaikat mencetuskan pikiran baik dan membenarkan kebenaran. Bersyukurlah kepada Allah bila memiliki cetusan pikiran kebaikan. Jika selain itu, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Saudaraku, mengikuti syaitan sama dengan mencari kehinaan. Menjadi teman setan sama dengan mengiringi hidup dengan penderitaan. Bagaimana dalamnya kehancuran, rendahnya kehinaan, dalamnya penyesalan, perihnya rasa sakit akibat mengikuti setan. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya seseorang terjerembab dalam lumpur dosa yang gelap. Cobalah lihat, bagaimana jahatnya setan menghalangi kita dari kebaikan. Ada tiga kesempatan berbahaya yang pernah disampaikan iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, saat seseorang berkhulwat dengan lawan jenis yang tidak halal baginya. Ketika itu, iblis akan menjadi sahabat bagi mereka dan terus-menerus menggoda keduanya. Kedua, ketika seseorang berjanji atas nama Allah, lalu ia tidak menjalankannya. Saat itu, iblis akan menjadi sahabatnya yang akan menghalangi orang itu untuk tidak bisa menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jika seseorang berniat untuk bersedekah tapi niat itu tidak dilakukan, ketika itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan mempengaruhi pengeluaran harta orang tersebut. Saudaraku, itulah yang diinginkan setan. Karena itu jangan pernah menjadikan mereka senang. Karena mereka hanya akan membuat kita sengsara. Jangan sekali-kali membuat mereka tertawa. Karena itu sama artinya kita akan menangis. Sama sekali jangan menjadikan mereka sebagai teman. Karena mereka akan menjadikan mata kita gelap, hati kita terbalik, dan pikiran kita busuk. Sebaliknya, bikin mereka sedih dan menderita dengan ketaatan. Jadikan mereka menangis sejadi-jadinya dengan menjauhi kemaksiatan. Jadikan mereka sengsara dan sakit dengan berbagai amal soleh. Saudaraku, buatlah mereka menangis, menderita dan sakit. Tapi itu tidak mudah. Kemampuan kita untuk melakukan hal itu juga tidak sama. Imam Ibnul Jauzi mengungkapkan, perbedaan kemampuan itu katanya, permisalan godaan setan kepada orang bertakwa dan seorang yang masih mencampur-campur perilakunya dengan dosa. Ibarat orang yang duduk di hadapan makanan, kemudian didatangi anjing yang ingin merebut makanannya. Ada orang yang cukup mengusirnya dengan ucapan, maka anjing itu pergi. Sementara ada orang yang tidak bisa mengusirnya dengan ucapan saja, karena setiap kali diusir, anjing itu menggonggong, menjulurkan lidahnya dan tetap berusaha kembali mencuri makanannya. Permisalan pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, seperti setan yang mengganggu orang bertakwa.
Orang yang bertakwa jika didatangi setan cukup diusir dengan zikir. Tapi bagi orang yang masih mencampurkan diri dengan dosa, ia tidak dapat dengan mudah mengusir ketika setan mendatanginya. Kemudian ada di mana posisi kemampuan kita? Pendengar, jangan putus meminta pertolongan Allah. Tidak ada jalan lain hanya itu. Seorang salafus soleh pernah bertanya kepada seorang muridnya, "Apa yang kau lakukan jika setan terus-menerus menjerumuskanmu pada dosa?" Muridnya menjawab, "Aku akan terus memeranginya." Gurunya bertanya lagi, "Bagaimana jika setan itu kembali lagi berusaha menjerumuskanmu kepada dosa?" Muridnya menjawab sama, "Aku akan terus memeranginya." Gurunya kemudian berkata, "Ini tidak akan pernah selesai. Apa yang kau lakukan jika engkau melewati sekelompok kambing yang digembalakan, lalu anjing yang mengiringinya menggonggongimu, sehingga engkau tidak bisa melewati jalan? Apa yang akan kau lakukan?" Muridnya berkata, "Aku akan berusaha mengusirnya dengan seluruh kemampuanku." Sang guru kemudian berkata, "Jika begitu, tidak akan pernah selesai. Engkau cukup meminta tolong pada pemilik kambing dan anjing itu agar engkau bisa lewat dengan aman." Menangislah karena semua kekeliruan dan keterperdayaan kita pada bisikan musuh. Sekecil apapun, sedikit apapun, sesalilah semua bentuk keberpalingan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abi Muhajir menyebutkan bahwa Daud alaihissalam merupakan orang yang banyak menangis. Suatu saat ia berkata, "Biarkan aku menangis sebelum datang masa menangis atau hari akhir. Sebelum datang saat tulang belulang dibakar. Sebelum aku diperintah malaikat yang keras dan kejam yang tidak akan melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka." Saudaraku, marilah kita panjatkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala godaan dan tipu daya setan. Biarkan mereka merasa sakit karena kita takkan pernah mau tergoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan mereka tersiksa dan menderita karena kita takkan pernah berhenti melakukan amal-amal soleh.

Pendengar, seperti yang telah biasa dilakukannya ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah mengantar jenayahnya sampai ke pemakaman. Kemudian pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenang, bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Tidakkah ia mengucapkan wasiat sebelum wafatnya?" Istrinya menjawab, "Saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal," kata istrinya. "Apa yang dikatakannya?" "Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut?" "Yang saya tahu, ucapannya memang sulit dipahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Bagaimanakah bunyinya?" desak Rasulullah. Si istri pun menjawab, "Suami saya mengatakan

Andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah ya Rasulullah yang tertangkap, sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu iguan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum. Sungguh, yang diucapkan suamimu itu tidak keliru, ujar beliau. Begini ceritanya. Pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta pun tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Dan tatkala hendak menghembuskan napas penghabisan, ia menyaksikan pahala amal solehnya. Ia pun berkata, andaikan lebih panjang lagi. Yang dimaksud adalah, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya lah lebih besar pula. Kemudian Rasulullah SAW bercerita kembali. Adapun ucapannya yang kedua, dikatakan tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali, di tepi jalan ia melihat seorang laki-laki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suami membawa sebuah mantel baru selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama, diberikannya kepada lelaki tersebut, dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya. Ia pun menyesal dan berkata, andikan yang masih baru yang kuberikan padanya dan bukan yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi, katakan suamimu selengkapnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sedang ucapan yang ketiga. Kemudian ucapannya yang ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, ingatkah kamu pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan diminta disediakan makanan. Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi dua potong, yang sebelah diberikan kepada musafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan meninggal dunia, dia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak akan hanya kuberi separuh, sebab andai kata semua kuberikan kepadanya, sudah pasti pahalaku akan berlipat ganda. Dan memang begitulah keadilan Tuhan. Pada hakikatnya apabila ia berbuat baik, sebukan orang lain, karena segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya ketika kita berbuat buruk, akibatnya juga akan menimpa kita sendiri. Karena itulah Allah selalu mengingatkan, kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula. Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Wallahu a'lam bishawab.

maka dalam hal ini cara beragama kita harus kembali pada Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai kita tadi diingat, jangan seperti orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu lama berpisah dengan kitab sucinya. Cara beragama mereka sudah tidak mengikuti kitab suci, hanya mengikuti orang-orang alim mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka hanya mengikuti, ya, mengikuti cara beragama mereka, mengikuti orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Ya, maka tidak ngerti isi kitab sucinya. Sampai mengkufuri Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad itu sebagai nabi, karena mereka tidak mengerti, tidak memahami kitab sucinya.

Walaupun kalau ditanya kitab suci mah apa? Kitab sucinya Taurat. Kitab suci mah Injil. Tapi dia tidak paham isinya. Kenabian Nabi Muhammad sudah disebut di kitab mereka. Sampai diterangkan di dalam Al-Quran. Orang Yahudi, orang Nasrani itu paham betul kepada Muhammad. Kalau Muhammad itu Nabi. Bahkan dikatakan paham mereka. Kenal mereka kepada Muhammad sebagai seorang Nabi. Seperti kenalnya seorang bapak kepada anak-anaknya sendiri. Sehingga kenal betul kalau Muhammad itu Nabi. Tapi mengapa mereka mengkufurinya? Karena kenabian Nabi Muhammad disembunyikan oleh ulama-ulama mereka. Nah, orang-orang yang sekarang sudah tidak bisa. Karena menemukan kitab sucinya pun sudah tidak bisa. Kitab suci yang asli, Taurat, Injil itu sudah tidak ada. Maka kalau ada penyimpangan, susah untuk kembali kepada kitab suci. Tidak ada. Maka berpisah jauh. Nah, itu kita tahu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran, jangan seperti mereka. Kalau mereka lama berpisah dengan kitab sucinya menjadi fasik, orang Islam nanti kalau hanya bangga dengan kitab sucimu apa? Al-Quran. Tapi tidak mengerti isinya Al-Quran. Kalau ngerti pun tidak, bagaimana perbuatan sesuai dengan Al-Quran? Wong tidak paham. Nah, maka itu nanti kalau perbuatannya diungkapkan dengan Al-Quran tidak cocok, Qurannya yang ditolak. Apa yang sudah menjadi kebiasaannya itu yang dijalani. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 104. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, mereka mengatakan, qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kalau diajak kembali, mari kita taati ma anzalallah, maksudnya Al-Quran, wa ila rasul, maksudnya Al-Quran, dan ikuti rasul. Mereka tidak menjawab sami'na wa ato'na, kami mendengar, kami tak, tidak. Jawabnya qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana. Tidak usah ikuti Quran, tidak usah ikuti Nabi. Cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita. Maka Allah selanjutnya mengatakan, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu dulu tidak mengerti petunjuk, tidak mengerti apa-apa, juga kamu ikuti? Ya, jadi agama ikuti nenek-nenek moyang, ikuti mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita itu tidak dibenarkan. Agama itu harus mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: 101.4 RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim Sad.
3: Alif Lam Mim Sad.
4: Kitab

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

dan kami akan tanyai pula para rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: turun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka an la tasjuda idz amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani wa khalaqtahu min tin.
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

الظاهرين. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua."

dan hai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
1: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishah

Wahai anak cucu Adam, sediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan, sebagaimana halnya syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya

0: Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.
1: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Mereka orang musyrik menjawab, semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Lahum

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surgamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."
1: Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil amun.
0: Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas a'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: يَكْبِرُونَ.
1: Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan, bawa awan mendung. Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
1: Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Laisa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbikum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: Fakadzabuhu fanjaynahu wal ladzina ma'ahu fil fulki

0: Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.
1: Wa ila

Dan kepada kaum 'Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang
1: yang laisa bi safahah walakinni rasulun mir rabbil alamin."
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar."

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai.

Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

0: kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia istrinya.
1: Wa amtarna 'alaihim mataran fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.

0: mukminin.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

0: الفاتحين.
1: Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: khasirun.
1: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kui?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklanak? Dadak diiklanak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
6: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener. Dua pintu, iya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha ayat ke-100 minasyaitonir rajim. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Pendengar, mungkin Anda pernah dilupakan teman, saudara atau guru, bahkan mungkin orang tuamu. Teman melupakan karena keisengan Anda yang berlebihan, sehingga ia harus mencoret Anda dari daftar teman. Dan itu berat Anda rasakan, kehilangan teman. Terputus jalinan pertemanan yang biasanya saling sapa dan bantu kapan saja diperlukan, karena ulah kita, hilang teman tak kembali. Saudara Anda tak lagi menyapa Anda, lantaran ada janji hutang piutang yang tak terbayarkan, hingga datamu tak ada lagi di memori mereka. Betapapun, memutus silaturahim tidak boleh alias haram. Tetapi itu terjadi di banyak keluarga. Saudara tak lagi memperhatikan, membiarkanmu dalam keadaan yang tak menentu. Dan itu tidak nyaman dirasakan. Meski seharusnya saudara tak berbuat seperti itu, namun Anda bisa merasakan tidak hangatnya pertemuan akibat dari janji yang kerap kali tidak tertunaikan. Anda sendiri yang mengabaikan, hingga sikap saudaramu dingin tak menghiraukan. Guru Anda tak lagi menghendakimu ada di bangku kelasnya karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah over limit. Jadilah Anda murid yang diberikan kesempatan belajar di tempat lain, alias dikembalikan ke orang tua, alias DO, dikeluarkan, diberhentikan dengan tidak terhormat. Berat menanggung akibat kecerobohan yang berulang-ulang terjadi. Peringatan 1, 2, 3 sudah dilayangkan. Tak ada lagi kesempatan jika sudah peringatan terakhir. Sesal dan kecewa berat yang dirasakan. Semua itu ada dalam kehidupan dunia, pendengar. Sangat mungkin terjadi Anda dilupakan. Sekarang saat semua makhluk melupakan Anda, betapa diri merasa tiada guna. Dan yang lebih menyakitkan dan menyengsarakan, ketika kamu, Anda, dilupakan Allah Ta'ala. Anda tidak diperhatikan oleh Yang Maha Kuasa. Anda dilupakan dan tidak disapa. Anda dibiarkan, tak diberikan pertolongan, dihempaskan ke dalam kesengsaraan. Anda dicampakkan ke dalam siksa yang berkepanjangan, tak berkesudahan, ngeri, tak terkira. Itulah akibat jika Anda berlebihan melampaui batas aturan, melakukan hal sia-sia dan mengabaikan ayat-ayatnya yang sarafmu telah menerima peringatan. Janji setia hanya kepadanya, tetapi ingkari nikmatnya. Jauhi perintahnya, dekati larangannya. Bahkan mengajak orang lain ke dalam lubang kemaksiatan. Dan ketika benar-benar Anda dikembalikan, merengek minta diperhatikan, mengaku dulu melalaikan, menyadari kesalahan tetapi sudah terlambat, tak bisa memaafkan. Dunia sudah berlalu, akhirat sudah menunggu. Anda dilupakan sebagaimana Anda dulu melupakan. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar?

0: Ayo.
1: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh, piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang, ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kaya gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas biyen.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Ene.
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
4: RDS FM.
5: Salim amma ba'd qala tabaraka wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan

yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apapun itu tentunya menjadi alasan bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah. Bersyukur yang pada akhirnya memudahkan kita untuk menghargai sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, dan Allah hindarkan hati kita dari rasa dengki atas nikmat yang mungkin Dia berikan kepada orang lain. Sehingga mudah bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala lewat lantunan kalimat tahmid. Bentuk apapun kalimat tahmid sejatinya adalah bentuk pujian dan pengakuan atas Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa 1500 tahun agama Islam ini telah bertahan mewarnai peradaban bumi ini. Tidak ada satu peradaban pun kecuali Islam memberikan pengaruhnya. Itulah salah satu keberkahan dari diutusnya seorang nabi yang paling mulia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bersyukur dan sangat beruntung Allah catatkan dalam garis takdir kita bahwa kita termasuk umatnya. Bahkan bukan umat biasa, umatnya yang istiqomah dan senantiasa melestarikan sunnahnya. Maka mudah-mudahan keberuntungan dalam hidup kita ini juga menjadi keberuntungan bagi akhir hidup kita, tetap berada di atas jalan iman, jalan kecintaan kepada Rasulullah, sehingga di hari akhir kelak kita termasuk yang mendapatkan nikmat syafaat dari beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya diminta oleh Takmir untuk menggantikan pembicara pada malam hari ini. Izinkan kami untuk menyampaikan satu tema untuk kajian malam hari ini. Masih temanya adalah tentang kaum Ansor, teladan kemuliaan para penolong Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seputar sirah nabawiyah tentunya. Kaum Ansor tentunya tidak bisa dilepaskan dari sirah nabawiyah itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya coba mengawali dengan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang baginda Muhammad sampaikan dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Satu hadis yang bila kita mencoba merenungi maknanya, hadis ini enggak terlalu panjang, singkat kok. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Anas bin Malik. Nama ini bagi kita yang akrab dengan kajian hadis, ya, hadis apapun itu, Anas bin Malik akan sangat sering kita dengar. Nama Anas bin Malik itu sama seringnya sebagaimana kita mendengar An Abi Hurairah, gitu ya, dari Abu Hurairah. Gitu. Tapi Anas bin Malik ini, ya, benar-benar sosok sahabat yang luar biasa, dibawa oleh sang bunda menghadap kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu baru saja berhijrah ke Madinah, dan para kaum muslimin, orang-orang Madinah menyambut Rasulullah dengan nasyid, ya, dengan syair, yang itu syair ini termasyhur dan tertulis, tercatat dalam banyak kitab-kitab sirah. Tola al badru alaina, ya, min thaniyatil wadah wajaba syukru alaina. Itu ini menunjukkan rasa bahagia luar biasa dalam penyambutan kedatangan Rasul. Semua menawarkan apa yang bisa ditawarkan, menawarkan rumahnya untuk disinggahi Rasulullah, sampai pada akhirnya Rasulullah memilih untuk membiarkan unta kesayangan beliau yang beliau beri nama Al-Qaswa untuk memilih tempat berhentinya sendiri.

ditawarin, sini aja ya Rasul, sini aja, gitu. Di rumahku saja ya Rasul. Gitu. Tapi oleh Rasulullah tidak beliau tolak. Gitu. Ya, itu luar biasa Rasul. Ya, beliau itu saking betapa lembutnya hati beliau, nolak keinginan baik seseorang pun perlu mencari alasan dengan cara yang baik. Gitu. Kalau bukan Nabi mungkin susah, Pak. Gitu. Ya, repotnya kita kemana-mana itu naiknya kendaraan tidak bernyawa, gitu ya. Kendaraan bermotor kan kendaraan tidak bernyawa. Gitu. Tapi Rasulullah ketika naikin onta masuk kota Madinah ditawarin, sini saja ya Rasul, sini saja ya Rasul. Jawaban Rasul gak nolak. Biarkan ontaku yang memilih di mana aku akan berhenti. Gitu. Kan itu gak nolak toh Pak? Nolak buatan Pak? Enggak. Gitu. Terserah ontane. Gitu. Jenengan yang pernah, yang memiliki hewan tunggangan. Masalahnya orang Indonesia ki wis ora duwe hewan tunggangan loh. Gitu. Kelangenan loh Pak. Kelangenane nopo nek orang Jawa sekarang? Manuk gitu. Mungkin ayam jago gitu. Ya nek wis ora populer berarti mungkin ikan arwana, apa nek kawak koi gitu. Ya. Tapi kalau hewan tunggangan antara penunggangnya dengan hewan tersebut itu akan terjalin ikatan, ikatan batin. Maka Rasulullah kalau punya hewan tunggangan itu, hewan kesayangan itu selalu beliau beri nama. Dibiarkan, biarkan ontaku Al-Qoswa ini berhenti. Di mana dia berhenti itulah aku tinggal. Ya. Akhirnya berjalan terus, berhentilah onta tersebut pasnya seorang sahabat mulia. Nama sahabat tersebut lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Ayyub. Tapi karena beliau orang Madinah, penduduk Yastrib, maka kemudian dikenal dengan nama Sori. Berhenti di situ, Rasul tinggal 7 bulan. Ya, itu rumah yang paling mulia. Rumah yang paling mulia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasul di rumah Abu Ayyub itu, orang-orang tuh pada berdatangan, ada yang bawa kurma, ada yang bawa minuman, mungkin duwe bantal kiyo tawari. Ya Rasul, panjenengan kan hijrah ke sini itu ndak bawa apa-apa. Tak bawain bantal gitu ya. Atau tikar, atau minuman, atau madu dan sebagainya. Ya. Rasulullah itu senang menerima dan tidak akan pernah menolak kalau pemberian itu niakotnya adalah hadiah. Kalau akotnya sodakoh pasti beliau tolak. Tuh. Kalau hadiah pasti Rasul terima. Apapun itu pasti Rasul terima. Kalaupun Rasul gak suka nanti oleh Rasulullah diberikan kepada orang lain. Tuh. Nah ada seorang ibu-ibu dari kalangan penduduk Madinah itu datang. Ya Rasul, aku gak punya apa-apa. Aku cuma punya anak. Namanya Anas. Biar aku pasrahkan dia untuk menjadi pelayanmu. Loh, kan hadiah. Masa anak jadi sodakoh. Gitu, gitu Pak. Gitu. Masa anak disodakohin. Gitu Pak. Pak Ustadz, ki anakku. Gue sodakoh, gue jenengan. Gitu. Hadiah. Rasul terima. Beruntungnya Anas bin Malik, ya, dia menjadi pelayan dari sosok yang paling mulia. Maka Masya Allah, salah satu penghafal hadis yang paling banyak dari kalangan Ansor. Anas bin Malik menjadi saksi ketika Rasulullah bersabda, Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayatul iman hubbul ansor. Ayatul iman hubbul ansor wa ayatun nifaqi bughdul ansor. Salah satu tanda keimanan, hadis tentang ini banyak. Tanda-tanda keimanan itu enggak cuma satu, teks hadisnya tentang tanda-tanda keimanan itu banyak. Salah satu tanda keimanan, sabda Rasulullah dan Anas menjadi saksi, Imam Bukhari meriwayatkannya dan mensahihkannya. Ayatul iman, salah satu tanda keimanan, mencintai sahabat Ansor. Wa ayatun nifaq, dan salah satu tanda

tanda kemunafikan, tanda-tanda kemunafikan banyak ya, tanda-tanda kemunafikan banyak. Salah satu tanda-tanda kemunafikan benci dengan orang Ansor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah salah satu tanda keimanan, maka penting bagi kita untuk mengenal kaum Ansor. Nah, panjenengan nek misalkan saya tanya, sebutkan 10 sahabat Rasul. Kira-kira yang disebut siapa, Pak? 10 sahabat Nabi. Kira-kira yang kita sebut siapa? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Empatnya Khulafaur Rasyidin. Lah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu kalangan muhajirin. Terus yang Ansor siapa? Padahal Masya Allah, sahabat Ansor itu paling besar jasa pertolongannya kepada sahabat muhajirin maupun Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala, kata Ansor ini benar-benar satu julukan, satu gelar yang bukan keluar dari lisan Rasul, bukan. Kita sampai sekarang kalau membahas para sahabat, umumnya itu terbagi jadi dua golongan, muhajirin dan ansor. Tapi dua julukan ini bukan Rasul yang mensematkannya, bukan Rasul. Dua julukan ini muncul langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak main-main, tanda, salah satu tanda keimanan. Kalau salah satu tanda keimanan dan salah satu tanda keimanan yang penting, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan satu ayat yang menjadi penguat dan landasan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, yang mana ayat ini juga menjadi lantaran kemuliaan dua kelompok sahabat ini. Masih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya memang Anas bin Malik orang Ansor. Tuh. Maka pasti kalau hadis-hadis tentang Ansor, ya kira-kira kita orang Solo, ya lebih hafal keutamaan orang Betawi apa orang Jawa, Pak? Ya. Misalkan sama-sama keutamaan, ini keutamaannya wong Padang, wong Sunda. Ini keutamaannya wong Jawa. Lah kita itu orang Jawa. Kira-kira kita lebih memilih mengingat keutamaan orang Jawa atau orang Sunda? Ya pasti keutamaan orang Jawa toh. Lah kita etnis Jawa kok. Sama Anas bin Malik itu. Ya, kalau sudah tentang keutamaan-keutamaan orang Ansor, wah langsung dihafal. Maka sahabat Anas bin Malik tadi sudah ada hadis Anas bin Malik, ya. Berikutnya ini hadis lagi. Karena ini salah satu penyebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, sababun nuzulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtihal anhar khalidina fiha abadan dhalikal fawzul adzim. Orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar diawali dengan kalimat wassabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk. Lanjutkan berikutnya muhajirin dan ansor, maka yang namanya asabiqunal awwalun itu dari muhajirin maupun dari ansor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka kembali dalam sirah nabawiyah gitu. Saya bawa buku sirah nabawiyah itu kelengkapan tarikh. Pernah ada yang lihat buku ini, mboten, Pak? Kelengkapan tarikh itu buku Sirah Nabawiyah terdiri dari 3 jilid, tiap jilid itu kurang lebih 600 halaman. Yang nulis siapa? Ya,
Mungkin kita

bayangkan, wah Ibnu Taimiyah itu. Mungkin Ibnu Katsir, enggak Pak. Yang nulis seorang ulama dari negeri kita, Kiai Haji Munawar Khalil. Beliau berasal dari Kendal. Kira-kira terbitan baru, enggak. Beliau menulis ini tahun 20-an. Sebelum ada buku yang namanya Rohiqul Makhthum. Insya Allah. Ya, sebelum ada kitab karya Syekh Shofiur Rahman Mubarakfuri yang terkenal sebagai Sirah Nabawiyah Rohiqul Makhthum yang di mana-mana itu jadi bestseller itu. Itu beliau tulis ini ya tahun 20-an gitu. Ya, kemudian diterbitkan. Nah, cetakannya enggak tahu nih sudah cetakan keberapa gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat ini juga disampaikan ditulis oleh beliau Kiai Haji Munawar Khalil. Tuh. Ya, bahkan beliau menyebutkan sekian banyak hadis tentang keutamaan orang-orang Ansor. Jadi, ashabikunal awalun dari kalangan Muhajirin kita sudah sangat populer. Sahabat-sahabat seperti Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali itu kisah-kisahnya sudah sangat akrab dengan kita. Sahabat Abu Ubaidah, bahkan mungkin yang di luar 10 sahabat ada Bilal, ya, ada sahabat Ammar bin Yasir itu, atau sahabat ya seperti Khalid dan sebagainya. Muhajirin kita sudah cukup akrab, tapi kita ternyata akan bingung kalau pertanyaannya sebutkan 10 sahabat Ansor. Sapa Pak sahabat Ansor? Anas bin Malik. Tok. Lah jumlah sahabat itu kalau menurut Imam Suyuti jumlah sahabat itu 120.000. Itu. 120.000. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah turunkan ayat ini ternyata ada pertanyaan yang diajukan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ditanya tentang nama Ansor, apakah kalian sendiri orang-orang Ansor itu yang ngasih julukan? Kami itu Ansor. Dijawab oleh Anas, enggak. Bahkan Allah lah yang menamakan kami dengan sebutan Ansor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ansor itu jamak dari kata Nasir. Ada yang namanya Nasir? Nasir, Nasirun Ansorun. Nasir artinya adalah penolong, Ansor para penolong. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini julukan yang Allah turunkan dari langit, pasti ada kemuliaan luar biasa, jasa luar biasa yang menjadi penyebab Allah berikan mereka julukan tersebut. Bahkan Rasul mengaitkan hati seorang mukmin kalau masih ada rasa benci dengan sahabat Ansor, berarti dia masuk kategori munafik. Dan ini disabdakan Rasul. Berarti apa? Ya, pentingnya kedudukan orang-orang Ansor ini. Pertama kali peran penting sahabat Ansor itu tercatat dalam satu peristiwa monumental. Kalau enggak ada peristiwa ini, enggak ada hijrah ke Madinah. Kalau enggak ada peristiwa ini, enggak ada yang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah, enggak ada. Madinah Al-Munawwarah masih namanya Yathrib. Yathrib yang kata para sejarawan artinya adalah perpecahan. Maka ketika Rasul sampai ke Yathrib, ya, apa yang dilakukan Rasul? Ngubah nama. Ini nama pembawa sial. Jadi nenek sial, mereknya itu pembawa sial. Ya benar Pak. Rasul tuh sering ngubah nama sahabat. Kalau kira-kira enggak cocok, tidak ada kandungan kebaikan dari nama tersebut, ganti. Termasuk ketika Rasulullah hijrah, ada yang pernah kenal nama kota Madinah? Enggak ada. Ya. Ketika hijrah, Yasrib. Hijrah kemana? Yasrib. Gak ada hijrah ke Madinah. Tapi ketika Rasul sampai, ya, satu hal yang pertama, kalau kita kan sering dengarnya itu, apa sih yang

pertama Rasulullah kerjakan bangun masjid tau Pak? Enggak. Tuh, bangun masjid itu sekian waktu kemudian, ya. Sebelumnya apa? Ngubah nama. Dirubah nama Yathrib yang memiliki arti negatif, perpecahan, konflik, karena memang begitu. Di orang-orang Ansor itu secara umum, penduduk Yathrib itu secara umum dua suku Arab. Ada dua suku Arab yang paling besar, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj 120 tahun tawuran, Pak. Padahal bapaknya itu sama. Jadi dulu tuh ada orang Arab pertama yang tinggal di wilayah Yathrib, namanya Yathrib. Nah, namanya Yathrib. Bapak, seorang bapak namanya Yathrib. Punya anak namanya Aus sama Khazraj. Berarti saudara kandung tuh, Pak. Saudara kandung toh, tapi berantem terus selama serat itu berarti yang berantem sapa? Mau saling mewarisi permusuhan. Jadi nek ada yang ngomong, alas engko nek anakku nek berantem engko nek wis gede ya akur. Nah, gitu. Ya, contohnya ini loh, 120 tahun perang. Gitu. Ternyata selain ada dua suku Arab yang besar, ada tiga suku Yahudi yang besar. Itu. Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ini otak politik harus jalan, Pak. Ya, di mana kok ada peperangan awet sampai 120 tahun? Kira-kira ada yang mengambil keuntungan enggak dari peperangan? Ada, itu. Maka nek baca sirah nabawiyah itu kita juga harus pakai sudut pandang politik. Gitu. Ya. Oh, ada yang ngambil keuntungan. Siapa yang ngambil keuntungan, Pak? Yahudi. Lu sudah paham, bisnis paling menguntungkan bisnis perang. Gitu. Kenapa? Wah, orang namanya perang butuh modal. Sebagaimana halnya bisnis, kita butuh modal. Apakah perang pasti menang? Itu. Yos kadang menang kadang kalah. Maka Aus itu kalau mau perang ya, dia minta modal perang, minjem modal perang. Dulu belum ada istilah bank, belum ada. Mungkin ada istilah bank dulu ya, Bank Al-Yahud. Nah, itu ya. Itu. Dulu ada istilah bank, tapi minjem. Minjemnya sama siapa? Yahudi. Yahudi Quraidah sama Yahudi Bani Nadir, bolone Azrot. Bolone Qainuqa. Sama-sama minjem modal. Perang, kadang menang, kadang kalah. Nek kalah dia, kan namanya orang ngutang, harus punya jaminan toh, Pak. Iya toh, dari dulu tuh gitu. Gitu. Dari dulu gitu, jaminannya orang Ansor, kebun kurmanya. Hasil panen kurmanya. Wah itu ruwet suasana Yathrib itu kalau ditanya secara sosial politik itu ruwet, gitu. Ya ruwet. Gitu. Perangnya berlangsung 120 tahun dan setiap tokoh yang peperangan itu terlilit hutang sama Yahudi. Itu nek arep nyaur utang piye, Pak? Solusinya menang perang, ya toh, gitu. Ya. Sementara Yahudi, siapapun yang kalah, dia enggak rugi. Khazraj pinjem sama Yahudi Bani Quraidah. Aku tak pinjem, enggak modal perang. Sa'em ya, oke. Itu. Jaminannya apa? Ya, yo, jaminannya hasil panen kurma no setahun. Itu. Deal, deal. Itu. Nek menang, balikin. Nek kalah, tak kasih tempo. Ya, podo wae loh. Ya. Sampai ketika peristiwa peperangan itu, perang terakhir itu tahun 10 kenabian. Rasul saat itu baru. Jadi Rasulullah itu kalau tahu Yathrib itu ideal, seharusnya beliau enggak nyuruh sahabat itu untuk hijrah ke Habasyah. Ngapa enggak langsung ke Madinah saja? Kan hijrah Rasul berapa kali? Tahun kelima kenabian, awal dakwah Jahriyah, Rasulullah memerintahkan hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah ada dua kali, tahun kelima sama tahun ke-8. Tahun ke-10 Rasulullah hijrah ke Taif, beliau sendiri. Ya, kenapa? Jadi yang namanya Yathrib itu enggak masuk
kriteria klasifikasi tempat hijau.

roh ideal. Ya, Rono bukannya hijrah malah melu terjebak dalam tawuran. Ayo repot. Gitu. Mana sahabat Rasul cuma sedikit. Gitu. Ya, sahabat Muhajirin itu sampai Rasulullah berhijrah ke Madinah, jumlah sahabat Muhajirin itu cuma seratusan. Sebagian ulama malah nyebut cuma 50-an. Gitu. Ya, antara 50 sampai 100 lah. Ya kalau saya lebih percaya 100, karena yang hijrah ke Habasyah saja 80-an. Gitu. Itu jadi yang namanya Yasrib itu enggak masuk. Gitu. Enggak masuk peta strategis Rasul tempat hijrah, enggak masuk blas. Gitu. Tapi Allah selalu memberikan pertolongan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Gitu. Lewat kesungguhan Rasul dakwah setiap musim haji. Suara hidayah dari Allah yang tersebar lewat ayat-ayat Al-Quran yang Rasulullah tilawahkan, akhirnya berita tentang kenabian juga terdengar kepada penduduk Yasrib. Tahun ke perang terakhir, ya, tahun ke-10 kenabian, ya, ternyata ada tokoh-tokoh Khazraj sebagai pemenang perang itu lelah. Capek pak perang. Perang 120 tahun itu melelahkan. Nek ngomong perang itu enggak melelahkan, tanyalah sama pasukan Amerika yang milih dildilan sama Taliban di Afgan. Wes kami tak nyerah. Sorah kuat. Perang itu melelahkan, tanyalah sama pasukan Amerika ketika mereka jadi korban keganasan pasukan gerilyanya Vietnam. Nah, bapak-bapak yang ngalami masa tahun 80-an, remaja tahun 80-an, mesti akrab, Pak, bahwa dulu ada namanya perang-perang Vietnam. Ya, betul, Pak. Tahu kerungu apa berita perang Vietnam, ya? Perang Vietnam, itu. Ya. Itu ujung-ujungnya capek, cuma berapa tahun itu capek. Perang itu melelahkan. Perang pun melelahkan, ya. Belanda sama Diponegoro ketika perang Jawa 5 tahun aja itu udah capek. 5 tahun perang Jawa antara Belanda saat itu masih VOC ya dengan Pangeran Diponegoro itu capek. Akhirnya dua-duanya sama, gimana kalau kita perjanjian, walaupun ternyata ya Belanda licik kayak gitulah. Ini perang 120 tahun. Akhirnya ketika musim haji tahun 10 mereka datang tahun 11 ya. Mereka datang ke Mekah haji baru sadar. Dengar nyimak sabda-sabda firman-firman Allah yang dibacakan Rasul, dapat hidayah dan mereka kemudian terpetik. Mungkinkah sosok yang mengaku nabi ini, mereka belum beriman. Mungkinkah adalah jalan perdamaian yang bisa mendamaikan antara Aus dan Khazraj. Ya. Rasul apakah langsung percaya? Enggak. Ya. Kalau kalian sungguh-sungguh, ya, musim haji tahun 11, bawalah utusan masing-masing. Kita kenal dalam sirah nabawiyah peristiwa yang Allah abadikan. Para sejarawan tuliskan, itu kalau ada buku sirah nabawiyah kok enggak ada peristiwa ini, buku itu cacat. Karena ini peristiwa penting. Ya. Tanpa peristiwa ini tidak ada hijrah ke Madinah. Tanpa peristiwa ini Yathrib masih bernama Yathrib, tidak berubah jadi Madinah Munawwarah. Bai'ah Aqabah. Pertama ya cuma 12 orang. Ya. Pertama cuma 12 orang itu. Barulah berikutnya oleh Rasulullah, baik ya, kalau kalian itu mau memutuskan untuk menerima Rasul, kemudian ngasih mereka itu syarat-syarat kalau kalian jujur dengan baiatnya. Ada beberapa syarat di situ. Itu untuk ngetes. Ya, akhirnya mereka pulang. Sebelum pulang dari Bayat Aqabah itu minta, ya Rasulullah, ya, kaum kami itu masih asing dengan agamamu, belum pernah mendengar firmanmu,
ya, utuslah

kepada kami seorang sahabatmu, fa arsil ma'ana min ashabika yu'allimunal Qur'an. Akhirnya ya, utuslah bersama kami seorang sahabat untuk mengajarkan kami Al-Qur'an. Rasul pilih Mus'ab bin Umar. Tahun berikutnya, tahun ke-12 muncul lagi Bai'ah Aqabah kedua. Yang tadinya cuma bawa 12 orang berubah jadi 280 orang. Itu ya. Itu tahun ke-12. Hijab bin Umar rutin ngirim laporan. Ya Rasul, kaum Madinah siap. Oke. Tahun 13, Rasul perintahkan, wajibkan hijrah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ketika beliau itu sampai ke Madinah, ternyata Rasul bisa melihat karakter. Ini tadi saya sudah nyampaikan, Aus dan Khazraj perang saudara berapa lama, Pak? 120 tahun. Itu negatif enggak, Pak? Negatif enggak perang saudara? Negatif. Tapi ada sisi positifnya. Perang 120 tahun itu berapa generasi anak cucu? Ternyata Rasul itu sangat jeli melihat potensi kaum Ansar. Ini tuh orang berbakat untuk perang. Memang perang saudara buruk. Maka Allah tidak turunkan ayat jihad di Mekah. Karena orang Quraisy itu memang pintar taktik tapi tidak punya jumlah pasukan yang cukup. Itu orang Quraisy. Lah ketika beliau dakwah di Mekah itu, ya Allah cuma dapat 100-an orang. Gitu. Aku arep ngejak perang Quraisy. Gitu. Ya. Nek perang tanding satu-satu menangan. Gitu. Lah nek perang kan gak mungkin perang tanding, mosok kita perang tapi modelnya sparring, siji-siji orang ngono gitu. Ya. Tapi ketika beliau itu ke Madinah, barulah Rasul melihat, wah, wow, karakter masyarakat Aus dan Khazraj yang perang 120 tahun, ternyata bakat perangnya itu luar biasa. Gitu. Maka ketika Allah turunkan ya, ayat jihad, Rasul siap. Karena tipikal masyarakat Ansor itu tipikal masyarakat pejuang. Lah perang 120 tahun ya kuat tok. Ya, apalagi cuma sekedar menghadapi orang Quraisy gitu. Jadi Rasul tuh hijrah itu langsung dapat bonus, Pak. Bonus umat yang banyak, bonus calon prajurit yang sudah teruji tanpa harus ngelatih sejak akmil. Jadi Rasul itu hijrah ke Madinah, gak ada, turun ayat jihad, terus Rasul bikin, kita bikin akademi militer dulu ya. Gitu. Ya kesuwen. Gitu. Ya. Jadi Rasul itu kesana langsung dapat, wah bonus. Umatnya banyak, kuantitasnya banyak. Memang nek kalau bicara kualitas mental perjuangan, wah orang Ansor keren. Gitu. Ya. Orang Ansor keren. Nah, bahkan ada satu riwayat dari Ibnu Abi Rabih, beliau itu menyampaikan dalam kitabnya Al-Aqad Al-Farid, kaum Ansor itu adalah orang yang paling berani. Musuh orang Quraisy yang Rasulullah juluki sebagai Fir'aunu Hadil Umah siapa? Fir'aunnya umat Islam siapa? Abu Jahal. Pertanyaannya Pak, Abu Jahal itu mati kesetrum atau mati sakit atau mati kena corona atau mati bunuh, siapa yang bunuh Pak? Yang bunuh Abu Jahal siapa? Gak ada ceritanya musuh terbesar Rasul mati tiba-tiba stroke. Hah, enggak. Allah itu hendak memberikan jalan kematian yang paling hina. Pertanyaannya ya, Abu Jahal mati pas perang apa? Perang Badar, oke. Okay. Yang bunuh siapa? Ah, nggak kenal Pak. Siapa? Oh, dua anak kecil, dua pemuda. Itu nggak sampai membunuh Jane, tapi melukai parah. Sampai Abu Jahal itu terkapar, tidak bisa lagi jalan karena urat pahanya itu sudah putus setengah, kena tebasan dua pemuda. Dua pemuda kecil.
kecil. Pemuda itu

kalau bahasa Arab dulu, Pak, namanya adalah hulam. Hulam itu usia antara ya nekra SMP, SMP lah gitu. Rasul umur 14 tahun ku ya wis melu perang gitu. Ya. Perang baru ada seleksi, itu pas perang Uhud. Baru ada seleksi. Kenapa? Ya, karena pas perang Uhud itu persiapannya matang. Justru pas perang Badar itu niate kira perang. Perang Badar itu niatnya ya merampas kafilah dagang. Jadi siapapun boleh ikut. Karena Rasul dadaan itu. Ya, dadaan, enggak ada persiapan perang. Lah bawa kuda itu cuma dua. Bawa kuda cuma dua, pasukan 300. Lah kudane ngefek nopo boten, Pak? Kuda cuma dua, pasukan 300. Ya. Itu enggak ditolong oleh malaikat, kalah loh, Pak. Oh, pasukan musuhnya berapa? 1000. Ya. 1000. Kalau enggak ditolong malaikat tuh kalah loh. Saya baca Sirah Nabawiyah itu ketika Rasul berdoa, semua sahabat di medan perang, Rasul tuh enggak ngangkat senjata sama sekali. Di perang Badar tuh Rasul enggak ngangkat senjata. Pedangnya itu diserahkan sama sahabat Abu Dujanah. Ya, Rasul enggak ngangkat senjata. Apa yang Rasul angkat? Tangannya. Tangannya. Beliau berdoa sampai keringatan. Dengan surbannya beliau basuh keringatnya bolak-balik kanan kiri. Lah nek perangnya seharian, Rasul doanya ya seharian. Sampai-sampai jenengan membuka Sirah Nabawiyah nanti akan ketemu lantunan doa Rasul. Ya Rabbi, in tuhlik hadhil fi'ah lam tu'bat fil ardi abadan. Itu doa karo ngancem. Ya. Jangan ditiru, Pak. Kita bukan nabi. Itu. Ya. Itu doa sambil ngancem. Ngeri loh ancamannya Rasul. Ya Allah, wahai Rabbku, kalau engkau takdirkan pasukan ini yang 313 orang ini hancur kalah, lah karena hitung-hitungan gak logis. Nah, musuh 1000, pasukan 313, padahal berangkat dari Madinah niatnya bukan perang. Lah sejak awal niat gak perang itu kan sudah masalah, Pak. Gitu. Ya. Tapi kalau mundur musuh sudah di depan, ya pengecut. Ya serba salah. Maka solusi terakhir apa nek wis kepepet ngene? Ya, the power of kepepet, doa, mau gimana lagi? Ya Rabbi, wahai Rabbku, ing tuhlik hadhil fi'ah, kalau engkau hancurkan pasukan 313 ini, lang tu'bat fil ardi abadan, tak jamin, enggak akan ada lagi sampai akhir zaman yang mengibadahimu. Karena semua sahabat istimewa itu di situ. Ashabikunal awalun terbaik ikut di 313 itu. Ashabikunal awalun minal muhajirin wal ansar, semuanya itu peserta. Itu sahabat ashabikunal awalun muhajirin yang absen enggak perang Badar. Cuma satu. Siapa, Pak? Mantune Rasul. Utsman bin Affan. Mau mantune Rasul keset ya, Pak, ya. Wani ngomong ngono, Pak? Enggak. Karena Utsman bin Affan melapor kepada Rasul, ya Rasul, sudah kusiapkan senjataku, hewan tungganganku, tapi putrimu sakit, Ruqayyah sakit. Rasul itu seorang nabi yang Allah berikan penglihatan di masa depan, sebagian dari ilmu ghaib. Dan Rasul sudah diperlihatkan, sakit ini akan mengantarkan Ruqayyah wafat. Maka Rasul berpesan, engkau temani istrimu. Tapi enggak dibilangin sama Utsman, karena istrimu nanti mati. Ya enggak. Itu. Ya enggak. Itu. Ya. Ternyata wafat. Itu Rasul sampai berdoa, kalau pasukan ini hancur, tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Udah. Loh, semua sahabat istimewa, yang paling tahu tentang Quran, sababun nuzulnya, hadis Rasulullah, paling lama persahabatannya dengan Rasul, semuanya peserta perang Badar, dan di atas kertas Rasul pasti kalah. Setelah doa itu Allah langsung perintahkan,

Ya, ku utus ribuan malaikat. Jadi teorinya, Pak, orang beriman itu, ya, teorinya itu, pokoknya orang misalkan jamaah ini pengajian, jenengan mungkin ngira, oh pengajiannya sithik. Iya, manusianya sedikit, malaikatnya 3 kali lipat. Kenapa? Malaikat itu usianya lebih panjang daripada manusia, jumlahnya lebih banyak dari manusia. Itu, ya. Lebih banyak dari manusia. Itu. Dan di mana malaikat datang, tidak ada yang membawa bencana. Pasti membawa rahmat. Itu perkataan dari Ibnu Abi Rabih. Abdullah bin Abbas bahkan berkomentar, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah itu berkomentar, tidak pernah pedang terhunus, pasukan Islam maju berperang, dan dibuat barisan sampai masuk Islamnya kaum Aus dan Khazraj. Mereka lah kaum Ansor dari keturunan Amr bin Amir. Jadi alasan ayat jihad, kenapa tidak Allah turunkan di Mekah? Karena Rasul belum punya cadangan pasukan militer. Baru ketika ke Madinah turun langsung. Tahun kedua Hijriah sudah Allah turunkan ayat jihad. Kenapa? Sudah punya. Jadi boleh dikatakan semua orang Ansor itu enggak ada yang sipil, Pak. Semuanya kombatan. Karena pengalaman perang 120 tahun. Semuanya punya senjata. Kenapa? Ya. Kenapa punya senjata? Ya, pertama mereka petani. Kedua, peperangan itu, dan senjata orang Ansar itu salah satu senjata paling bagus. Siapa yang bikin? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau urusan bikin senjata itu enggak perlu diragukan. Ya, jenengan mau beli pistol apapun, mesti made in pabrik ewong Yahudi. Orang Yahudi itu gitu, karena bisnis mereka itu dari dulu ya bisnis perang, gitu. Ya, jadi pedang-pedangnya itu bagus. Maka Rasulullah itu menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan satu ayat namanya surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu artinya adalah pengusiran. Siapa yang diusir? Bani Quraidah. Kenapa Bani Quraidah itu terusir? Bani Quraidah apa Bani Nadir? Bani Nadir. Ya. Ketika Bani Nadir itu melanggar perjanjian dengan Rasul, maka Rasul membuat satu hukuman, keluar mereka. Itu jadi berkah tersendiri bagi Rasul. Karena Bani Quraidah, laki-laki, perempuan silahkan pergi. Tidak boleh bawa senjata, hanya boleh membawa semuat apa yang bisa dibawa oleh unta. Akhirnya Bani Nadir. Bani Nadir itu suku Yahudi yang paling ahli dalam bikin persenjataan. Lah mereka pergi, senjatanya ditinggal. Jadi, ghanimah. Maka Masya Allah, belum ada setahun dari peristiwa Perang Badar, ada peristiwa Perang Uhud. Pasukan Rasulullah yang tadinya cuma 300, sekarang langsung berkembang jadi 700. Andaikan barisan munafikin itu tidak keluar, pasukan Rasul 1000. Lah buat apa punya orang-orang milih, orang-orang yang ahli berperang, kalau enggak ada senjata? Jadi strategi Rasul itu Masya Allah sangat cerdas sekali. Ya. Itu perkataan dari Abdullah bin Abbas. Subhanahu wa ta'ala, Imam Qatadah itu juga meriwayatkan perkataan Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah bercerita, yang terbunuh dari kaum Ansor pada perang Uhud 70 orang. Pada puas dari kaum Muslimin, 10-nya Ansor, 3-nya Muhajirin. Perang Uhud 70 orang. Tuh, ya, 70-nya itu adalah Ansor. Pada perang Bi'ru Ma'unah 70 orang. Pada perang Yamamah 70 orang. Itu orang Ansor. Tuh. Memang masyarakat dengan mental perjuangan yang luar biasa. Andaikan tidak ada orang Ansor dalam barisan perang Yamamah untuk menghabisi Musailamah Al-Kadzab, niscaya perang Yamamah tidak akan pernah dimenangkan kaum muslimin. Meskipun panglimanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid boleh jadi panglima dan dia orang Mekah, orang Muhajirin. Tapi kalau tidak ada komandan-komandan perang dari pasukan Ansor, gak jalan. Jenengan kalau baca

peristiwa perang Yamamah, upaya dalam mengikis barisan terakhir dari nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Itu kaum muslimin mentok karena Musailamah ngumpet di bentengnya yang sangat luar biasa itu, dan tidak ada cara untuk menerobos bengkel tersebut, apa benteng tersebut, kecuali harus membuka pintu gerbangnya dari dalam. Kira-kira siapa yang ditunjuk, enggak ditunjuk malah, siapa sukarelawan yang rela berani ngeloncati benteng terus melawan para penjaga gerbang dan buka pintu gerbang dari dalam? Orang muhajirin enggak ada yang berani. Kan perlu seorang ansor yang paling ora kenal mati. Siapa Pak? Sahabat saudaranya Anas bin Malik, namanya adalah Al-Barra bin Malik. Itu sampai bilang gitu, sama Khalid bin Walid, ya, wahai panglima, lemparkan aku ke atas benteng tersebut, aku akan loncat ke bawah dan kubuka pintu gerbangnya dari belakang. Sehebat-hebatnya Khalid, senekat-nekatnya Khalid, gak pernah terlintas ide kayak gitu. Cuma panglima, ya, gak terlintas, gak masuk dalam rencana strategisnya, gak masuk. Ya, aku suka relawan. Oleh Khalid bin Walid, mereka akan membunuhmu. Jawaban Al-Barra itu malah begini, tidak, akulah yang akan menghabisi mereka. Ternyata benar, dibuka. Ya, dan Al-Barra selamat, meskipun tangannya harus hilang satu. Ya, itu sahabat Ansor. Maka ya, luar biasanya sahabat Ansor itu benar-benar betul. Maka Rasul itu di hadis yang di pertama tadi yang saya sampaikan, itu sangat luar biasa. Maka ketika Rasulullah itu melihat kesungguhan orang-orang Ansor dalam bai'ah Aqobah pertama, bai'ah Aqobah kedua, ya, beliau berdoa dalam doanya itu, dan doa ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Qala Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan karuniakanlah kepadaku, berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Ternyata jawaban itu Allah berikan dari orang-orang Ansor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi orang Ansor itu enggak cuma pintar perang, ya. Sahabat Ansor itu kecerdasannya itu spesial, ya. Ada sahabat Ansor yang juga dikenal dengan peperangannya, itu sudah pasti, ya, tadi saya sampaikan cukup banyak. Tapi juga ada sahabat Ansor itu yang terkenal dalam bidang yang lain. Saya sebutkan beberapa, biar kita memiliki, setidaknya nggak ingat nggak apa-apa, Pak. Setidaknya kita pernah mendengar, gitu. Ya, luar biasanya berkah dari ikut majelis taklim itu, Pak. Gitu. Kita nggak ada tuntutan harus hafal, ya toh. Tapi sudah tercatat di malaikat. Jamaah Masjid Al-Baqi sudah pernah mendengar sekian nama sahabat Ansor. Wis, gitu. Ya, catatan Allah itu abadi. Gitu. Nek hafalan kita, ingatan kita, ah, kayaknya enggak. Gitu. Ya. Nah, itu ada sahabat Ansor. Beberapa, yang pertama itu Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin suku Aus. Ada Hujrat. Ya. Sa'ad bin Mu'ad itu tokoh Aus, sahabatnya Bani Quraidah, tapi Sa'ad bin Mu'ad justru orang yang memutuskan hukuman bagi Bani Quraidah. Kemudian ada Jabir bin Abdullah, ini juga termasuk sahabat Ansar yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tercatat beliau meriwayatkan hadis 1540 hadis. Jabir bin Abdullah, ya. Seringnya kita mendengar sahabat menghafal hadis itu ya hanya Abu Hurairah gitu. Enggak, Jabir bin Abdullah juga. Ada sahabat Sa'ad bin Rabi. Gitu. Sa'ad bin Rabi itu donatur negara Islam Madinah awal-awal beliau berada di Madinah, Rasulullah berada di Madinah. Ada sahabat Mu'adz bin Jabal. Sosok sahabat, siapapun yang mengkaji usul fikih pasti

akan ketemu satu riwayat dari Mu'adz bin Jabal yang hadisnya menjadi pondasi dalam kajian ijtihad. Tuh, ya. Karena Mu'adz bin Jabal itu menjelang Rasul wafat diutus oleh Rasul, kamu jadi dai kiaman. Terus oleh Rasul dites. Ya. Kamu sudah hafal Quran, sudah hafal hadis-hadisku, sudah pernah menyaksikanku dalam memutuskan hukum. Kalau kamu ketemu satu masalah, gimana caramu dalam berijtihad? Ya, aku akan melihat kitabullah. Kalau di kitabullah enggak ada, aku akan melihat dalam sunnatullah. Kalau dalam sunnatullah enggak ada, ya fa'astahid. Maka aku akan berijtihad. Itu Mu'adz bin Jabal. Tuh. Kemudian ada sahabat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, ini Al-Quran buatan Pak. Al-Quran ya. Enggak mungkin ada mushaf Al-Quran kalau tanpa Zaid bin Sabit. Kalau Al-Quran sudah ada. Contoh. Al-Quran itu ada karena Allah turunkan kepada Rasul. Tapi mushaf Al-Quran, tidak akan ada mushaf Al-Quran sampai ke kita kalau bukan karena jasa Zaid bin Sabit. Seringnya kita hanya menyebut, ya ini kan mushaf Utsmani. Gitu Pak. Karena ditulis di masanya Utsman bin Affan. Sejak kapan Utsman bin Affan itu nulis ayat Al-Quran dari Bismillah surat Al-Fatihah sampai An-Nas? Tidak ada. Utsman itu penghafal Quran, tapi bukan penulis Al-Quran. Terus siapa yang nulis, Pak? Panitianya itu ketua tim penulis mushaf, pengumpul mushaf. Itu bukan sahabat muhajirin, bukan. Zaid bin Sabit. Pilihan pertama yang diutarakan oleh Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit, di masa Abu Bakar, terus di masa Utsman juga Zaid bin Sabit. Ada sahabat Abdullah bin Rawahah, panglima perang Mu'tah. Satu perang pertama yang Rasul kirim 3.000 sahabatnya untuk bertempur melawan orang Romawi. Rasul tunjuk 3 panglima, Ja'far bin Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah syahid, gugur, maka penggantinya adalah Ja'far bin Abu Talib. Kalau Ja'far bin Abu Talib gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Dua yang pertama muhajirin, yang terakhir Ansor. Ketika Abdullah bin Rawahah maju, menggantikan dua panglima yang telah gugur, ya, Abdullah bin Rawahah itu puasa. Dan dia butuh, kemudian oleh ajudannya, itu, wahai Abdullah, berbukalah, kamu butuh tenaga untuk menghadapi mereka. Dikasihnya kurma oleh Abdullah bin Rawahah, cuma dilihat ya, gak nikmat lagi kurma dunia. Dah, dia singkirkan, dia tetap puasa dan dia tetap maju. Menang Pak? Enggak, Syahid. Kenapa? Karena udah gak selera kurma dunia, wes kebayang kurma surga itu. Ya, dah, Syahid, maju. Kaum muslimin bingung, stika panglima entek iki sapa. Ya, Masya Allah, orang Ansor itu meskipun berani dalam medan perang, mereka itu tidak tajam kalau urusan strategi. Akhirnya mereka berkumpul, bawa bendera, ini harus ada panglimanya. Mereka sepakat, nunjuk siapa? Khalid bin Walid. Padahal orang Ansor itu paling dendam, paling benci sama Khalid. Karena Khalidlah tokoh utama di balik tewasnya 70 orang Ansor dalam perang Uhud. Tapi kok malah nunjuk Khalid? Lid, kamu aja. Loh, aku ki sing mateni bapakmu loh. Itu wis rampung, wis urusan masa lalu. Jadi saya tuh kadang tuh bayangin Khalid bin Walid itu malah ngomong gini, kamu tuh dulu yang bunuh bapakku, saudaraku di perang Uhud. Ini mungkin jawaban Khalid itu gini, kamu yo bersyukur karena bapakmu tak bunuh, saudaramu tak bunuh, jadi syahid. Nek ora, rumesti. Terus malah Khalid jadi panglima. Masya Allah, orang Ansor itu hatinya begitu, Pak. Mereka paling sadar. Maka orang Ansor itu tidak sebesar apapun jasa mereka, mereka tidak pernah menuntut kekuasaan. Sebesar apapun jasa mereka, mereka rela untuk menjadi wazir daripada menjadi Ansor. Ketika Rasul wafat berkumpul dan memutuskan khalifahnya adalah Abu Bakar, bukan kami. Dan mereka mengamini perkataan Umar, nah

0: antumul umara wa antumul wuzara. Tuh. Maka salah seorang tokoh Ansor berkata, kami selamanya akan membantu agama ini. Maka Rasulullah mengatakan, ya, keberkahan orang Ansor itu terbawa sampai anak keturunannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mengokohkan iman kita setelah mendengar, mengkaji, dan mengetahui kemuliaan dari sahabat-sahabat Ansor. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-65-83. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Satu suara untuk dunia.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ah إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang unggul dalam perkelahian, tetapi orang yang kuat perkasa adalah orang yang mampu menahan dirinya pada saat marah. Muttafaqun alaihi.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa tuh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh Citranet, namanya Infinite Home Max. Namanya Infinite Home Max, up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh,

0: Beber piye to kan iklan ning LDSFM to kan ben usahamu kuwi luwih dikenal luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Wah, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Ala mbok rada engko to kan iki srenging ngene panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kalu.
0: Wah, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru rotok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu. Iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.
1: Allahul ladzi rafa'as samaa'a tarawunaha tsumma istawaa 'alal 'arsy wasakhkharas syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun.
0: Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Rabbmu.

dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.

dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Rabb-nya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Rabbmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kedzaliman mereka. Dan sungguh, Rabbmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu tanda atau mukjizat dari Rabb-nya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberikan petunjuk. Allah.

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaib wasyahadati kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat, karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.

0: apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.
1: Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal.
0: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.
1: Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah, qul afattakhudhu.

Katakanlah Muhammad, siapakah Rob langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

memenuhi seruan Rabb-nya, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapatkan hisab atau perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Rabb kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk.

dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Rabb-nya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum, fani'ma uqubaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk atau jahanam.

0: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
1: Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda atau mukjizat dari Rabb-Nya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk orang yang bertobat kepadanya."

0: qalb,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

Katakanlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Rabb yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Rabbku, tidak ada sesembahan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

0: ميعاد.
1: Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberikan petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.
0: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابَ.
1: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka, maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

0: مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Maka apakah Rob yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah. Dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tip baginya.

Mereka mendapatkan siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

kami berikan kitab kepada mereka. Bergembira dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia dan hanya kepadanya aku kembali.

telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan Allah.

0: الكتاب.
1: Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab.
0: Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu ummul kitab.
1: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat ummul kitab.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

0: dar.
1: Dan sungguh, orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Rabb akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad bukanlah seorang rasul." Katakanlah, "Cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabbmu, yaitu menuju jalan Rabb yang maha perkasa, maha terpuji.

bumi. Celakalah bagi orang yang siksaan yang sangat berat. Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana.

ngutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Rabbmu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

0: kadhiba.
1: Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan.

akan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami.

0: mubin.
1: Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksamu sampai waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata.

0: يَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
1: Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja. Hendaknya orang yang beriman bertawakal." Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri.

dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Rob mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: tidak.
1: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Dan mereka memohon diberikan kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberikan minuman dengan air nanah.

0: ومن ورائه عذاب غليظ.
1: Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: juga.
1: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Rabb-nya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
0: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberikan petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.

0: قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: Dan syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih.

0: tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.
1: وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

0: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Rabb-nya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.
1: وَمَثَلُ

dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar.
0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

dan mereka ingin bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan.

0: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan, telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rob, jadikanlah negeri ini, Mekah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar

Ya Rob, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Rob, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat.

0: dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa.
0: Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong.

0: الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.
1: Dan berilah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, Ya Rabb kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya, tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka, manusia, berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Agar Allah memberikan balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya.

0: واحدة وليذكر أولو الألباب.
1: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberikan peringatan dengannya, agar mereka mengetahui Yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab wa Qur'an mubin.
1: Alif Lam Ra, surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan.
0: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
1: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
0: Dharuhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
1: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
1: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
0: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
1: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
0: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ.
1: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
0: لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَيْنَ.
1: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?
0: Manu.

0: menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wama ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun.
0: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
1: Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun.
0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
1: Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: Wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan syaitan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali syaitan yang mencuri piang terang.
1: Wal ardh

Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numit, wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimna al-mustaqdimina minkum walaqad 'alimna al-mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Waljanna khalaqna min naris samum.
0: Dan

0: Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah. Dan sesungguhnya, Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita. Sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah, baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Iklan barang apa jane?
5: Beh, beh, beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luweh laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener. Dua pintu, yura.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau nggak dibuang, ngebai omah.
7: Yo wes, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
7: Serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi

0: Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
1: Wujudkan mimpi menjadi hafidhoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masaran Sragen.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran, Surat Al-Hadid ayat 16. Maha suci Allah yang menggantikan malam dengan siang dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan. Hitungan bulan-bulan pun membentuk tahun. Tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Pendengar, siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun satu tahun ke depan jauh lebih dekat daripada satu detik yang lalu. Karena waktu yang berlalu, walaupun satu detik, tidak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia sudah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagi kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Kalau datang siang, ia tidak akan pernah kembali. Kalau kesempatan di pagi ini lewat, hilang sudah momentum yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan pagi esok. Itulah yang pernah menggugah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar menolak kunjungan seorang warga. Esok pagi saja, katanya spontan. Khalifah Umar berharap esok pagi ia bisa lebih segar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah kelima ini. Warga itu mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup esok pagi?" Terkejut Umar bin Abdul Aziz. Umar pun langsung beristighfar dengan warga itu. Kalau kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau pergi, kesempatan tidak akan kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 1-2. Siap atau tidak, jatah waktu kita terus berkurang. Pendengar, ketika seseorang sedang dalam milad, sebenarnya ia sedang milad berkurangnya jatah usia. Umurnya sudah berkurang 1 tahun, atau hari kematiannya lebih dekat dengan 1 tahun. Dalam skala yang lebih luas, pergantian tahun adalah berarti berkurangnya umur dunia, atau hari kiamat lebih dekat dengan 1 tahun dibandingkan tahun lalu. Ketika jatah-jatah waktu itu terus berkurang, peluang kita semakin sedikit. Biasanya penyesalan datang belakangan. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini." Quran, Surat Al-Fajr

ayat 23 hingga 24. Pendengar, tidak banyak yang sadar begitu banyak peluang menghilang. Kadang seseorang menganggap biasa mengisi hari-hari dengan santai, televisi, dan berbagai mainan. Bahkan ada yang bisa berjam-jam bersibuk-sibuk dengan video game. Sedikit pun tidak muncul rasa kehilangan, apalagi penyesalan. Padahal kalau dihitung, amal kita akan terlihat sedikit jika dibanding dengan kesibukan rutin lain. Dengan usia 30 tahun misalnya, selama itu jika tiap hari seorang tidur 8 jam, ternyata ia sudah tidur selama 87.600 jam. Ini sama dengan 3.650 hari, atau selama 10 tahun. Dengan kata lain, selama 30 tahun hidup, sepertiganya cuma habis untuk tidur. Jika orang itu menghabiskan 4 jam untuk menonton televisi, setidaknya ia sudah menonton televisi selama 43.200 jam. Itu sama dengan 1.800 hari atau 5 tahun. Bayangkan, dari 30 tahun hidup, 5 tahun cuma habis buat menonton televisi. Belum lagi urusan-urusan lain, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa ngerumpi, jalan-jalan, dan sebagainya. Lalu berapa banyak porsi waktunya buat ibadah? Kalau satu sholat wajib menghabiskan waktu 10 menit, satu hari ia sholat selama 50 menit, ditambah zikir dan tilawah selama 30 menit, ia beribadah selama 80 menit per hari. Jika dikurangi 10 tahun karena usia kanak-kanak, ia baru beribadah selama 1.600 jam atau 1,8% dari waktu tidur atau 3,7% dari lama menonton televisi. Betapa banyak peluang yang terbuang. Betapa banyak waktu berlalu tanpa nilai. Maha benar Allah dalam firman-Nya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Pendengar, tidak seorang pun tahu kapan waktunya berakhir. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Termasuk Anda, termasuk saya, dan semuanya. Kalau dirata-rata, usia manusia saat ini tidak lebih dari 60-an tahun. Waktu yang begitu sedikit. Saatnya buat orang-orang yang memaknai waktu. Saatnya buat orang-orang yang beriman memaknai waktu. Biarlah orang mengatakan waktu adalah uang. Orang beriman akan mengatakan waktu adalah pahala.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu

0: DS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kesehatan, kekuatan, dan segala fasilitas yang luar biasa. Kalau ingin dinilai dengan harta manusia, maka tidak akan pernah cukup untuk membayarnya. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk diucapkan kepada manusia terbaik, sebaik-baik suri tauladan. Siapapun yang mencontohi manusia terbaik ini pasti hidupnya akan tenteram, bahagia, kemenangan akan diperoleh dari musuh-musuh, dan juga solusi-solusi terbaik dari masalah-masalah dunia yang sedang dilalui. Karena memang tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini seperti apa yang tadi sudah digambarkan. Ketentraman jiwa, ketenangan, kemenangan, dan juga solusi yang terbaik dari masalah-masalah. Sang Pencipta Allah memerintahkan kita secara khusus orang-orang beriman untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan akan dibalas 10 kali rahmat atau karunia dari Allah secara langsung. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitab Nahjul Muslim, dan kita melanjutkan adab terhadap sesama makhluk, secara khusus adab suami istri. Dan kita akan masuk pada pagi ini, semoga Allah berkahi, adalah hak-hak istri terhadap suami. Jadi ibu-ibu boleh menuntut ini, tanda kutip, dengan cara yang santun kepada suaminya. Karena ini hak langsung dari Sang Pencipta Allah. Bapak-bapak wajib tahu ini, sehingga mengamalkan bukan karena istrinya, tapi karena perintah dari Sang Pencipta Allah. Saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya, pentingnya seorang muslim menjadikan semua yang ada di sekitar dia ini adalah penyebab dia mendapatkan rahmat Allah. Seorang suami berbuat baik sama istrinya, bukan karena istrinya, tapi karena Allah, sehingga tidak ada kejenuhan. Begitu pula seorang istri dalam melayani suaminya, semua karena Allah, sehingga tidak ada kejenuhan. Karena manusia bisa melalui masa-masa di mana dia jenuh, lesu, marah, sakit, ya, atau mungkin pada saat dia senang. Jadi kalau kita niatkan memang karena Allah, kita akan bisa melaluinya. Bukankah pada saat ibadah haji kita kerjakan capek sebenarnya? Penerbangan pesawat harus tinggal di kemah, ya, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah. Tapi tidak pernah ada orang yang ikhlas berangkat haji karena Allah, pulang ditanya mau berangkat lagi, dia bilang enggak. Pasti mau saja. Mau berangkat lagi haji? Iya. Orang yang menjawab iya itu karena dia ikhlas. Kalau orang yang tidak ikhlas berangkat, terpaksa, hanya mau ngetes, enggak bakal mau kembali lagi. Seperti itulah kurang lebih fenomena kehidupan kita semuanya. Kita tidak akan jenuh dalam menjalani rumah tangga. Karena ibadah rumah tangga ini ibadah yang sangat panjang. Semenjak akad nikah sampai kita meninggal, terus menerus kita lalui kehidupan itu. Maka butuh ilmu yang kuat, sehingga mendatangkan keimanan yang kuat, dan akhirnya pengorbanan atau cinta dan pengabdian juga maksimal. Kalau diniatkan karena Allah, semuanya kita akan tenang. Mau baru menikah sampai punya anak 10 pun tetap sama, gak ada bedanya. Orang mukmin tidak akan berubah. Bagaimana dia bermuamalah di hari pertama, di bulan pertama yang dikenal dengan bulan madunya, akan sama sampai dia meninggal dunia. Semua muamalah yang baik, santun, menasehati, meluruskan, berkorban, itu akan terjadi. Karena niatnya dari awal karena Allah. Tapi kalau karena disuruh oleh orang tua, karena kebetulan cuma punya rasa cenderung, ya. Apalagi yang bahaya itu orang kalau cenderung hanya karena fisik. Karena kapan fisik pasangannya berubah, udah mulai keriput, udah mulai ada ubannya, maka bisa berubah semuanya. Atau orang menikah hanya karena duit. Pada saat suaminya kaya, iya. Pada saat sudah bangkrut, ditinggal. Itu banyak terjadi. Atau maslahat-maslahat dunia yang lain. Maka tentu setelah target tercapai, dia akan selesai. Ini akan berbeda dengan orang yang mengikhlaskan niatnya karena Allah. Mau muda,

tua, mau sehat, mau sakit, ini pasangan saya. Peluang untuk mendapatkan surga darinya, selesai. Gak ada kata-kata jenuh, gak ada bosan. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, orang yang sangat tua. Saking tuanya sudah gak bisa layani Nabi SAW lagi biologis. Hibahkan malamnya buat Aisyah radhiyallahu anhum anhum najma'in. Jadi Nabi SAW bertahan. Bukan berarti karena sudah tua tidak bisa layani biologis lalu ditinggal. Udahlah, gak apa-apa. Ya, bisa nikah dengan yang lain. Siapa yang tidak suka dengan Nabi SAW. Tapi beliau menggambarkan rumah tangga itu. Bagaimana menjadikan pasangan ini adalah sebab kita mendapatkan derajat tinggi di surga. Hanya dengan senyum, hanya dengan bertutur kata yang santun, hanya dengan melayani, hanya dengan berkorban sedikit dengan uang, selesai. Dan ada ceramah saya di YouTube yang saya berikan judul Jalan Tol Menuju ke Surga. Itu rumah tangga. Makanya syaitan luar biasa ingin mengacaukan rumah tangga itu. Ada saja hal-hal yang dijadikan pemicu untuk kita ribut, untuk kita ya, tidak berinteraksi. Sebab senyum, sentuhan, biologis, bermesraan, pahala semuanya. Maka syaitan harus ngacoin itu. Kadang-kadang yang salah dari pasangan kita sudah enggak berhubungan 2 hari, mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, bahkan mungkin sudah sampai pada perceraian. Kenapa? Kalau kita rentet historinya hanya karena mungkin dia dianggap oleh pasangannya berkata kasar. Mungkin anggapan dia. Siapa tahu memang pasangan kita begitu cara berbicaranya. Harus kita mengerti, rangkul dia. Kekurangan pasangan bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dibantu keluar dari permasalahannya. Nasihati, luruskan, rangkul. Dan kesuksesan seseorang dalam kehidupan bersosial, kalau dia sukses dalam rumah tangganya. Sehebat apapun seorang laki-laki di luar sana, namanya, wibawahnya, hartanya, tapi kalau kacau rumah tangganya, selesai urusannya. Berarti orang ini gak berhasil. Dia hanya performance saja, seperti orang yang rapi pakaiannya, tapi di dalam tubuhnya banyak penyakit nih. Begitu pula seorang wanita, mau dikatakan wanita karir, kah kaya, kah cantik, kah terkenal namanya, lihat hubungannya sama suaminya. Kalau dia baik sama suaminya yang sudah tahu luar dalam tubuhnya, maka bertolak ukur selalu di rumah tangga. Dan ini sudah dijadikan oleh para ulama gambaran umum bagaimana menilai seseorang itu baik atau tidak di rumah tangganya. Kata Nabi SAW, khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Orang yang terbaik diantarkan adalah orang yang terbaik dengan pasangan hidupnya. Suami sama istri, istri sama suami. Itu baru manusia terbaik. Karena pasangan kita tahu semuanya. Kita bangun tidur, biasanya orang masih emosional, biasanya orang masih lesu, biasanya orang masih berantakan. Pasangan kita tahu tuh. Mungkin tidak semua orang tahu. Pada saat kita lagi hadapin masalah atau pada saat kita sakit, yang melayani adalah pasangan kita. Pada saat kita lapar, pada saat kita lagi makan, yang senantiasa menemani makan adalah pasangan kita. Dan seterusnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan istri dan suami ini libas. Dalam minasyaitan rajim, antum libasul lahun, hunna libasul laku wa antum libasul lahun. Mereka para istri itu adalah pakaian kalian, dan kalian juga adalah pakaian buat istri kalian. Apa kata ulama tafsir? Pakaian fungsinya untuk apa teman-teman sekalian? Ya? Menutup badan. Apalagi? Memperindah. Ya? Menutup aib-aib kita. Itu pasangan suami istri. Jadi kalau ada suami istri yang saling membongkar aib ini, tidak layak jadi pasangan ini. Dia harus tahu titik luka di badan kita pun yang tahu istri kita, yang tahu suami kita. Orang lain gak ada yang tahu. Gitu kan? Bahkan terkadang ada orang-orang yang luar biasa kalau memahami poin ini, bukan cuma hal-hal yang kecil hanya sekedar titik di badan. Ada seseorang mungkin yang bersedia untuk khidmat dengan pasangannya, seorang dosen kami di Madinah, Dr. Saleh Suhaimi, semoga Allah jaga beliau. Salah satu staf pengajar di Masjid Nabawi, kebetulan salah satu istri beliau adalah orang kita. Dan pernah belajar dengan saya seorang akhwat. Waktu beliau minta dicarikan jodoh, saya sampaikan ternyata ada yang mendaftar dan akhirnya jadi istrinya. Masya Allah sekarang sudah sampai 15 tahunan. Sudah punya anak dan sudah warga negara sana kalau saya tidak salah di Madinah. Yang jelas beliau sempat cerita sama saya. Karena beliau matanya buta. Gitu. Ini saya cerita karena kebaikan ya untuk menjadi ibroh dan pelajaran buat kita. Jadi beliau cerita sama saya dan saya memang...

terharu dan kagum dengan itu ya. Beliau mengatakan, karena matanya buta, saya pernah masuk ke, maaf, WC, kamar mandi, lagi buang hajat, dia bilang. Karena beliau buta, beliau tidak lihat. Dia bilang, saya merasa seperti ada orang di kamar mandi. Saya tanya, siapa kamu? Ditanya, dia, apa kamu? Ditanya nama istrinya, saya enggak usah sebutin. Lalu kemudian istrinya mengatakan, iya. Kata Syekh, jangan di sini, di luar saja, saya lagi buang air, baunya enggak enak. Apa kata perempuan itu? Kata Syekhnya, ini gara-gara kata-kata ini saya makin menghormati dia, saya makin mencintai dia. Dia bilang, sudah tradisi suku kami di Indonesia, itu kalau suami buang air besar dibersihin. Dia yang bersihin. Kata Syekhnya, saya berterima kasih luar biasa dengan kalimat itu, tapi biarkan saya bersihkan diri saya sendiri. Setelah dia bersihkan, Syekhnya keluar lalu berbicara mengatakan, saya belum pernah menemukan ada istri, walaupun beliau poligami, yang memiliki niat seperti kamu. Luar biasa kebaikannya. Jadi ada orang sampai pada tingkat khidmah pada pasangan itu udah melampaui rata-rata yang apa yang dibayangkan oleh umumnya orang, atau bahkan tidak dibayangkan. Jadi memang pasangan suami istri itu adalah hal yang luar biasa. Saya sudah pernah jelaskan teman-teman sekalian, kalau orang tua kita meninggal, laki-laki, misalnya kita laki-laki di sini, oh, ibunya meninggal, ya, maka dia tidak boleh mandikan ibunya. Kena melihat aurat kan, ibunya sudah dewasa, dia juga sudah dewasa, enggak mungkin. Yang boleh mandikan sesama jenis, anak perempuannya. Kalau ayah kita bebas, kita boleh mandikan laki-laki sama laki-laki. Yang boleh mandikan perempuan. Sekarang balik juga, akhwat kita, ummahat kita di sini tidak bisa memandikan jenazah ayahnya, kena melihat aurat. Perhatikan di sini, suami istri boleh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya kau meninggal duluan, aku akan memandikan dan mengurus jenazahmu. Karena sudah bebas untuk melihat aurat. Kita tahu juga anak-anak kita kalau sudah sinut tamyiz, umur 10 tahun, enggak boleh lagi kita mandiin. Laki-laki sini enggak boleh mandiin anak perempuannya atau lihat badannya walaupun belum balik. Ibu-ibu juga begitu kepada anak laki-lakinya, 10 tahun sudah enggak boleh. Dan umumnya Allah sudah buat mereka punya rasa malu. Biasanya kalau kita mau lihat, enggak, dia enggak mau tutup pintu segala macam, itu bagus, positif, enggak ada masalah. Tapi yang kita ingin titik beratkan adalah suami istri berlaku pada mereka segala sesuatunya. Yang selama ini badan kita selalu kalau masuk kamar mandi tutup, yang selama ini kita kalau mau keluar selalu tutup dengan kain, mereka bisa mengetahuinya, atau pasangan kita bisa mengetahui. Jadi perlu difahami poin ini teman-teman sekalian. Ya. Rumah tangga itu adalah Allah memang menjadikannya sebagai tanda kutip pabrik manusia, dan saatnya di situ kita melampiaskan syahwat kita yang halal dan menikmati semua jenis kalimat, kata-kata, semua tatapan mata, semua ucapan, semua sentuhan bibir, semua sentuhan tangan, segala sesuatu. Maka harusnya kita faham poin ini. Pasangan kita diberikan hak oleh Sang Pencipta Allah dan kita harus penuhi. Kita sekarang bicara tentang haknya istri. Laki-laki di sini harus faham dan berikan itu karena Allah. Ibu-ibu juga bisa menuntut karena Allah tuntutannya, tentu dengan cara yang baik. Yang pertama adalah disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, diperlakukan secara patut. Yang dimaksud secara patut adalah sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Seorang suami bertutur kata yang baik, memerintah dengan cara baik, mengingatkan dengan cara baik. Boleh tegas, tidak boleh keras. Boleh tegas, saya enggak suka ini, jangan diulangin. Tapi enggak boleh keras. Keras itu mencaci maki, ya, memukul, itu enggak ada dalam Islam sama sekali. Orang mukmin tidak akan melakukan itu. Enggak ada laki-laki mukmin itu main tampar, main tonjok, main tendang, itu semua manusia dari mana ini? Ya? Dari mana ini? Tonjok-tonjokan dengan istri, bukan istri lawan antum itu. Ya? Itu lakukan di sana di kancah peperangan. Musuh saja kalau sudah menyerang enggak boleh ditonjok. Ditawan. Apalagi istri. Baik lisannya. Seperti di Saudi kita kalau keluar semua perempuan berhijab. Tidak ada sesuatu yang membuat orang akhirnya terfikir, oh ini lebih baik daripada istri saya. Kan gitu. Begitu juga wanita berhijab, maka mereka menjaga diri mereka. Enggak sibuk melihat orang-orang. Walaupun kalau ada interaksi yang tidak bisa kita hindari, kayak di pasar, kayak harus. Tapi biasanya yang bahayain tontonan, karena tontonan itu kan kita duduk siap menonton. Akhirnya kejiwaan kita siap menerima, pikiran kita siap mencerna. Ini bahaya, bisa mengubah pola. Pola hidup, pola pikir, pola makan, berubah semua dengan tontonan ini. Maka

Bahaya sekali. Makanya ada orang kadang-kadang nuntut pasangannya melampaui batas. Kamu harus bisa menari seperti perempuan itu. Kamu harus bisa laki-lakinya juga menyanyi seperti laki-laki itu. Ya susah lah. Ya. Apalagi lagu India, mana ngerti dia? Enggak bakal. Kita ini orang Melayu, orang Indonesia. Beda alamnya gitu kan. Orang Indianya aja belum tentu bisa ikuti artisnya kok. Apalagi kita mau ikut-ikutan ini. Dan memang aneh kalau kita ikut-ikutan seperti itu, karena itu memang alamnya mereka beda. Jadi tidak usah ya. Kita boleh tingkatkan skill. Setiap orang yang terhadap kita pemba informasi bagaimana menjadi suami yang terbaik, bagaimana menjadi istri yang terbaik. Agama sudah perintahkan dandanan yang baik, pakai minyak wangi yang wangi, sisir rambut yang wangi, ya tutur kata yang santun, sudah cukup kok sebenarnya. Dan kata beliau, berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya, apa hak istri salah seorang dari kami terhadap suaminya? Yang mana beliau menyebutkan, antut'imaha idha ta'in ta'imta, wataksuha wataksuha idaktasaita, wala tadribil wajha, wala tukabbih, wala tahjur illa fil bait. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan. Tapi subhanallah, saya dengar ada beberapa ummahat kita enggak mau makan sampai suaminya pulang ke rumah. Ini satu penghargaan yang luar biasa gitu. Akhirnya suaminya juga jadi tahu dia enggak akan makan di luar. Dia makan sedikit pulang ke rumah tetap makan di rumah. Saya sampai sekarang punya kakak ipar di kota Makassar, Masya Allah. Dia menikah dengan kakak saya perempuan. Itu sampai sekarang dia sendiri bilang sama saya kalau di luar enggak makan, pulang ke rumah. Karena dia panggil nama kakak saya, dia bilang masak buat saya. Jadi sudah bertahun-tahun anaknya sudah sampai menikah, sudah ada cucunya malah. Tapi memang dia merasa makanan itu penting, punya pengaruh besar ya. Jadi ada orang subhanallah makan pikirin dirinya sendiri. Nah. Dan kalau suami pulang temani duduk makan. Istri sudah masak, teman-teman biar kenyang incipin makan sedikit. Duduk. Puji makanan itu. Royal dengan pujian kepada pasangan penting. Puji, enggak apa-apa. Asal betul, tidak ada kedustaan, gitu kan? Dalam arti kata sini pujiannya positif. Misal kita mengatakan makanannya masya Allah masih hangat ya, yang positifnya mana? Mungkin makanannya asin, tapi kita cari yang positifnya. Oh ini makanan hangat enak ya, cocok kalau musim lagi udara begini. Ini pas sekali bumbunya atau apalah ya. Mungkin kalaupun ada kekurangan sedikit nanti lain kali dikurangin ininya ya dengan santun dengan baik. Ya. Kan bisa semuanya nih, asal mau saja masalahnya. Kita kadang-kadang tidak mau atau bahkan mungkin belum punya pengalaman, belum tahu akhirnya tidak melakukannya. Atau mungkin kedangkalan pemahaman terhadap hukum syar'i. Rasulullah SAW menyebutkan hak pertama bukan rumah, bukan transportasi, makanan. Berarti makanan punya pengaruh besar. Sampai saya pernah bilang di dalam pelatihan rumah tangga, saya bilang ibu-ibu kalau mau suaminya tenang di rumah, penuhi tiga hal, tatapan matanya, perutnya, dan kemaluannya. Karena memang wanita, laki-laki itu suka kalau dia pulang ke rumah, semua sudah rapi, istrinya sudah wangi, tatapan mata. Dia akan rindu untuk cepat kembali ke rumah. Ya. Kalau setiap pulang ke rumah, ngomong mulutnya Masya Allah baunya. Ya. Dekat sedikit juga ketiaknya baunya Masya Allah. Ya. Larilah si suami. Dia berharap pulang, kapan istri saya tidur nih mudah-mudahan. Kalau saya pulang dia sudah tidur. Ya. Karena takut ketemu. Kadang-kadang ada perempuan gitu dinasihatin. Bagaimana cara bahasanya? Ini saya baru beliin odol baru ya. Nggak ngerti dia. Ini odol baru, ini wangi gitu. Dia nggak ngerti, oh iya dikasih pembantu. Atau dia taruh saja, dia nggak pakai. Ini harus peka memahami masalah-masalah seperti ini. Sensitif sekali. Baiklah, masalah makanan penting. Dan teman-teman kalau makan sesuatu di luar enak, laki-laki belikan istri. Bawa ke rumah. Ini tadi saya makan enak, beliin. Oh saya sudah kenyang, gak apa-apa, yang penting kamu sudah tahu tadi saya makan. Kontak batin, karena makanan kita perhatian, begitu juga dengan istri. Beli makanan apapun, keluar sama teman-teman, lagi ke Bogor, lagi kemana, keluar sama keluarga, tentu ada mahramnya misalnya sama keluarga, kemudian pulang bawa makanan khas, tadi saya makan ini enak loh, ya. Bungkusin, buatin buat suami misalnya, itu penting. Memberinya pakaian jika engkau berpakaian, ini yang tadi saya bilang berimbang diantara keduanya, berimbang ya. Pakaian-pakaian dipakai semuanya bagus, santun, baik ya. Dan boleh kita menikmati pakaian ya. Tidak ada masalah. Janganlah memukulnya pada wajah dan jangan menjelek-jelekkan. Ini yang paling banyak berbekas pada jiwa wanita, bapak-bapak sekalian. Jangan pernah jelekin dia. Sudah selesai.
Gak usah bilang kamu

dasar pendek, kamu dasar gembrut, kamu dasar begini. Ini hindari semua. Karena kata-kata yang kita ucapin itu terekam sampai dia mati. Kata-kata yang dia ucapin bagi kita sudah dibuang. Makanya salah satu karakter wanita yang saya bilang adalah tanda kutip pendendam. Laki-laki tidak. Nah, sudah tahu buktinya kan? Pernah saya jelasin yang lalu. Sekarang bapak-bapak kalau lagi ribut sama istrinya, baca WA-nya nih, oh macam-macam tulisannya. Kita marah pertama, tapi dua hari lagi kira-kira diapain WA-nya? Dihapus. Ngaku gak? Iya kan? Paling dihapus, sudahlah, sudah selesai, gak usah disimpan. Ibu-ibu saya tanya kalau bertengkar sama suami, dihapus WA-nya? Nah, masalahnya itu. Biar sudah satu tahun yang akan datang lagi baikan nih, lagi keluar kota sama-sama. Terus sempat tersebutkan ada satu masalah yang dulu. Itu kan dulu pernah begini. Bahkan kau pernah WA begini. Enggak, kata suaminya, mana? Ini buktinya. Masih ada. Nah, jadi perempuan tuh cocok jadi penyelidik. Suka nyimpan-nyimpan. Sekarang ibu-ibu saya ajar caranya, ikuti cara laki-laki dalam masalah ini. Ada sesuatu, udah selesai, clear masalahnya, hapus semuanya. Enggak boleh disimpan. Karena itu pemicu syaitan. Bahaya sekali. Gak usah ingat-ingat kata-katanya lagi. Sudah selesai. Orang mukmin harus clear. Orang sudah Allah saja kalau kita minta maaf dimaafin kok. Dan dihapusin semua bekas-bekasnya. Masa kita enggak gitu ya. Jadi hati-hati. Jangan pernah memukul. Wajah terutama. Wajah itu dimuliakan sama Allah. Banyak orang tampar segala macam ini. Hati-hati bapak-bapak. Dan jangan menjelek-jelekkan. Jangan menjelek-jelekkan. Wajah istri untuk dicium. Bukan untuk ditampar. Ya, untuk ditatap, bukan untuk ditampar. Hati-hati. Dan banyak laki-laki yang luar biasa kasarnya. Ya. Jangan menjelek-jelekkan, jangan pernah jelekkan dia, jangan pernah jelekkan perbuatannya, karena berbekas semuanya. Jadi rangkul untuk keluar dari masalah itu. Dan jangan memisahkan diri darinya kecuali dalam rumah. Ini yang tadi kita bilang hajar. Jadi enggak boleh pergi ke rumah orang tua, enggak boleh pergi ke rumah teman, di rumah saja. Jadi biar istri tahu kalau kita ada di kamar sebelah misalnya, ya. Dihajar, dia tahu. Kalau sholat tetap kita bangunkan, nyalain lampu di kamar, sholat, sudah subuh, lalu kita pergi, ya. Seperti itulah. Dalam sabda beliau yang lain, tentu hadis ini diriwayatkan tadi Imam Abu Daud nomor 2142 dengan sanad hasan. Dalam sabda beliau yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ingatlah bahwa hak mereka para istri terhadap kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dan memenuhi pakaian dan makanan mereka. Itulah alam wanita. Bagaimana kita memberikan kepada mereka makanan dan pakaian yang membuat mereka puas dan suka. Ya. Dan juga sabda Nabi SAW, dan itu tadi hadis sudah kita sebutkan, diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor 1163. Dan sabda Nabi SAW selanjutnya adalah, La yafruq mu'minun mu'minah, in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah istrinya jika ia membenci satu perilaku darinya, niscaya dia rela terhadap perilaku yang lain. Memang istri kita juga manusia. Misal ada perempuan menonjol sekali di masakan, itu kelebihannya, pujilah dia di situ. Mungkin dia kurang dalam penataan rumah. Mungkin ada perempuan dalam mengatur pakaian, kerapian rumah bagus, tapi enggak bisa masak. Kalau ada yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah, wanita yang bisa mengatur semua itu sangat luar biasa. Udah rumahnya bersih, dianya bersih, masakannya enak, karunia dari Allah. Tapi seorang mukmin harus faham, kalau ada kekurangan istri, selama bukan pelanggaran agama ya, cuma masalah-masalah khidmah pelayanan, maka dia, kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah istrinya, jika ia membenci satu perilaku, ada yang dia tidak suka karena kekurangan, niscaya ia rela dengan perilaku yang lainnya. Ini masalah bergaul dengan cara patut. Yang kedua, mengajarinya atau mengajari istri tentang perkara-perkara agama yang penting jika sang istri belum mengetahuinya. Ini penting sekali. Jadi seperti ummahat kita, akhwat kita sendiri diizinkan oleh suaminya pergi ta'lim, itu penting. Bapak-bapak jangan larang suami istrinya pergi belajar agama. Jangan larang. Karena itu maslahatnya buat kita sendiri sebenarnya. Kalau bapak-bapak memahami itu, ikhwah kita memahami berapa besar pengaruh kebaikan perubahan pada istri kalau dia pulang dari pengajian, maka dia tidak akan melarang. Karena perempuan pakai perasaan. Kapan ibu-ibu kena perasaan dari sisi agama, beda dengan laki-laki.
Kalau laki-laki mungkin dia tahu tentang sholat malam, tapi kalau dia capek, dia mengatakan saya capek, mungkin besok aja saya sholat. Perempuan belum tentu begitu, mungkin kalau dia kena perasaan secara keimanan, walaupun capek dia bisa bangun sholat malam. Kena perasaan, beda. Ya. Di sini kita harus mengajarkan dan membiarkan mereka mendalami agama yang dalam, ya, baik itu dengan cara hadiri pengajian atau kita memberikan fasilitas yang lengkap. Sekarang sudah ada internet, ya, dengan segala macam perusahaannya berbeda-beda, bersaing. Sudah sangat cepat, kita bisa pasang di TV, ya. Saya pernah mengunjungi rumah seorang muslim, saudara kita. Dia liatin ke saya, jadi dia sudah pakai internet yang cukup bagus di rumah. Semuanya sudah tinggal acara ceramah. Istrinya pun habis masak, dia lagi di kantor, tinggal putar YouTube ceramah Ustadz Fulan, tinggal nonton saja. Karena biasanya kalau acara TV, kalau luput jamnya kita nggak bisa kan. Kalau di YouTube kan kita bisa ulang-ulang, bisa kita pilih lagi, bisa dinonton lagi, walaupun kita tidak sempat hadir tadinya. Positif, siapkan fasilitas itu di rumah. Jadi buat di rumah itu betul-betul suasana Islami dan disiapkan semua fasilitasnya. Atau mengizinkannya untuk menghadiri majelis-majelis taklim untuk belajar karena kebutuhannya untuk mempelajari agamanya dan mensucikan jiwanya lebih besar daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minuman yang juga wajib dipenuhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayat. Hai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya buat dia faham agama supaya dia tidak berbuat hal-hal yang berbau agama. Saya sedih kalau melihat atau mendengar sebagian akhwat kita atau umat kita mengeluh, ya, kadang-kadang kami mau pergi taklim dilarang oleh suami. Sayang sekali. Dia tidak faham kalau suaminya tahu bagaimana pengaruh secara kejiwaan karena hadir di pengajian itu luar biasa. Dia akan lebih santun dengan suaminya, dia akan lebih khidmat dalam hak-haknya, itu akan tertanamkan, ya. Kata beliau, istri termasuk keluarga yang harus dipelihara dari ancaman api neraka, yaitu dijaga dengan keimanan dan amal soleh. Sedangkan amal soleh itu harus dengan ilmu, sehingga bisa melaksanakannya dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan nomor 1163. Jadi tentu hadis ini sahih karena riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanin au asiratun indakum. Ingatlah, berbuat baiklah terhadap para wanita karena mereka adalah tawanan yang ada pada tangan kalian. Bapak-bapak, saya kasih resep sederhana, walaupun ini rahasia di antara kita, cuma pakai mic, apa boleh buat? Ibu jadi dengar, gitu kan? Tidak bisa, matiin. Harus dengar, gitu. Jadi, kalau istri berbicara sesuatu, sekali lagi, omongan-omongan yang tidak nyaman, tinggalkan saja. Ditinggalkan maksudnya tidak usah dihiraukan, tetap ada di situ, tapi tidak usah dihiraukan. Kita buat teh sendiri, kita buat kopi, kembali lagi dengarin, biarin saja, anggap orang sedang berdongeng. Biarin dia ngomong, gak apa-apa. Itu kuncinya. Dan jangan terpengaruh dengan setiap statementnya perempuan, karena perempuan kalau sampaikan sebuah statement, dia tidak pikir jangka panjangnya, sekarang saja. Lagi marah ya sekarang, mau cerai, mau mati, mau apa, terserah, gak mau tahu. Kalau kita laki-laki kan berpikir panjang, makanya perceraian ditaruh di tangan laki-laki. Kalau cerai di tangan ibu, satu hari berapa kali ibu ceraikan suaminya? Saya mau tanya. Terlambat sedikit, saya ceraikan kamu. Hah? Semua cerai. Jadi kalau mendengar kata-kata cerai dari lisan istri sudah biasa itu. Itu sudah, jangan dihiraukan, jangan menjadi beban pikiran. Nah, anggap angin lalu. Kalau dia ngomong sesuatu yang positif, baru kita tanggapi. Itu yang dilakukan Umar bin Khattab. Istrinya marah, ngoceh-ngoceh, dibiarin sama Umar. Sampai ada sahabat mau mengeluh, istrinya juga bicara begitu di rumah. Waktu datang rumah Umar, didengar dari luar suaranya istrinya Umar. Kau Umar begini, kamu begitu, kamu begini, segala macam. Umar diam saja. Orang ini pulang, akhirnya Umar dengar ada orang dari depan pintu. Dibuka pintu sama dia. Dikejar orang itu, kenapa kau pulang? Amir mu'minin, masalah kita sama. Di rumah istri saya banyak ngomel-ngomel, di sini juga anda diomelin gitu. Dia bilang, perempuan. Dia udah masakin masakan saya, dia udah cuciin baju saya, dia jadi ibu anak-anak saya. Udahlah, anggap saja dia ngomel. Ya? Maaf ibu-ibu ya, anggap radio rusak. Lah,
Kalau dia sudah ngomong kasar,

pulangin saya ke rumah orang tua saya nyesel nikah sama kau, masa mau dilayani? Hah? Kira-kira, masa mau dilayani? Oh iya, saya pulangin kamu sebentar, kan tidak mungkin. Nanti akhirnya kau sudah dibawa pulang di mobil tengah jalan baru nyesel-nyesel. Ya, tidak usah dilayani. Tanda kutip tadi ya, radio rusak itu. Hanya supaya mudah difahami. Tapi kalau nanti, kalau coba terapin, kalau memang ada bapak-bapak yang Allah uji gini, istrinya suka ngomel, coba terapin. Kalau dia lagi ngomong, walaupun kita pegel, dengarin aja. Nanti sekali dua kali dia tidak mau lagi ngomel tuh, karena dia tahu tidak ditanggapi. Nah, dia jadi berhenti sendiri. Sudah tahu ya? Senyap suara bapak-bapak ini. Entah faham atau enggak ini. Itu rahasia susah didapat itu ya. Baiklah. Sabda Nabi SAW sini yang mulia, ingatlah berbuat baiklah terhadap kaum wanita, maksud dalamnya adalah bertutur kata yang baik, tidak usah terlalu ditanggapi permasalahan yang diucapkan. Karena banyak laki-laki begitu, terlalu terbawa dengan arus perkataan istrinya. Akhirnya dia sakit hati sendiri, dia pegel sendiri, enggak. Bijaksana, dewasa. Yang perlu ditanggapi, tanggapi, yang enggak usah. Tapi juga kita enggak usah tinggalkan. Ya, itu penting. Karena mereka adalah tawanan di tangan kalian. Dari rumah ayahnya kita ambil dengan kalimat akad, dipindahin ke rumah kita. Dia yang masain, dia yang bersihin rumah, dia yang jadi ibu anak-anak. Ngapain harus dimarah-marahin? Gak perlu, udah biarin aja. Di antaranya adalah dengan mengajarkan hal yang bisa memperbaiki sikapnya dalam beragama dan mendidiknya dengan didikan yang membuatnya bisa istiqamah yang baik. Yang ketiga, mendidiknya untuk menjalankan ajaran-ajaran dan adab-adab Islam serta menghukumnya bila menyelisihinya, yaitu melarangnya bepergian sendirian atau menampakkan wajahnya. Ini tentu bagian pendapat mengatakan wajibnya cadar dan bertabarruj atau bersolek dan berbaur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi dia, suami di sini harus punya rasa cemburu kalau istrinya melakukan perbuatan yang salah. Ya. Jadi ini penting sekali. Perempuan itu suka kalau kita seperti mencemburui dia. Ya. Kalau laki-laki terbalik. Ibu harus tahu laki-laki tidak suka dicemburui. Ya. Dia suka kalau ditaati, dipatuhi, iya. Dicemburui enggak. Jadi ini fitrah yang ada ya. Allahu alam kalau ada yang keluar dari fitrahnya. Kita enggak tahu nih. Kalau laki-laki sini suka kalau suami istri cemburu, ini masalah buat dia. Ya, masalah. Karena umumnya tidak suka, ya. Perhatian ekstra juga itu tidak perlu. Kita menjalankan tugas dan kewajiban, tidak usah terlalu banyak telepon ke suami. Suami juga tidak usah terlalu, jangan juga tidak telepon sama sekali, imbangi, ya. Ada hal-hal yang perlu, keperluan mendesak. Dan kalau dia melanggar agama di sini harus dihukum. Hukum apa tingkatnya, dia harus diingatkan, ya. Di samping itu hendaknya memberikan perlindungan dan pengayoman yang cukup sehingga tidak membiarkannya merusak akhlak atau agama dan tidak membiarkan sarana untuk berbuat fasik terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya atau berbuat jahat. Karena suami adalah penanggung jawab istrinya, berkewajiban menjaga dan memeliharanya sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonirrajim ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Juga dalam hadis Bukhari Muslim, Imam Bukhari nomor 893, Imam Muslim 1829, Rasulullah SAW bersabda, "Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyyati." Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan diminta pertanggungjawabannya terhadap keluarga yang dipimpinnya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran istri juga. Jadi kalau ada istri tidak pakai hijab, dia tidak sholat, suaminya bertanggung jawab itu. Beda kalau sebaliknya ya. Kalau suami melanggar ya, agama, tugas istri mengingatkan. Tapi bukan kewajiban dia seperti kewajiban suami terhadap istri. Karena posisi suami pada istri sama dengan posisi orang tua pada anak. Salah anaknya maka dia bertanggung jawab. Salah istri dia bertanggung jawab. Ya, dan tidak terjadi hal yang sama bagi perempuan. Jadi misalnya kalau suaminya melakukan hal yang salah di luar sana, dia dengar, dia nasihat, dia boleh nasihat, tapi dia tidak tanggung jawab, karena dia tidak punya kewajiban perempuan mengawasi suaminya lagi buat apa di luar. Tapi istri harus suaminya mengawasi lagi ngapain di rumah, kerja apa, ketemu sama siapa, tamu siapa yang datang, harus dengan izinnya semua. Yang keempat, bersikap adil bila dia poligami tentunya terhadap para istri jika memang dimadu, yaitu adil dalam memberi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal dan juga giliran, ya. Tentu di sini termasuk dalam adil kalau istri pertama memiliki misalnya dua

anak, istri kedua misalnya baru nikah, belum punya anak. Maka tentu beda dari sisi nafkah dan makanan. Karena ada anak-anak, gitu kan. Kalau mau lebih adil lagi, maka setiap istri diberikan hak yang sama. Kemudian nanti anak-anak diberikan hitungan sendiri. Maka itu jauh lebih tenang, ya, lebih baik. Memberi makan dan minum, pakaian, tempat tinggal. Dan kalau seorang suami berpoligami, dia berikan istri yang satu baju, misalnya ada pesanan, harga 200 ribu misalnya. Kita tahu yang istri yang lain tidak butuh baju itu. Maka kita kasih nilainya. Tetap harus adil, gak boleh tidak. 200 ribu sini, 200 ribu kasih ke sana. Buat penilaian ya, yang harus ada, tidak boleh tidak. Walaupun istri kita tidak harus tahu dalam masalah poligami itu. Misalnya, ini tadi saya beliin baju dia, gitu kan, 200 ribu. Kamu kan tidak butuh, saya kasih duitnya. Enggak usah dibahasakan itu. Karena kalau dibahasakan nanti dia akan bertanya panjang. Bajunya seperti apa, warnanya apa. Ya. Enggak perlu. Kita sudah tahu, tulis di laptop atau di data kita pribadi di handphone, kalau istri ini punya hak 200 ribu. Hak 1 juta. Karena yang ini kita kasih. Kecuali hal-hal yang di luar udzur, di luar hak-hak ini, misalnya udzur syar'i. Kalau si perempuan sakit misalnya, istri pertama sakit, masuk rumah sakit, di opname, bayar 5 juta. Enggak mungkin kita kasih 5 juta ke istri kedua yang sehat. Enggak, kalau dia sakit nanti kita biayai. Ini keluar dari uzur lain. Nah, kalau sakit, tapi kalau yang lain enggak boleh. Harus adil. Catat perupiahnya. Karena Allah akan hisap itu. Hati-hati. Enggak ada hubungannya sama sekali. Saya punya catatan di laptop saya, semuanya lengkap. Ini lebih sekian, saya kasih yang ini. Nilai, gak bisa sama sekali. Kalau salah ini, hubungannya sama langit. Bukan sama mereka-mereka ini. Perempuan gampang kalau mau dikelabui. Bisa saja orang bohong. Tapi sama Allah gak bisa. Hati-hati. Allah bisa tarik fasilitas yang Allah berikan kepada kita justru karena kita melanggar hukum dengannya. Jadi jangan main-main soal ini. Harus di sini adil. Karena poin keempat bicara masalah itu ya. Dalam masalah giliran adalah mabit, hak mabit, dan ini tergantung bagaimana seseorang itu bernegosiasi kalau mabit. Nah, mabit masih bisa negosiasi. Misal saya datang 3 hari sekali atau saya bagi setiap hari satu. Normalnya sehari, sehari, sehari. Masing-masing. Kalau tidak, misalnya karena kesibukan atau beda kota, maka bisa negosiasi. Saya bisa datang waktunya sekian kali. Kalau dia mengatakan baiklah, gak masalah. Si istri bertanazul namanya ya, memberikan haknya, gak apa-apa datang misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 3 minggu, itu gak ada masalah, tergantung kesepakatan. Kalau itu disepakati khusus untuk masalah mabit, tapi kalau nafkah gak boleh sama sekali. Dari sisi harta tadi harus sama. Dikatakan tidak berat sebelah dalam hal-hal tersebut atau curang ataupun aniaya, karena Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi telah mengharamkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in khiftum Allah ta'adilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. Maksudnya harta rampasan perang, kalau ada, kalau kita tidak bisa nikahi orang-orang yang bebas, maka nikahilah tawanan-tawanan perang itu. Kemudian diajak masuk Islam. Ya, seperti itulah yang dimaksud. Supaya biasanya sisi maharnya lebih murah, pola hidup lebih sederhana, karena dia ingin diselamatkan dari keterbudakan itu. Rasulullah SAW telah berwasiat untuk berbuat baik terhadap istri sebagaimana sabda beliau di dalam hadis At-Tabarani dengan isnad hasan riwayat Tirmidzi 3895, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baikkan adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Ini tolok ukur suksesnya seorang laki-laki. Setinggi apapun jabatan dia, ya, sebanyak apapun titelnya, setampan apapun dia, lihat hubungannya sama istrinya. Baik sama istrinya, tanya istrinya, istrinya baik gak suami? Kalau baik dia bilang ya sudah, gitu kan. Dan kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling baik diantara kalian terhadap istrinya. Artinya contoh ya aku dalam bermuamalah, maka kalian akan dapat yang terbaik. Karena kita kalau contoh orang yang baik, dia akan kena akibat buat kita. Kita kalau contoh orang buruk, apa akibat buat dia, akibat buat kita juga ya. Orang kalau rajin ke masjid, sholat, orang baik, jujur, akibatnya apa dia? Namanya harum. Kita kalau ikuti sama kan akibatnya. Pencuri teman kita, pembohong kita ikutin, akibatnya dia apa? Dibenci orang, kita juga akan dapat akibat yang sama. Yang kelima, tidak menyebar rahasianya. Ini penting sekali. Enggak boleh kita sebar rahasia teman-teman sekalian.
dan tidak

menyebut-nyebut aib yang ada padanya. Ini yang luput banyak orang-orang kita di Indonesia ini. Luar biasa gitu. Sampai suaminya atau istrinya itu semua orang tahu siapa dia. Diceritakan segala satu keburukannya. Nah, jangan. Walaupun sudah cerai, teman-teman sekalian gak boleh ceritain aib orang. Gak boleh. Orang umum saja gak boleh kita ceritain aibnya, apalagi pasangan kita. Jangan. Ada orang dia jengkel karena salah satu perilaku atau dia tidak cocok, kemudian dia sebarkan sana sini, itu tidak boleh. Tidak menyebarkan rahasia dan tidak menyebut-nyebut aib yang ada padanya, karena suami adalah kepercayaannya dan yang dituntut untuk menjaga dan melindunginya. Rasulullah SAW, inna min asyarin nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim 1437. Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya pun yang menggauli suaminya, lalu suaminya menyebarkan rahasianya. Riwayat lain, lalu keduanya menyebarkan rahasia pasangannya. Terutama dalam masalah biologis, gak boleh cerita. Udah selesai. Allah kasih kelebihan pasangan kita, udah selesai. Jangan cerita. Bapak-bapak sini jangan, Allah kasih istri yang Masya Allah memenuhi semua kebutuhan biologis. Apa yang diharapkan semua terpenuhi, dia menganggap nikmat. Tuh istri saya Allah karunia begini, saya dikasih begini, saya... Kalau diantara tiga orang teman kita laki-laki istrinya tidak begitu, apa yang muncul di benaknya? Mengganggu istri kita nanti. Bahkan itu banyak terbuka pintu-pintu perselingkuhan karena dia telepon istri kita atau dia WA dan dia menggunakan bahasa-bahasa yang diajarkan oleh syaitan untuk menunggangi kelebihan itu yang kita sudah ceritakan. Istri kita kan heran, kok bisa dia tahu ya? Tapi dia bukan mengatakan dari suami, dia punya retorika syaitan yang membuat seakan-akan itu kelebihan yang dia harapkan dari wanita lain atau apalah. Terbuka masalah-masalah baru, gak boleh. Ibu-ibu juga begitu. Allah kasih suami yang Masya Allah puasin secara biologis, ibu merasa cukup segala macam. Maka jangan ceritain ke perempuan lain. Kalau ibu ceritain ke teman-temannya, suami saya itu begini, suami saya begini. Kalau suami mereka tidak begitu, akan terjadi hal yang sama. Dia akan ganggu suaminya ibu. Dan dia akan menggunakan tadi sama kalimat-kalimat syaitania. Seakan-akan dia berharap laki-laki seperti ini, seperti itu. Padahal itu ada pada diri kita. Akhirnya nanti kita terpengaruh. Jadi masalah. Makanya kata Nabi SAW di sini, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah, Allah benci sekali, adalah pada hari kiamat nanti. Laki-laki yang sudah menggauli istrinya, dan istrinya pun menggaulinya, juga sama saling memuaskan, lalu suaminya menyebar rahasia itu, atau dalam riwayat lain keduanya menyebarkan rahasia itu. Kita sekarang masuk ke hak suami. Ya. Tadi itu adalah hak istri, sekarang berimbang kita bahas hak suami. Ini bapak-bapak bisa tuntut dari istrinya dengan cara santun. Ibu-ibu juga harus tahu supaya menjalankannya. Istri berkewajiban kata beliau terhadap suaminya, yaitu dengan melaksanakan kewajiban menaatinya dalam hal-hal selain kemaksiatan terhadap Allah. Ya. Sebagaimana Allah Maha Suci dan Maha Tinggi telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Artinya wanita disuruh taat di sini. Temani saya keluar, baik. Buatin saya makanan, baik. Semuanya karena Allah perintahkan, bukan karena suami. Dan apa susahnya ibu-ibu sekalian, saya tanya, hanya buat makanan, hanya hibur suami ya dengan kata-kata yang baik, beban pikirannya diringankan, mulai mati masuk surga. Apa susahnya? Enggak ada susahnya tuh. Mudah sekali. Ya, syaitan saja yang kadang-kadang membuat syaitan jin dan manusia. Nah, di antara manusia juga ada syaitan, ya. Mereka berpikir seperti syaitan, cemburu melihat rumah tangga kita misalnya. Kadang-kadang kita enggak tahu, apalagi ibu-ibu itu. Kadang-kadang subhanallah banyak ibu-ibu tidak tahu kalau temannya itu buruk. Berkedok depan dia seperti jadi pahlawan. Kapan ada nasihat dari teman suruh cerai, itu buruk. Enggak boleh didengar ini. Berarti ini bukan teman. Kecuali memang dasarnya suami kita suka mukul, pemabuk, lain. Kalau hanya masalah-masalah kecil, lebih baik kamu cerai. Nanti dapat laki-laki yang lebih baik. Ini sudah teman enggak benar ini. Sudah enggak benar. Karena cerai dalam Islam tidak dibolehkan kecuali darurat sekali. Kalau dia malah nasihatin kita baik-baik, mestinya coba cara ini,
Coba cara begini.

ini cara-cara yang positif lah, kita anggap itu adalah pencerahan, itu gak ada masalah. Tapi sekali lagi memang saya bilang Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menggunakan jasa orang ketiga kecuali ahlinya. Itu pun ahlinya harus ulama yang besar, yang punya pengalaman yang luar biasa sehingga memandu kita pada poin yang benar. Kita juga kalau bertanya, to the point. Saya punya masalah seperti ini, apa jalan keluarnya? Apa sarannya? Apa nasihatnya? Dan seterusnya. Dikatakan di sini juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 3237, Muslim 1436, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur lalu si istri tidak memenuhinya, kemudian laki-laki itu kesal pada terhadapnya, maka wanita itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Makanya syaitan menggoda untuk itu ya. Di sini perlu kita garis bawahi banyak manfaat dari hadis ini. Yang pertama kata para ulama adalah biologis laki-laki nggak bisa ditunda. Beda dengan biologis perempuan yang masih bisa ditunda. Ibu-ibu kalau masih pengen berhubungan biologis sama pasangan, tapi suami lagi safar segala macam, dia masih bisa sabar. Kalau laki-laki susah sekali, karena berpengaruh kepada emosi jiwanya. Tanpa dia sadari, kita nggak sadar, tapi kadang-kadang terbawa itu. Jadi kalau ibu-ibu dapat suaminya suka marah, masalahnya di biologis. Coba ibu-ibu muhasabah deh. Mungkin seringkali ibu bengkalaikan poin itu. Tidak ada laki-laki subhanallah menumpahkan sperma lalu emosi. Gak ada. Hah? Pada saat dia klimaks, dia tumpahkan spermanya, itu ketenangan jiwa dia dapatkan. Makanya ya seperti dia sedang mendapatkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Umumnya laki-laki kalau setelah klimaks pasti ngantuk dan tidur. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kan menerima sperma. Sperma itu komposisinya kata sebagian ulama ada komponen darah, ada komponen apinya, panas. Jadi kalau ibu-ibu terima sperma biasanya tambah semangat bicara. Nah, jadi kalau ibu lihat suaminya habis klimaks tidur, itu memang normal dia. Jangan ibu bilang, ya sudah tidur, saya mau tidur, gak bisa. Memang ibu gak bisa tidur, gak bakal bisa tidur. Coba alihkan ke yang lain, nyapu, ngepel, masak, nah itu baru bisa. Karena gak bisa memang. Jadi yang tadinya buat suaminya bergelora itu, pindah ke dia. Bayangin aja. Maka memang begitu, dia akan jadi semangat 45 di sini untuk bekerja, untuk segala macam. Ini yang pelajaran pertama dikatakan para ulama tentang masalah biologis di sini. Kenapa perempuan sampai dilaknat kalau tidak layani biologis suaminya? Apa sebabnya? Karena suami itu akan berinteraksi dengan alam luar. Kalau ini bermasalah dan dia tidak imannya kurang, dia bisa berzina. Terjadilah kerusakan di muka bumi. Nanti ibu-ibu istrinya baru marah pada saat tahu suaminya selingkuh. Padahal sebenarnya permasalahan di rumah. Gak ada orang yang kenyang itu masih mau makan. Susah sekali. Kecuali darurat mungkin ada hal yang untuk. Tapi kalau umumnya enggak bakalan. Itu kan intinya. Makanya Rasulullah SAW di sini ya, menekankan sekali laknat Allah, laknat malaikat datang kepada istri yang diajak tidak mau. Kadang-kadang mungkin karena jual mahal. Beda kalau ibu sakit ya. Ibu sakit ada udur syar'i beda. Tapi kalau enggak boleh nolak. Ya. Ini pelajaran pertama dari perbedaan dengan biologis perempuan. Makanya tidak boleh ditunda laki-laki, perempuan masih bisa. Gitu kan. Bahkan perempuan kalau tidak dipicu, tidak ada pemicu, tidak ada rangsangan, tidak akan berhubungan biologis, biasa saja. Kalau laki-laki, enggak. Lihat sesuatu pun sudah cukup untuk memicu biologisnya. Makanya dia harus terlampiaskan. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua diambil di sini adalah cara menghadapi kaum laki-laki dan cara menghadapi kaum perempuan. Menghadapi kaum laki-laki di sini, ibu-ibu sekalian, itu dengan biologisnya. Biologis itu penting sekali dan harus sensitif. Jaga bau mulut, jaga bau badan, jaga warna pakaian, ya, penampilan. Harus semua dijaga, tidak bisa tidak. Jangan pernah bapak-bapak pulang rumah, kemudian mau biologis sama istri, tidak mandi, maaf, tidak membersihkan kemaluan, tidak cebok, segala macam, tiba-tiba langsung main, mau dekatin istri. Mungkin istrinya sudah mandi, bersih, dan seterusnya. Ya. Perempuan juga begitu, ibu-ibu, jangan berpikir akan didekati oleh suami kalau memang dasarnya ada bau. Sebenarnya sensitif sekali. Bau mulut, bau badan. Kenapa sih gak pakai minyak wangi? Kenapa gak kumur-kumur dengan mouthwash? Ada banyak. Sikat gigi sebentar berapa? 1 menit paling gitu kan.
semprot minyak wangi, sesuatu.

yang disuka oleh pasangan kita, pakai baju yang paling bagus ya. Kadang-kadang subhanallah ada orang menganggap rancu dengan istri atau suami menggunakan baju-baju khusus buat mereka di rumah. Ini keliru. Apa yang membuat pelacur, mohon maaf, punya nilai jual? Ibu-ibu saya tanya, apa yang membuat pelacur punya nilai jual? Penampilan, pakaian, kan itu, wangi. Coba kalau seandainya dia pakai daster di tempat perzinahan, kira-kira ada yang mau bayar dia? Enggak kan? Nah, semestinya setiap istri begitu di rumah, bukan kita contohnya pelacur, tidak. Mestinya pakai baju yang bagus. Nah, kalau merasa baju itu kurang cocok tapi suami suka, enggak apa-apa, bersabar, kita pakai gitu kan. Mungkin warna yang dia suka. Kalau suami suka rambutnya panjang, dipanjangin. Dia suka sedikit di model yang asal tidak menyerupai laki-laki, enggak ada masalah. Saya pernah hadapin kasus rumah tangga dari keluarga saya, 15 tahun lebih menikah, mau cerai, puncaknya saya duduk sama suaminya karena suaminya suka rambut panjang. Istrinya enggak suka. Selalu mau pendek rambutnya. Hanya masalah itu. Tapi 15 tahun suaminya sabar, selalu bilang. Kadang-kadang dia bawain foto, saya suka foto perempuan rambut panjang begini. Kadang-kadang apalah bahasanya, akhi. Ya, akhi. Ini. Jadi gara-gara itu saja. Ayah suami istrinya sempat dinasehatin, kenapa sih kalau memang panjangin rambut, kenapa? Kan bagus. Suaminya jadi suka lihat gitu kan. Bapak-bapak boleh beli baju yang bapak-bapak suka. Boleh beli baju. Saya tidak merasa aib kalau saya beli pakaian yang saya tahu ini saya suka lihat kalau istri saya pakai. Bukan aib itu. Pakaian tidur kah, pakaian apa, itu di rumah gitu kan. Itu enggak ada masalah. Sebagaimana juga ibu-ibu bisa lakukan itu ya, karena bagi laki-laki kita penting sekali masalah melihat sesuatu itu. Ini yang pelajaran kedua yang diambil ya. Kalau masing-masing laki-laki dan perempuan ini cara menghadapinya. Ibu-ibu kalau mau suaminya luna, ya, baik, maka biologis nomor satu bagi dia. Dan perempuan juga harus tahu dari sisi lain, kalau suaminya membutuhkan itu, melihat, ya, dilayani segala macam. Laki-laki juga harus tahu, untuk membuat supaya istrinya mau melayani biologis, dia penuhi semua tadi hak-haknya. Ibu-ibu sekarang kalau dikasih baju baru, dikasih sepatu baru, tas baru, gembira gak kira-kira? Gembira, nanti akhirnya bisa melayani biologis suaminya kan. Kalau suami gak pernah bawa hadiah sama sekali di rumah, gak pernah beliin baju, gak pernah bawain hadiah apa, gak pernah buat kejutan. Perempuan tuh suka dibuat kejutan loh. Nah bapak-bapak, gak ada yang ngantuk kalau saya bahas masalah ini ya. Kalau kita laki-laki gak suka kejutan, malah kadang-kadang sempat marah, ibu-ibu jangan buat kejutan buat suami. Masak bolehlah, dia suka sesuatu mungkin kan, mungkin biasa saja. Kalau perempuan suka dengan kejutan, bapak buat kejutan sesuatu apa ya, yang membuat akhirnya dia gembira, sehingga biologis bisa terpenuhi karena berhubungan dengan masalah perasaan. Juga ada sabda lainnya, beliau SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud nomor 2140-106 dan disahihkan oleh Tirmidzi di nomor 1159. Rasulullah SAW bersabda, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jadi hadis ini ada sebabnya sebenarnya ya. Pada saat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kembali dari Yaman ke Madinah, tiba-tiba beliau sujud di bawah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa ini Mu'adz? Berdirilah." Kata Mu'adz radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, saya di Yaman melihat kalau orang-orang menghormati pimpinan mereka, maka mereka sujud di kakinya, dan saya anggap Anda orang paling layak untuk saya sujudi, maka saya sujud kepada Anda." Kata Nabi SAW, "Tidak, hai Mu'adz, seandainya," ini lanjutan, ini hadisnya saksi bahasan ditulis ya, tapi saya awali dari awal kisahnya, "Seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya." Perhatikan ya, tidak ada hadis ini bu yang berbunyi saya akan suruh anak sujud pada orang tuanya, enggak ada loh. Saking besarnya hak suami. Gak ada hadis yang mengatakan saya akan suruh anak-anak sujud kepada orang tuanya. Padahal orang tua luar biasa kedudukannya. Bahkan ulama mengatakan tidak dibolehkan sama sekali. Tapi Nabi berikan perumpamaan, kalau boleh sujud selain Allah, saya suruh istri sujud pada suaminya. Ada juga seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah," dalam hadis sahih, "saya mau menikah." Orang ini belum menikah. "Saya mau menikah, tapi saya mau tahu dulu apa hak suami saya, supaya saya tahu nanti saya berikan haknya."

Kata Nabi SAW, kalau luka, kalau dada suamimu luka dan bernanah, lalu kamu bersihkan dengan lidahmu, bukan dengan kain, maka kau masih belum bisa memberikan haknya. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, hai para wanita, kalau kalian tahu hak-hak suami kalian dari Allah, maka kalian akan mengambil debu kaki mereka diletakkan di pipi kalian. Karena suami orang asing, bukan ayah kita, bukan kakak kita, tiba-tiba semua makanan, pakaian, tempat tinggal harus dipenuhi sama dia. Kadang-kadang bahkan ada, mohon maaf saya bahasakan ibu-ibu sekalian, ada istri yang tidak santun, udah minta uang bulanan marah-marah lagi. Hasil keringatnya orang diminta marah-marah, gimana? Tapi karunia Allah, Allah berikan kedewasaan dalam hati manusia. Laki-laki kadang-kadang walaupun suami istrinya begini, ya sudahlah dikasih. Kadang-kadang minta maaf ya telat, padahal sebenarnya hasil keringatnya. Ya. Kalau mau dipikir siapa orang ini, enak benar. Saya yang banting tulang setengah mati, kadang-kadang dihukum kalau telat, ya. Harus nagih utang sana sini, tapi akhirnya dia yang habisin. Kasih makannya, minumnya, pakaiannya. Makanya haknya sangat luar biasa istri itu, suami itu. Harus diberikan di sini. Yang kedua, tadi itu mentaati pada hal yang ma'ruf. Memelihara diri dan menjaga kehormatannya. Menjaga harta dan anak-anaknya serta urusan rumahnya. Yang dimaksud dengan menjaga harga diri adalah tidak interaksi sama lawan jenis. Ya. Sudah cukup, tidak ada poliandri dalam Islam. Perempuan tidak boleh punya dua suami, satu suami. Tidak ada poliandri. Poligami bagi laki-laki ada. Tapi poliandri tidak ada. Maka sudah ada suami, selesai. Tidak ada lagi laki-laki lain. Sudah selesai. Minta agama, ya, semua yang dibutuhkan dari lawan jenis, sudah selesai. Sampai meninggal, insya Allah masuk surga. Kemudian yang dimaksud dengan menjaga harta dan anak-anak adalah titipan suami. Makanya saya pernah bilang kalau dalam bab nafkah, misal ibu dikasih, ini nafkah ya 10 juta. Kemudian ternyata pengeluaran kita tiap bulan 8 juta. 2 juta ini harus dilaporin ke suami. Ini ada lebih 2 juta ya. Bagaimana? Kalau kita dengan santun baik kan, misalnya suami bilang, sudah gak apa-apa buat tabungan kamu misalnya. Sudah jadi halal buat ibu. Itu pun kalau sumbernya dari suami, nanti misalnya 2 juta ini tiap bulan ibu tabung. Misal dalam setahun kali 12 kan jadi 24 juta. Terus ibu mau investasikan, ibu bahasakan, jangan tidak. Gak boleh. Saya mau usaha ini ya, pakai uang ini sudah saya tabung sekian. Maka insya Allah jalankan halal. Kecuali memang dasarnya uang itu, dasarnya ibu, uangnya ibu sendiri. Misal ibu dapat warisan, ibu memang sebelum nikah sudah punya usaha, itu lain. Itu biar ibu keluarkan tanpa sampaikan suami, haknya ibu tuh, haknya ibu. Suami gak punya hak di situ. Tapi kalau sumber dari dia gak boleh, harus disampaikan. Menjaga anak-anak juga ini, ibu-ibu harus tahu, boleh pakai pembantu, boleh pakai baby sister, tapi tidak boleh membiarkan anak dididik oleh mereka. Banyak anak-anak muslimah, akhlaknya seperti akhlak pembantunya. Nah, memang dia tidak pernah urus sama sekali. Bangun tidur, dia tinggal mandi, makan, keluar. Anaknya mana cuma dilihat sebentar, oh sudah mandi, sudah selesai. Nah, bukan itu. Duduk, ajarin kalimat-kalimat yang baik. Duduk, ya, ajarkan agama. Kalau lagi dimandiin sama pembantu, lihat, datang, benar enggak cara mandinya? Mungkin anak kita masih belum bersih cara mandinya. Mungkin dipaksa, gitu kan? Saya pernah temukan anak saya, setiap kali mau mandi, kayak orang yang ketakutan. Ketakutan luar biasa, kayak orang yang stres, trauma. Sampai saya panggil anak saya, anak laki-laki saya panggil. Sini nak, coba masuk ke kamar mandi, saya coba mandikan.

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Fas-shalihatu qanitatun hafidatun lil-ghaibi bima hafidallah. Sebab itu maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Perselingkuhan ini bahaya sekali. Ya, apalagi kalau terjadi dari kaum wanita, gitu kan? Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari nomor 893, Imam Muslim 1829, wal jiha wa waladihi, dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, maksudnya bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi nomor 1163, fa haqquhum alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahuna wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Maka hak kalian terhadap para istri kalian adalah agar tidak mengizinkan, ya, adalah agar tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai meniduri tempat tidur kalian, dan tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai masuk ke dalam rumah kalian. Tentu semua laki-laki yang berusaha berinteraksi sama istri kita yang bukan mahram, tentu kita tidak senang. Otomatis seperti itu larangan mutlak. Ya. Karena bagaimana seorang istri, ranjangnya suami yang beli, lemarinya, listrik rumahnya, suaminya yang bayar, lalu dia masukkan laki-laki lain di situ. Dari mana adab dan tata keramanya? Ya, enggak mungkin. Ya. Haram dalam Islam itu. Ataupun dia berselingkuh di luar, enggak mungkin. Ya. Dan ini was-was syaitan, kadang-kadang membuat sebagian wanita dikuasai syaitan. Padahal sebenarnya suaminya sudah bisa penuhi dia. Sama halnya kalau suami punya kekurangan dalam masalah biologis, misalnya ejakulasi dini dalam masalah biologis, kita bisa terapi kok itu, kita bisa bantu suami, kita bisa membantunya, gitu kan, supaya pikiran dia tidak berfokus ke situ, dan itu bisa saja kita lakukan. Ya, ini tuh ada untuk tata cara sendiri dan bisa konsultasi sama teman-teman medis dalam masalah ini. Yang ketiga, tetap tinggal di rumah suaminya sehingga tidak keluar rumah kecuali dengan izin dan kerelaannya, yang disertai dengan menundukkan pandangan, merendahkan suara, menahan diri dari berbuat buruk, memelihara lisan dari perkataan kotor dan jorok, serta senantiasa memperlakukan kerabat suami dengan baik sebagaimana sikap suami terhadap mereka. Karena tidaklah seorang istri dianggap telah berbuat baik terhadap suaminya jika ia berbuat buruk terhadap orang tua dan kerabat suaminya. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Al-ayah. Dan hendaklah kamu para wanita tetap di rumah kalian atau di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah itu di Mekah, kalau mereka di rumah, mereka bajunya berantakan. Kalau mereka keluar rumah, dandanannya luar biasa. Ini dianggap dengan tradisi jahiliyah. Kalau kita balik sekarang, di rumah justru silakan menor, silakan indah, silakan cantik, silakan rapi. Di luar malah harusnya biasa-biasa, jangan jadi fitnah buat orang. Ini perintah Allah dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab juga ayat 32 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Al-ayah. Dan jangan juga kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah. Sebenarnya bukan tunduk ini, takhda'na bil qaul artinya perkataan yang suaranya sengaja dimanja-manjakan. Ya. Ini yang dilarang dalam Al-Quran. Jadi kalau bicara ada penting, misalnya lagi belanja di pasar atau segala macam, saya mau beli ini pak, saya mau beli ini, to the point. Gitu. Ya. Gak usah mutar-mutar, ayamnya ini beli di mana pak, ya. Ini kapan disembeli, gitu kan. Berapa ekor bapak jual sehari, untuk apa? Ya. Untuk apa banyak bertanya ini? Apalagi kalau menggunakan kata-kata yang tidak benar ya. Kata-kata yang bisa mengundang syahwat. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya mengganggu kalian. Jadi enggak boleh sampai bermanja-manja akhirnya laki-laki ingin mengganggunya. Kemudian dalam surah An-Nisa 148 juga berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Al-ayah. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Juga dalam surah An-Nur ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada wanita yang beriman,

Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya. Artinya dia pakai hijab, selesai. Kecuali di rumah ya. Sekali lagi, ibu-ibu harus di rumah dandan rapi, tapi juga yang suami suka. Kalau suaminya ibu bilang, saya lebih suka alami, enggak usah pakai kosmetik, ya sudah enggak apa-apa. Jangan dipakai di depan dia, ya, terserah dia gitu kan. Kalau dia suka yang begini enggak masalah. Yang penting yang membuat dia nyaman itu sudah cukup. Karena memang dandanan ibu cuma boleh buat dia, yang lain tidak boleh gitu kan. Kemudian Nabi SAW bersabda, khairun nisa'i allati idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Hadis ini hadis sahih riwayat Tabarani. Sebaik-baik wanita atau istri adalah yang apabila engkau memandangnya, maka ia membuatmu merasa senang. Tatapan matanya syahdu, lisannya santun, ya, rambutnya rapi, badannya wangi, itu semua yang dimaksud di sini. Sebaik-baik istri dalam riwayatnya dikatakan wanita ahli surga. Yang kalau kau memandang kepadanya maka membuatmu merasa senang. Jadi ibu-ibu kalau dilihat sering ngomong dan suaminya tidak lihat ke dia, maka muhasabah. Ya. Mungkin memang dia pakai baju-baju warna yang suaminya tidak suka gitu. Ya. Saya tahu pernah ada keluhan yang sampai kepada saya dari beberapa ikhwah, dia enggak suka dengan warna itu tapi istrinya suka pakai. Memang dia enggak suka, secara alami dia enggak suka memandang itu, tapi suka dipakai terus gitu. Maka jangan, hindari. Pakai sesuatu yang memang dia suka gitu ya. Apabila kau menyuruhnya, maka ia akan mematuhimu. Tentu pada hal-hal yang ma'ruf. Temani saya ya, buatin saya makan. Iya semuanya. Ya. Dan apabila engkau tidak berada di sampingnya, lagi safar, maka ia memelihara hakmu pada dirinya dan hartanya. Dia tidak selingkuh. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim nomor 442 dan Imam Ahmad 4641. Kalau perempuan itu boleh keluar, tapi keluarnya tidak boleh dandan-dandan, tidak boleh jadi fitnah bagi orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tamnau ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian wahai para suami melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Artinya mereka boleh keluar, tapi pada hal-hal yang ma'ruf ya, seperti ke majlis taklim begini, atau ke masjid lagi mau sholat tarawih misalnya di Ramadan nanti, atau apalah ya, yang kira-kira positif, ya silaturahim keluarganya, jangan dilarang, gak ada masalah. Tapi kita memberikan kaidah-kaidah syar'i, ya. Jadi tidak boleh keluar dengan fitnah yang luar biasa. Ya. Ada perempuan kalau keluar luar biasa, semua mata memandang ke dia, sehingga hanya mengganggu permasalahan kehidupan, tatanan sosial pun terganggu dengan dia. Ya. Apalagi kalau dia memang dasarnya supel sekali, ini bahaya. Ada perempuan juga terlalu supel, semuanya orang diajak ngomong, tidak ada masalah gitu kan? Jadi, kita perlu tegur, punya Jadi gini, ibu-ibu harus tahu ya, perempuan itu makin jarang bicara dan makin menata ya, perlu dia sampaikan, maka makin dihormati loh oleh laki-laki itu. Tapi kalau perempuan itu semuanya gampangan gitu kan, maka oleh laki-laki dianggap remeh. Kalau ada perempuan belum nikah, suaminya tahu, calon suaminya tahu kalau dia ini orangnya bijak, ngomong kapan perlu ya, dia jaga wibawahnya, kecuali kalau sudah nikah lain, maka pasti akan dihormati. Dan beda perempuan yang murahan, segala macam bisa disentuh, diajak ngomong, omongannya juga murah sekali, semuanya gembar sana sini, sama ini bilang iya, sana bilang iya, ini jadi masalah buat dia. Sampai Nabi SAW melarang mengkhidbah wanita yang sudah dikhidbah oleh laki-laki lain. Khidbah itu baru diminta, baru saya mau menikah sama anda, datang ke walinya, saya mau nikah sama anak anda, baik kami minta waktu, itu khidbah namanya. Selama belum dikasih jawaban iya atau enggak, maka berarti masa khidbah, enggak boleh ada laki-laki lain. Sampai begitu Islam menata. Karena perempuan tidak boleh sembarangan mengombar-gombir janji dia, bicara dia, memang harus jaga itu. Juga dalam hadis Nabi SAW yang lain tentang bolehnya wanita keluar tapi dengan izin suaminya, adalah hadis diriwayatkan Bukhari nomor 5338 dan Imam Muslim nomor 442. Wa idza sta'dhanatil mar'atu ahadikum ila al-masjid fala yamna'ha. Jika istri salah seorang kalian meminta izin untuk ke masjid, maka janganlah ia melarangnya. Juga dalam hadis yang lain dan penutupan bahasan kita, riwayat Imam Muslim nomor 442, Ahmad 5082, Abu Daud 568 dan Tirmidzi 570, Rasulullah SAW bersabda, "I'dzanu lin-nisa'i bil-laili ila al-masajid."
izinkanlah para wanita pergi ke masjid walaupun itu di malam hari. Jadi dibolehkan kalau selama ke masjid berarti baik. Sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud dengan masjid adalah masjid secara umum. Memang dia mau datang untuk aktivitas masjid ya, pengajian, sholat, tidak ada masalah. Tapi kalau dia datang, masuk dalamnya juga kalau dia pergi kepada hal yang positif kayak silaturahim keluarga, ngumpul-ngumpul sama para wanita soleha di waktu tertentu, tentu tidak setiap saat, makanya juga masuk dalamnya dianjurkan untuk dilakukan. Ya, Allahu a'lam. Sampai sini pesan kita, silakan kalau ada yang mau bertanya dan tentu sesuai dengan tema. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Saking banyaknya masalah kejiwaan. Baiklah, jangan tersinggung ya, saya cuma bercanda tadi. 2 bulan kenal suami saya, disuruh menikah sama orang tua karena almarhum orang tua sangat mengerti agama. Saya sudah menikah 11 tahun. Dari awal menikah sampai sekarang saya selalu dianiaya lahir batin. KDRT, penghinaan, tidak ada nafkah batin dalam setahun kalau tidak diminta. Selalu selingkuh, berbohong, tidak berbuat. Apa ini? Soal apa ya? Tidak mungkin terbuka soal keuangan ya. Misal gaji 40 juta tapi cuma bilang 10 juta. Sampai dia kongsi bangun usaha sama adiknya sampai 5 tahun sudah berjalan, saya tidak tahu sama sekali apakah dibagi hasilnya. Terakhir awal Januari kemarin suami menganiaya saya lagi hingga badan biru semua. Dan saya lapor polisi karena saya sangat sakit hati sekali. Bersambung. Baik. Tapi akhirnya saya lihat anak. Apa ini? Akhirnya saya lihat anak lagi dan cabut lagi LP yang udah 3 kali ini karena kasihan sama anak, tapi dia juga enggak berubah. Terakhir apa ini, dia mengatakan dengan lisan yang tegas, gue ceraikan lu sekarang juga. Saya bilang ya apa-apa, kalau memang cerai asal urusin cerainya sampai selesai dan beri hak-hak saya atau aku dan anak-anak sesuai dengan hukum agama. Tapi sampai sekarang dia tidak mengurus surat cerainya dan saya masih di rumah juga. Apa ini, panjang sekali Masya Allah. Walaupun dia sering mengusir saya keluar dari rumah, setiap dia marah hanya kena masalah sepele. Apa yang saya harus lakukan Ustaz? Sama sekali apa ini, merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang suami. Pertama sekali tentu kalau posisi saya sedang ditanya, saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan. Ibu kalau ada di sini yang direkayasa, berdosa, jangan tunggangi fatwa. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang sedang ditanya hukum agama dan dia tahu, maka Rasulullah SAW sudah pesankan, kalau datang kepadamu seseorang yang matanya satu kecabut, jangan kamu terima sampai kamu sudah lihat rivalnya, lawannya. Mungkin dua-dua matanya sudah tercabut. Ya. Jadi saya tidak tahu suaminya, ibu ini saya tidak tahu, tentunya ibu yang berkeluh kesah. Kalau betul semua apa yang dibahasakan ini, maka tentu suami berdosa besar. Tidak memenuhi biologis, sering berdusta, dan segala macam hal yang dibahasakan tadi ini luar biasa. Dan bertahannya ibu dalam rumah tangga adalah ibadah. Ibu sekarang sedang panen pahala dalam masalah ini. Tapi perlu diberikan masukan-masukan, ya. Perlu didoakan. Ya. Dan kalau memang betul kondisi seperti ini dan sudah berjalan bertahun-tahun tidak mau berubah, maka saran saya puncaknya, syaratnya ya, memang sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah nasihatin, sudah doakan, masih saja istikharakan kepada Allah. Sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Saran saya baca buku doa yang ada doa istikharanya. Setelah salam, kalau tidak hafal boleh pegang bukunya, baca. Di antaranya kan, ya Allah kalau seandainya perkara rumah tangga ini baik buat diriku, agamaku, ya kehidupan akhiratku dan kehidupan duniaku dan kehidupan akhiratku, maka berkahilah, mudahkanlah, gitu kan? Dan catatkan sebagai takdirku. Dan kalau seandainya perkara mempertahankan rumah tangga ini buruk buatku, agamaku,
urusan duniaku dan urusan akhiratku, maka pisahkanlah, ya.

pisahkanlah dan tunjukkanlah kebaikan dimanapun itu teradakan atau terarahkan. Saran saya seperti itu, Allah alam. Jadi ibu istikharah kepada Allah SWT kalau betul-betul sudah ikhtiar ya, istikharah kepada Allah, minta kepada Allah petunjuk. Kalau memang Allah mudahkan dia akhirnya ajukan perceraian, berarti itu yang terbaik. Kalau misalnya dia tidak ajukan perceraian, ibu juga di rumah masih tetap ada nafkah ya, masih ada rumah, anak-anak masih bisa diselamatkan dari sisi agama, mungkin memang Allah malah ingin tinggikan derajat ibu dengan cobaan ini ya. Tapi kesimpulan dari semua yang pernah ditanyakan ini, teman-teman sekalian, memang wasiat agama penting, luar biasa itu. Agama menyuruh kita menikah dengan orang yang beragama. Beragama ini penting. Laki-laki diwasiatkan begitu, perempuan diwasiatkan begitu. Sudah sering saya bilang, hadis Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita umumnya dinikahi laki-laki kena empat hal. Lima liha karena kekayaannya, lihasabiha karena keturunannya, lijamaliha karena kecantikannya, walidiniha dan karena agamanya. Fadfar bidhatid din taribat yadak. Pilih wanita yang beragama, hidupmu akan tentram. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan juga begitu. Rasulullah SAW bersabda, ayyum idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwiju illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau hai wanita dan hai wali wanita, ayahnya, kalau telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agamanya, beragama, sholat lima waktu, faham agama, ya, dan akhlaknya, karena akhlaknya akan terbentuk perilakunya, santun tutur katanya, maka terima lamarannya. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi, fitnah dan kerusakan. Kata ulama terjadinya perceraian dan kekerasan di rumah tangga. Cuma qadarullah masyafal ini sudah terjadi. Bagi yang belum terjadi, belum menikah, maka pilih baik-baik. Sampai kata Nabi SAW, wala amatun sauda'un kharma dhatud din khair. Wanita yang beragama walaupun budak-budak berkulit hitam, kharma, enggak ada pemisah hidungnya, lubang hidungnya satu, tetap beragama itu lebih baik. Jadi saran saya tadi, Allah alam begitu, nasihatin, luruskan, kalau enggak istikharakan, ikuti hasilnya setelah itu. 2 tahun yang lalu saya mengucapkan kata cerai dan langsung disetujui oleh suami. Setelah itu saya langsung pergi, dan memang sejak anak saya lahir sampai 5 tahun kami tidak serumah. Dan sekarang anak kami 7 tahun. Kami dipisahkan keluarga karena sering bertengkar. Anak dan suami apa ini? Di rumah mertua, dan yang ditinggal, dan saya tinggal sendiri, namun masih diberi nafkah lahir dan batin. Namun setelah lebih dari 3 bulan, di saat sedang berhubungan biologis, apa ini? Dia tidak berkata ingin rujuk, namun hanya karena kangen, karena takut pada keluarga yang tidak boleh kami bersama kembali. Apakah status kami sekarang, Pak Ustaz? Apakah masih sah pernikahan kami atau tidak? Saya mohon solusi yang terbaik menurut agama dari Pak Ustaz. Yang paling pertama begini, semua pertengkaran di rumah tangga hindari. Tidak usah ribut-ributan. Tidak usah ribut-ributan. Bertengkar tidak usah. Saya sudah bilang tadi solusinya, coba besarkan jiwa kita. Yang benar, maafkan. Yang salah, minta maaf. Begitu saja. Clearkan, dan kita harus berbesar jiwa supaya pertengkaran tidak terjadi. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau yang dimaksud sini berhubungan biologis, masih kangen segala macam, itu kan bukti kalau memang sebenarnya masih butuh, gitu kan. Kalau berhubungan biologisnya itu 3 bulan pertama pengucapan kalimat cerai, maka boleh rujuk dengan cara seperti ini. Berhubungan biologis walaupun tidak bilang kita rujuk ya, enggak. Makanya pada saat masa iddah 3 bulan dari masa pengucapan kalimat cerai, seorang wanita dianjurkan tidak tinggalkan rumah suaminya. Bahkan dia dandan, dia berbuat kebaikan-kebaikan supaya suaminya tertarik untuk rujuk sama dia. Di masa iddah, selama masa iddah dia boleh keluar dari rumah suaminya. Kecuali kalau suaminya buruk, pemabuk, segala macam ini lain ya, atau bahkan bisa membahayakan jiwa dia, bisa membunuh, bisa memukul, segala macam itu lain. Itu dulu, jadi kalau dia rujuk atau berhubungan biologis ini, rujuk itu tidak harus kalimat ya. Boleh berhubungan biologis, boleh saling minta maaf. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, 3 kali masa haid, tidak boleh lagi seperti ini. Harus menikah ulang seperti awal. Seperti awal menikah. Dan kalau terjadi biologis ini tidak sah, dianggap perzinahan. Karena sudah lewat dari masa iddah. Gitu kan?
Nah, saya tidak tahu ibu ini sudah berapa lama berpisah tidak serumah, atau maaf, sejak kapan pengucapan kalimat cerai. Kalau tidak ada pengucapan kalimat cerai, berarti walaupun tidak serumah, status suami istri masih berjalan. Tapi kalau ada pengucapan kalimat cerai dari suami, maka otomatis seperti tadi hukumnya. Tapi kalau ya, sudah 2 tahun ya sini kayaknya, dari 5 tahun anaknya sampai umur 7 tahun anaknya. Kami dipisahkan keluarga karena sering bertengkar. Berarti memang belum ada kalimat cerai dari suami. Berarti ibu masih status istri. Suami datang temuin ibu, biologis segala macam masih hal. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya sudah bilang, jangan libatkan orang ketiga dalam rumah tangga, termasuk keluarga itu. Ini sudah rumit memang, kalau keluarga sudah ikut campur. Kita sering cerita sama orang tua, cerita sama kakak. Akhirnya mereka terbawanya gak bisa kumpul. Sembunyi-sembunyi. Saran saya, terang-terangan. Sampaikan kepada keluarga, sekarang baikan. Sama-sama rangkul suami, ibu rangkul suami, bilang kita baikan, kita baik-baik. Kita jaga ini semua hubungan dengan Allah. Karena Allah, apa yang kurang dari saya ingatkan, apa yang kurang dari kamu saya juga akan ingatkan. Agama jadikan landasan. Lalu kita terang-terangan sampaikan ke keluarga, kalau kami akan kumpul kembali. Udah, selesai. Jadi kan? Jadi gak usah sembunyi-sembunyi. Karena ini bukan masalah yang haram kok. Belum terjadi perceraian. Setelah anak tahu bahwa berhubungan antara suami istri adalah sedekah, bolehkah minta terus tiap hari ke istri? Istri kadang risih karena tiap hari apa ini? Tiap hari mandi. Boleh, kenapa tidak? Dan istri enggak boleh tolak, kenapa risih? Masa sesuatu yang enak ditolak? Enggak boleh tolak. Kenapa nolak? Kenapa risih? Yang risih itu kalau orang lakukan bukan sama suaminya. Lagian kenapa harus malu kalau mandi? Orang tidak hubungan biologis kan juga boleh mandi kan? Ya. Itu capek kalau jadi beban. Ya, kalau dijadikan beban, kalau dinikmati gak bakal capek kok. Apalagi kalau tahu ini adalah ibadah kan gitu. Jadi gak ada masalah. Dan subhanallah, hikmah Allah. Dan ini terbukti secara medis ya. Laki-laki itu kalau dia sudah klimaks dia butuh waktu. 20 menit sampai 25 menit untuk mengembalikan lagi keinginannya. Perempuan tidak seperti itu. Ibu-ibu sebenarnya tidak ada seperti laki-laki. Bahkan dalam satu kali hubungan biologis bisa berulang kali klimaks. Bagi dia gak ada masalah. Allah sudah buat itu. Makanya dia layani suaminya berulang-ulang pun dia tidak ada masalah bagi sebenarnya. Sebenarnya perempuan tidak akan ada masalah. Laki-laki justru ada masalah. Karena dia butuh waktu untuk menghidupkan kembali syahwatnya. Itu penelitian 20 menit loh. Tidak mudah. Yang butuh waktu untuk itu. Ya. Jadi sekarang saya enggak usah malu, untuk apa risi? Ya. Saya sedang hamil 2 bulan, anak kedua. Akhir-akhir ini saya selalu merasa kesal jika suami mendekati saya. Saya pun tidak mau memenuhi kebutuhan biologi suami. Orang tua saya mengatakan mungkin karena bawaan sedang hamil. Apakah saya berdosa, Ustaz? Resep buat ibu-ibu supaya tidak punya masalah kalau hamil. Mau enggak? Ya nenek-nenek sudah enggak mau memang. Saya tahu pasti enggak mau nenek-nenek. Jadi gini, kebanyakan orang itu dia selalu ngidam mau mangga mudahlah, mau sop ayam yang ada di Lamongan padahal dia di Jakarta, mau bubur Manado yang di Manado. Wah, ini tidak mau lihat suami, enggak mau lihat cahaya. Tahu apa sebabnya ini? Ini sugesti diri. Jadi kadang-kadang waktu ibu masih gadis, ini saya bahasakan ke istri saya. Ini kadang-kadang waktu masih gadis, mungkin ibu kita sama teman-temannya lagi ngobrol. Saya kalau ngidam, gak mau lihat suami saya. Kita gak sadar sedang rekam itu sebenarnya. Saya gak mau lihat cahaya. Saya pengen mangga ini, saya pengen begini. Akhirnya terekam. Terekam itu. Dan itu akhirnya pada saat hamil, tanpa disadari jadi masalah. Jadi masalah, gitu kan. Jadi ini semestinya bisa diobati secara kejiwaan. Walaupun kalau muncul, kalau sudah muncul memang pengen sekali, gak ada masalah. Boleh kita bahasakan ke suami. Ya. Dan ini harus dibahasakan baik-baik. Terutama kalau sensitif, seperti masalah biologi sensitif memang. Karena suami kadang-kadang tidak bisa mengerti masalah itu. Bukan karena dia ya. Karena kejiwaannya memang gak bisa. Dia gak bisa membendung itu. Masuk kepada pikiran, masuk kepada perasaan, masuk ke segala macam emosional gitu kan. Saran saya yang pertama, ibu tentunya konsultasikan kepada teman-teman medis. Mungkin ada obat-obat yang bisa dikonsumsi, anti mual atau apalah yang bisa membuat kita akhirnya hilang dari perasaan-perasaan ini.
Yang lain adalah

Yang kedua, saran saya tadi, sugesti. Coba sekarang bilang dalam diri ibu sendiri, saya nggak masalah. Saya kalau ada makanan saya makan, nggak ada nggak masalah. Saya suka dekat dengan suami saya. Jadi harus bahasanya seperti itu. Sehingga dalam jiwa kita, mindset, di mindset kita yang sudah terekam tidak benar ini, dulu bisa tergantikan dengan yang baik, gitu ya. Ini poin ya, yang mungkin Allah alam yang saya bisa kasih masukan. Kalau misal pun ibu datang perasaan dan banyak istiadah kepada Allah ya, karena tidak melayani suami ini dari syaitan biasanya. Kalau misalnya sudah konsul sama medis tadi poin pertama, ternyata memang ada hormon tertentu yang ibu miliki, mungkin tidak umumnya pada wanita, dan itu memang membuat perasaan tidak mau berhubungan biologis, tentu pada saat konsul sama dokter ajak suami. Jadi ibu tenang, suami juga tenang. Memang ibu istri, misalnya dokter bilang memang istrinya bapak ini begini keadaannya, mungkin bisa dimengerti. Insya Allah kan cuma sugesti ibu, nggak apa-apa ibu biologis nggak apa-apa. Kita tahu wanita hamil nggak ada masalah dengan biologis. Itu cuma keyakinan orang Yahudi ya. Makanya pernah di zaman Nabi SAW terjadi orang-orang Yahudi menyebarkan berita kalau wanita hamil tidak boleh digauli dan kalau digauli anaknya bisa juling. Begitu keyakinan orang Yahudi di Madinah. Maka sampai ke telinga Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan itu tidak benar dan boleh wanita hamil itu digauli. Tidak ada masalah. Tidak akan berpengaruh sama sekali. Oh nanti keguguran, enggak akan keguguran. Kuasa Allah SWT itu ya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Bagaimana bila seorang suami yang menggunakan uang kartu kredit atau KTK, tapi saya tidak pernah memakai uang itu dan saya disuruh bayar utang-utang dia. Setelah saya bayar, dia menambah lagi utang ribanya. Akhirnya saya memutuskan untuk berpisah. Suami minta dibayar kalau dia harus berpisah, saya harus bayar dia 1/4 miliar. Saya bayarkan apa yang dia minta. Bagaimana dengan sikap saya? Saya selalu minta maaf tapi dia tidak mau memaafkan. Saya ikhlas merawat ketiga anak saya karena beliau tidak menafkahi anak-anak. Ini sebenarnya masalahnya hampir sama ya. Masalah sama karena dasarnya dari awal suaminya bukan orang yang beragama atau istrinya bukan orang yang beragama. Itu dulu poin. Makanya saya selalu wasiatkan dan ini kalau bapak ibu sudah alamin, jangan kasih anak-anak lagi mengalami hal yang sama, kesian. Jadi mereka harus dapat pasangan yang beragama. Ciri-cirinya itu ibu-ibu kalau mau cari anak mantu yang baik, kalau azan lihat di masjid itu yang di saf-saf pertama itu. Nah, itu orang-orang yang baik tuh. Azan memenuhi haknya Allah. Dia selalu di situ baca Al-Qur'an ya. Orang-orang yang agamis, ketahuan didengar oleh tetangga-tetangganya orang ini baik, itu yang kita jadikan anak mantu. Begitu pula laki-laki mau nikahin anak-anak kita laki-laki, nikah dengan wanita-wanita yang sudah hadir di majelis ilmu, pakai hijab syar'i, nama keluarganya baik, itu memang harus ya. Itu dulu poin. Kalau bahasan ini adalah kita mau tahu dulu, ibu ini sebenarnya membayarkan utang suaminya. Dari uang suami atau ibu yang disuruh bayar pakai uang ibu? Kalau utang uang suami, dia suruh bayar, bayar saja. Enggak ada masalah. Dia titipin, ini bayarin ya utang saya di sana. Pakai aja bayarin, enggak ada masalah. Walaupun itu adalah masalah riba. Karena kan dia membayar, dia menyelesaikan. Masalah dia buka pintu riba baru nasihatin, kalau itu enggak boleh. Tidak boleh sampaikan, kirimkan kepada dia ceramah-ceramah tentang masalah riba, kumpulkan artikel-artikel yang jelas, letakkan di meja kerjanya, biar dia, ini ya, maaf ya, saya bukan menyinggung, tapi coba baca, siapa tahu bisa menambah wacana, saya bukan menggurui ya, insya Allah kalau santun suami bisa terima kok, kalau kita lempar, nih baca masalah riba, haram tuh, masuk neraka kalau kau gak mau dengar, nah lain, ini sama tadi di awal saya bilang, menantang ini, ya. Suaminya pasti spontan nolak. Tapi kalau taruh santun di atas meja kerjanya ini ya, saya dapat artikel, siapa tahu berguna. Ini masalah riba loh. Saya khawatir saja jangan sampai kita sekeluarga ada masalah. Saya enggak guruin ya. Mau dibaca, alhamdulillah enggak dibaca juga enggak masalah. Contoh. Kalau yang dimaksud sini ibu disuruh baca, bayar pakai uangnya, ibu-ibu punya hak untuk tidak bayar. Jangan mau dipaksa, enggak apa-apa. Saya punya utang sekian, kamu harus bayar pakai uangmu. Oh enggak ada urusannya, gimana cara? Kecuali memang uang dititip. Ibu enggak punya kewajiban untuk itu dan ibu tidak usah kerjakan yang bukan kewajiban. Biar dia mau marah, terserah dia mau marah, enggak ada masalah. Kan bukan kewajiban saya yang utang kan kamu. Baik, kamu kan juga makan. Enggak, saya enggak makan. Kan tadi dikatakan saya enggak makan kan? Saya enggak ambil hari itu. Kalaupun misalnya dia berutang sama orang, kemudian utang itu dipakai beliin rumah, pakai beliin segala, memang kewajiban dia. Bukan kewajiban ibu, dia kan harus siapin nafkah. Ibu enggak harus bayar. Dan ini unik juga ini. Pada saat mau cerai, suaminya minta dibayar 1/4 miliar.
Ini suami bagaimana?

0: ada pikirannya, saya bingung gitu ya. Semoga Allah kasih hidayah, mestinya enggak boleh sama sekali. Malu laki-laki minta uang sama istri itu. Mana wibawanya? Enggak boleh sama sekali teman-teman sekalian. Jangan pernah ucapin pada istri, berikan saya uang. Aib besar itu. Enggak boleh, kita yang disuruh nafkahi mereka. Dan tidak ada laki-laki yang dibiayai sama istrinya kecuali akan terhina depan istrinya. Itu enggak bisa. Biar istri kita orang kaya, kita mampu, kita cuma pas-pasan, tetap, maaf ya, nafkah dari saya. Makan hasil keringat saya, punya harga diri. Kalau istri yang mengatakan, baiklah, tapi mungkin saya beli makanan juga, silakan beli, tapi nafkah dari saya. Saya cuma mampu beli nasi uruk satu bungkus, makan, itu nafkah saya. Gak apa-apa, menjadi punya harga diri. Istrinya juga segan sama dia kan. Kalau ini seperti ini bahaya sekali, ngancam-ngancam segala macam ini, Allahu'alam. Dan ini saran saya adalah sama tadi ya, poin yang pertama. Kalau itu uang dari suami, bayarkan utangnya. Kalau itu uang ibu disuruh bayar utang dia, jangan bayar. Itu haknya ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kasus sudah seperti ini, apalagi sudah bicara, saya katakan istikharahlah. Salat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan jawaban, ini dipertahankan atau tidak. Kalau yang lain sudah enggak ada lagi jawabannya. Banyak sekali masya Allah ini. Buka HP suami tanpa seizinnya, tidak boleh. Jangan ambil tugasnya malaikat. Untuk apa? Hah? Pusing-pusingin diri untuk apa ibu-ibu? Tidak usah. Tidak perlu penasaran. Tidak perlu. Dalam Islam tidak ada kata-kata penasaran. Tidak perlu. Kalau kemungkaran kelihatan depan mata, kita lihat dia jalan sama perempuan bukan mahramnya, nah itu kita wajib ingkar mungkar. Kalau tidak kelihatan, bukan urusan kita, jangan korek ini. Sibukkan diri dengan ibadah. Tidak ada waktu Bapak Ibu sekalian. Ada waktu kita ini untuk ngurus. Bayangkan tersitanya waktu kita kalau kita sibuk mengetahui apa yang pasangan kita lakukan 24 jam. Gak ada yang kita bisa lakukan. Tidak ada produktivitas yang bisa kita lakukan. Gak ada sesuatu yang kita bisa buat. Saya kalau mau tahu istri saya buat apa 24 jam, saya gak akan bisa ngajar. Karena saya kan sibuk, WA-nya dikirim ke siapa, dia ngomong sama siapa. Ini gak ada. Allah yang ciptakan dia mengawasi. Saya kan sama istri saya, saya enggak periksa HP kamu ya. Allah ada, hati-hati. Sebagaimana saya tidak mau juga HP saya diperiksa. Kita saling percaya, selesai. Kalau kelihatan kemungkaran depan mata baru kita luruskan. Kalau enggak. Saya enggak mau pusing. Dan ibu bapak sekalian juga jangan pusing. Enggak usah. Ada malaikat tidak pernah tidur 24 jam. Catat kebaikan, catat keburukan. Yang di langit hukum. Bukan kita. Enggak usah sibukkan diri dengan itu. Dan ingat, kalau kita baik, Allah juga buat pasangan kita baik. Kalau kita buruk, Allah buat pasangan kita buruk. Kan sabda Nabi SAW jelas. Kata Nabi SAW, kalau berbaktilah pada kedua orang tua kalian, Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Jaga kehormatan, kesucian, kemaluan kalian. Jangan selingkuh. Allah akan jaga juga kesucian pasangan kalian. Allah jaga dengan hikmahnya. Maka kita harus muhasabah mulai dari kita. Sama dengan kasus pemimpin yang zalim dalam bahasan kepemimpinan kan gitu. Kalau kita masyarakat baik, Allah kasih pemimpin yang baik. Tolak ukurnya itu kata ulama. Kalau pemimpinnya buruk, berarti ada masalah dengan kita sebagai masyarakat. Kita yang jadi masalah. Muhasabahnya di situ. Kita muhasabah diri kita sendiri. Allahu alam. Jadi saran saya enggak usah, Bu. Ya. Mau kata penasaran kah, mau cari tahu kah, enggak usah. Kalau depan mata kita begitu. Sama juga saya sarankan ibu-ibu, kalau mau tenang hidup, enggak usah kalau suaminya datang, apa-apa, ada apa sih? Enggak perlu. Dia cerita kita dengar, enggak cerita ya sudah. Banyak kegiatan yang lain kan, bisa baca buku, bisa segala macam. Kita ceritakan ke dia, anak-anak begini, tadi ada tamu, tadi ada begini. Nah, sebatas itu. Maka hidup akan tenang. Memang yang merumutkan masalah kehidupan kita ini karena begitu, terlalu banyak mencampuri hal-hal yang berhubungan dengan pasangan yang memang tidak ada hubungannya sama kita sama sekali. Allahu a'lam bissawab. Yang begitu saya Bapak Ibu sekalian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan

pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-16, yaitu sholat wajib 5 waktu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari? Apa komentarmu terhadap hal itu? Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tiada tersisa kotoran pada dirinya sedikit pun." Rasulullah SAW bersabda, "Demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya." Pendengar, dalam hadis ini disampaikan sebuah perumpamaan di mana manusia yang dengan kesungguhannya untuk menjaga sholat 5 waktu itu bagaikan mandi di sungai 5 kali dalam sehari. Yang maksudnya adalah Allah membersihkan dosa kita lewat sholat yang kita laksanakan 5 kali sehari. Sehingga jika setiap hari kita selalu menjaga sholat 5 waktu, maka akan menghapuskan dosa kita. Seperti halnya kita mandi 5 kali sehari, yang akan membersihkan kita dari noda dan kotoran yang menempel di tubuh kita. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

0: Syekh Al-Qoyubi bilang, takdir bukan vonis, tapi undangan. Tapi bukan undangan ke pesta, melainkan ke meja perundingan. Di sana, doa adalah penawar, sabar adalah modal, dan ikhtiar adalah bahasa yang dipakai. Yang tidak datang, yang kalah duluan. Kisah Dun Nun dan anaknya melempar ikan kembali ke laut karena ia berzikir. Mereka tak menangkap rezeki, tapi melepasnya. Lalu langit menurunkan makanan selama 12 tahun. Kamu masih percaya rezeki datang karena ngotot, bukan karena melepaskan? Syekh Al-Qoyubi bukan pendoa abadi. Ia ahli astronomi, tabib, dan fikih. Ia tahu benda langit bergerak dalam hukum, tapi tetap bisa disusul doa.
1: Ia tahu penyakit punya diagnosis, tapi tetap punya jendela untuk ditawar. Ia tidak memilih antara ilmu atau iman. Ia menawar dengan keduanya. Takdir mu'alak itu bukan jalan buntu. Itu jalan yang masih berdebat. Tapi kamu harus masuk ke ruangnya. Bukan dengan ngeluh, tapi dengan negosiasi. Bukan dengan pasrah, tapi dengan persyaratan. Allah tidak akan mengubahnya sampai kamu menunjukkan versi dirimu yang layak diubah. Jadi bukan soal bisa atau tidak, tapi beranikah kamu menawar? Sebab yang paling bahaya bukan takdir yang keras, tapi hati yang tak lagi percaya bisa ditawar.

0: 101 Kumamba. RDSFM.
1: Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hawa nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu koma empat RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah

dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Saat lagi Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب البذل.
2: Teman, dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat yang ke-77, dan carilah kebahagiaan akhirat yang telah Allah sediakan untukmu, tapi jangan lupa bahagianmu dari kenikmatan dunia. Dari sini bisa kita lihat, pendengar, jelas bahwa yang harus kita kejar adalah kebahagiaan hidup.

hidup akhirat. Mengapa? Karena di sanalah kehidupan abadi. Tidak ada mati lagi setelah itu. Karenanya dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Lalu apa arti kita hidup di dunia? Dunia tempat kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Sebagai tempat persiapan, dunia pasti akan kita tinggalkan. Ibarat sebuah terminal, kita hanya transit di dalamnya sejenak sampai waktu yang ditentukan. Setelah itu kita tinggalkan dan melanjutkan perjalanan kembali. Bila demikian tabiat dunia, mengapa kita terlalu banyak menyita hidup kita untuk keperluan dunia? Diakui atau tidak, dari 24 jam jatah usia kita dalam sehari, bisa dikatakan hanya seberapa persen saja yang kita gunakan untuk mempersiapkan akhirat. Selebihnya bisa dipastikan terkuras habis oleh kegiatan yang berputar-putar di sekitar dunia. Coba kita lihat, kita ingat nikmat Allah SWT yang tak terhingga setiap saat mengalir dalam tubuh kita. Tapi mengapa kita lalaikan itu semua? Detakan jantung tidak pernah berhenti. Hitung berapa kali dalam sehari, selalu kita nikmati. Tapi kita sengaja atau tidak selalu melupakan hal itu. Kita sering mudah berterima kasih kepada seseorang yang berjasa kepada kita, sementara kepada Allah SWT yang senantiasa memanja kita dengan nikmat-nikmatnya, kita seringkali memalingkan ingatan. Akibatnya kita pasti akan lupa akhirat. Dari sinilah dunia akan selalu menghabiskan bahwa dunia ini hanyalah keperluan. Ibarat kamar mandi dalam sebuah rumah, ia dibangun semata sebagai keperluan. Karena siapapun dari penghuni rumah itu, hanya karena diperlukan dan setelah itu ditinggalkan. Maka sungguh sangat aneh bila ada seseorang yang selalu terdiam diri di dalam kamar mandi sepanjang hanya sebagai tujuan utama dari dibangunnya rumah itu. Sungguh, sebenarnya sangat tidak wajar bila manusia sibuk hanya mengurusi urusan dunia sepanjang hari dan menjadikannya sebagai tujuan hidup, sementara akhirat dikesampingkan. Kini kita memang sedang berada di sebuah zaman yang terbalik. Keperluan dijadikan tujuan, dan tujuan bukan hanya dijadikan keperluan, bahkan tidak diperlukan sama sekali. Orang-orang yang sibuk mengurus akhirat menjadi aneh, dan orang-orang yang sibuk mengurus dunia dibanggakan. Bahkan berperang pun dengan menghanguskan sekian jumlah manusia hanya untuk kepentingan dunia sesaat, seakan dunia adalah segala-galanya. Keterbalikan ini juga terlihat dari berbagai segi kehidupan. Laki-laki yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti laki-laki, siang dijadikan malam dan malam dijadikan siang. Orang yang jujur dimusuhi, orang yang suka menipu dipelihara. Bahkan tidak sedikit orang yang tahu ilmu agama berupaya merusak agamanya dengan khurafat dan bid'ah. Dari sinilah kerancuan definisi terjadi, termasuk kerancuan definisi dunia dan akhirat. Kini orang-orang banyak yang tidak bangga jika anaknya rajin ke masjid, pandai mengaji, dan aktif di majelis taklim. Mereka lebih bangga bila anaknya sekolah di luar negeri, mempunyai gelar, menjadi pegawai bank,
dan masih banyak lagi.

merasa pesan jika mereka hidup di pondok pesantren ataupun masuk pada perguruan tinggi jurusan agama. Akibatnya, berduyun-duyunlah mereka menuju universitas umum yang penuh dengan kemaksiatan. Nanti mereka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal, semua itu kalau mau disadari secara mendalam, sungguh sangat tergantung kepada takdir. Sadarilah saudara, ini hanyalah keperluan. Mengapa harus menghabiskan waktu sedemikian banyak mengejar keperluan, sampai harus saling membunuh dan berperang, sedangkan tujuan hakiki kita lupakan. Ingatlah bahwa akhirat adalah tujuan kita yang hakiki. Jalan kita di dunia akan terbuka bila kita selalu ingat tujuan hakiki kita, yaitu akhirat. Wallahu a'lam.

Imam Sufyan al-Thawri berkata, "Bagiku, meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain."

0: 101 Kuwamba. RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bersama dengan kehangatan keluarga Masjid Wihdat Ummah dan kepada kehangatan keluarga para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan siang kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu di dalam perjalanan kita dan menyibukkan kita dengan ilmu dan petunjuk. Tapi yang paling penting bukan ilmunya dan bukan hanya sekadar petunjuknya, tetapi yang penting pula adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan di dalam setiap ilmu yang kita jumpai dan kita tuliskan pada saat kita duduk di taman-taman surga. Ilmu tanpa keberkahan sebagaimana mendung tanpa tetesan hujan. Apa yang diharapkan dari mendung? Kalau mendung itu tidak menurunkan hujan yang memberikan kesegaran, menghidupkan yang mati pada tanah dan membasahi yang kering pada permukaan tanah. Itu pula yang menjadikan kita harus memahami bahwasanya bukan ilmunya sekedar yang kita kejar, tapi yang kita kejar itu adalah keberkahan. Hari ini banyak bertebaran ilmu. Ilmu kita mudah akses dengan apa saja. Bahkan terkadang banyak penuntut ilmu terkadang mendapatkan ilmu dalam waktu yang sekejap. Scrolling handphone, membuka media sosial, dia sudah bisa mendapatkan ilmu. Tapi yang hilang dan menguap bukan ilmunya, tetapi yang hilang adalah keberkahannya. Di balik mudahnya kita mendapatkan ilmu di dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita mengingat 30 tahun yang lalu, mungkin ilmu tidak semudah hari ini ketika kita mengaksesnya. Dan tidak semudah hari ini kita mendapatkannya. Tapi kita mendapati bahwasanya suasana keberkahan pada ilmu itu masih sangat terasa. Dulu ataupun kakek nenek kita dulu mungkin tidak banyak mengkaji ilmu. Tapi keluarganya itu hangat sekali. Walaupun kajiannya jarang mereka dapatkan. LC tidak banyak sebanyak hari ini. Magister tidak banyak sebanyak hari ini. Daurah mungkin juga menjadi kata yang masih sangat asing sekitar 30 tahun yang lalu. Tapi Masya Allah yang kita dapatkan itu kehangatan pada keluarga, kehangatan kita bermasyarakat, gotong royong, guyub. Itu kita rasakan betul-betul, kita rasakan bagaimana kehangatannya setiap waktu.

Itulah yang dimaksudkan dengan keberkahan. Kejahatan demi kejahatan yang terjadi pada 30 tahun yang lalu memang ada kejahatan, tapi kejahatannya itu masih bisa diterima oleh akal. Tapi hari ini ilmunya bertebaran di mana-mana, LC-nya banyak di mana-mana, kajiannya bertebaran di mana-mana, tapi justru yang kita dapatkan bukan lagi kehangatan keluarga. Banyak suami istri mengikuti daurah tentang pernikahan, tapi ternyata terkadang tidak membawa kehangatan di dalam rumah tangga. Banyak ibu-ibu dan bapak mengikuti daurah parenting, tapi ternyata anaknya tidak merasakan kebaikan dari apa yang dipelajari oleh bapak dan ibunya. Karena disitulah kita paham, hari ini yang hilang itu bukan ilmunya, tetapi adalah keberkahannya. Banyak suami yang sering ngaji, tapi ternyata istrinya itu berpikir, ini suami saya ngaji atau tidak ngaji sama aja. Dan banyak istri yang suka ngaji, kadang-kadang jadwalnya 3 kali dalam sehari. Padahal ustadznya cuma 2 kali dalam 1 hari itu. Tapi suaminya itu enggak ngerasain gitu. Kok istri saya ngaji sama aja ya gitu. Bahkan anaknya pun sering berkomentar dengan lirih, tapi menusuk hati. Mama itu ngaji sama aja kok gitu. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya sadar bahwasanya yang hilang hari ini adalah keberkahan dari apa yang kita pelajari dan apa yang kita cari. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan di setiap ilmu yang kita jumpai. Tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan dari langit kecuali adalah keberkahan. Tidak ada perkara yang paling besar yang naik mendaki hingga ke arasnya Allah kecuali adalah keikhlasan. Keikhlasan itu mengundang keberkahan, dan keberkahan itu menurunkan keikhlasan di dalam perjalanan hidup kita. Dan itulah yang menjadikan kita hari ini teruslah berdoa, bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi teruslah berdoa semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Inilah yang menjadikan kita paham, Nabi tidak hanya fokus meminta ilmu, tapi Nabi fokus meminta keberkahan pada ilmu yang beliau minta. Makanya dikirnya Nabi kalau pagi sebelum matahari menghangatkan bumi, dikirnya Nabi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya dirasakan sama orang terdekatku, manfaatnya dirasakan oleh keluargaku, manfaatnya dirasakan oleh diriku. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih dekat dengan ridhonya dan rahmatnya Allah. Itulah yang kita harapkan, dan semoga kita tidak lupa. Ilmu tanpa keberkahan sebagaimana langit yang mendung tanpa meneteskan air hujan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa menata kesyukuran kita kepada Allah setiap waktu dan setiap saatnya. Kesyukuran itu memberikan kepada kita ketenangan dan kelapangan. Orang yang kaya belum tentu tenang, orang yang terkenal belum tentu lapang. Karena ketenangan dan kelapangan itu 2 kondisi yang dipersyaratkan. Tidak bisa kita mendapatkannya sampai kita betul-betul bersyukur. Allah kalau mendapati kita telah betul-betul bersyukur kepadanya, Allah memberikan kepada kita sifat hatinya tenang dan kondisi jiwanya itu lapang. Kalau ibu sudah tenang, ibu tidak akan mudah depresi, ibu tidak akan mudah frustasi. Mungkin tetangga ibu membeli mobil listrik, tapi ibu membeli setrika listrik. Canda ya Allah, stop. Karena kita merasakan ketenangan. Karena kalau kita sudah tenang itu tidak ada satupun yang bisa membuat kita mudah untuk depresi dan mudah untuk frustasi. Makanya Allah ketika mencintai seorang mukmin, ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Tapi ketika Allah mencintai orang mukmin, satu janjinya Allah yang tidak pernah meleset. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan kepada setiap hatinya orang yang beriman. Itulah yang menjadikan kita ketenangan itu memiliki prasyarat untuk bisa mendapatkannya. Karena ketenangan itu tidak bisa dibeli. Ketenangan tidak bisa ditanam. Ketenangan itu hanya bisa diturunkan. Dan salah satu di antara perkara yang bisa menurunkan ketenangan yaitu ketika kita senantiasa bersyukur kepadanya.
Yang kedua, kalau ibu betul-betul sudah khusyuk di dalam berdoa, di dalam bersyukur, Allah akan memberikan kepada kita kelapangan. Masalahnya banyak, tapi hatinya lebih lapang daripada masalahnya. Ibaratnya, air tidak akan membahayakan rumah kita selama rumah kita lebih luas dan lebih lapang daripada jumlah airnya. Airnya 1 meter, tapi tingginya rumah kita 1,5 meter. Tidak akan membahayakan air itu masuk ke dalam rumah kita. Mobilnya 5, tapi garasinya 10. Untuk 10 mobil, tidak akan membahayakan 5 mobil yang kita miliki kalau garasi yang kita miliki 10 mobil. Makanya Allah ketika memberikan kecintaan kepada kita, Allah akan memberikan kepada hati kita kelapangan. Musuhnya masih ada, yang tidak suka dengan kita masih ada, yang menghujat kita masih ada, tapi hati kita lapang melihat mereka satu persatu dan kita tidak gelisah ketika menjumpai mereka. Makanya ketika kita mendapati di dalam surat Al-Insyirah, perhatikan bagaimana Allah memberikan love language-nya kepada Nabi Muhammad. Apa love language-nya Allah kepada Nabi Muhammad? Allah tidak mengatakan, saya kayakan kamu. Tidak. Saya terkenalkan kamu. Tidak. Tapi Allah menyampaikan di dalam awal surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Abu Jahal tetap hidup. Abu Lahab tetap hidup. Walid bin Mughirah tetap hidup. Itu nama 3 tokoh gembong musyrik yang paling benci dengan Nabi. Tapi ketika mereka masih hidup, tidak dimatikan langsung oleh Allah. Allah tidak langsung memberikan virus, Allah tidak memberikan bakteri yang membahayakan untuk 3 orang yang membenci Nabi, tidak. Tapi caranya Allah justru adalah melapangkan hati Nabi Muhammad, sehingga hati Nabi Muhammad tetap bisa menikmati hidup dengan kelapangan hati yang Allah berikan kepadanya. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah, tenangkan hatiku, lapangkan jiwaku. Kalau sudah 2 perkara itu yang kita dapatkan, itulah yang menjadikan kita mendapatkan pucuk dan puncak dari kualitas kita pada kehidupan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kehidupan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita akan bahagia pada kehidupan babak pertama dan kehidupan babak kedua kita, kelak kita di akhirat. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Amin. Bersama kehangatan keluarga Masjid Wahdatul Ummah, kita tentunya paham bahwasanya perjalanan kehidupan kita terkadang menawarkan kepada kita kegetiran demi kegetiran hidup. Dan kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari berbagai macam cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Semua yang kita jumpai itu memberikan kepada kita cuma satu pelajaran. Pelajarannya adalah supaya kita bersabar pada kehidupan dunia, karena sejatinya kehidupan dunia itu lembaran ujian yang datang darinya. Kenapa Allah jadikan kita harus mengeluarkan kotoran dari pipis dan kotoran air besar? Ya karena kita supaya bersabar dengan setiap najis yang kita keluarkan dari badan kita. Padahal ketika kita nanti di surga, Allah mampu menjadikan tubuh kita tidak mengeluarkan apapun dari kotoran ataupun dari air seni. Kenapa Allah jadikan kehidupan kita ketika ingin memiliki anak, kita harus mengandungnya selama 9 bulan? Padahal nanti ketika kita di surga, seorang wanita dan suaminya ketika ingin mendapatkan anak, seketika dia langsung hamil, seketika melahirkan, dan seketika pula anaknya bisa ditentukan pada umur berapa anaknya itu berhenti. Tetapi Allah tidak menjadikan itu di sini, tapi nanti di surga. Kenapa di sini? Supaya kita bersabar. Kenapa Allah jadikan setiap tanaman minimal mangga ataupun durian? Kita harus menunggu 6 tahun barulah kita bisa memetik manis dari durian yang kita tanam di pekarangan belakang rumah kita. Kenapa kita tidak dijadikan setiap kita menanam benih pagi hari, lalu sore harinya kita sudah bisa memetik durian yang kita inginkan? Itu pun memberikan kepada kita tentang pelajaran arti kesabaran. Karena kehidupan itu mengalami kegetiran dan kehidupan itu lembaran ujian yang datang dari Allah. Ketika kita paham bahwasanya ujian itu merupakan lembaran ujian yang datang dari Allah,
Tidak ada salah satu perkara yang menguatkan kita kecuali adalah ketika kita mengingat surga. Karena sesuatu

Sungguhnya mengingat surga itu memberikan energi tanpa putus pada kehidupan kita untuk menapak setiap ujian pada setiap lembaran yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Coba kalau kehidupan kita tidak ada surga, Bu. Pastinya kita akan berat melakukan sesuatu ketika tidak ada harapan yang bisa kita rangkai di balik setiap kesulitan yang kita jumpai. Tapi ketika Allah menyebutkan kata surga, Allah menyampaikan kata surga di dalam Al-Quran lebih dari 100 kali dalam segala macam bentuk turunannya, itu ternyata disebutkan nama surga, diulang-ulang kata surga, semenjak kita membaca Al-Fatihah sampai surat An-Nas, karena pada dasarnya mengingat surga itu memberikan kepada kita kekuatan. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu, beliau bertanya kepada saya, "Ustadz, saya mendapatkan anak saya special need dari anak berkebutuhan khusus. Saya kadang lelah, saya kadang letih ketika merawat anak saya. Boleh enggak saya mengetahui kira-kira perkara apa yang membuat ibunya Ustadz dulu kuat bersabar ketika mendapati kedua putranya berkebutuhan khusus dari cerebral palsy?" Maka saya menyampaikan kepada beliau apa yang pernah dan paling sering disampaikan ibu saya kepada saya. "Nak, kita punya dua anak atau dua kakak spesial ini karena hari ini mereka, kita menjadi tongkat bagi mereka. Dan akan datang satu hari mereka pun akan menjadi tongkat bagi kita menuju kepada surga. Karena anak-anak berkebutuhan khusus, kalau mereka, maaf, dalam tanda petik, tidak sempurna akalnya, mereka tidak dihisap sebagaimana kita dihisap. Ibu dihisap atas aurat, ibu dihisap atas sholatnya, ibu dihisap atas baktinya ibu kepada suami, ibu dihisap atas setiap hartanya ibu belanjakan, dan ibu dihisap atas puasa, sedekah, haji, dan umrah yang ibu kerjakan. Karena apa? Karena kita dilahirkan dan bertumbuh dewasa dengan otak yang sempurna. Tapi anak-anak yang mereka dilahirkan dalam kondisi berkebutuhan khusus, Down syndrome, cerebral palsy, autis yang paling akut, maka sesungguhnya anak itu dilahirkan dalam kondisi semacam itu karena mereka membawa lembaran ujian dari Allah. Kelak, kalau mereka balik pada kehidupan akhiratnya, mereka tidak dihisap kayak kita. Kalau kita kan dihisapnya detail, la yughadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perkara yang kecil dan tidak ada perkara yang besar kecuali kita pasti akan. Tapi itu tidak berlaku kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka cuma ditanya tentang satu. Ata'rifuni? Kalian kenal saya enggak? Kenal ya Allah. Engkau tidak ada balasan untuk mereka kecuali langsung mendapatkan surga sebagai ganti atas setiap keterbatasan yang mereka jumpai pada kehidupan di dunia. Ya, maka mereka nanti surganya nanti ketika di akhirat. Di dunianya, lihat ibu, anak-anak Down syndrome, mereka tidak nikah, mereka tidak bisa beli baju kayak ibu, mereka tidak bisa check out, ya. Mereka juga tidak bisa check-in. Tapi semuanya itu hanyalah sebentar. Dan mereka langsung digantikan dengan apa yang mereka peroleh pada kehidupan di akhirat. Ketika saya menyampaikan kepada beliau, "Bu, sabar. Menjadi tongkat untuk anak ibu. Supaya anak ibu pun nanti akan menjadi tongkatnya bagi ibu. Dan anak ibu nanti pasti akan berkata, 'Ini ibuku yang tidak malu ketika engkau menitipkan aku pada kehidupannya.' Dan tidak mungkin ibu itu, dan tidak mungkin anak itu akan melupakan ibu." Beliau nangis, tapi beliau menyampaikan terima kasih. Surga itu selalu memberikan kepada kita kekuatan. Surga memberikan kepada kita harapan. Surga memberikan kepada kita kabar gembira. Itulah surga. Makanya ketika saya dulu mentalkin kakak saya, ibu yang cerebral palsy, pada saat ketika beliau akan meninggal dunia, maka saya mentalkinnya dengan mengucapkan la ilaha illallah satu kali saja. La ilaha illallah. Selebihnya saya tidak mentalkin dengan kalimat itu.
Karena saya tahu kakak saya

bisa ngucapin kalimat itu. Kakak perempuan saya talkin la ilaha illallah mbak. Terus saat itu saya berkata, mbak kalau saatnya pulang, pulang. Pindah dari sempitnya dunia menuju kepada alam yang jauh lebih lapang dengan rahmatnya Allah pada kehidupan di alam barzah dan di akhirat. Nanti kalau sudah pulang ya mbak, semoga nanti dapat jodoh, dapat anak yang tidak kamu dapatkan pada kehidupan di dunia. Kakak saya perempuan, cerebral palsi, tidak menikah bu. Kayak anak kecil di bawah 3 tahun. Dia tidak punya anak, walaupun fitrahnya masih disisakan untuk senang sama anak. Maka setelah saya mengucapkan itu, 5 menit setelahnya beliau meninggal dunia. Tapi disitulah kita akhirnya paham, sesungguhnya surga itu kehangatan kita untuk terus melakukan kejujuran kita kepada Allah. Memang, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, taat kepada Allah itu berat, tapi jauh dari Allah itu lebih berat. Dan kita terus memberikan ketaatan kita dan tidak ada satupun yang kita ingat kecuali adalah surga. Karena siapapun yang dia mengingat surga, maka dia akan segera tersapih keletihannya. Maka akan terhapus segala kelelahannya ketika dia itu mengingat surga. Inilah yang menjadikan kita paham ketika Allah menghibur Ibunda Khadijah. Maka hiburan yang Allah berikan kepada Ibunda Khadijah pada saat ketika beliau menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak memberikan kepada Ibunda Khadijah istana. Allah ketika memberikan special treatment ketika menghibur Ibunda Khadijah, Allah tidak memberikan kepada Ibunda Khadijah itu kesehatan yang panjang sampai berusia 90 tahun lebih, bukan. Tapi ketika Allah itu ingin menghibur Ibunda Khadijah, perhatikan sebuah hadis yang sangat indah. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, sampaikan salamnya Allah dan salamku kepada istrimu Khadijah. Dan sampaikan kepada Khadijah, Allah membangunkan kepadanya sebuah rumah di surga. Yang rumah itu tidak ada kelelahan dan rumah itu tidak ada kegaduhan sama sekali. Menemani dakwahnya Nabi Muhammad itu adalah Khadijah. Ibu tahu kenapa rumahnya Ibunda Khadijah di surga itu tidak ada kegaduhan dan tidak ada keramaian? Karena rumah yang paling gaduh dan paling ramai dengan datangnya para sahabat yang belajar Islam itu rumahnya Khadijah. Padahal ibu sebagai wanita pasti paham. Wanita itu butuh privasi dan wanita lalu lalang ke dalam rumahnya. Dan Ibunda Khadijah ikhlas ketika menemani dakwahnya Nabi. Maka Ibunda Khadijah dikutkan oleh Allah lewat pesan yang disampaikan Malaikat Jibril. Dan ketika Malaikat Jibril mendeliver message-nya, Malaikat Jibril tidak mengatakan kamu akan sehat 100 tahun. Kamu akan terus mendapatkan kekayaan. Tapi sesungguhnya Malaikat Jibril berkata, rumahmu di surga sudah dibangun oleh Allah. Tidak ada kelelahan lagi nanti di surga. Dan tidak ada lagi kegaduhan untuk rumahmu di surga. Itu menceritakan kepada kita bahwasanya sesungguhnya di antara hiburan orang beriman itu mengingat surga. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham satu teori. Semakin kita mengingat surga, semakin ringan nilai dan ujian di dunia. Tapi semakin kita lupa dengan kenikmatan surga, semakin berat setiap ujian yang kita jumpai. Ditulis ibu. Mau ditulis? Tulis. Kalau mau di WhatsApp status, silahkan. Inilah yang menjadikan kita yang memahami betul. Maka sesungguhnya kehidupan dunia itu merupakan sebuah kehidupan yang antitesanya, kehidupan dunia itu antitesanya yaitu ketika kita mengingat surga. Wanita yang selalu mengingat surga, maka pasti pundi-pundi kesabaran yang dia hadapi ketika menjumpai suaminya jauh lebih banyak daripada pundi-pundi kesabaran seorang wanita yang tidak pernah

mengingat surga. Pundi-pundi kesabaran seorang lelaki ketika dia menghadapi istrinya, kalau dia mengingat kesabarannya jauh lebih banyak daripada seorang laki-laki yang tidak mengingat surga ketika dia menghadapi istrinya. Karena sumber kekuatan pada diri kita terletak pada surga yang kita harapkan dan kita inginkan, supaya kita senantiasa bisa untuk mampu bertahan pada setiap lembaran yang kita hadapi pada kehidupan di dunia. Karena kita tahu pada babak kedua kita ingin mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham sesungguhnya dunia itu sebagaimana lautan. Kita berada di atas perahu, dan perahu itu adalah hati kita. Tidak akan membahayakan dunia selama perahu kita tidak bocor, tapi pastinya akan membahayakan kita ketika perahu itu adalah bocor. Lautan itu ibarat adalah dunia. Perahu kita adalah hati kita, dan sesungguhnya kita adalah orang yang ada di dalam perahu itu. Kalau ibu di atas perahunya, dalam kondisi perahunya tidak bocor, maka dunia tidak akan menenggelamkan kita. Tapi ketika perahunya bocor, maka pasti kita akan tenggelam dan hanyut pada pusaran dunia yang semakin kita masuk ke dalam, semakin kita terperosok. Intinya pada perahu kita, dan itu merupakan perumpamaan dan analogi. Perahu itu adalah hati kita, dan itulah yang menjadikan hati kita supaya kita tidak terperosok kepada dunia itu penting. Dan satu kondisi hati, yaitu ketika hatinya selalu mengingat surga. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami ingatlah surga. Sehingga apapun yang kita jumpai selalu kita kaitkan dengan surga. Dan siapapun yang jujur mengkaitkan apapun yang dia jumpai dengan keinginannya untuk mendapatkan surga, dunia ini akan baik-baik saja. Ibu melihat mobil bagus banget. Kita belum punya mobil itu. Kata innal aisha aishul akhirah, kata Nabi Muhammad. Kehidupanku tidak pernah kita miliki di dunia, kita baik-baik saja. Kita melihat villa bagus banget ketika kita sedang jalan-jalan ke puncak. Mending villa, rumah kita saja masih banyak yang perlu kita renov. Dan melihat villa itu, bagus banget ya villanya gitu. Langsung kita kaitkan dengan surga, kata Nabi. Kalau kamu melihat segala sesuatu yang membuatmu takjub, maka sesungguhnya katakanlah kepada apapun yang membuatmu takjub, kalau kamu belum memiliki benda itu, sesungguhnya kehidupanku adalah kehidupanku nanti di akhirat. Makanya semuanya kalau kita kembalikan kepada surga, kehidupan di dunia itu baik-baik saja. Suaminya belum baik padahal sudah 10 tahun. Ya mungkin nanti baiknya di surga. Nah, baik-baik aja insyaallah. Ibu-ibu pada ketawa. Padahal sama bu, istrinya, suaminya kalau ngeliat ibu-ibu, kapan nih baiknya gitu. Ya mungkin nanti di surga katanya. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya inilah bagaimana kaitannya antara dunia dengan surga. Makanya Nabi ketika memberitahukan kepada para sahabat, kadang-kadang tidak muluk-muluk dan tidak perlu ribet. Kadang-kadang Nabi kalau memberitahukan kepada para sahabat itu adalah jawabannya adalah surga. Ada satu kisah dari seorang sahabat, Umar Al-Hammam radhiyallahu anhu. Beliau pernah akan menghadapi perang yang begitu berkecamuk dan begitu menakutkan. Saat itu Umar ini agak ketakutan ketika akan masuk kepada gelanggang peperangan. Pada saat ketika dia merasa ketakutan ketika akan memasuki gelanggang peperangan, maka pada saat itu Umar itu langsung bertanya kepada Nabi di balik berkecamuknya perang, yang tanya, "Aina ana in kutiltu ya Rasulullah?" Tempat saya di mana ya Nabi kalau saya berperang untuk membela kalimatnya Allah di gelanggang peperangan ini? Nabi tidak menjawab panjang kali lebar dengan daurah 3 hari 2 malam. Nabi menjawabnya dengan kata-kata yang singkat, "In kutilta fi sabilillah fil jannah."
Kalau kamu berperang membela kalimat Allah ini dan

Ikhlas karena Allah, tidak ada tempat bagimu kecuali adalah surga. Ketika disebutkan kata surga, bergejolak itu hati dan imannya seketika. Maka sesungguhnya Umar ini langsung bergerak, dan ketika akan memasuki gelanggang peperangan dan seakan-akan hilang itu rasa takut yang ada menggelayut pada dirinya sebelumnya, tiba-tiba dia ingat di kantongnya ini ada beberapa kurma yang belum dia makan. Maka dia melihat kepada kantongnya, lalu dia keluarkan kantong itu, kurma dari kantongnya itu, dan dia berdialog dengan kurmanya. Saat itu dia berkata, wa inilah aku luhadihi tamaratun lahayatun tawilah. Kalau saya akan memakan kurma ini, hidup saya terlalu kunna fiyatihi. Dia lemparkan kurma itu dan tidak mau dia makan, karena tidak mau memperlambat jalannya menuju surga. Akhirnya dia lemparkan kurmanya, dia berperang dan dia terbunuh. Dan disitulah kita memahami apa yang membuat Umar berani masuk pada gelanggang peperangan. Ingatan surganya membuat dia kuat. Ada seorang wanita budak datang kepada majelisnya Nabi. Ketika Nabi sedang bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi berkata, akan datang seorang wanita sebagai penghuni surga. Yang datang pada saat itu adalah seorang wanita mantan budak dengan kondisi kulitnya hitam legam. Lalu datang kepada Nabi dan mengatakan, ini Usra ya Rasulullah. Sesungguhnya saya ini terkena penyakit ayan ya Rasulullah. Dan saya ingin sekali engkau mendoakan aku supaya aku disembuhkan. Yang menarik adalah Nabi pada saat itu mengatakan kepada wanita mantan budak ini, in syi'ti, kalau kamu mau aku doakan, maka kamu insya Allah sembuh dari penyakitmu. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau bersabar, bagimu surga. Perempuan itu ketika diberitahu oleh Nabi bahwasanya dia diberitakan dengan surga kalau dia bersabar, maka wanita itu langsung berkata kepada Nabi, kalau begitu saya memilih sabar dan tidak memilih sembuh. Nabi mendiamkan pilihannya. Setelah itu dia jalan beberapa langkah, kemudian dia balik lagi kepada Nabi Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, aku milih sabar, tapi ada sesuatu yang membuatku terfikir. Apa yang membuatmu terfikir? Sering sekali ketika penyakit ayanku kambuh, auratku tersingkap. Dan aku pingin sekali. Setiap nanti penyakit ayanku kambuh ketika aku bersabar, Allah sudi menutupi auratku ketika aku tidak sadar. Ibu, kalau ada perempuan tersingkap auratnya ketika sedang tidak sadar, contohnya ketika ayan tersingkap, dosa atau tidak dosa? Dosa atau tidak? Tidak sadar. Insya Allah ya, Bu. Dulu perempuan itu tidak sadar aja enggak mau ngeliatin aurat. Kalau sekarang, sadar-sadarnya. Maka Nabi saat itu langsung mengatakan kepada wanita itu, aku doakan semoga Allah menutupi rapat auratmu walaupun ayanmu kambuh. Pisah dengan Nabi. Ibu tahu kelanjutan dari wanita mantan budak berkulit hitam legam ini? Maka wanita ini sepanjang hidupnya penyakit ayannya selalu kambuh. Tapi tidak satu pun pernah tersingkap kembali auratnya setelah didoakan Nabi. Dan yang paling mengagumkan dari hadis ini, wanita ini akhirnya menjadi salah satu wanita penghuni surga. Kenapa dia kuat menghadapi penyakit ayan? Penyakit ayan, Bu, kita tahun 2025 saja sebagian dari kita yang belum teredukasi masih memandang jijik sama orang yang

yang menjadikan kita harus paham. Untuk supaya kita senantiasa kuat, itulah yang menjadikan kita mengingat surga. Mengingat surga itu bukan halu, mengingat surga itu bukan fantasi. Mengingat surga itu merupakan proses keimanan yang tinggi. Dan siapapun yang mengingat surga, terasa ringan nilai ujian yang dia hadapi. Dan siapapun yang tidak mengingat surga, maka terasa berat setiap ujian yang dihadapi. Sekarang mari kita bahas. Ada 6 perkara yang harus kita berikan. Ada 6 perkara dalam kondisi terbaik menghadapi dunia. Ya. Karena kita sebelum bicara tentang surga, maka kita bicara tentang apa 6 kondisi yang terbaik yang harus selalu kita berikan di dalam perjalanan kita, supaya kita tidak terjerembab kepada dunia. Karena dunia itu memiliki banyak jebakan demi jebakan yang bisa menjadikan kita terperosok kepada dunia itu sendiri. Dunia itu penipu paling ulung. Sehingga ketika kita mendapati dunia sebagaimana dikisahkan dalam riwayatnya Nabi Isa, maka dunia itu sebagaimana perempuan tua, rentak tetapi pandai bersolek. Kalau bahasa kita, perempuan tua dan rentak banget, 90 tahun tetapi memakai filter. Saya enggak nyinggung ibu. Tapi ketika memakai filter, maka akhirnya tidak kelihatan sebagaimana aslinya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya harus mempelajari apa yang harus kita berikan dalam kondisi terbaik ketika kita menyikapi dunia, supaya kita tidak menjadi korban-korban berikutnya dari dunia. Karena sesungguhnya tidak ada di antara perkara yang paling besar yang menggagalkan manusia menuju kepada rahmatnya Allah kecuali adalah dunia. Makanya sampai Nabi bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khathiatin." Jadi segala kerusakan kalau kita tidak menyikapi dunia dengan cara yang benar. Tidaklah orang sampai rela mematikan kehidupan akhiratnya ya karena dunia. Tidak ada orang sampai dia mengorbankan kesucian dirinya dan membuka kancing bajunya ya kecuali karena dunia. Dan tidak ada orang sampai mereka melakukan perkara yang memalukan sekali itu juga karena dunia. Karena sesungguhnya dunia itu harus kita sikapi dengan benar. Dunia itu sebagian sisinya ada racunnya dan sebagian sisinya itu ada madunya. Kalau kita tidak waspada, kamu akan mengambil racunnya dan meninggalkan madunya. Tapi kalau kamu waspada dan kamu tahu bagaimana menyikapi dunia, maka kamu mengambil madunya dan selamat dari racunnya. Karena sesungguhnya dunia itu memberikan kepada kita pilihan. Menjadi orang yang terkubur dengan dunia dan gagal mendapatkan akhirat, atau kita selamat dari dunia dan mendapatkan kebaikan akhirat. Sekarang mari kita bedah. Yang pertama, para ulama lalu menerangkan kepada kita bahwasanya sikap terbaik di dalam menghadapi dunia itu adalah berikanlah sikap hati dan jiwamu dengan sikap zuhud. Tulis dulu. Berikanlah sikap hatimu dan jiwamu dengan bersifat zuhud.

memoles, membangun fondasi pada hati kita dan jiwa kita dengan sikap zuhud. Sekarang mari kita bedah dulu, zuhud itu apa? Tidak usah ditulis, nanti gampang, insyaallah. Karena banyak di antara kita yang mendefinisikan zuhud dengan pandangan yang kurang benar. Dikatakan oleh sebagian dari kita bahwasanya zuhud itu adalah ketika pakaian kita compang-camping, ketika jilbab kita sudah robek, berkibar-kibar separuhnya, dan ketika sepeda kita sepeda ontel, dan rumah kita rumahnya adalah dinding bambu beralaskan tanah, dan atapnya beratapkan langit dan bintang. Maka kalau kita sering menjumpai orang semacam itu, maka seketika kita berkata, orang ini adalah orang yang zuhud. Padahal ini merupakan sebuah definisi yang kurang benar. Karena yang kita harus pahami sebelum kita membedah sifatnya zuhud itu apa, karena zuhud itu kita perlukan dalam sikap terbaik kita menghadapi dunia, kita harus sepakati dulu dalam sebuah kesepakatan. Zuhud itu bukan penampilan fisik, tapi zuhud itu merupakan penampilan dan amalan hati. Dan zuhud itu bukan apa yang kita miliki pada urusan fisik dan duniawi, tapi bagaimana kondisi hati kita ketika hati kita memandang dunia. Bisa nulis ibu-ibu? Insya Allah kayak bisa nulis aja. Maka sesungguhnya zuhud itu tidak ditampilkan oleh fisik. Bukan berarti mereka yang bertabur dengan kekayaan berarti pasti tidak zuhud. Dan bukan berarti ketika seseorang tinggal di ujung-ujung gunung lalu hanya beralaskan dengan tanah dan beratapkan dengan langit dan bintang berarti dia pasti zuhud. Bukan. Kalau kita menerjemahkan zuhud dengan konsep semacam itu, berarti Nabi Sulaiman tidaklah beliau bersuhud. Dan Nabi Sulaiman tidaklah dia zuhud. Kenapa? Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang kerajaannya tidak mampu ditandingi oleh manusia siapapun sampai hari kiamat. Padahal mungkin enggak ada seorang Nabi dan seorang Rasul yang dia tidak zuhud. Ya enggak mungkin. Kalau ada Nabi dan seorang Rasul yang dipilih oleh Allah dia tidak zuhud, gimana dia bisa menerangkan akhirat kalau hatinya saja tidak zuhud? Karena akhirat itu tidak akan dinikmati kecuali mereka yang zuhud. Berarti Nabi Sulaiman zuhud? Zuhud. Berarti Abdurrahman bin Auf zuhud? Zuhud. Utsman bin Affan zuhud? Zuhud. Karena zuhud itu tidak sesuai, karena zuhud itu bukan penampilan fisik. Tetapi zuhud itu merupakan penampilan hati dan bagaimana hatinya memandang urusan duniawi. Ya. Jadi maaf ya Bu, yang kaya bukan berarti dia tidak zuhud. Yang miskin bukan berarti dia otomatis zuhud. Karena zuhud tidak ditentukan oleh harta yang berkurang dan gagalnya zuhud tidak ditentukan oleh harta yang bertambah. Setelah kita memahami bahwasanya zuhud itu adalah penampilan hati, amalan jiwa, dan ini kita perlukan di dalam memaknai kita supaya kita bisa memiliki sikap yang terbaik di dalam menjalani kehidupan kita di dunia, maka sesungguhnya apa itu definisi zuhud? Definisi zuhud itu memiliki tiga komponen penting yang harus selalu kita mengerti ketika kita menafsirkan tentang zuhud. Dan kita nanti bisa mendiagnosa diri kita, apakah diri kita sudah zuhud ataukah belum. Maaf ya nanti kalau kita menemukan orang, lalu kita sudah membaca tiga komponen dalam zuhud, jangan suka mengevaluasi orang. Mbak, iya. Kelihatannya mbak itu enggak orang zuhud deh insya Allah. Jangan gitu. Kalau ada yang suka kayak gitu, maaf ya, kalau ditanya siapa gurunya, jangan sebutkan nama saya. Sekarang mari kita artikan zuhud itu bagaimana, sekaligus pula nanti kita mendiagnosa diri kita, apakah diri kita betul-betul sudah zuhud ataukah belum. Maka sesungguhnya ada tiga komponen. Komponen yang pertama, zuhud itu apa? Orang yang zuhud itu adalah orang yang mereka yakin terhadap janjinya Allah dibandingkan apa yang dikatakan manusia. Orang yang yakin

dengan apa yang Allah janjikan dibandingkan dengan perkataan-perkataan manis manusia. Itulah zuhud. Tulis dulu. Sudah? Kalau sudah, letakkan dulu. Jadi disitulah kita akhirnya memahami. Jadi zuhud itu nampak sangat nyata, tercermin pada kondisi hati manusia. Yaitu ketika manusia itu dalam kondisi bagaimanapun hartanya, bagaimanapun rezekinya, bagaimanapun finansialnya, selama dia yakin kepada apa yang Allah janjikan, lebih dari fix dan confirm, dia telah memiliki sepertiga dari sifat zuhud. Contohnya gimana, Ustaz? Oke, kita ambilkan contoh. Ibu memiliki bisnis. Dan ibu merintis bisnisnya. Lalu ketika ibu mentok dengan pengembangan produksinya yang harus besar karena kebutuhan semakin besar. Saat itu ada dua pintu yang terbuka untuk memberikan tawaran. Satu, sabar pelan-pelan sambil menunggu satu per satu profit yang bertambah. Atau yang kedua, ketika kita ditawari dengan konsep pinjaman riba. Maka pada saat itu orang berkata, kalau ingin punya bisnis, cepat bisnisnya naik, indeksnya cepat, grafiknya cepat, supaya cepat BEP, pakai riba. Pinjamannya dipakai, cari yang pinjaman lunak, supaya cepat menghasilkan dividen dan profit. Lalu ibu bersama suami, lalu tetap mengatakan, maaf, saya tidak mau pakai riba. Saya tidak mau pakai riba. Orang-orang berkomentar di samping kanan kiri ibu dan mengatakan, hari gini kok, tidak pakai pinjaman lunak. Wong ayam aja di presto kok malah. Bisnis kok tidak mau dapetin pinjaman lunak. Lalu akhirnya mereka tidak bisa untuk memahami jalan pikiran ibu. Mereka berceloteh menanggapi pilihannya ibu untuk tidak mau mengambil riba. Tetapi walaupun mereka berceloteh, mereka berkata, mereka mengatakan berbagai macam narasi yang mereka perlihatkan kepada kita, kita tetap tidak mau sama sekali untuk memakai riba karena yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah daripada apa yang ditawarkan oleh mulut manis manusia. Berarti fix dan confirm, ibu pada saat itu sudah zuhud. Ibu pengen punya rumah, rumahnya harganya 3 miliar. Ibu memiliki tabungan 1 miliar. Masih kurang 2 miliar. Ibu lalu melihat rumah itu bersama suami, dan ibu dan bapak atau suami ibu berkata, "Ma, ini rumahnya 3 miliar, tabungan kita 1 miliar. Tapi kalau rumah ini sudah ditakdirkan oleh Allah milik kita di Lauhul Mahfudz, pasti Allah akan memberikan kepada kita dengan cara dan ikhtiar yang Allah mudahkan untuk kita membeli rumah ini. Yuk kita nikmati proses datangnya pertolongan Allah." Lalu teman ibu ngomong, "Mbak, gak jadi ngambil rumah itu." "Enggak." "Dan terus nanti ikhtiar dulu nabung." Orang langsung berkata, "Hari gini kok beli rumah gak pakai tabungan, Mbak? Kamu kenal inflasi enggak sih? Nanti kamu nabung 2 miliar tahun depan, itu rumahnya sudah 4 miliar, Mbak." Nah, ini gara-gara dia menabungnya enggak pakai emas, jadi inflasinya turun. Tapi pada saat itu kita yakin dan tetap mengatakan, "Enggak, kalau rezeki itu memang milik saya, maka sesungguhnya rumah itu akan datang dengan sendirinya oleh Allah dan akan dibuat bersujud-sujud datang ke tempat kita kalau dunia itu sudah ditentukan oleh Allah." Janganlah lambatnya satu turunan rezeki yang datang dalam hidupmu membuatmu memotong kompas mengambilnya dengan cara yang haram. Maka ketika ibu pada saat itu mengatakan, "Enggak, saya enggak mau ngambil pakai riba, saya akan ikhtiar. Kalau memang milik saya, pasti akan datang milik saya." Dan ternyata ketika ibu yakin dengan apa yang ibu pilih bersama suami,

orang-orang berceloteh ngomong macam-macam dan ngomong bahwasanya kita tidak waras hari gini beli rumah dengan nabung. Dan ibu tetap yakin saya akan mendapatkannya dengan cara yang halal. Itulah yang disebut dengan zuhud. Ibu saya sampaikan dan bapak saya sampaikan. Bapak dan ibu memiliki, ada seseorang memiliki rumah ini. Ini contohnya rumah. Rumah ini misalkan diambil dengan cara riba, misalnya untuk bilai mintali. Dicicil 20 tahun. Setelah 20 tahun pasangan ini menikah dan mencicil selama 20 tahun, akhirnya rumah ini miliknya mereka. Ibu dan bapak, saya kasih tahu rahasia. Sebenarnya rumah ini sudah ditakdirkan milik kita. Tapi kalau kita mau beriman sama Allah, sabar nunggunya 20 tahun. Tapi kalau kita tidak mau sabar, tetap Allah berikan dunia itu kepada kita, rumah itu menjadi milik kita. Tapi kita mempertanggungjawabkan 20 tahun riba yang kita kelola setiap bulan ketika kita mencicil ribanya. Dan ingat loh, riba itu hitungannya dinar. Hitungannya dirham. Kalau sudah sampai sekitar 1 dirham, sekitar 300 sampai 500 ribu hari ini, sudah masuk pada kategori riba yang lebih parah daripada dosa zina. Orang kalau zuhud tidak tertarik dia dengan riba. Kenapa? Karena dia yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah lebih daripada apapun yang dikatakan manusia. Itu namanya zuhud. Ibu punya anak perempuan, umurnya 20 tahun, belum punya pacar. Ketika ada reuni keluarga pada waktu Syawal, keluarga kita ngomong, loh, iya, itu anakmu belum punya pacar. Belum. Loh, umurnya 20 tahun bukan? Iya. Terus gimana dapat jodoh kalau dia belum punya pacar? Yang pacaran aja belum tentu kawin. Nah, ini 20 tahun ngomong belum punya pacar. Kamu enggak takut, ceng? Kita dengan senyum selebar samudra berkata kepadanya, pacaran tidak mendekatkan jodoh dan tidak pacaran pun tidak menjauhkan jodoh. Kau bilang uwe, siapa bilang uwe tadi? Semoga diampuni dosa-dosanya. Maka sesungguhnya keyakinan Allah dengan ta'aruf, maka sesungguhnya itulah yang menjadikan engkau itu dikasih oleh Allah dengan kriteria zuhud. Ternyata anaknya sampai 25 tahun belum dapat jodoh juga. Orang yang tadi 5 tahun ngomong datang lagi. Tuh kanjeng, udah 5 tahun kan? Makanya kalau punya pacar udah nikah 3 tahun yang lalu. Ibunya tetap tersenyum selebar samudra dan berkata, lambatnya jodoh untuk putriku bukan karena pacaran dan tidak pacaran. Karena Allah mungkin tidak ingin memberikan jodoh untuk anakku sebagaimana kerikil di pinggir jalan. Tapi ingin memberikan jodoh untuk anakku sebagaimana mutiara di dasar lautan yang mantap kak. Itulah yang disebut dengan zuhud. Kalau yang tadi yaitu bisa-bisanya saya aja. Itu yang disebut dengan sikap zuhud. Makanya maaf, kadang-kadang ada orang yang kaya ketika hatinya itu yakin kepada Allah, dia zuhud. Makanya maaf ibu, saya terkadang ketika di komplek perumahan, di kantor besarnya Syamila, yang ibu-ibu belum pernah datang ke kantor saya, dan betul-betul semoga diampuni dosa-dosanya. Semua majelis taklim sudah datang, ini doang yang belum datang. Beneran? Dari Jogja Selatan, Jakarta, ini Cinere belum, Jakarta Selatan aja udah. Ini majelis taklim macam apa ini? Tapi saya sabar. Iya. Makanya saya kadang-kadang ketika subuh jam 4 kurang, ketika saya persiapkan mobil ke masjid. Semoga Allah merahmati beliau dan kita semua. Kadang-kadang kita melihat tukang sampah yang dia berpindah dari tukang lubang sampah ke lubang sampah berikutnya. Kadang-kadang saya refleks gitu sembari

bagian dari sosialisasi yang baik dan berinteraksi yang baik. Pak, sholat subuh dulu, Pak. Nanti habis sholat subuh, nerusin lagi nyari sampahnya. Bisa jadi habis sholat subuh banyak yang mendapatkan rezeki. Jawabannya selalu sama. Tukang-tukang sampah itu yang saya temui. Saya tidak bermaksud lebih baik. Saya hanya mengambil contoh supaya kita mengambil pelajaran. Tapi bapak-bapak itu biasanya ngomong, ya mas, nanti mas, gampang gitu. Tapi biasanya sampai muter-muter gitu. Sampai subuh selesai, mereka pun masih berpindah dari satu tempat sampah ke tempat sampah. Di sisi yang lainnya, terkadang di komplek perumahan saya mendapati ada banyak mobil-mobil bagus. Ada BMW, ada Mercedes. Yang terkadang sebelum jam 4, orangnya sudah berada di masjid dan orangnya sudah di shop yang pertama. Khusyuk berzikir kepada Allah. Apakah yang salah hartanya? Tidak. Terkadang yang kaya bisa jadi zuhud, tapi belum tentu yang miskin zuhud. Makanya saya dalam perjalanan beberapa waktu yang lalu, saya mendapati ada salah satu orang punya perusahaan besar, Bu. Nilai valuasi perusahaannya mungkin ratusan miliar, mungkin 1 triliun kali. Tapi beliau dengan begitu rasa syukurnya mengatakan kepada kami, saya alhamdulillah sudah tidak pakai riba sama sekali, Ustaz. Dan ketika masuk ke perusahaannya, ditulisi kalimat pertama kali yang saya baca, utamakan sholat. Apa yang kita jumpai dalam perkara itu? Terkadang kita menjumpai dan kita mendapati keyakinan orang kepada Allah, itulah yang disebut dengan sikap zuhud, lebih besar keyakinan dia kepada apapun yang dijanjikan oleh Allah daripada apapun yang dikatakan manusia. Ibu masukkan anaknya ke pondok, orang-orang berkomentar, alah mbak masukin anak ke pondok, mau hari ini S1 aja cuma kasir Indomaret malah masukin anak ke pondok. Lalu ibunya dan bapaknya tetap berkata, rezeki tidak ditentukan oleh ijazah. Biarlah dia mengenal kepada pemberi rezeki sebelum nanti dimudahkan mendapatkan rezeki. Itu kan kalimat paling indah itu. Biarlah dia mengenal pemberi rezekinya sebelum dia mendapatkan kemudahan mendapatkan rezeki. Anaknya di pondok. Orang komentar macam-macam, tapi tetap dia yakin kepada apa yang dia pilih untuk menyelamatkan yang toksik dan bermasalah. Itu namanya zuhud. Inilah yang kemudian kita perlukan dalam sikap menghadapi dunia itu. Yakin sama Allah dalam perkara apapun. Makanya pertama sikap zuhud itu ditampilkan dan ditunjukkan ketika seseorang itu yakin kepada apapun yang dikatakan oleh Allah. Lebih besar daripada apapun yang dikatakan manusia. Maka itulah yang disebut komponen pertama. Disebutnya sikap zuhud itu. Yang kedua, komponen kedua, apa yang disebut dengan sikap zuhud itu? Komponen yang kedua itu adalah sikap zuhud itu adalah ketika seseorang itu mendapatkan kegetiran hidup, ujian, musibah, maka dia tidak mengharapkan balasan duniawi, tetapi justru dia mengharapkan balasan akhirat yang lebih dia inginkan. Saya ulang kembali ya, kurang lebihnya sama. Orang yang zuhud itu adalah orang yang mana apabila mendapatkan kegetiran hidup, ujian, musibah, maka dia mengharapkan balasannya bukan balasan duniawi, tetapi dia mengharapkan balasan akhirat yang lebih panjang dan lebih dia senangi. Ditulis dulu nanti baru saya jelaskan. Sudah? Letakkan dulu. Jadi orang yang zuhud untuk melengkapi karakteristik zuhud yang ada pada hatinya dan karakteristik zuhud yang ada pada jiwanya itu apa? Yang kedua, kalaupun dia mendapatkan kemalangan, takdir yang pahit, takdir yang musibah yang menimpa pada hidupnya, maka dia seketika tidak mengharapkan balasan duniawi, tetapi dia mengharapkan balasan akhirat. Karena kalau kita mendapatkan balasan duniawi, kita diperbolehkan kalau kita mendapatkan musibah. Contoh, ibu kehilangan handphone Xiaomi. Ya Allah, saya ridho, ya Allah, Xiaomi, ya Allah.
tapi ganti iPhone ya tidak boleh.

0: Tidak apa-apa. Cuma itu tidak memperlihatkan sifat zuhudnya. Ya Allah, mobilnya tabrakan ya Allah. Teman yang ngomong, teman mobil yang mana mbak? Yang Ayla. Tapi ganti ya Allah. Teman yang ngomong, ganti apa mbak? Alphard ya Allah. Maka sesungguhnya ketika engkau mendapatkan musibah lalu meminta balasan kepada Allah, itu boleh. Itu namanya kita mengharapkan balasan di sisi Allah. Boleh. Makanya doanya kalau kita mendapatkan musibah apa? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang aku peroleh, tapi berilah pengganti yang lebih baik. Cuma orang yang zuhud, B2B ujian yang dia peroleh dan dia dapatkan ketika pada konteks kehidupan duniawi, maka yang diharapkan itu balasan akhirat. Ada di antara ibu diuji oleh Allah tidak mendapatkan keturunan. Sudah konsultasi ke dokter kandungan 5 tahun. Berbagai macam suntikan sudah dimasukkan, alat juga sudah sangat menyakitkan. Ketika proses 5 tahun dalam kondisi konseling mendapatkan keturunan. Sampai akhirnya dokter memberikan sebuah resume. Maaf ya Bu, Bapak. Memang Bapak dan Ibu kelihatannya ditakdirkan tidak punya keturunan. Bapak Ibu itu ketika akhirnya mendapatkan medis memutuskan kalimat tanpa mendahului takdir. Dia mengatakan Ibu dan Bapak tidak termasuk orang yang bisa mendapatkan keturunan duniawi di dunia. Seketika sang Bapak menggandeng tangan istrinya, mereka pergi ke masjid. Setelah mereka dari rumah sakit, mereka sholat dan mereka berkata, ya Allah, kami ridho tidak mendapatkan keturunan di dunia, tapi berikanlah pengganti untuk keturunan kami nanti di surga. Itu zuhud. Itu zuhud. Sehingga akhirnya kehidupan mereka itu tidak. Jadi dunia itu tidak pernah membuat mereka pusing. Karena pusing itu bagi mereka yang tidak memikirkan tentang zuhud. Tapi kalau orang zuhud, itu mereka radarnya itu di atas dunia, sehingga dunia itu tidak bisa mereka sehingga dunia itu tidak menjajah mereka dengan konsep mereka. Hati mereka itu sudah berpikir jauh, sehingga mereka itu tidak pernah berpikir macam-macam. Ya dikasih ridho, enggak dikasih juga enggak ridho, enggak dikasih juga enggak marah. Ya dikasih alhamdulillah, enggak dikasih juga enggak dipermasalahkan. Sehingga ketika orang semacam itu, yang kedua, mereka dalam kondisi yang betul-betul selesai. Karena kenapa mereka tidak mengharapkan balasan di dunia? Karena mereka tahu balasan di dunia itu hanyalah temporer. Balasan di dunia itu sifatnya sementara dan pasti ada kata akhirnya. Kalau mereka tahu bahwasanya setiap balasan di dunia itu ada temporernya dan pasti ada akhirnya ketika mereka meninggal dunia, mereka lebih memikirkan balasan di akhirat dan tidak sama sekali memikirkan balasan duniawi. Makanya ibu, mohon maaf bapak, kalau ibadah itu jangan niatan duniawi. Sholat tahajud supaya kaya, duha supaya kaya. Nanti kita khawatirnya kalau semua niatan ibadah kita itu supaya kita kaya, nanti ketika di akhirat kita tanya, tahajud saya mana ya Allah? Duha saya mana ya Allah? Sedekah saya mana ya Allah? Dijawab sama Allah. Lu sholat duhamu, tahajudmu, duhamu, kan supaya kamu kaya. Dan sudahkah aku kayakan kamu di dunia? Dan akhirnya tidak ada balasan di akhirat. Tidak boleh. Buka surat Hud 15 dan 16. Surat Hud, surat ke-11, ayat 15 dan 16. Ya Mas Ari, dibaca. Sekali-kali bacain Mas, Mas.
1: Bismillah.
0: Kita dengarkan bacaan Quran dan lantunannya Mas Ari. Baca Qurannya Mas.

0: Sorry.
1: Ya enggak usah tiba.
0: Ada artinya aja.
2: Ayatnya apa artinya?
0: Ayat 15 16. Ayatnya aja biar dapat paham.
2: Artinya aja apa ayat?
0: Artinya, ayatnya dan artinya.
2: Ayat.
0: Artinya dan ayatnya. Ayatnya dan artinya.
2: Saya izin pulang dulu ya.
0: Ya.
2: A'udzu billahi minasy

0: Barang siapa?
1: Pelan-pelan mas. Barang siapa? Ini semuanya. Mau guru, mau enggak guru, ustaz, awam, enggak awam. Suaminya. Barang siapa?
0: Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan dia, perhiasannya?
1: Dia menghendaki dunia itu apa? Pengen kaya dan seluruh perhiasannya. Teruskan.
0: Pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka
1: kami
0: di dunia.
1: Kami akan berikan dunia itu kepadanya kalau Allah menghendaki. Orang itu mangkana yuridul hayatat dunya wa zinataha wa fi ilaihim amaluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang sholatnya pengen kaya, orang yang duhanya pengen kaya, orang yang sodakonya pengen kaya, ya dikasih kaya sesuai niatnya kalau Allah menghendaki. Tapi ayat 15 tidak berdiri sendiri.
0: Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.
1: Sekarang 16. Ulaikal ladzi laisa lahum.
0: Langsung artinya.
1: Enggak, ayatnya.
0: Tadi udah antum baca.
1: Hah? Bagus kok bacaannya insya Allah. Dibandingkan ibu-ibu, ibu habis masari.
0: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun.
1: Nah ini ayat 15 dan 16 itu bacanya harus bergandengan ya Bu, enggak boleh mengambil 15 doang tanpa 16 karena itu satu paket. Artinya 16.
0: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.
1: Tuh. Ulaika allati laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Jadi kalau kita tahu beribadah itu jangan cita rasa dunia. Saya tanya sama ibu. Mas Ari sholat di samping saya, khusyuk dia. Tapi karena ingin mendapatkan pujian dari Ustadz Umar, kira-kira sholatnya diterima atau tidak? Tidak. Ibu sholat tahajud karena ingin dapat duniawi, bukan karena Allah yang menetapkan semua kehidupan. Kira-kira diterima atau tidak? Ya tidak. Bekerjalah, berikhtiarlah yang terbaik. Tapi biarkan urusan ibadah kita menjadi miliknya akhirat yang kita nanti temukan panennya tanpa kita rusak ibadah akhirat itu untuk tujuan duniawi. Janganlah kita terkena sebuah sindrom ibadah cita rasa dunia. Ibu, kalau ibu tahajud, puasa, sedekah, duha, dan ibu ikhlas melakukan semuanya itu, maka ibu mendapatkan surga. Kalau orang sudah mendapatkan surga, ketika dia melakukan ketaatan itu ikhlas murni karena Allah, mungkin enggak dunianya enggak dapat? Ya enggak mungkin. Ibarat kata, kalau ibu bisa membeli Ayla, kalau ibu bisa membeli Alphard, bisa enggak membeli Ayla? Bisa. Tapi kalau ibu cuma bisa membeli Ayla, apakah pasti bisa membeli Alphard? Belum tentu. Alphard itu akhirat kita, surga kita. Ayla itu kayak perumpamaan dunia kita untuk memudahkan pemahaman kita. Dan maaf ibu, Allah tidak pernah membagi-bagikan dunia berdasarkan ibadah. Kalau Allah membagikan dunia berdasarkan ibadah, orang yang tidak

beriman tuh nggak ada yang dapat dunia, ya. Maka Steve Jobs, maka lagi siapa itu, orang-orang kaya dunia pun harusnya nggak bisa dapat dunia, oh, mereka nggak pernah zikir pagi, nggak pernah sholat duha, dan tidak pernah sholat malam. Ada nggak Steve Jobs ngomong habis dari mana Steve? Habis sholat duha. Allah itu membagikan dunia itu berdasarkan takaran takdir yang ditetapkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang dikayakan itu ujian, ada yang dimiskin pun ujian. Kenapa sih Ustadz ada yang kaya, ada yang miskin? Supaya kehidupan harmonis. Kalau semuanya kaya, terus gimana kehidupan ini akan berjalan baik? Orang di sini pengen bangun masjid, semuanya nyumbang, tapi tidak ada yang mau bangun. Terus kapan bangun masjidnya? Mas, bangun masjid. Loh, saya orang kaya. Bangun masjid. Loh, saya orang kaya. Terus siapa yang jualan cilok? Siapa nanti yang jualan? Siapa yang nanti jadi Grab? Miskin tidak hina, kaya pun tidak mulia. Mari kita hilangkan stereotype itu. Mari kita menghilangkan stereotype itu. Kaya itu mulia, miskin itu hina. Tidak ada dalam Islam. Apakah yang jualan cilok menjadi hina? Tidak. Berapa banyak orang yang jualan cilok bisa jadi di tengah kesulitannya? Allah mendengar suaranya. Kenapa? Di balik orang yang susah, ada suara yang terdengar nyaring di sisi Allah. Ibu, saya tanya sama ibu. Ibu kalau melihat ada tukang ojek jam 11 malam masih keliaran di kompleknya ibu, ibu kasihan enggak? Kasihan. Ya Allah, bapak itu jam 11 malam masih muter-muter ngantar pesanan, harusnya di rumah kelonan sama anak-anaknya. Hujan dia terbas. Kita saja manusia ngelihat ada laki-laki kayak gitu, kasihan kita itu turun. Mungkin enggak Allah enggak turun? Enggak mungkin, Bu. Kalau kamu sebagai orang biasa saja kasihan ngelihat orang mesti nganterkan pesanan jam 1 malam, Allah lebih kasihan, karena Allah itu memiliki sifat belas kasih jauh yang tidak bisa dibandingkan dengan belas kasihannya makhluk. Makanya akhirnya kita harus mengerti bahwasannya ketika kita zuhud, itu balasan yang kita harapkan itu akhirat. Jadikan sholat tahajudmu itu menunggu kita nanti di surga, Bu. Jadikan sholat duha kita itu menunggu kita di surga. Jadikan sodakoh kita itu di surga. Tidak setiap orang yang sodakoh itu pasti kaya. Kenapa sih harus dijamin semuanya harus kaya, harus kaya, harus kaya, harus kaya? Kita ini agama bukan agama kapitalistik. Dan kita bukan agama materialistik. Kita itu agama yang beriman kepada negeri akhirat. Kok semuanya harus dibawa kaya? Nah, semuanya harus kaya. Kasihan nanti kalau orang semuanya terbawa dan terseret dengan pemikiran ini. Nanti akhirnya apa? Orang kalau tidak kaya stres. Padahal bisa jadi kemiskinan itu banyak memberikan kebaikan untuknya. Supaya struggling, supaya kuat, supaya nanti dia menikmati istirahatnya ketika meninggal. Jaga kesabaran dalam hidup. Makanya yang salah itu bukan kaya atau miskinnya. Makanya kalau para ulama ditanya, mana yang lebih utama? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Mana jawabannya yang paling mana? Saya tahu jawaban ibu-ibu. Jawaban berdasarkan perasaan. Mana yang lebih utama? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Siapa yang menjawab A? Angkat tangan. Angkat tangan. Kaya yang bersyukur. Siapa yang jawab B? Miskin yang bersabar. Masya Allah. Siapa yang menjawab C? Tidak tahu. Jawabannya bukan A. Jawabannya juga bukan B. Jawabannya bukan C. Jawabannya apa, Ustadz? Antara si kaya yang bersyukur dan miskin bersabar, manakah yang lebih utama di sisi Allah? Yang lebih bertakwa di antara keduanya. Itu jawaban para ulama. Ya atau tidak?

guru kok dilawan. Maka di situ akhirnya kita mendapati dan kita menjumpai bahwasanya disitulah kita akhirnya mendapatkan cerat. Kita mendapatkan dunia setelah kita beribadah yang kita niatkan akhirat, berarti itu merupakan pemberian dari Allah. Fadlah, keutamaan yang Allah berikan, tambahan yang Allah berikan, bukan keutamaan, tambahan. Maka sesungguhnya orang yang zuhud, apapun yang dia dapatkan, maka yang paling diharapkan pertama kali balasan akhirat. Ya, diharapkan balasan akhirat. Dia berbuat baik kepada suaminya dan suaminya tidak membalas setiap kebaikan dan tidak menotis apa yang dia telah perbuat, maka dia mengharapkan balasan di akhirat. Itu orang yang zuhud, istri yang zuhud itu gitu. Makanya kalau suami sudah mendapatkan istrinya zuhud dan sebaliknya pasti mengagumkan. Satu waktu bisa jadi pasangannya nanti akan tersentuh dan berkata, "Eh, kamu ini jarang aku balas kebaikannya, tapi kenapa kamu tetap berbuat baik terus menerus kepadaku walaupun aku tidak membalas semua kebaikanmu?" Maka bisa jadi wanita dan laki-laki yang sudah selesai dengan zuhudnya nanti berkata, "Aku berbuat baik kepadamu karena semata-mata mengharapkan kebaikan akhirat yang aku ingin jumpai." Itu orang yang zuhud. Paham Ibu? Itu nomor dua. Yang ketiga, para ulama lalu mengingatkan, definisi zuhud yang ketiga merupakan bagian dari perkara untuk menyikapi kehidupan kita. Yaitu adalah yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ketika engkau dipuji dan ketika engkau dicela, sama bahagiakan dan tidak ada yang lebih melapangkan. Kamu dipuji sama, dicela juga sama, tidak ada yang berbeda. Kamu tidak pernah sedih dengan perkataan orang dan kamu juga tidak pernah terlalu gandrung dan gembira karena pujian orang. Semuanya orang yang memujimu dan semua orang yang menghujatmu dalam kondisi yang sama dan tidak ada yang membedakan di antara keduanya. Makanya sesungguhnya orang-orang semacam ini sudah selesai dengan pusaran konflik. Orang zuhud itu sudah selesai dengan pusaran konflik. Sehingga dia tidak pernah berpikir macam-macam kecuali dia tenang. Yus dihujat, yus alhamdulillah, enggak dihujat pun tidak apa-apa. Dan dia tidak perlu ngeyel untuk menjelaskan sesuatu secara berlebihan. Karena dia tahu bahwasanya hukum alami yang berjalan pada kehidupan itu kita hidup di antara pujian dan celaan. Tidak ada manusia yang dicela habis-habisan dan tidak ada manusia yang dipuji habis-habisan. Di balik setiap pujian ada celaan dan di balik setiap celaan ada ujian. Sehingga orang yang zuhud itu selesai dengan dunianya, sudah selesai dengan keyakinan dia kepada Allah, sudah selesai dengan bagaimana dia mengimani hari akhir, dan sudah selesai dengan pusaran konflik yang terjadi di antara banyak perkataan manusia. Sehingga pada setiap waktunya dia berjalan dalam hidup, dia tetap memberikan yang terbaik. Tidak akan pernah mengurangi sikapnya yang terbaik itu, walaupun terkadang dia mendapatkan celaan dan hujatan. Bisa berbuat baik ketika dipuji, itu lumrah. Tapi bisa tetap berbuat yang terbaik ketika kita dihujat, itulah yang luar biasa. Dan itu tidak bisa dilakukan. Kecuali mereka yang sudah zuhud pada hati dan jiwanya. Inilah tiga komponen zuhud yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, supaya menjelaskan kepada kita zuhud itu bukan amalan fisik. Zuhud itu bukanlah ketika kita dalam kondisi compang-camping. Zuhud itu bukanlah ketika sepedamu sepeda ontel dan ketika alas kakimu itu alas kaki swallow yang sudah 30 tahun tidak ganti. Tapi sesungguhnya zuhud itu adalah sikap hatimu untuk bisa memberikan yang terbaik. Inilah sikap di antara 6 perkara memberikan penghargaan terbaik di dalam kehidupan. Penghargaan terbaik dalam kehidupan kita supaya kita tidak terkubur dengan berikan sikap hatimu dan jiwamu dengan sikap zuhud. Barakallahu fikum, sudah 2:30 tidak terkubur.

0: Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Sekapan-kapanlah kita bahas. Sampai ibu nanti sadar bahwasanya guru harus didatangi dan bukan mendatangi. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini.
1: Indahnya hidup dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang
2: sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Sabaran ya nafsi.
2: Pendengar, saat melakukan amalan muhasabah menilai amalan diri sendiri, perkara pertama yang kita renungkan adalah mengenai apakah sudah hadir niat yang ikhlas pada setiap amal yang dikerjakan. Layakkah amal ibadah itu dipersembahkan kepada Allah SWT? Dan apakah sudah sempurna kepahaman mengenai keikhlasan? Ikhlas amal dengan niat meminta pujian manusia atau melakukan amal karena takut dicela orang, hendak mencari nama, derajat, penghormatan karena inginkan perhiasan dunia dan pangkat yang tinggi. Banyak orang yang beramal salah paham mengenai hakikat ikhlas. Mereka memilih untuk tidak beramal jika hati belum dapat membulatkan niat karena Allah. Kata mereka, yang jahil itu adalah buat apa Allah akan menolak. Masalah utama yang akan muncul selepas timbul persoalan dangkal itu adalah orang itu harus membuka ruang untuk setan duduk dalam hati dan meniupkan rasa was-was sehingga semua kebaikan tidak akan dibuat karena takut tidak ikhlas. Untuk menguatkan azam dalam beribadah, Al-Fudail bin Iyad memberi petuahnya, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, sedangkan melakukan amalan karena manusia adalah syirik. Ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Maknanya dibuat juga amalan itu sambil berjuang memantapkan niat semata-mata karena Allah. Sesungguhnya niat menjadi penyelamat terhadap rentetan amalan yang